0: يَدْعُوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
1: Diulangi, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ.
0: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
1: عبد الرزاق coba dilatih. Oke lagi ya. Latih mim sukun apa? Masih mantul ini dari tahun lalu. Jangan dipantulkan ya. Perlahan saja, santai saja. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَهُمْ فَ. Enggak perlu buru-buru, lebih perlahan coba. Nanti enggak mantul dia. Wa may

0: alimun.
1: Tidak bas. Nah, silakan berikutnya. Kahfi.

وأخرجوكم من دياركم وظاهر

0: لَهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
1: Satu lagi. Silahkan Ra'id Rashid. Kedua lagi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Diulangi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Coba Raf Afan. Perhatikan. Syaitani ini juga tadi terdengar samar sedikit. Syang. Yang dimasukkan hidung ya-nya. Syaitani, syaitani.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: لهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
1: Ya, cukup. Insya Allah kita sambung di kesempatan mendatang. Sebagai penutup, coba diperhatikan. Jangan sibuk dulu, jangan sibuk, sabar. Kita ambil kesimpulan-kesimpulan. Di antaranya adalah, khususnya bagi para penggiat Al-Quran, khususnya bagi para pembelajar Al-Quran. Para pembelajar Al-Quran ini sangat-sangat penting untuk betul-betul memperhatikan kualitas bacaannya. Sangat-sangat penting. Apalagi yang sebagian besar antum atau mungkin seluruhnya ingin menjadi seorang pejuang dakwah. Mudah-mudahan jadi para penerus asatizah. Nggak ada aminnya. Kalau mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Nah, baru paling kencang biasanya. Jadi para pejuang dakwah kayaknya agak tipis-tipis. Baik. Lagi antum akan terjun misalnya di bidang dakwah, itu bidang pendidikan Islam. Akan sangat-sangat penting untuk memperhatikan kualitas bacaan Al-Quran. Sehingga hey, Gavin, nggak perlu sibuk, nggak butuh Zafran di lu. Perhatikan aja. Sehingga sangat penting. Poinnya adalah sangat penting untuk memperhatikan kualitas bacaan Al-Quran. Dan inilah kesempatannya. Akhi, perhatikan. Antum sekarang dalam posisi di mana banyak sekali orang-orang yang jauh lebih berusia ngiri sama waktu yang antum miliki. Ya tidak? Paham tidak? Ngiri sama antum, iri sama antum. Kenapa? Pengen berada di posisi antum saat ini. Tidak terkecuali orang tua kita. Begitu tak? Ya tidak? Orang tua kita itu pengen berada di posisi antum sehingga ingin belajar dengan sungguh-sungguh mempelajari ilmu syar'i. Di antaranya adalah ingin berada di majelis yang mempelajari Al-Quran. Dan sekarang antum berada di kondisi seperti itu. Banyak yang ngiri sama waktu antum sekarang. Sehingga betul-betul maksimalkan kesempatan ini. Betul-betul maksimalkan. Kembali lagi kepada kualitas bacaan. Ya, kalau kita lihat memang masih sangat banyak yang masih berjuang untuk memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik. Di antara hal yang bisa dilakukan, coba perhatikan, ini langsung silahkan dipraktekkan nanti duha, PKBM, nanti asar, di sela-sela PKBM juga bisa ngaji, ya tidak? Antum menunggu biasanya loadingnya berapa jam, bermenit-menit lama, ya tidak? Jangan sikut-sikutan, jangan bikin pesawat-pesawatan atau melukis, ngaji, siapkan setoran di sore hari. Di antara yang bisa dilakukan adalah ketika khususnya ketika antum murojaah. Itu justru momen untuk mempelajari atau meningkatkan kualitas bacaan antum. Bukan hanya di hafalan tambahan, hafalan baru saja. Tapi murojaah itu jauh lebih penting justru. Karena hafalan tersebut sudah antum miliki, jangan sampai ada kesalahan dari sisi bacaan. Ini masih banyak. Bahkan juz 30 sekalipun masih banyak. Yang sekarang itu tahun kedua, tahun ketiga. Juz 30 masih salah bacanya, subhanallah. Juz 29 juga. Sama. Harusnya sudah dikuasai. Sekarang sudah tahun kedua, tahun ketiga. Mungkin ada yang tahun keempat. Juz 30 bacanya belum benar, subhanallah. Coba diperhatikan. Antum tahu banyak, sedikit banyak tentang kaedah-kaedah tajwid. Dipraktekan ketika murojaah. Iya, Ramadan. Begitu tidak? Apa? Jadi, itu diantara momen yang bisa antum gunakan untuk betul-betul memperhatikan kualitas bacaan. Enggak usah jauh-jauh. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu, hamzah dengan ain yang betul-betul dibedakan. Qaf di awal kata itu huruf qaf, betul-betul diucapkan dengan huruf qaf bukan kaf. Qul a'udzu bi rabbi. Dzu huruf dzal bukan dza. Dibaca tipis bukan dzu. Itu banyak bisa antum dapat pelajaran di situ. Antum sudah pelajari semua. Ya tidak? Qul a'udzu bi rabbin ghunnah bin nas. Perhatikan kadar mad 'arid li sukun di setiap akhir ayat. Bin nas. Ambil yang 6 harakat. Malikin nas. Gunah malikin sama dengan bin, sesuaikan kadarnya. Dilatih itu bisa. Surat apa? Surat An-Nas. Surat An-Nas susah atau susah banget? Mudah, gampil pisan. Ya tidak? Di situ. Kalau bosan surat An-Nas, ada surat paling mudah sealam semesta. Surat apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bahkan kadang orang kafir pun apal. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu. Tadi yang sudah kita pelajari. Wallahu. Fathah dijelaskan. Ahad. Bukan ahad. Ha. Ha. Ahad. Ada qalqalah. Semua bisa jadi pelajaran. Dengan apa yang sudah antum hafalkan. Sehingga setiap tilawah yang dilakukan, kalau antum lakukan demikian, memperhatikan kualitas bacaannya, sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan, enggak sampai satu semester, antum sudah punya kualitas bacaan yang bagus. Kenapa ada yang sudah setahun, dua tahun, bahkan tiga tahun, hampir empat tahun merin. Kualitas bacaannya masih gitu-gitu aja. Kenapa? Enggak memperhatikan kualitas bacaan. Enggak berusaha meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Padahal ini tadi kita bilang sangat-sangat penting. Khususnya bagi para penggiat Al-Quran, para penuntut ilmu syar'i, memperhatikan kualitas bacaan. Kalau bukan antum, kalau bukan para penuntut ilmu yang perhatian terhadap kualitas bacaan Al-Quran, siapa lagi yang mau perhatian? Siapa lagi? Orang yang sibuk kerja dari subuh sampai malam, kita serahkan tanggung jawab untuk memelihara kualitas bacaan Al-Quran kepada mereka, bisa. Tapi kalau para penuntut ilmunya tidak perhatian terhadap kualitas bacaan Al-Quran, bagaimana lagi dengan selain penuntut ilmu? Maksudnya para penuntut ilmu harus lebih bersemangat untuk memperhatikan kualitas bacaan Al-Quran. Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah.

0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sesungguhnya, perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
3: Pertama
2: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqomah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada suatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada suatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada

Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana apa wa habitu ma sana wa habita ma sana fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim, Asibannas ayusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin alihi wa sahbih wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna Muhammadin abdu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz." Fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim. Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf. Gitu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa nabaya. Kemudian juga ya aku... Ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya. Maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya akhirnya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Itu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin pula, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada dia. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azanillah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azanillah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya. bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim, berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwata Islam, a'azakumullahu a'iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang salat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat, alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan sholat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk sholat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya? Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, lepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah, alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis, kemudian dia merasa dirinya wah ya. Merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullahu ayyakum, betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullahu ayyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu, dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak. Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia maya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir. Yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh, ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda, ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina. Wah, menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja' bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat, ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala zalimin, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus kering tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempar. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buahe? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari, dilempari, dilempari. Bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Pria balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka akan semakin banyak sing mataki. Dan semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing endi? Arep dadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing endi? Sing apik ora dipataki, ora nanak. Lho Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah. Sering dirasani, sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri. Banyak orang yang hasad.
5: banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang ana sing mataki, arep diireni apane? Lah wong ora ana apike. Orang enggak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipataki kok beruntung. Beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus kering tidak ada buahnya cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus buahnya ora nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya dia akan memberi manfaat kepada orang lain walaupun dipataki. Dan saking baiknya dipataki malah bales dengan kebaikan. Orang nak ceritane pelem dipatak anggo watu semene baline apa? Watu sing gedhe ana anak. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Usahamu dipataki kali manfaat. Manfaatnya di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirah. Di dunianya, perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu jatuh, tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah. Semakin sering difitnah, akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering, tapi semakin subur dan semakin baik. Ini keuntungan di dunia. Di akhirat napa Ustaz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan semakin besar. Dan dosanya akan semakin berkurang. Kok enak banget gue, tabungan pahalanya tambah ake, tabungan dosanya tambah entah, hebat, senang sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang datang ke beliau. Nek jane dhewek siki ya, Ustaz, Ustaz. Wahai Imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan. Apa? Merasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita meng dhewek kaya kuwe, kira-kira bagaimana respon kita? Sapa wonge? Bedi sison. Itu kalau kita ya, itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. Oh, Masya Allah, siapa gue? Oh, si Fulan. Tunggu sebentar. Terus masuk rumah, jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. Dia tulung ya, tulung banget dia. Tulung dia dikirim makan menganah. Duh, dirasani malah. Aweh kurma sih keprive. Apa alasannya? Dia titip pesan ya, tolong ucapkan matur nuwun. Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun nyong wis dikirimi pahala. Aku ora bisa bales ngirimi pahala. Aku bisane bales apa? Kurma. Nyong pahalaku eman-eman nek dibagi-bagi nganang-anak. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas

reaksi rakyat ini sih? Apakah sujud syukur? Alhamdulillah kita jadi negara Islam. Apa begitu? Dalam kondisi seperti sekarang. Enggak mungkin. Masih timbul pemberontakan, ya enggak? Madarat apa tidak? Madarat. Bisa pecah Indonesia? Bisa pecah. Dalam kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang. Atau jangankan seperti tadi. Ada calon dari orang yang dianggap mewakili umat Islam. Pernah kan ada 5 pasangan calon ya? 2 periode, 2 apa? 2 tahapan pemilihan. Baru 1 tahap aja wakil dari umat Islam sudah kalaut. Yang terpilih 2 pasangan calon ini, 2-duanya dari apa namanya? Nasionalis sekuler. Tetap. Ini menunjukkan memang bangsa Indonesia belum terdakwahi secara benar. Belum berhasil dak. Nah, karena itulah, karena kondisi seperti ini, kemudian anggaplah jadi penguasa dan mustahil menerapkan hukum Islam, maka pelan-pelan dia jalan. Yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya sedikit-sedikit dirubah. Walaupun ini belum tentu 20-30 tahun bisa berhasil, ya enggak? Apalagi jabatannya cuma berapa? 5 tahun. Akhirnya dia terapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik dan kita akan menuju ke sana, tapi pelan-pelan. Yang seperti tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Ada enggak penguasa seperti ini di zaman Nabi Muhammad SAW? Ada. Raja Najasyi, dia masuk Islam. Tapi menyembunyikan keislamannya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan dia tidak sholat, tidak saum Ramadan. Karena pas saat sholat menerima delegasi tamu. Ketika Ramadan menerima tamu dan harus menjamu, ikut makan. Dia sembunyikan keislaman. Dia penguasa. Ketika mati dan Nabi SAW masih hidup, beliau menyatakan mata ahukum soleh, yaitu Najasyi. Pada hari ini, saudara kalian yang soleh sudah mati. Salatkan. Disolatkan. Dia tidak disebut kafir, padahal penguasa loh. Kenapa tidak terkena dengan ayat wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafir? Karena kondisi tidak memungkinkan. Apakah dia kafir? Enggak. Dia sebut hamba Allah yang soleh dan disolatkan. Ya. Itulah penjelasan para ulama. Sampai 3 ulama besar abad Kiwari, 3 orang. Imam abad Kiwari, 3-3 sudah meninggal. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, dan Syekh Al-Albani. Menyusun sebuah buku yang berjudul Fitnatut Takfir. Fitnah Takfir. Artinya ada orang Islam karena hamasah yang tinggi kepada Islam sampai mengkafirkan. Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan penguasa muslim yang tidak menerapkan hukum Allah. Padahal situasi tidak mungkin. Mengkafirkan para ulama yang tidak mengkafirkan mereka. Sebab mereka punya kaidah man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang ragu kepada kekafiran orang kafir, dia kafir. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah, dia juga kafir. Semua dikafirkan. Ini takfir. Ini berbahaya. Ya. Jadi Salafi Haraki masih memiliki prinsip-prinsip yang menyimpang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pajak tidak bayar. Akhirnya apa? Akhirnya tidak punya KTP, akte kelahiran, tidak punya apa-apa. Karena dianggap syirik taat kepada pemerintah seperti itu. Nah, yang seperti itu coba minta uang. Itu kan uang pemerintah tuh. Yang bikin pemerintah tuh. Ya, kalau tidak mau mengakui pemerintahan, jangan pakai uang di sini. Dijamin menolak. Ih, enak aja. Dulu ada

0: Kan saya orang Harokah. Kalau melihat gambar presiden saya itu Soeharto kan? Atau gambar Garuda. Langsung musrik, musrik, musrik. Saya lihat, itu uang ada Pak Hartonya tuh. Ada gambar, setiap uang pasti ada gambar burung Garuda kan? Musrik, sini, sini. Khusus uang mah tidak musrik. Gak konsisten ya. Ini berbahaya ya. Akibatnya dia bisa merongrong kebijakan pemerintah yang baik. Berasal dari tidak setuju kepada perintah yang buruk, kepada kebijakan pemerintah yang buruk, akhirnya yang baik-baiknya pun tidak ditaat. Ya. Apa sabda Nabi SAW, kata beliau, ya'ti alaikum zamanun. Akan datang kepada kalian satu zaman. Kalian mengingkari umarok kalian. Karena keingkaran mereka sampai mereka menzalimi kalian. Lalu, apa nasihatmu kepada kami ya Rasulullah? Bersabarlah sampai kalian menemui aku di Haud. Walaupun mereka memecuti punggung-punggung kalian dan mengambil seluruh harta-harta kalian, bersabar. Gak boleh berontak. Ini hadis. Jangan dibantah seperti pedangdut yang membantah hadis tentang isbal. Apa bedanya pedangdut dengan kita kalau kita dalam membantah hadis itu tuh? Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dan dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Kata Nabi SAW, sabar. Walaupun mereka memukuli punggungmu dan merampas hartamu sampai kamu bertemu dengan aku di Haud. Taati mereka dan sabar atas kedzaliman mereka. Ini hadis. Mau dilawan dengan akal? Pakai akal dong sayang. Masa dirampas harta, dilucuti punggung-punggung, diem aja, sirem gak ditincak-tincak ting mah? Paeh. Apa bedanya kita dengan orang seperti itu? Ya. Jadi memahami Islam. Ayatnya, hadisnya, pahami dengan pemahaman para ulama, ikutkan akal kita ke sana. Bukan menggunakan akal untuk membantah ayat dan hadis yang gamblang dan jelas tentang hal. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min thamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati iman azanallah wa iyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di frekuensi 1476 AM, juga di aplikasi Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Kamis 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau 14 Mei 2026, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyimak kajian Islam ilmiah yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami' Babu Salam, Jalan Swadaya 3, Mekarsari, Cimanggis, Depok, bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala, dalam tema Saat Para Saksi Dihadirkan. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Masjid Babu Salam, dan kami masih menunggu dimulainya kajian bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala. Ikhwati iman azani Allah wa iyakum, kami informasikan informasi yang bermanfaat dari Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung. Ikhwati iman azani Allah wa iyakum, bagi antum yang tahun ini akan melaksanakan ibadah kurban, mari bersama-sama dengan Yayasan Tarbiyah Sunnah untuk berkurban dalam tajuk bahagia berkurban bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah di tahun 1447 Hijriah atau 2026. Insyaallah Yayasan Tarbiyah Sunnah menerima penitipan dan penyaluran hewan kurban, dan bagi antum yang akan berkurban silakan bisa memilih untuk tipe kurban domba. Kami menyediakan dua tipe domba, yaitu domba gold dengan berat 40 sampai 45 kg dengan harga Rp4.450.000, dan juga untuk tipe domba silver di bobot 30 sampai 35 kg di harga Rp3.450.000. Adapun untuk kurban sapi, untuk harga satu ekor sapi dengan bobot kurang lebih 430 sampai 480 kg insyaallah bisa dibeli dengan harga Rp31.150.000. Dan untuk udunan atau urunan 1/7 bagian sapi bisa seharga Rp4.500.000. Kirimkan biaya kurban melalui rekening BSI di rekening 777-541-4760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Dan untuk informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476. Baik ikhwati iman azani Allah wa iyakum, bagi antum yang baru saja bergabung di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian dalam tema Saat Para Saksi Dihadirkan yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Babu Salam, Mekarsari, Cimanggis, Depok. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Masjid Babu Salam, di mana para kru dari Tarbiyah Sunnah Media sudah bersiap untuk menyiarkan kajian di pagi hari ini, dan Al-Ustadz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
0: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
5: wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd.

Hadirin jamaah Masjid Babus Salam yang Allah muliakan, para emak, para abah, para aki, para nini, para engkong, para manula, para lansia, para calon-calon ahli surga. Kita kembali berjumpa. Tema yang kita angkat adalah saat para saksi dihadirkan. Maksudnya di akhirat. Kita sudah menjelaskan hisab. Hisab itu ibarat persidangan bagi seluruh manusia. Maka dalam persidangan itu kita tidak bisa mungkir karena salah satunya selain ada catatan buku yang dibagi, juga ada para saksi. Para saksi ini memberikan kesaksian dengan sebenarnya. Saksinya itu tidak hanya satu dua, ada beberapa saksi. Di antara saksi yang akan didatangkan adalah pertama para nabi, para rasul bagi setiap umatnya masing-masing. Nabi Musa akan menjadi saksi atas umatnya. Nabi Ibrahim begitu, termasuk Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas kita, bahkan atas seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa 41. Suatu saat seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an disuruh membacakan Quran. Aqri alayyal Quran, bacakan Quran kepadaku. Kata Ibnu Mas'ud, kaifa uqri'u alayka al-Qur'an wa huwa wa ilayka tunzal. Bagaimana aku bacakan Qur'an? Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu. Beliau menjawab, uridu an asma' min ghairi. Aku ingin mendengar dari yang lain. Lalu dia membaca surah An-Nisa. Setelah sampai pada ayat ke-41, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na kabika 'ala haula'i syahida. Ayat ini menyatakan bagaimana apabila kami mendatangkan saksi untuk setiap umat dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas seluruh manusia. Sampai di sini Nabi SAW menyatakan hasbuk, cukup. Aku pun berhenti, lalu aku menoleh kepada beliau dan ternyata berlinang air matanya. Penghayatan beliau kepada Al-Quran ketika berkaitan dengan dirinya, beliau akan menjadi saksi atas umat manusia di hari kiamat, beliau menangis. Dalam Al-Quran surah Al-Qasas 75 Allah menyatakan, wa naza'na min kulli ummatin syahida faqulna hatu burhanakum. Dan kami datangkan saksi bagi setiap umat. Para saksi, lalu kami berkata kepada para saksi, hatu burhanakum. Datangkan bukti-bukti kalian. Ketika menjelaskan ayat ini yakni rasuluhum alladhi ursila ilaihim wa huwa qawlu mujahid. Makna saksi dalam rasul itu akan memberikan kesaksian. Itu yang pertama, saksi pertama para nabi, para rasul bagi umatnya masing-masing. Kedua, ada para malaikat. Malaikat juga menjadi saksi. Ada raqib, ada atid, ada

malaikat hafadah, penjaga, mayal fidum yang kaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut. Kecuali di sampingnya ada raqib, ada atid. Kanan raqib, kiri atid. Lahu muaqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang, ada malaikat di belakang. Mereka menjaga atas manusia. Belum lagi kalau kita mengamalkan zikir tertentu, Allah kirim lagi malaikat. Banyak malaikat sekitar kita. Mereka nanti akan menjadi saksi di akhirat. Sebagaimana dalam surah Qaf 21, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Maka setiap jiwa nanti akan datang pada hari kiamat. Ma'aha sa'iqu wa syahid. Dia disertai oleh sa'iq dan syahid. Sa'iq itu pemandu. Sa'iq itu sop. Sopir disebut sa'i karena dia yang memandu kemana mobil berjalan. Nanti setiap orang ada sa'i, ada syahid. Syahid itu saksi. Sa'i adalah yang menuntun kemana mereka harus pergi. Dari Uthman radhiyallahu an, suatu saat dia khutbah. Lalu membaca ayat ini. Surah Qaf ayat 21, waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Faqal, berkata Uthman, sa'iqun yasuquhu ila Allah ta'ala wa syahidun yashhadu 'alayha bima amilat. Yang dimaksud sa'iq adalah malaikat yang memandu mereka menuju Allah, dan syahid adalah orang yang menjadi saksi atas amal-amal mereka di dunia. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, as-sa'iq al-malak wasyahid al-amal alladhi amilat. As-sa'iq maksudnya malaikat, dan syahid amal-amal yang dahulu mereka lakukan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-sa'iqu minal malaikah wasyahid al-insan nafsuhu yashhadu ala nafsih. Sa'iq itu maksudnya para malaikat, sedangkan syahid adalah setiap orang menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ketika menerangkan satu ayat yang di ayat itu Allah Azza wa Jalla menyatakan yauma yaqumul asyhad. Pada hari itu berdirilah para saksi. Siapa para saksi yang dimaksud di sini? Para saksi tersebut adalah pertama, mereka adalah para malaikat. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan para saksi adalah para malaikat. Ini yang pertama. Yang kedua, selain para saksi yang terdiri dari kalangan para malaikat, mereka juga menjadi saksi adalah seluruh anggota badan yang menempel pada badannya. Mereka menjadi saksi atas seluruh amal-amal yang dahulu mereka lakukan di dunia. Dan ayat tentang masalah ini amat sangat banyak. Di antaranya berkata Mujahid ketika

Jelaskan ayat yauma yaqumul asyhad ya'nil malaika qal yashaduna lirrusul bitabligh wa 'alal kufar bitakdzib. Yang akan menjadi saksi pertama para malaikat. Mereka memberikan kesaksian bahwa para nabi, para rasul itu sudah menyampaikan risalah seperti yang Allah perintahkan, dan memberikan persaksian bahwa orang-orang kafir yang didakwahi mendustakan mereka. Dan yang menjadi saksi para malaikat. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Fayaqul labaik wa sa'daik ya Rabbi. Fayaqul hal ballagta. Fayaqul na'am. Fayuqalu li ummatihi hal balagakum. Fayaquluna ma atana min nadhir. Fayaqul man yashhadu lak, fayaqul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Fatashhaduna annahu qad balag. Wa yaquna ar-rasul alaikum shahida. Fadhalika qawluhu azza wa jalla. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Litakunu shuhada ala nas. Wa yaquna ar-rasul alaikum shahida. Nuh nanti pada hari kiamat dipanggil oleh Allah. Dia menjawab, labbaik wa sa'daik. Aku memenuhi panggilanmu dengan hati yang suka, yang senang, yang ridho dan gembira. Allah bertanya, apakah dulu engkau telah menyampaikan risalahku? Dia menjawab, iya. Lalu Allah bertanya ke umatnya, apakah dia telah menyampaikan risalahku kepada kalian? Umatnya menjawab, ma'atana min nadhir. Gak ada seorang pun pemberi. Peringatan yang datang kepada kami. Jadi si umatnya teh mungkir. Cari selamat gitu kan. Orang kalau sudah salah, siap kena hukuman. Agar bisa lepas dari hukuman kan suka mungkirnya. Cari alasan gimana ajalah caranya agar dirinya itu tidak dipersalahkan gitu. Pengecut tuh. Umat Nabi Nuh kayak begitu dulu. Kata mereka, ma'atana min nadhir. Gak ada seorang pun pemberi peringatan yang datang kepada kami. Kalau Allah bertanya kepada Nabi Nuh, mayyashhadulak, siapa yang menjadi saksi atas dirimu? Bahwa kamu itu sudah menyampaikan risalahku. Apa kata Nabi Nuh? Saksinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian memberikan persaksian bahwa Nabi Nuh itu sudah menyampaikan risalah. Inilah yang dimaksud dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian, hai umat Islam, sebagai umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas manusia-manusia sebelum kalian. Kita akan menjadi saksi terhadap umat terdahulu. Isi persaksiannya, para nabi itu telah menyampaikan risalah, umat yang didakwahinya mendustakannya. Jadi salah satu di antara saksi di akhirat adalah kita. Kita menjadi saksi atas umat terdahulu. Kalau timbul pertanyaan, bagaimana bisa? Bukankah kita tidak menyaksikan mereka? Ya enggak, tidak sezaman. Ribuan tahun tuh jarak waktunya juga.
Tempatnya juga berbeda, tapi kenapa bisa? Karena kita mengetahui kebenaran dakwah para nabi, para rasul terdahulu melalui informasi dari Allah dalam Al-Quran. Tentang Nuh ada surat Nuh. Allah menyatakan inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayatiyahum adzabun alim. Kami telah utus kepada Nabi Nuh, kepada umatnya, kepada kaumnya, memberi peringatan. Terus dibeberkan tentang kisah Nabi Nuh itu sudah melakukan berbagai macam cara, metodologi untuk mengingatkan umatnya dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara terang-terangan, dengan beragam cara, tapi tetap didustakan oleh umatnya. Dalam surah Nuh khusus ada itu. Dalam surah Yasin juga ada. Ketika Allah menyatakan kami telah mengutus Nabi Nuh. Fakadzabu abdana. Mereka itu malah mendustakan hamba kami. Terus waqalu majnunun. Mereka itu, Nabi Nuh ini majnun. Disebutkan gila. Sampai fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Bukan surah Yasin, surah Qamar al-Qamar. Majnudun wazdujir. Kadzabat qawmu Nuhim min qablu. Jadi ini Nabi Nuh itu sampai berdoa pada Rabbahu anni maghlubun fantasir. Aku telah dikalahkan. Dalam arti telah dipojokkan oleh kaumnya, oleh umatnya. Bantu aku. Akhirnya Nabi Nuh disuruh membuat perahu. Diolok-olok, masa bikin perahu di daratan, kan gitu ya. Barulah fafatahna alaihim abwabas sama bima'in munhamir. Lalu kami buka pintu-pintu langit, mengucurkan hujan yang sangat lebat. Wafajjarna al-arda minal uyun. Faltaqal ma' ala amrin qad qadir. Terus bumi disuruh memancarkan air yang ada. Mata-mata air itu tiba-tiba bergelontoran keluar. Dari atas dicurai hujan, dari bumi juga, dari tanah air-air itu pada keluar. Bertemu air hujan dengan air tanah. Timbul air bah. Itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Kita meyakininya. Saking detik dan terpercayanya, kita yakin ini benar. Kebenaran yang didasarkan pada informasi itu melahirkan keyakinan yang disebut dengan ilmal yakin. Keyakinan berdasarkan ilmu, berdasarkan informasi. Maka kita memberikan persaksian. Kisah para nabi diceritakan ada khusus. Surat-surat para nabi ada surah Yunus, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Hud, bahkan surah Al-Anbiya. Itu kisah-kisah para nabi. Dan itu valid, diyakini. Kita berikan persaksian berdasarkan informasi itu. Itulah yang dimaksud dengan kalian umat pertengahan. Dan kalian akan menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Jadi sudah ada beberapa saksi yang kita bahas. Pertama para malaikat. Kedua para nabi dan para rasul. Dan yang ketiga adalah kita sebagai saksi atas umat-umat terdahulu. Saksi yang keempat adalah
anggota badan kita sendiri. Tangan, kaki, kulit, itu semua berbicara. Mulut yang sekarang satu-satunya alat bicara di dunia, dikunci, gak bisa ngomong, gak bisa bicara. Justru anggota badan yang sekarang gak bisa bicara karena gak punya alat-alat bicara, nanti ngomong atas kuasa Allah Azza wa Jalla. Pertama dalam surah Yasin 65 Allah menyatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Lalu berbicaralah kepada kami tangan-tangan mereka. Tangan ini bicara nanti. Dan bersaksilah kaki-kaki mereka tentang apa yang dahulu mereka lakukan. Juga dalam Al-Quran surah Fussilat mulai 19 sampai 23. Allah berfirman. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un. Hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum 'alaina qala antaqana Allahu alladhi antaqa kullasyai wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah pada hari kiamat, semua musuh Allah itu dikumpulkan, mereka digiring ke dalam neraka. Sampai ketika datang kepada mereka, sampai datang ke pintu gerbang neraka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit-kulit mereka memberi persaksian, kesaksian atas amal-amal yang dahulu mereka lakukan. Tangan ngomong, saya dulu pernah begini, begini, begini. Yang nyolong, yang nyuri, yang nyabok orang. Atau yang melakukan beragam dosa dan kezaliman dengan tangan. Ngomong tuh, kaki, kemana kaki ini melangkah? Akan memberikan persaksian juga. Kulit semuanya, pendengaran, apa yang dia dengar. Pendengaran kita nanti akan memberi, akan ditanya dan memberikan kesaksian. Apa yang kita dengar? Apakah murattal Quran, ataukah nasihat, kajian, ataukah musik, nyanyian, dangdutan, atau yang sesuanya. Itu bicara, karena akan ditanya. Penglihatan, apa yang kita lihat? Sampai kita umpamanya minus atau plus atau silinder dipakai apa? Kalau dipakai baca Quran, baca kitab, baca buku yang manfaat, persaksian yang akan diberikan yang bagus-bagus. Dan itu akan dapat reward, bah pahala, ganjaran yang baik, sebaik mata yang digunakan untuk sebuah kebaikan. Tapi kalau mata kita yang sampai rusak itu dilihat, dipakai melihat tayangan-tayangan yang maksiat atau yang tak ada gunanya, akan ada perhitungan tentang hal itu. Jaga mata, jaga telinga. Gunakan untuk sesuatu yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Sekarang bebas, gak ada hisab, gak ada perhitungan. Tapi nanti di akhirat loh.
Setelah semua memberikan persaksian tentang amal, amalnya buruk. Waqalu li juludihim. Orang-orang ini berkata kepada apa namanya kulitnya, lima syahidu malayna. Kenapa kamu memberikan persaksian yang mencelakakan kita? Maka qalu berkata kulit, antaqana alladhi antaqa kullasyai wa huwa khalaqakum awwala marrah. Yang membuat kami berbicara adalah Allah. Bukan keinginan mereka sendiri. Allah yang telah membuat segala hal bisa bicara, Allah pula yang membuat kami ini bisa bicara. Sebagaimana Allah menciptakan kalian pertama kali, nanti kalian itu akan dikembalikan kepadanya. Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhadu alaikum sam'ukum wal absarukum wal juludukum. Kalian tidak bisa bersembunyi dari persaksian yang akan dilakukan oleh pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan kulit-kulit kalian. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'lamun. Tapi dulu waktu hidup di dunia, kalian menyangka Allah itu tak banyak tahu amal-amal yang kalian lakukan. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum. Itu sangkaan buruk kalian kepada Allah, ardakum. Sangkaan itu membinasakan kalian sekarang. Fasbahtum minal khasirin. Jadi kalian sekarang rugi, menyesal gitu. Jadi kita lihat yang akan menjadi saksi adalah anggota badan kita yang akan memberikan kesaksian secara jujur seadanya. Gak bisa mungkir kita. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ketika menjelaskan ayat ini, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhadu alaikum sam'ukum. Kalian tidak bisa bersembunyi dari persaksian pendengaran dan penglihatan kalian. Qal kana rajulan min Quraisy wa khatan lahuma min Thaqif aw rajulan min Thaqif wa khatan lahuma min Quraisy fi baitin. Faqala ba'dhum li ba'd, atarauna anna Allah yasma'u hadithana? Qal ba'dhum yasma'u ba'dahu. Wa qala ba'dhum la in kana yasma'u ba'dahu laqad yasma'u kullana. Fa'anzala Allah hadhihi al-ayah. Dulu ada dua orang laki-laki bangsa Quraisy ngobrol bersama saudara iparnya dari kalangan Bani Thaqif. Atau dua laki-laki Bani Thaqif ngobrol dengan ipar dari bangsa Quraisy di sebuah rumah. Bisik-bisik mereka. Kata mereka, menurut kamu Allah mendengar enggak bisik-bisik kita sekarang? Yang satu menjawab, mendengar sebagian aja, enggak semua. Yang lain menimpali, kalau Allah mendengar sebagian, berarti mendengar semuanya dong. Sampai turun ayat ini. Kalian tidak bisa bersembunyi dari persaksian yang akan diberikan oleh pendengaran kalian dan mata-mata kalian. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qal berkata Anas, kunna indan nabi sallallahu alaihi wasallam fadhahika hatta badat nawajidhuhu. Kami sedang berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau tertawa ngakak sampai kelihatan gigi gerahamnya. Geraham itu di depan apa di belakang? Di belakang, ngumpet. Kalau tertawa sampai kelihatan berarti ngakak ya. Salawat.
terbuka lebar. Ini menunjukkan rengak tertawa ngakak boleh. Asal ada alasannya, kalau tanpa alasan tertawa mah hati-hati itu. Jadi ketika ngariung, tiba-tiba Nabi cakakak tertawa. Ngakak sampai kelihatan gerahamnya. Lalu beliau berkata, atadruna mimma adhak? Tahu enggak kalian apa yang aku tertawakan? Kenapa aku tertawa? Qulna Allahu wa rasuluhu alam. Mereka menjawab, kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau berkata, min mujadalatil abdi rabbahu yaumal qiyamah. Aku tertawa mendengar debat seorang hamba kepada Allah. Si hamba itu mendebat Allah. Pada hari kiamat nanti, yaqul rabbi alam tujirni minadzulam. Si hamba ini berkata, ya Allah, bukankah engkau telah menjamin aku dari kezaliman? Artinya, dalam hisab ini enggak akan ada kezaliman. Kata Allah, bala, benar. Salah satu sifat yang Allah nafikan dari dirinya adalah sifat zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Allah enggak akan mungkin berbuat zalim. Allah Maha Adil. Kata Allah, laisa bidzallamin lil abid. Allah itu tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Hamba ini nagih kepada Allah pada waktu hisab. Ya Allah, bukankah engkau telah menjamin tidak akan berbuat zalim? Iya. Si hamba itu berkata, fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Kata si hamba, aku tidak mengizinkan seorang pun menjadi saksi atas diriku kecuali diriku sendiri. Aku akan ingin menjadi saksi atas diriku. Enggak mau saksinya itu orang lain dan yang lain-lainnya. Dia berpikir kalau dirinya menjadi saksi akan menyelamatkan dirinya, ya enggak? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika syahida wa bil kiramil katibina syuhuda. Oke, cukup pada hari ini kamu menjadi saksi atas dirimu sendiri. Tapi ada malaikat yang juga ikut menyaksikan. Apa yang terjadi? Fayukhtamu 'ala fihi, dikunci mulutnya. Mulutnya enggak bisa berbicara. Lalu Allah berfirman, fayuqalu li arkanihi. Allah berkata kepada anggota badan orang itu, antiqi, sekarang berbicaralah kalian. Fatantiqu bi amalihi. Akhirnya semua anggota badannya bicara. Si tangan dulu pernah melakukan ini. Kaki pernah melangkah kemana. Mata pernah ngelirik apa, melihat apa, telinga dipakai mendengar apa, kulit semuanya memberikan persaksian. Secara jujur, secara benar. Dan amal orang itu ternyata buruk. Setelah itu, thumma yakhli bainahu wa bainal kalam. Setelah itu, orang itu dibuka lagi mulutnya. Bisa bicara lagi, lalu dibiarkan dia. Berkatalah orang ini kepada dirinya sendiri, ke tangannya, ke kakinya, ke kulitnya, bu'dan lakun wa suhtan wa ankunna kuntu unadhil. Celaka kamu ini, celaka. Tangannya dicela tuh, kakinya dicela. Dulu untuk menyenangkan kalian aku berbuat dosa dan maksiat itu kan membuat anggota badannya senangnya. Untuk menyenangkan kalian aku ini berbuat. Sekarang kalian memberi persaksian yang memberatkan. Nah, inilah keadilan. Jadi yang dilakukan oleh
orang akan memberikan persaksian oleh seluruh anggota badannya. Dalam salah satu hadis yang panjang, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, juga Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada orang ini munafik. Munafik itu karakternya tiga, atau dalam hadis yang lain empat. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau berbicara, dusta. Kalau janji, ingkar. Kalau diamanati, khianat. Satu lagi, wa idza khasama fajara. Kalau bertengkar, curang. Memberi data-data yang palsu kayak gitu. Untuk pokoknya agar menang aja dirinya. Mau salah, mau benar, gak peduli. Yang penting menang dalam berargumentasi walaupun palsu datanya. Ini munafik yang seperti ini. Jadi orang itu dipanggil orang-orang munafik tersebut. Lalu ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang apa yang dia lakukan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ma anta, kamu ini siapa?" Dia menjawab, "Ana abduka amantu bika wa binabika wa bikitabika wa sumtu wa sallaitu wa tasaddaqtu wa yusni bi khairi mastata'a." Aku hambamu ya Allah. Dulu waktu di dunia aku beriman kepadamu, beriman kepada nabimu, kepada kitabmu. Aku sholat, aku saum, aku sodakoh. Dia memuji dirinya semaksimal yang dia bisa. Apa kata Allah? Ala nab'asa alaika syahidana, mau enggak? Aku datangkan saksi dari kami untuk membenarkan atau mendustakan omongan kamu tadi. Qal fa fayufakkiru fi nafsi man alladhi yashhadu alayhi. Orang munafik itu berpikir, siapa sih yang akan menjadi saksi atas dirinya? Fayukhtamu ala fihi. Lalu mulutnya dikunci. Muridnya enggak bisa bicara. Faqala li fakhidhihi. Allah berfirman kepada paha orang munafik ini, antiqi, berbicaralah kamu. Qal fatantiqu fakhiduhu wa lahmuhu wa 'azmuhu bima kana ya'mal. Maka paha orang itu, dagingnya, tulangnya berbicara tentang apa yang dahulu waktu di dunia dilakukan. Ternyata amal-amalnya semua buruk. Wa dzalikal munafiq. Itulah orang-orang munafik. Jadi ternyata Allah pun dikadalin oleh mereka. Dibohongin. Mereka pikir Allah itu bisa dibohongin. Bisa memberikan data palsu kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak bisa. Karena itulah maka adanya para saksi menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa dipungkiri oleh seluruh manusia. Al-yawma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini, satu jiwa pun tidak akan dizalimi. Akan diperlakukan secara adil, disidang secara adil. Dan kalian tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan amalan kalian. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Perbuatan buruk akan dibalas juga dengan keburukan. Inilah
Saksi yang keempat. Pertama kan para nabi, para rasul. Kedua, para malaikat. Ketiga, kita yang menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Yang keempat, apalagi yang menjadi saksi teh? Anggota tubuh kita. Kita enggak bisa mungkir. Dan anggota tubuh kita enggak bisa dibawa kompromi. Nanti kamu di akhirat kalau mau bersaksi yang menyelamatkan kita ya. Enggak bisa. Ini milik Allah, Allah yang ngatur ya. Inilah saksi yang keempat. Saksi yang kelima. Ini yang juga kita tidak bisa menghindar. Saksi yang kelima adalah tanah yang kita pijak. Tanah tempat kita berbuat. Berbuat baik atau berbuat buruk. Kalau berbuat baik, tanah yang kita pijak itu akan memberikan persaksian yang baik. Kalau kita umpamanya melakukan ibadah sholat, tanah yang kita pakai sholat itu akan jadi saksi. Itu yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa habis sholat fardu lalu mau melakukan sholat sunat dianjurkan apa? Bergeser. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, atau pulang ke rumah. Di rumah baru sholat sunat. Salah satunya adalah agar tempat yang kita pakai sholat itu lebih banyak dan lebih banyak saksinya. Allah berfirman di dalam surah Al-Zalzalah. Kata Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka auha laha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha, pada hari kiamat nanti bumi itu memberikan kabar-kabarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaruha, tahu enggak kalian apa kabar-kabar dari bumi yang akan disampaikan pada hari kiamat nanti? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi selesai berkata, adalah bumi akan menyampaikan, memberitahukan amal-amal yang kalian lakukan di dalamnya, di atasnya. Jadi kita itu gak bisa mensiasati agar bisa terhindar dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Berbuat dosa maksiat masuk kamar, ceklek. Lihat ada cecak, bunuh dulu. Ada semut, kalau nanti jadi saksi. Bunuh dulu semua, aman, gak ada. Tikus gak ada, kecoa gak ada. Dar, dia berbuat maksiat. Dia gak sadar ada tanah. Selain ada para malaikat. Ya, kanan kiri raqibatin. Depan belakang malaikat hafadzah. Ada malaikat qarin juga. Selain Allah Azza wa Jalla yang selalu mengawasi setiap detik seluruh gerakan kita. Termasuk apa yang terbersit dalam hati kita, Allah tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia, kami tahu apa yang akan dibis- yang dibis-

Nah, itu salah satu Nabi SAW ketika menjelaskan salah satu keutamaan seorang muadzin. Kalau disuruh azan itu harus berlomba loh. Saya asal benar ya tajwid makhrajnya, apalagi kalau bagus. Dan sampai tajwid makhraj salah, lagunya enggak enakan, der azan bikin males datang. Salah satu keutamaan muadzin adalah selain nanti di akhirat lehernya panjang. Keutamaan itu, bukan kehinaan. Juga setiap benda yang mendengar azannya akan menjadi saksi. Nabi SAW menyuruh kepada para penggembala mengembalakan kambingnya kan ke gunung-gunung jauh dari masjid gitu. Mereka tidak berkewajiban datang ke masjid karena tidak terdengar azan. Kalau kamu menggembala kambing ke gunung, azan terus datang waktu sholat, azanlah. Tak ada satu benda pun, baik batu ataupun tanah ataupun gunung yang mendengar suara azanmu kecuali mereka akan menjadi saksi. Jadi saksi itu termasuk benda-benda mati, tanah, batu yang mendengar azan, yang mendengar yang melihat, menyaksikan amal-amal yang kita lakukan di atasnya, itu semua akan menjadi saksi. Makanya tak bisa kita menghindar dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menjadikan seorang hamba memiliki sifat muraqabah. Apa muraqabah teh? Merasa selalu berada diawasi. Yang mengawasi kita banyak. Pertama tentu saja Allah. Sampai batinnya isi hati kita Allah tahu. Kedua para malaikat. Malaikat banyak. Ada raqib atid, tidak hanya menyaksikan tapi juga mencatat. Ada malaikat hafadzah yang menjaga, ada malaikat qorin itu mendampingi terus. Termasuk kadang malaikat qorin itu juga ditujukan kepada raqib atid dan malaikat penjaga. Ini yang Allah katakan, wa qala qorinuhu hadza ma ladayya atid. Berkatalah malaikat qorin yang mendampingi dia, memberikan persaksian. Hadza ma ladayya atid. Inilah catatan yang aku dapat tentang orang ini. Selama hidup di dunia. Jadi malaikatnya kanan, kiri, depan, belakang, sekeliling kita malaikat. Setiap detiknya itu gak pernah lewat. Terus juga anggota badan kita, juga benda-benda sekitar kita. Semuanya memberikan kesaksian. Kalau orang sadar kita selalu disaksikan dan persaksian itu nanti akan ditunjukkan di akhirat nanti, maka lahir sikap muraqabah. Selalu merasa diawasi, akhirnya dia jaim. Jaga image, jaga semua, jaga mulut. Jangan sampai mulut itu menyibukkan atid. Kalau atid yang sibuk berarti yang dia catat apa? Keburukan. Bikin nganggur atid. Bikin sibuk raqib. Raqib kan mencatat apa? Kebaikan. Bikin sibuk dia. Bikin nganggur atid tuh. Kasihan dong. Enggak kasihan, Mbak. Seneng aja dia kalau enggak menulis seneng karena berarti orang ini tidak berbuat buruk. Malaikat itu kalau manusia berbuat baik senang, kalau berbuat buruk mereka juga kecewa, mereka juga sedih. Bikin sibuk raqib, bikin nganggur atid. Nah, orang yang merasa selalu diawasi akan jaga mulut, jaga sikap, jaga perilaku. Karena dia sadar banyak yang mengawasi dan semua yang kita lakukan dicatat. Dan semua saksi itu kelak

kan diminta persaksiannya tentang amal-amal yang kita lakukan. Beriman terhadap adanya para saksi yang nanti akan didatangkan menjadikan kita selalu menjaga diri dari dosa dan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, sekarang jangankan oleh Allah, para malaikat dan yang lain-lain. Di dunia orang mau berbuat jahat, lihat sikon kan? Mau nyopet, ada dompet orang nolol tuh. Di kereta, di bis kota, si copet mau nyopet. Langsung enggak ambil? Enggak. Lihat sikon, ada orang yang lihat enggak? Kalau semua orang lihat sibuk dengan HP-nya masing-masing kan sekarang gitu ya. Cuek. Lebih sibuk dengan HP. Aman nih. Baru tuh. Dua, gimana nyopet? Gini apa gini? Pas mau nyopet ada yang DM. Dilihat, oh lihat. Jadi enggak? Enggak jadi. Karena ada saksi satu orang. Bisa digebukin dia. Dia teriak. Dihajar masa, belum dipenjara. Enggak jadi dia, takut terhadap resikonya. Atau enggak ada orang gitu. Ada orang HP-nya jatuh, dia enggak ngelihat. Diambil, lihat ada CCTV. Jadi enggak jadi jatuhkan lagi. Lalu tepuk, tuh jatuh dompetnya. Padahal hanya CCTV ya. Enggak jadi itu berbuat jahatnya. Padahal hanya terlihat oleh satu orang atau oleh CCTV. Nah, dalam kehidupan CCTV bagi kita gak pernah lepas dari diri kita. Semua CCTV itu ada filenya dan kelak dibuka di akhirat. Ya, filenya berupa kitab catatan amal akan dibagikan, diberikan. Ya, para saksi semuanya akan didatangkan. Tak bisa mungkir kita ya. Beriman terhadap adanya saksi di akhirat melahirkan sikap muraqabah. Dan muraqabah ini mendorong kita untuk menjaga ucapan, menjaga sikap, menjaga perilaku. Jangan sampai mencelakakan kita di akhirat nanti ya. Inilah para saksi di akhirat. Lalu ketika menghisab manusia, salah satu di antara bukti sangat super baiknya Allah kepada hambanya terlihat ketika menghisab. Dalam menghisab itu Allah memiliki beberapa kaidah. Kaidah yang Allah terapkan dalam menghisab amat sangat menguntungkan kita sebagai manusia, sebagai hamba. Dan ini termasuk salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Ya, kalau setelah dihisab dengan kaidah yang menguntungkan kita, ada orang yang tetap diazab, berarti ini orang kebangetan banget ini. Sudah diberikan keringanan, diberikan udzur, diberikan beragam macam kaidah hisab yang meringankan, yang menguntungkan, ternyata terakhir tetap kesimpulannya dia diazab. Berarti ini memang orang yang layak diazab. Bingit segitu kedurhakaan. Ya. Kita bahas bagaimana cara Allah menghisab manusia dan kaidah apa yang Allah terapkan dalam menghisab. Kita lihat bisa sangat menguntungkan kita. Kaidah pertama. Bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya. Untuk para emak, para aki, cukup 1 jam saja. Lewat 1 jam sudah buyar konsentrasi ya. Bulan depan kaidah dalam menghisab. Nanti panitia jangan nanya lagi, Ustaz minta judul. Ini sudah saya kasih judul. Baik, kita masuki sekarang sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.
Kalau ada Ikhwan yang langsung ngacung boleh ya. Sini, sayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi jamaah semuanya. Amin. Apa hukumnya kita menjadi hukumnya menjadi apa? Sakib apa? Hukumnya menjadi saksi. Ketika sesudah menyolatkan jenazah, kita dimintai jadi saksi bahwa si fulan ini baik. Apa yang harus kita jawab? Mengatakan kita tidak tahu. Ya. Ada hadis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum syuhadaullah fil ard. Kalian saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalau ada seorang mati lalu dipuji oleh dua orang muslim bahwa orang ini baik, ahli surga, maka berarti orang ini baik. Suatu saat Nabi dan para sahabat sedang berkumpul. Tiba-tiba lewat jenazah. Digotong bukan aclog-aclogan. Lewat jenazah. Lalu orang-orang mengatakan, memuji orang ini. Baik, baik, baik. Apa kata Nabi SAW? Orang ini dalam surga. Lalu datang lagi jenazah lain. Orang-orang mencelanya. Kata Nabi SAW, orang ini dalam neraka. Akhirnya ditanya, kenapa demikian? Beliau menjawab, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian para saksi Allah di muka bumi. Jadi kalau kalian bersaksi seseorang itu baik ketika kematiannya, berarti benar dia baik dan Allah masukkan ke surga. Kalau kalian mengatakan orang ini buruk, berarti orang ini buruk ke neraka. Dari hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa persaksian yang diungkapkan itu spontan. Ada dua syarat, saksi atas baik buruknya seorang itu diterima. Syarat pertama, orang ini orang yang mengenal si mayit selama hidupnya, kesehariannya, tetangganya, kerabatnya, sahabatnya, sehari-harinya dia tahu. Selalu ke masjid kalau sholat, setiap kajian ada, Senin kami selalu saum, selalu infak sedekah, enggak pernah nyakitin orang. Terlihat sehari-harinya kayak begitu. Jadi pas dia mati, oh dia orang baik. Jadi yang pertama mengenal, kedua orang berilmu. Tahu benar salah, tahu sunnah bid'ah, tahu syariah mana ada. Sebab kalau orang bodoh, ada umpamanya kiai yang berkedok dukun. Dukun berkedok kiai. Jual jimat segala. Menurut orang awam orang ini baik gak? Baik. Dan seterusnya ya. Jadi orang ini berilmu dan kenal. Dan memberikan kesaksian yang spontan. Ya, berarti benar jenazah ini baik. Dari sini banyak orang yang salah menerapkan. Jadi ketika ada orang yang sudah mati, mau dikuburkan, tokohnya nanya dulu ke orang. Jamaah, orang ini khair tidak? Khair gitu ya. Baik gak? Baik. Para orang ini jahat orang ini. Gak pernah kelihatan di masjid kecuali sekarang pas mati. Kerjanya merugikan orang. Terus ditanya pas matinya, jamaah ini orang ini baik. Ada gak yang berani? Enggak, jahat. Ada yang berani ngomong gitu? Gak mungkin ada. Ngomong begitu keluarganya pasti ngamuk ya enggak? Akhirnya pura-pura khair baik. Padahal hatinya mencela.
Jadi bukan itu yang dimaksud, tapi persaksian orang secara spontan ini, orang selama hidupnya Masya Allah baik, sekarang kita kehilangan. Semua orang yang mengenalnya begitu. Pertama orang ini mengenal, dan yang kedua orang yang memberikan persaksian baik buruknya itu orang berilmu. Ya, itu yang dimaksud. Jadi kalau umpamanya kita menghadiri sebuah sholat jenazah, kita enggak kenal, pokoknya ikut, kita ingin dapat pahalanya. Lalu ada bertanya, jamaah ini baik enggak? Kita enggak tahu, cicing, weh udah. Diem. Jangan sampai kita jadi saksi palsu. Dalam hati ini orang jahat, saya sering sakit hati sama dia. Tapi kalau walaupun demikian pas mati, mah ditanya gitu enggak berani. Jahat, enggak berani ya. Bisa berantem sama keluarganya. Jadi bukan itu yang dimaksud. Wallahu a'lam. Apakah kelak di akhirat para pemuka agama yang dahulunya menjadi pendai haluhali wal akli akan haluhali halul hali apa? Alul halli wal aqdi. Wal aqli. Alul halli wal aqli. Naon ieu teh? Akan menjadi musuh dengan para jamaahnya. Saling menyalahkan atas amalan yang telah mereka kerjakan. Yang tidak sesuai Quran Sunnah. Apakah pengikut jamaah tersebut sudah ditakdirkan untuk disesatkan? Ada nanti pembahasan pertengkaran di akhirat. Kita akan bahas. Yang bertengkar itu siapa? Banyak tuh. Termasuk guru dengan murid, orang tua dengan anak, seseorang dengan sahabatnya. Bahkan ruh dengan jasad bertengkar. Sabar ya sampai ke poin itu. Belum sampai. Yang nanya ini nanti wajib hadir lagi. Kalau mau tahu. Bila cuaca sedang hujan deras sehingga suami dan anak saya sholat di rumah. Namun ketika sholat di rumah saya tidak diajak serta sholat berjamaah. Hideng weh tuh ikut-ikut gitu. Jangan nunggu diajak, jangan nunggu diajak. Hanya anak saya saja yang diajak berjamaah oleh bapaknya. Semburu dia. Apakah memang tetap saja perempuan sholat sendiri di rumah jika kondisi seperti itu? Ikutlah berjamaah. Gak perlu diajak. Kalau lihat bapaknya sama anaknya mau berjamaah. Tunggu. Saya ikut. Gitu aja. Apa emak-emak gitu semua gitu? Atau cuma orang sini aja? Apakah kalau kita tidak berpindah tempat sesudah sholat fardu untuk sunnah, maka tidak mendapatkan saksi karena tidak pindah, itu tidak wajib, tetap sunnah. Dan pindahnya itu tidak harus 10 meter, enggak, geser dikit. Geser dikit ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, sehingga tempat sujud kita, tempat duduk kita itu berbeda dengan yang tadi sedikit nggak masalah ya. Kalau tidak gimana? Ya nggak apa-apa, nggak dosa. Itu hanya sunnah saja. Ustaz, apa benar manusia ketika dihisab Allah dibagi menjadi dua? Satu menjadi manusia ahlul afiyah, manusia yang jarang diuji dengan sakit ketika di dunia, jarang juga mendapatkan kesempitan. Kedua, ahlul musibah, manusia yang hidupnya banyak sakitnya, banyak ujiannya. Apakah benar demikian Ustaz? Tidak benar, enggak ada keterangan. Ayat menjelaskan umpamanya surah Al-Waqiyah. Wa kuntum azwajan
thalathah. Fa ashabul yamin, ma ashabul yamin, wa ashabul shimal, ma ashabul shimal, wa sabiquna sabiqun, ulaikal muqarrabun. Di akhirat kalian menjadi tiga golongan. Golongan kanan, golongan kiri, dan as-sabiqun, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tiga golongan itu, ya. As-sabiqun yang terbaik. Terus di akhir surah Al-Waqi'ah, wa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rihanu wa jannatun na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhalin fanuzulum min hamim. Jadi ada tiga golongan, ya. Sabiqun, ashabul yamin, ashabus syimal. Pembagian dalam Quran seperti itu, tidak dibagi menjadi ahlul afiyah dan ahlul musibah, tidak. Tapi tiga golongan tadi. Ustaz tolong nasihat dan doanya untuk anak-anak muda, terkhusus anak-anak saya, agar mudah dan dengan kesadaran sendiri untuk menuntut ilmu dan selalu berada di jalan Allah. Kalau saya perhatikan, apabila temannya mengajak pergi atau nongkrong, sudah siap satu jam sebelum pergi. Beda kalau orang tua mengajak kajian. Kita sebagai orang tua insya Allah selalu mendoakan. Oh, segana turunan. Gitu. Tidaklah anaknya demikian kecuali dulu orang tua juga demikian. Turunan. Saya ada teman tetangga dulu, anaknya na'udzubillah, sangat-sangat nakal luar biasa. Kenakalannya itu di luar batas gitu. Kalau lagi sholat, gak pernah diem, selalu mengganggu. Di pinggir saya, di sebelah sana ada temannya terhalang oleh dua orang. Selalu ingin main, sengaja dipisah. Biar agak jauh, diterhalang dua orang. Apa yang terjadi? Dia pegang ke baju saya, dia terus noel ke temannya. Sebelumnya lihat dulu ke saya. Dia terus pegang bajunya. Padahal diwanti-wanti. Selalu begitu. Dan banyak hal yang lain. Saya bilang ke ayahnya, anak antum apa, gimana? Oh, segitu teh soleh dibanding saya dulu. Terus dia cerita tentang kebadungan dia di masa dulu. Oh ya, benar-benar. Segitu teh soleh. Jadi pertanyaan ibu yang tadi juga, mungkin anak ibu segitu teh soleh dibanding. Iya, pertama Bu, Pak, bagaimana caranya agar anak kita soleh? Ya tergantung pengkondisian kita di rumah, didikan, pembekalan yang kita berikan. Anak itu suci tadinya. Bagaimana anak itu berkembang tergantung bagaimana kita mendidik. Bagaimana kita mengkondisikan, bagaimana kita mengarahkan. Memang di luar lingkungan pergaulan buruk, kita tahu batasi. Dan bekali, sebelum bergaul bekali. Sehingga dia bisa memilih mana yang layak dijadikan teman, mana yang tidak. Itu pertama. Pokoknya berusaha maksimal mengajarkan agama ini ke anak, memberi motivasi, ya.
Keduanya, jangan lupa mendoakan anak. Agar anak ini dijaga oleh Allah. Baca tuh sering-sering. Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata. Rabbi.

0: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلم. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Itu doa-doa para nabi untuk anak-anaknya. Doakan dalam sujud, setelah sholat, pada waktu kita saum, pada waktu kita safar, pada waktu hujan. Silakan doakan pada saat-saat yang mustajab, terutama malam bangun dalam sujud kita doakan anak-anak kita. Hafalkan tuh ayat-ayat yang tadi berisi doa untuk anak. Ya. Ada satu lagi, doakan Allahumma gfir li auladi dhunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Ya Allah, ampuni anak-anak dosa-dosa anak-anakku. Sucikan hati-hati mereka, jaga faraj-faraj mereka. Itu doa Rasulullah SAW kepada seseorang. Ketika orang itu berkata, ya Rasulullah izinkan saya berzina. Kata Nabi SAW, bagaimana, suka gak kamu kalau ada orang laki lain menzinahi bibimu, adik perempuanmu, ibumu, suka gak? Enggak suka demi Allah. Begitu juga orang lain. Kalau kamu berzina dengan perempuan, maka kerabat perempuan itu pasti enggak suka. Akhirnya dia bertekad tidak lagi berzina. Lalu Nabi SAW mendoakan, Allahumma gfir lahu dhambahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa dia, bersihkan jiwa dia, dan jaga farajnya. Doakan ini untuk anak kita. Allahumma gfir li auladi dhunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Ya. Ini yang kedua, doakan mereka. Selain mendidik, membina, mengarahkan, doakan. Ketiga, ini enggak boleh mengabaikan. Jaga mereka dari yang haram. Makanan, minuman, pakaian yang kita berikan kepada mereka, pastikan ini betul-betul halal, 100%. Yang syubhat aja kalau bisa jangan. Apalagi yang haram. Karena makanan haram yang masuk ke dalam tubuh, bahaya. Ya, nanti membuat malas ibadah, semangat maksiat. Kullu lahmin yanbutu minal haram fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka layak baginya. Maknanya apa? Kalau yang barang haram masuk, dia akan mendorong orang itu untuk berbuat dosa, maksiat, dan malas ibadah. Perhatikan, rezeki yang kita dapat, yang akan dijadikan makanan, minuman, pakaian bagi anak-anaknya, dipastikan 100% halal. Itu berpengaruh loh kepada karakter, kepada ibadah mereka, ya. Itu cara yang ketiga. Yang keempat, pilihkan lingkungan pergaulan yang baik untuk mereka. Bila perlu, anjurkan dan berikan iming-iming kepada anak kita untuk gabung kepada komunitas baik. Kalau umpah ada halaqah tahfidzil Quran, kamu ikut halaqah itu. Nanti di ongkosan tah ditambah untuk beli seblak di jalan. Tambah kuota untuk komunikasinya. Bila perlu, oh itu bayar, berbayar. Gak apa-apa, bayarin. Karena kita mencari uang itu untuk itu tuh. Untuk bekal ibadah kita dan keluarga kita. Jadi kalau anak-anak membutuhkan biaya untuk sesuatu yang akan memberikan pengaruh baik kepada dia, keluarkan biaya itu. Itu hisabnya nanti akan bagus insya Allah. Karena untuk ibadah, ya. Semoga anak-anak kita semua dijaga oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Amin. Jin Qarin itu mengajak pada kebaikan atau keburukan? Keburukan. Yang ngajak kepada kebaikan malaikat Qarin. Malaikat Qarin pas kita dapat BC lalu kita baca, kata malaikat Qarin, "Hayo hadir hadir." Kata jin Qarin, "Enggak, mending nongkrong kang kau, hang out, seru lu. Kalau ngaji mah nanti bisa di YouTube." Mana yang kita akan ikuti? Apakah bisikan malaikat Qarin atau jin Qarin? Sangat tergantung iman kita. Kalau iman kita lagi naik, jin Qarin akan kita usil. "Sono kamu, saya mau ikut ke sini." Tapi kalau lagi turun, bisa-bisa sebaliknya. Iya deh, kita butuh hiburan sekali-kali. Nongkrong perlulah sekali-kali. Sehari sekali aja cukup. Setiap hari atau gitu manya. Akhirnya dia malah ikut bisikan jin Qarin. Jadi siapa yang kita ikuti tergantung kondisi iman kita. Ini perlunya kita menjaga iman. Jika kita tidak bisa berbahasa Arab, namun kita mati dalam husnul khotimah, apakah kita bisa menjawab pertanyaan? Iya. Di surga nanti kita pakai bahasa Arab. Di neraka juga pakai bahasa Arab. Hisab dialah juga bahasa Arab. Kita gak bisa gimana? Ngedadak bisa di sana. Ya. Kalau gitu gak perlu belajar. Nah, salah kesimpulannya. Gak perlu belajar, nanti juga bisa sendiri. Kita belajar bahasa Arab di dunia itu agar agama kita benar. Belajar bahasa Arab dipakai alat untuk belajar agama. Kita faham, kita termotivasi, beramal soleh, beriman. Akhirnya agama kita benar. Kalau kita gak bisa bahasa Arab, gak faham agama, nanti amal kita buruk. Walaupun di sana pintar bahasa Arab, nanti hisabnya hisab yang buruk. Ya tetap belajar bahasa Arab. Mohon nasihat untuk saya dan suami. Anak kami laki-laki usia 3 tahun. Baru meninggal 2 pekan lalu. Tolong nasihati saya agar tidak sedih berkepanjangan. Ini untung nih sebenarnya. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan karena saya pernah mengalami. Saya punya anak usia 11 bulan lagi lucu-lucunya. Lucunya itu turunan memang. Orang Sunda bilang lagi jadi kembang buruan. Kembang itu bunga, buruan itu halaman. Kayak bunga di halaman menyegarkan, menjadi hiburan. Lucu gitu. Meninggal. Jadi penghibur ketika di luar, ingat pas pulang, lihat. Yang pertama kan diburu anaknya, emaknya disingkirkan dulu. Dan seterusnya. Qadarullah masyafal, meninggal. Sedihnya itu ya sudah bisalah kebayang. Masih keingetan sekarang, kadang masih ya. Gimana cara menghiburnya? Dulu pernah ada seorang sahabat. Lagi ngariung, tiba-tiba dari balik punggung sawit itu nongol anak kecil. Di pangku anaknya tuh, diciumi kemudian didudukkan. Ditatap, diusap gitu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hal tuhibbu?" Kamu mencintainya? Apa kata orang itu? "Ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtuhu." Ya Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau seperti aku mencintai anakku ini. Bingit sih cintanya itu. Esoknya ketika ngariung lagi, Nabi tidak melihat sahabat kemarin. Mana sahabat itu? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, anak yang engkau lihat kemarin meninggal. Dia sedang berduka sekarang." Akhirnya langsung Nabi berdiri, langsung takziah. Didapatinya orang itu lagi sedih. Dihibur oleh Nabi SAW. Bukan melawak, bukan. Tapi ditanya, "Ayyuhuma ahabbu ilaik?" Mana yang lebih kamu sukai? Apa anak itu hidup panjang dan kamu bisa bersendaguro bersamanya semaumu? Atau anak itu pergi mendahuluimu, kemudian menunggumu di pintu surga. Lalu menuntunmu ke dalam surga. Mana yang lebih kamu sukai? Dia menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga dan menuntunku, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai daripada anak itu hidup panjang. Kalau hidup panjang, udah gede, apakah lucu terus enggak? Enggak. SD aja udah gaul sama temannya nyebelin. Enggak bersih lagi, enggak lucu lagi ya, gaul. Bikin jengkel, apalagi sudah remaja, apalagi sudah dewasa. Tahu enggak kisah siapa Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Ketika bertemu dengan anak, terus dibunuh. Faqatalah. Sampai Nabi Musa menyatakan, kamu sudah berbuat sesuatu yang mungkar. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta. Kamu sudah melakukan sesuatu yang mungkar. Kenapa kamu bunuh dia? Nah, lalu di akhirnya itu dijelaskan, fa wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minain fa khashina ayyug riqahuma tughyanan wa kufra. Anak itu orang tuanya itu mukmin. Kita khawatir anak ini akan menyeret orang tuanya kepada kesesatan dan kekufuran dan berharap semoga Allah mengganti yang lebih baik, kan gitu. Sahabat tadi menyatakan, kalau anakku mendahului aku, kemudian menungguku di pintu surga, kemudian menuntunku, itu lebih aku sukai. Apa kata Nabi? Demikianlah anakmu sekarang. Para sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, Allahul khasah awlikullina, wahai Rasulullah, ini khusus untuk dia atau berlaku untuk kita semua? Balikulikum, ini berlaku untuk kalian semua. Siapapun di antara kalian yang ditinggal mati oleh seorang anak sebelum balik, akan sama. Anak itu menunggu di pintu surga dan kelak menuntun orang tuanya ke dalam surga. Mendengar ini kelihatan beda raut wajahnya, tidak sedih seperti tadi. Karena apa? Kita sedih kalau anak yang kita cintai sedang menderita. Tapi kalau kita mengetahui anak kita yang kita cintai sedang bahagia, nggak ada alasan untuk sedih. Yang orang tua di sini pasti ada anaknya disekolahkan di pesantren kan keluar kota ya. Sedih nggak? Sedih. Anak saya 7 semuanya di luar kota. Terus gimana? Ketika bulan pertama nelpon, kalau anak kita itu menyatakan, alhamdulillah saya senang di sini, teman-temannya baik, guru-gurunya baik, saya semangat, tenang Abi, Umi di sana, saya sehat-sehat. Kita gimana? Senang alhamdulillah. Tapi kalau pas ditelepon nangis, wah kita juga nangisnya. Umi, Abi gak betah jemput lagi. Nah begitu. Nah. Sekarang anak kita yang wafat, meninggal, masuk ke alam kubur. Di alam kuburnya bahagia. Dia berada dalam pengasuhan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Semua anak-anak yang wafat sebelum balik itu di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim. Di alam kuburnya tuh. Dan nanti di akhirat anak yang mati sebelum balik akan menjadi hijab bagi orang tuanya dari api neraka. Diselamatkan dari api neraka. Ini yang menjadi salah satu dalil ketika ada polemik. Apakah anak yang mati sebelum balik ke surga atau ke neraka? Yang lebih kuat ke surga. Kenapa? Karena dia bisa menjadi penghalang orang tuanya dari neraka. Kalau dia bisa menjadi penghalang dari orang tuanya dari neraka, berarti dia sendiri tidak ke neraka. Pendapat yang lebih kuat ke surga, ya. Coba, apa yang membuat kita sedih ketika anak meninggal sebelum balik? Padahal dia bahagia di sana, di alam kuburnya. Dia berada dalam pengasuhan, di taman yang indah, di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim. Nanti di akhirat akan menjadi penghalang kita dari api neraka, menunggu di pintu surga, kemudian menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Bahagia kan? Mereka bahagia dan akan membuat kita bahagia. Ada gak alasan untuk sedih? Tidak ada. Tapi anggar we sedihnya. Ya. Jadi begitu Bu, ya, sabar dan berbahagialah, anak kita di sana sedang berbahagia insyaallah. Terakhir. Apakah pasangan hidup anak juga bisa dijadikan sebagai saksi yang dihadirkan? Tah eta, nanti bukan hanya saksi tapi menjadi lawan berantem di akhirat. Kalau dibiarkan durhaka tidak terdidik dan akan menjadi penyelamat, memberi syafaat kepada kita kalau kita bisa mendidiknya secara baik. Kita nanti itu akan bahas dalam hal, dalam bab pertengkaran di akhirat. Nanti setelah pertengkaran di akhirat, syafaat antar sesama manusia di akhirat. Termasuk anak orang tua ke anak, seseorang murid ke guru, guru ke murid, seseorang dengan sahabatnya, bisa menjadi lawan, bisa menjadi kawan di akhirat. Nanti akan kita bahas pada waktunya ya. Cukup ya sampai di sini, waktunya juga habis. Insya Allah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran zakallahu khairan barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah menyampaikan kajian di pagi menjelang siang hari ini. Semoga Ustaz selalu dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan bahwa insyaallah di sore hari nanti akan kembali hadir kajian Islam Ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan kitab nasihat Nasihatil Nisa dalam pembahasan tema larangan ikhtilat dan berkhulwat. Kajian akan diselenggarakan di Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, di kami informasikan selanjutnya, di Kamis malam kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam Ilmiah penjelasan kitab Arba'in An-Nawawi bersama Ustaz Hari Badar bin Marwan hafizahullah dalam pembahasan hadis ke-30, kewajiban, keharaman, dan perkara yang Allah diamkan. Insyaallah pada Kamis malam tanggal 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau 14 Mei 2026 kami siarkan langsung kajian ini secara online dari studio Mimba TV Jalan Kebon Gedang nomor 99 Gatot Subroto Kota Bandung. Informasi selanjutnya, ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, Yayasan Tarbiyah Sunnah akan menghadirkan tablik akbar bersama Ustaz Ami Nurbait STBA hafizahullahu ta'ala pada Jumat malam tanggal 28 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau 15 Mei 2026 ba'da maghrib sampai dengan selesai di Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung dalam tema Belajar Tawakal untuk Hidup Lebih Tenang. Tablik akbar ini insyaallah akan disiarkan secara langsung di Radio Tarbiyah Sunnah dan Tarbiyah Sunnah Channel. Informasi selanjutnya, ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, Yayasan Tarbiyah Sunnah juga akan kembali menghadirkan kajian Tabligh Akbar bersama dua Ustadz di Sabtu malam, tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau 16 Mei 2026, pada maghrib sampai dengan selesai, di bertempat di Masjid Pusdai Jawa Barat, Jalan Diponegoro nomor 63, Kota Bandung. Kajian yang pertama bersama Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala dalam tema Belum Tentu Ada Kesempatan Kedua. Dan tema kedua bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah dalam tema Siapkan Akhiratmu Dengan Hartamu. Kajian ini terbuka untuk umum di Sabtu malam, sekali lagi, bertempat di Masjid Pusdai Jawa Barat, Jalan Diponegoro nomor 63, Kota Bandung, dimulai pada ba'da maghrib sampai dengan selesai. Ikhwatiman azanillahu wa'iyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada, pada Jumat pagi besok juga akan hadir kembali kajian Islam Ilmiah, penjelasan kitab Al-Qawlul Mubin fi Aqta'il Musallin dalam tema Penuntut Ilmu dan Salat Malam bersama Ustadz Abu Haidar Asundawi Hafizahullah Ta'ala di hari Jumat tanggal 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau 15 Mei 2026 bertempat di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kajian ini merupakan kajian rutin kepada para santri Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah dan juga para jamaah di Masjid Umar bin Khattab setiap Jumat pagi ba'da subuh sampai dengan selesai. Ikhwati iman azanillahu ayyakum, para pendengar dimanapun antum berada, bagi antum yang saat ini sudah berniat berkurban tapi belum menentukan akan kurban di mana, Yayasan Tarbiyah Sunnah dalam tema bahagia berkurban, bahagiakan sesama, mengajak para pendengar dan pemirsa untuk bersama-sama berkurban melalui Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung yang insya Allah menerima dan menyalurkan hewan kurban. Dan bagi para pendengar yang akan atau yang bertanya memerlukan informasi, harga domba kurban untuk berat atau bobot 40-45 kg dengan tipe gold dengan harga Rp4.450.000 dan domba tipe silver dengan bobot 30-35 kg di harga Rp3.450.000. Dan bagi yang akan menitipkan kurban sapi untuk harga satu ekor sapi dengan bobot kurang lebih 430-480 kg di harga Rp31.150.000 atau 1/7 bagian sapi di harga Rp4.500.000. Bagi para pendengar yang akan menitipkan kurbannya di Yayasan Tarbiyah Sunnah bisa mengirimkan biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia. Dicatat nomornya ya, silakan di rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-5414760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Untuk informasi dan konfirmasi silakan bisa menghubungi nomor 0811-216-1476. Demikian informasi kurban yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga bisa diinformasikan kepada keluarga, teman ataupun kenalan para pendengar yang lainnya. Semoga sesuai tema dari kurban bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah, bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bahagia siapapun yang bisa Allah berikan kenikmatan harta untuk berkurban, dan tentunya kurban tersebut dipergunakan untuk membahagiakan sesama manusia. Barakallahu fikum. Demikian saya Cepi Abu Yusuf dan seluruh kerabat kerja di Studio Tarbiyah Sunnah dan juga di Masjid di Masjid Babu Salam di Bekasi. Ucapkan hatur nuhun, jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Gak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran. Popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah. Wasa'alaha sa'ya. Wahuwa mu'min. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, wa

0: Harusnya banyak, Ustaz.
1: Anak yang di sof pertama terus, Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha, Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang, Ustaz? Wallah orang enggak benar, Ustaz. Tapi kok kaya, Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya

0: sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, yang artinya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakumullahu kama yarzuqu at-tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasul-Nya SAW ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan segala macam yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insya Allah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi, sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90% dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, ternyata bukan. Ah, walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha wali hasabiha wali maliha fadfar wali diniha fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan.

0: kita, yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam, yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya, ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa yakum, kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa

sedangkan sabetan pedang mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan dua bulan, tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat, bisa berpengaruh di hati orang yang kita apa namanya lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya, kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu terbaik kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwan Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbicara dia jaim juga image, ya tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin lah di antara adab kita berbincang-bincang berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai, jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya
tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akhwat Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zuleha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat enggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji, manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah. Lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbat bin Arat. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah. Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini, dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita. Yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
4: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, oh maafkan saya. Maka dia pun menjawab juga maafkan saya. Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah. Dan saling mengucapkan salam, subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah. Pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. Mikir, aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan. Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku. Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut meminta.

mataku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, aku mati. Ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.

0: Tarbiyah sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Ustaz, ya, apakah hidayah itu seperti rezeki, kita tetap untuk mendapatkannya? Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallah khair.
2: Iya. Hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya. Ya, makanya Allah dan Rasulnya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua qawlan sadida, ucapan yang baik. Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Ya. Ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu ya. Jadi iya, harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di sini.

lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat diniyah ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata kalau kita melihat nikmat dunia kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum," agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan

0: Dapatkan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah. Dia berusaha untuk mendapatkannya. Maka begitu juga dengan nikmat akhirat. Nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama. Dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768. Atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة sekalian, saudaraku seiman yang menginginkan kebaikan hidayah untuk dirinya dan keluarganya. Kita mengetahui semua dakwah itu jalannya itu licin dan terjal. apalagi mendakwai keluarga, tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan dari masa ke masa, sejarah dakwah keluarga itu selalu lebih sulit daripada dakwah secara umum. Kenapa? Alasannya simple. Kalau orang lain mudah terketuk ajakan seorang da'i, karena mereka itu tahunya itu baik-baiknya saja. Ketemu pun mungkin saat tabligh akbar. Tapi kalau keluarga, tahu kecilnya, tahu nakalnya, tahu kelemahan-kelemahannya. Bahkan ada di antara mereka dulu itu mungkin berawal dari dunia gelap yang dia tekuni, kemudian mendapatkan dakwah. Dari situlah, jadi orang yang didakwahi itu sudah tahu banget kelemahan, kekurangan, dan juga aib-aib dia. Dia menyangka, saya itu sebetulnya lebih berhak untuk dakwah. Apalagi permusuhan orang dekat itu biasanya sengit. Antum ingin tahu buktinya? Cek aja permusuhan orang di jalan karena salah paham, tabrakan. Meskipun keluar suara keras, bahkan mungkin pukul-pukulan, habis itu selesai. Tapi coba permusuhan keluarga, bisa bertahun-tahun. Dan kecenderungannya keluarga itu meremehkan. Apalagi kalau ada orang yang sudah mulai ngajak kepada kebaikan, nyinggung keburukannya. Nah ini, kalau ngajak kebaikan, semua sepakat. Yang mereka tidak sepakati, sudah mulai nyinggung-nyinggung. Nyinggung budayanya, nyinggung tradisinya. Apalagi budaya tradisi yang dia lakukan itu menentukan pemasukan, menentukan dunianya. Makanya Nabi Syu'aib ketika memaklumkan dakwah kepada keluarganya, apa komen mereka? Laula rahtuka larajamnak, kalau bukan karena pertimbangan kekuatan keluargamu, aku akan lemparin batu kamu. Wa ma anta alaina bi'aziz, lihat. Apa artinya wa ma anta alaina bi'aziz? Kamu itu enggak punya harga diri, nilai di depan kami. Uangan, gelandangan, rendahan, udah habis. Hal ini juga dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dakwah selama 950 tahun mendapatkan penolakan yang sangat dahsyat. Sampai Allah mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan menegaskan wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Kata beliau, yang masuk Islam cuma 4. Coba bayangkan, dakwah 900 tahun. Antum aja dakwah 10 tahun cuman dapat murid 4, kira-kira lanjut enggak? Kayaknya ngambek pulang ke kampung. Udah deh, enggak usah merantau di Jawa, di Bandung. Ini Nabi Nuh. Tetapi sabar, tekun. Yang penting menjalankan proses, maka Allah berikan gelar tidak main-main. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia itu hamba yang bersyukur. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia mendakwai keluarganya, bapaknya yang ditolak mati-matian. Yang bapaknya menegaskan, kalau kamu tidak berhenti dari dakwah ini, maka kamu akan saya lemparin batu. Ya memang kayaknya dulu sudah menjadi tradisi, Pak. Jadi orang-orang yang mendakwahkan kebaikan itu diusir, diperlakukan keji, dihina dengan apa? Dilemparin batu. Makanya Nabi Yasin, atau Nabi yang di dalam surat Yasin 3, Nabi pengikutnya 1, coba. Banyakan Nabinya apa muridnya? Nabinya. Ya. Yeah. Apa umatnya mengatakan, ya, inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum. Sungguh kami ini merasa sial karena kehadiran kalian. Coba bayangkan, ibarat kata orang Bandung, sialan lo. Kalau kamu tidak berhenti berdakwah, kamu akan saya lemparin batu. Ini. Begitu juga yang tidak kalah, ya, kasarnya, ya, penindasan yang sadis yang dilakukan keluarganya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan ikhwas sekalian, di awal-awal dakwah Rasulullah SAW menginginkan siapapun yang bisa membawa ke kaumnya, ke keluarganya untuk menyampaikan La ilaha illallah. Dan setiap dia berdakwah kemana saja selalu dikuntitin oleh Abu Lahab. Dan tidaklah dia itu menyampaikan dakwah, melainkan ditimpalin, hati-hati, ini orang sudah murtad keluar dari agama nenek moyangnya. Kadang-kadang dikatakan gila, kadang-kadang dikatakan kadzab. Seperti yang telah dikisahkan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dan coba antum perhatikan, rata-rata dakwahnya para rasul, para nabi di tengah keluarganya tidak sespektakuler ketika mendakwai orang lain. Begitu juga da'i. Ya. Masya Allah terkenal di mana-mana. Kajiannya Masya Allah melimpah dengan jamaah. Ternyata dia itu ditolak oleh pamannya, ditolak oleh pakdenya, bahkan orang tuanya masih belum bisa mengikutinya. Dan itu bukan salah seorang da'i. Makanya disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama utama dilakukan sebelum mendakwai umat secara umum, beliau mendakwai keluarganya. Makanya beliau mengumpulkan semua keluarganya di Bukit Safa. Dipanggil satu persatu, Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Murrah, angkidu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Sampai Rasulullah mengambil khusus Fatimah. Ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. La ughni anki minallahi syai'a ghaira anna lakum rahiman sabulluha bibalaliha. Saya hanya cuma punya hubungan family dan aku akan baik selagi kalian baik. Itu aja. Rasulullah enggak jamin Fatimah, enggak jamin Bani Hashim, enggak jamin Bani Manaf, enggak jamin siapapun. Orang-orang keluarga terdekat, jaminannya adalah iman, bukan hanya jaminan nasab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang sekarang ini amalnya lambat, nasabnya tidak bisa mempercepat dia masuk ke dalam surga. Makanya enggak ada arti dan juga gunanya orang yang bangga nasab. Apalagi nasab-nasab Nabi di Indonesia makin jauh makin enggak jelas. Makin jauh makin enggak jelas. Dan dengarkan omongan saya ini, bukan mengada-ada. Makin jauh makin enggak jelas. Baik. Dengan demikian, dakwah merupakan satu perkara yang mulia, apalagi kepada keluarga. Panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, merupakan satu panggilan mengetuk agar kita memulai keluarga kita dulu. Ya. Dan memang lambat, lama. Coba aja ana cerita apa adanya. Saya untuk menghentikan rokok orang tua saya aja itu 7 tahun. 7 tahun. Baru berhenti. Ya, ngilangin tradisi satu-satu. Enggak mudah. Ya. Dan inilah fakta yang harus kita lalui. Ikhwah sekalian, Allah telah memuji orang yang berdakwah. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan paling baik kecuali ucapan dakwah. Jadi kalau antum sekarang ini mencari kata-kata mutiara, kalimat-kalimat indah, tidak ada seindah kalimat dakwah. Makanya kalau sekarang presenter menjaga bahasa santunnya, kalau sales menjaga bahasa santunnya untuk menjajakan hanya odol dan sikat, atau mungkin sampo, atau mungkin apa kemasan apa obat masuk angin, itu aja menjaga kesantunan bahasa, apalagi dakwah. Makanya saya itu tidak habis pikir ada orang ketika berdakwah menggunakan bahasa asal. Makanya di dalam Al-Quran Allah tekankan ada qawlan sadidah,

Asal orang sekarang berbicara, itulah dakwah. Makanya seorang da'i kepada siapapun, apalagi orang yang sudah mengetahui abang kuningnya hidup antum ya, warna-warninya perilaku antum, kelemahan-kelemahan antum, bisa kulitin sampai A, Z, antum harus menggunakan tata krama yang baik, sopan santun dalam bicara. Jaga antum tadi itu, 7 qaul. Dan dakwah ini masya Allah, suatu perkara yang mendatangkan kebaikan dahsyat. Coba apa? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Andaikan ada orang yang mendapatkan petunjuk satu saja lantaran antum, apalagi 3, maka itu lebih baik daripada kendaraan yang termewah. Bagaimana tidak, Allah mendoakan agar wajah seseorang itu berseri-seri karena menyampaikan tabligh, balighu anni walau ayah. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a. Semoga Allah menjadikan wajah seorang itu berseri-seri yang telah mendengarkan maqalah dari saya, hadis dari saya, sunnah dari saya, ajaran dari saya, kemudian dia sampaikan seperti yang dia dengar. Makanya dak itu hanya copy paste, enggak bisa nambah, enggak bisa ngurang. Ya. Yeah. Makanya Imam Az-Zuhri mengatakan minallahi ar-risalah, datang dari Allah itu risalah. Wa 'ala ar-rasulil balagh, tugas Rasul menyampaikan. Wa 'alaina taslim, kita itu hanya pasrah. Baik. Kalau memang dakwah itu masya Allah seperti itu, maka kita coba masuk ke dalam buku di bab pertama, pengertian dakwah. Ini kan bedah buku kan? Pokoknya habis keluar bukunya enggak boleh utuh. Harus sobek-sobek karena dibedah. Dakwah itu memiliki arti menuntut, memanggil, mengajak, bergabung. Menurut istilah, dakwah adalah mengajak kepada Islam. Jadi, dakwah itu bisa baik, bisa buruk. Orang Syiah juga punya dakwah. Bahkan orang Kristen juga punya dakwah. Sehingga di sini, Pak, kalau sekarang kelompok-kelompok menyimpang itu gesit dan kencar melakukan dakwah, mencari mangsa. Begitu juga agama-agama yang lain. Kenapa kita itu termangu duduk nyantai? Enggak ada hidup nyantai. Rasulullah SAW ada yang sudah dijamin surga enggak pernah nyantai, Pak. Apalagi mancing. Rasulullah nanti kalau antum ketemu di surga tanya, ya Rasulullah, dulu pernah mancing enggak? Lu antum kok sempet-sempetnya? Ya. Yeah. Jadi dakwah itu mengajak kembali kepada Islam agar memeluknya bagi yang belum. Memberi motivasi bagi yang sudah. Menyeru kembali kepada kebenaran, bersikap tegas. Jadi dai itu bukan hanya melakukan pembenaran kebiasaan yang ada. Yang kecenderungan dai-dai sekarang ini yang mengutamakan viralisme, yang mengutamakan manusia, yang mengutamakan selera rakyat, bukan memberikan, menyampaikan kebenaran, tapi membenarkan. Semua kebiasaan yang ada ini dicarikan dalilnya supaya mantap. Enggak mencoba untuk menyampaikan ini benar, ini salah. Sementara dakwah itu bersikap tegas dalam mengamalkan prinsip-prinsip Islam, menyatukan seluruh umat manusia di atasnya. Nah, jadi bukan hanya sekarang mentaklif, merangkul, bukan hanya sekarang orang ini dibikin berkeliling di sekitar dia, tetapi yang tidak kalah pentingnya menyatukan mereka di atas hak. Soal dia terkenal, dia tidak terkenal sama saja. Dia nanti mendapatkan keuntungan dunia atau tidak, itu bukan tujuan. Dai yang paling penting adalah
قل هذه سبيلي أدعو.

ilallah, bukan mengenalkan dirinya kepada manusia, bukan mengenalkan akun-akunnya kepada manusia, bukan sekarang mengenalkan ofisialnya, Facebooknya, dan juga yang lainnya kepada manusia, tetapi mengenalkan manusia kepada Islam, kebenaran din al-haq. Ya, selanjutnya nikmat hidayah, masya Allah. Singkat kata, Pak, tidak ada sesuatu nikmat paling nikmat kecuali hidayah. Makanya yang pertama kali nanti disyukuri oleh penghuni surga ketika masuk surga, kata Allah, antum lihat dalam surat Al-A'raf ayat 43 di buku ada,

Wa qalu alhamdulillah. Jadi ketika penghuni surga masuk surga, ikhwan, yang disyukuri bukan istananya yang megah, pasangannya yang cantik jelita, nikmat yang melimpah, itu betul. Tetapi yang utama pertama adalah alhamdulillahilladzi hadana li hada. Makanya Imam Mujahid mengatakan, setelah aku mendapatkan Islam, saya tidak mengetahui kenikmatan kecuali dua. Allah tunjukkan aku ke dalam Islam dan Allah jauhkan aku dari hawa nafsu. Makanya betul kata Imam Ibn Qayyim di dalam kitab Ijtima'ul Juyusil Islamiyah, nikmat itu ada dua. Nikmat mutlaqah sama nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqah itu mutlak, nikmatul hidayah ilal islami wa sunnah. Dan ikhwan, tidak ada yang merasakan nikmatnya hidayah melainkan orang yang pernah mencicipi pahitnya kesesatan. Makanya orang yang dulu itu sudah pernah di agama kufur, setelah tahu Islam untuk balik lagi sulit, kecuali dia itu masuk Islamnya ikut-ikutan. Contohnya suruh tahlilan lagi, oh maaf. Seandainya, oh jangankan cuman ngasih berkat cuman satu PT ayam, terus kemudian seandainya dia sekarang ini membawa dari hasil tahlilan itu anak dibawa pulang mas 1 kilo, enggak bakal. Karena udah tahu nikmatnya sunnah dan enggak enaknya menjadi ahlul tahlilan. Gitu. Begitu juga yang lain. Makanya kalau diajak, udah hafal. Gitu. Kalau yang belum penasaran, kayaknya enak deh. Gitu. Antum ajak apa saja, apalagi kalau udah urusan salawatan, udah biasa. Itu. Antum suaranya begitu-begitu banget ya. Kalau saya udah punya nilai jual aja mundur kok gitu kan. Itu Pak. Nikmat. Makanya antum harus syukuri dengan apa? Merawat. Dirawat dengan ilmu dan doa, terutama ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya mulianya dai dan dakwah, masyaallah. Ini tadi wa man ahsanu qawlan mimman da'a nadzarallahu imra'an dan la ayyahdillahu bika rajulan wahidan tadi man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala persis pahala yang mengikutinya. Ya. Selanjutnya, kewajiban mendakwai keluarga ini, Pak. Setelah Allah menurunkan ayatnya kepada Nabi Muhammad, wa andir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan ashirah. Makanya Rasulullah mengumpulkan semua keluarganya. Sehingga Imam Syaukani mengatakan, kerabat menjadi perhatian utama karena mengarahkan kerabat kepada jalan hidayah dan memperhatikan mereka lebih utama dan lebih didahulukan. Dan ini ada beberapa, langsung aja ke bab kedua, kaidah dakwah. Kaidah mendakwai keluarga, yang pertama, pahala didapat hanya sekedar menyampaikan. Ini yang harus kita fokuskan. Makanya ikhwan, kalau dakwah itu orientasi proses bukan hasil. Pendekatan proses bukan pendekatan hasil. Makanya salah juga, dia juga dakwah ke sono sini, keluarganya masih begini. Enggak boleh, itu hasil. Yang penting antum lihat, mereka sudah memproses belum. Makanya Nabi Nuh tidak disalahkan Allah meski hanya 4 orang selama 950 tahun. Masya Allah Pak. 950 tahun. 4. Itu pun siapa? 3 anaknya, 1 istrinya. Coba. Enggak ada satupun yang lain. Anaknya Yafit Samham. Yafit ini nanti punya 2 anak namanya Yunan sama Ya'jud Ma'jud.
Yunan ini nanti punya dua anak, Tartar sama Mongol. Nah, Tartar ini nanti akan menjadi cikal bakal keturunan orang Jawa. Makanya orang Jawa itu ponakannya Ya'juj Ma'juj. Jadi dekat dengan Ya'juj Ma'juj. Jadi kita harus bangga ya. Karena kita punya keturunan serem. Ya kan gitu. Yaitu Ya'juj. Dan ini enggak ngarang. Ana bisa argumenkan. Bahkan pendapat ini didukung oleh Tom Raffles, ahli sejarah dari Inggris yang juga menjadi gubernur jenderal ketika Inggris menguasai Jawa. Itu kalah Belanda, masuk Tom Raffles. Tuh. Jadi pendekatan proses, yang penting kita proses. Soal nanti dia mendapatkan hidayah, alhamdulillah, kalau tidak kita mendapatkan pahala dari proses itu. Itu makanya Nabi sampai Rasulullah ketika Isra Mi'raj mengatakan apa? Wa hunaka nabiyyun wa laisa ma'ahu ahad, ada nabi enggak punya pengikut satu pun. Masyaallah. Yang Nabi Yasin 3 tadi

itu hanya satu orang dari pinggiran sana. Ya mungkin kalau di sini dakwah di Bandung 950 tahun atau 100 tahun atau berapa tahun, yang ikut cuma dari Cilembu sana satu orang. Satu orang. Itu pun ketika datang ke kota membelain para nabi tiga tersebut, dikeroyok oleh umat sampai diinjek-injek keluar duburnya, akhirnya meninggal dunia. Makanya ikhwah sekalian, resiko dakwah kita ini masih kecil. Yang kedua, pasti mendapatkan cobaan. Gak mungkin. Sekarang ini ada seorang da'i bertabur bunga. Ya. Enggak ada seorang da'i itu hidup di dalam kenyamanan. Jangan sekarang berharap seorang da'i itu memiliki ZN. Zona nyaman zaman now. Ya. Pengennya aman, nyaman, enggak dapat celaan, serangan. Enggak mungkin, Pak. Antum perhatikan. Ahasibannasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian menyangka, ini beriman dah diuji enggak? Bahkan dalam ayat lain, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabru alama kudzibu wa udhu. Disakitin, ditindas, ditekan, diteror dengan berbagai macam teror. Sekarang paling banter omongan-omongan nyelekit di sosmed. Ya gelar-gelar yang ya itu aja. Antum pernah digebukin sampai keluar dubur? Enggak kan? Aman berarti. Antum sekarang mendapatkan gangguan apa? Aman alhamdulillah. Ya. Ini walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzib wa'ud hatta atahum nasruna. Nih Pak, kalimat terakhirin wala mubaddila li kalimatillah, enggak mungkin ada gantinya lagi. Maksudnya ketetapan Allah enggak mungkin dirubah. Yang namanya dakwah pasti mengalami cobaan. Antum cek aja cobaannya Nabi Nuh tadi, sampai dia mengadu sama Allah, ya kan? Wanada rabbahu anni maghlubun fantasir. Saking parahnya, Pak. 950 tahun dihina, dicela, direndahkan sampai akhirnya mengadu sama Allah. وَنَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Akhirnya Allah buka langit, hujan dari bumi keluar air, akhirnya banjir. Coba, ajaib. Saat kemarau seperti ini banjir. Kenapa? Berkat doanya Nabi Nuh. Bukan putus asa, tapi ya Allah, tampaknya mereka makin hari makin menentang. Akhirnya dia berdoa,

munhamir. Ya. Akhirnya Allah tenggelamkan sampai anaknya dipanggil. Ya bunayyir kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Eh anakku, ayo naik. Inilah keinginan dia sampai sudah dalam titik klimaks tapi tetap berdakwah. Makanya dakwah itu, Pak, enggak mengenal kondisi dan keadaan. Sampai menjelang mati pun berdakwah. Antum lihat Umar bin Khattab ketika ditusuk salat subuh. Ya, siapa yang menusuk? Abul Ula Al-Majusi yang kuburannya diagungkan oleh orang Syiah itu. Itu tusuk. Ketika dibopong oleh anak muda yang dia itu isbal. Wahai anak muda, angkatlah kainmu coba. Antum doyung biung gitu kan antum kan. Itu teriak-teriak antum mungkin masya Allah RT RW dengar semua karena kesakitan. Enggak. Dia tahan masihan. Ya. Wahai anak muda, angkatlah kainmu karena itu lebih suci di hadapan Tuhanmu dan bersih untuk kainmu. Loh kan? Dakwah. Ya. Selanjutnya kita keempat, pandai menimbang antara maslahat dan mafsadah. Kira-kira kalau saya begini, kira maslahatnya untung ruginya gitu loh, Pak. Jadi jangan gerasa gurusu. Ya. Pokoknya pakai strategi paling baiknya, pendekatan paling baiknya, ucapan paling santunnya, dan mempertimbangkan untung rugi. Ya, untung rugi juga bukan karena nafsu. Kelima, dakwah dengan kelembutan. Jangan anarkis. Kemudian berikutnya, keenam, tidak boleh tergesa-gesa. Tadi saya katakan, ya, bahkan saya menghilangin tradisi-tradisi dari mulai tahlilan, peringatannya, apalagi melepas torikotnya dari orang tua saya. Itu 12 tahun. Puncak kesadarannya, saya belikan buku doa ya yang dari kitab dan sunnah. Alhamdulillah dibaca. Dikir pagi sore dibaca. Habis itu diajak orang tahlilan, gak mau. Saya udah tahlilan tiap hari di rumah. Baca ini dikir pagi sore kitab itu ya. Kemudian dari mulai masya Allah ya. Ya dulu bapak saya itu ketua banser zaman dulu, bukan banser zaman dulu musuhnya PKI kan gitu. Terus kemudian ini sampai ketua khalifah tarekoh hilang, gak ada jamaah sama sekali, malah dimusuhi habis, dikata-katain teman-temannya, guru-guru. Masa sekolah yang rata-rata sekolah itu naik kelas, ini ada orang sekolah turun kelas dari sudah mulai torekot, kan syariat torekot, hakikat makrifat, kembali ke torekot lagi. Itu kan kalau zikir mereka kan dibagi menjadi lima. Zikir torekot, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, naik zikir torekot, la ilaha illallah, la ilah illallah, itu ya sampai istri, nanti naik menjadi hakikat zikirnya Allah Allah Allah, ma'rifat huwa huwa hu hu hi hi, sampai ghaib enggak bersuara ya, itu zikir enggak bersuara, itu sampai ditinggalkan namanya. Nah itu kalau sudah zikir ghaib maka dirinya hilang, meninggalkan dirinya untuk menemui tuannya. Nah, dalam posisi ini di dalam bahasa tasawuf namanya jadab. Jadab itu gendeng terhormat. Ya enggak sadar tapi terhormat karena sebentar lagi akan menjadi wali, gitu ya. Ketujuh, menyusun strategi dan skala prioritas. Ini ya. Baik, sekarang berikutnya akhlak. Pak, akhlak itu semuanya sebetulnya harus kita miliki, tapi minimal seorang da'i yang ingin berdakwah kepada siapapun, terutama kepada keluarganya, jangan sampai tidak memiliki lima akhlak. Yang pertama, ya, akhlak utama pertama adalah jujur. Ya, jujur. Jujur artinya persesuaian antara ucapan dengan perbuatan dan keyakinan.
jujur sama Allah, dia di dalam ibadah. Jujur sama manusia, dia tidak mencoba untuk memoles dengan kemunafikan seakan-akan. Masya Allah, kalau berdoa di depan manusia nangis ini, tapi di rumah nangis enggak? Ini munafik. Ya, ada orang kadang-kadang bisa bermain cantik, makanya para ulama mengatakan gini, Pak. Siapa yang tampak lebih baik daripada yang tersembunyi munafik? Siapa yang tampak dengan yang tersembunyi sama, dia itu mukmin yang jujur. Siapa yang tersembunyi lebih baik daripada yang tampak, dia mukmin yang memiliki fadilah. Jadi, kalau bisa tampil biasa-biasa saja, tapi yang tersembunyi seru. Jangan sekarang tampaknya seru, tapi subhanallah di belakang biasa-biasa saja. Munafik. Dan berapa banyak di antara kita main drama seperti itu di dalam kehidupan. Kemudian berikutnya, kedua, sabar. Dan ini masya Allah, sabar, solusinya sabar. Tadi, walaqad kudzibat rusulum min qablika fasabaru, sabar. Menghadapi apapun sabar. Kadang ada orang, kok cuman sabar, Pak? Lalu terus mau apa lagi antum? Bergaul. Saran Rasulullah apa? Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir, sabar. Begitu juga hubungan keluarga, suami istri, sabar. Sama orang tua apalagi? Namanya orang tua itu, Pak, apapun menang. Mau salah minta menang, ya. Mau ngomong juga mau minta menang, apapun. Benar sih enggak, menang. Ya, ya kadang-kadang salah, apalagi dia masih awam, belum tahu dakwah sunnah ini. Mintanya menang, nggak bisa menang sendiri, minta belain sama kiainya supaya menang. Yang penting menang. Makanya harus ada celah apa, sabar. Terus ya nanti, ya ibaratnya gini loh, Pak. Dalam dakwah itu kita harus main seperti petinju. Ketika kita itu mukul bukan berarti benci, ketika ngerangkul bukan berarti cinta. Itu kan gitu. Apa ya, senang untuk rangkul? Enggak. Ketika ya enggak juga. Antum lihat petinju, mukulnya sampai berdarah-darah. Habis kalah, selesai diumumkan rangkulan. Karena kalau enggak ada musuhnya dia enggak bisa main juga. Berarti teman dia. Itu. Makanya itu suka-suka dipakai oleh kelompok-kelompok hizbiyah, ketika mendekat kepada kita bukan berarti mencintai kita, dan ketika membenci ini mukul macam-macam bukan berarti membenci, ya, dia sedang main tinju sama kita. Ketiga, perasaan kasih sayang. Nah, Pak, kalau kita melihat orang yang belum mendapatkan hidayah, pandanglah penuh dengan kasihan, jangan kebencian. Samakan, kalau andaikan aku menjadi dia, masya Allah lebih kasihan. Makanya ana, Pak, ketika berdakwah dimanapun, kapanpun, enggak pernah memandang penuh dengan kebencian. Kasihan aja. Kadang-kadang menangis, kenapa? Ana dulu itu seperti dia, ngeyel. Iya kan? Untuk mendapatkan hidayah itu kan masya Allah. Aduh, kadang-kadang ya nangis, ya senyum, ya gimana gitu, Pak. Coba, sulit memang untuk menjelaskan ini yang benar seperti ini. Apalagi dulu itu anak nantang-nantang, ya. Siapa yang bilang tahlilan bid'ah, adepin saya. Siapa yang mengatakan peringatan maulid Nabi bid'ah, adepin saya. Makanya masya Allah, Pak, anak kalau enggak dapat hidayah mungkin paling terdepan menyerang Wahabi. Iya benar itu, makanya lagu kebangsaan saya tiap ceramah Wahabi. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Karena begitu fakta. Dan anak kadang-kadang yang ras, saya coba lihat dia dengan pandangan saya dulu. Iya. Wajar dia itu fanatis banget untuk tahlilan karena belum melalui apa yang saya lalui. Diskusi, ya. Coba bayangkan dulu, Pak. Anak ketika di Libya, dari mulai masuk i'dad sampai takmili,
tiap pelajaran akidah pasti tengkar sama dosennya. Karena saya ingin mencari, saya ingin nguji. Makanya guru akidah dulu, sebelum selesaikan biasanya buka tanya jawab. Ini pasti Zainal Abidin tanya ini. Udah dihafal. Pernah sampai saya ngeyelnya, ana dikeluarin dari kelas. Ini. Karena dosennya gak bisa jawab. Ana nanya, Syekh, gimana antum mengharamkan beras? Kan makanan yang dibuat pada waktu tahlilan kan beras kan asalnya? Iya, kambing halal kan? Gimana bisa haram? Itu. Jadi yang logikanya, yang sekarang dalilnya semua saya adu. Alhamdulillah. Makanya sulit untuk balik. Karena sudah saya melalui. Tapi proses ini gak semua orang melalui. 7 tahun. Apalagi ngajinya cuma setahun 7 kali. Ini 7 tahun. Kan beda. Jadi volume kepadatan dia mendengarkan sunnah, mengikuti sunnah, mendengarkan lawan daripada sunnah, itu mempengaruhi. Kalau sekarang temannya setiap hari ahli bid'ah, lingkungannya ahli bid'ah, tiap hari prakteknya bid'ah, sulit untuk keluar. Makanya ketika masuk ke hotel bintangnya Masya Allah, di akhirat di surga, yang ditanya, ya Allah mana istana saya, bukan, mana jodoh-jodoh saya, enggak. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Keempat, rendah hati. Tawaddu ya. Antum pokoknya ngalah demi Allah, karena Allah, bukan karena manusia. Antum dihina, diledek, antum jangan emosi, udahlah terima. Karena antum emosi umpamanya diledek, dihina, jenggot kambing tua, antum lapor ke polisi, enggak ada pasalnya, Pak. Enggak ada pasalnya kan? Tiwas antum lapor, enggak ada pasal, Mas. Ini, Mas. Ya antum balik. Udah sabar, kuncinya sabar. Kelima, ikhlas, tulus. Ya. Karena gini ya, tidak semua orang di sekitar kita itu mendukung kebaikan-kebaikan yang kita ingin laksanakan. Maka lanjutkan. Kenapa? Karena orang tulus itu tidak pernah takut terhadap celaan. Kenapa? Salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min, kata Rasulullah. Ada 3 perkara yang membuat hati seorang mukmin itu tidak dongkol, gampang dongkol. Yang pertama, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Tuh lihat. Yang kedua, wa munasahati ulatil amri, menasihati pemimpin. Yang ketiga, luzumu jama'atil muslimin. Ikhlas, contoh aja antum, ikhlas jadi pengurus, mau ngomong sana sini yang dikatain korupsi, yang katanya begini-begini, antum ikhlas jadi pengurus masjid, anteng. Antum sekarang kembali hijrah ke sunnah. Al-muhajir man hajara man Allah, yang namanya orang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah, penuh dengan omongan miring dari kanan kiri kita, sekitar kita, family kita, teman dekat kita. Kalau antum ikhlas, enggak mungkin bergeming. Ya. Waduh, ana dulu awal-awal kayak apa? Udah. Ya mau apa? Mereka enggak ngerti, kaget. Kaget, Pak. Kagetnya gini loh. Normalnya orang itu naik unta. Ketika tiba-tiba ada unta naik orang, kaget enggak antum? Itu aja. Yang biasa kan mereka itu ngelihat yang namanya panjang itu rambut tiba-tiba jenggot. Wah, ngopo neh iki? Kan gitu. Jadi seperti itu, tapi lambat laun biasa. Apalagi antum sering-sering ngasih sembako, hadiah, tahadu tahabu, insyaallah aman insyaallah. Oke, ini sekarang kita mulai masuk langkah praktis mendakwai keluarga, ini intinya. Ya ikhwan, kenapa kita itu mendakwai keluarga kita? Motivasi pertama, memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Karena Allah memerintahkan, wa andir ashiratakal akrobin, berikanlah peringatan keluargamu terdekat. Dan perintah secara umum dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dan seterusnya. Terus nadzarullah muran. Yang kedua,
Kenapa kita itu mendakwai keluarga? Dakwah adalah silaturahmi terbaik. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk silaturahmi, bahkan dijanjikan dengan pahala, masya Allah, man ahabba ayyub satalahu rizquhu wa yunsa'lahu ajalu falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka hendaknya silaturahmi. Padahal itu hanya datang, mungkin bawa tentengan kopi ini, kopi 5 renteng, ya 2 renteng, atau hanya sekedar membawa 1 kaleng roti. Bagaimana sekarang membawa hidayah? Ya, antum minimal ke pakdenya, deh jangan lupa sholat lah. Udah tua mau kemana lagi? Cari bekal ke akhirat itu penting. Lu mau doain gue mati ya. Makanya hati-hati, apalagi orang tua itu sensitif. Diomongin kenceng repot, pelan repot itu. Dialusin repot. Katanya terlalu kamu lebay banget sih. Kayak banci aja ngomong. Ngomong apa adanya, kesinggung dia. Itu tua ya. Masya Allah, makanya tua itu Pak. Itu kata Imam Ibnu Hazm kelemahannya. Makin tua, kalau tidak berubah watak tabiatnya, maka makin lama makin buruk watak tabiatnya, makin kasar perilakunya, makin mudah tersinggungnya, dan yang terakhir, makin membenci siapapun yang tidak setuju dengan pemikirannya. Makanya orang tua itu repot, menyendiri, sendiri, tapi kalau sepi, protes. Mana pada kemana aja anak-anak ini? Didatangin, ini pada ribut aja udah pulang-pulang sana. Coba, jadi datang repot, pergi repot, apalagi kalau udah pekun, ya Allah ya. Oke, 3, besarnya balasan dakwah. Tadi waman ahsanu qawla nadharallahu la yadiyallahu bika, masya Allah. Yang keempat, menunaikan tugas akhirat. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini pentingnya. Berlepas diri di hadapan Allah, ya Allah, ana dulu udah sampaikan. Itu. Kalau antum ditanya, nanti salah satu keluarga antum protes, ya Allah, kalau dulu tahlilan itu bid'ah, kenapa si fulan dulu itu enggak ngomong, enggak memberitahu saya? Kalau ini enggak boleh, dilarang dan yang lainnya. Makanya, Pak, terutama kalau ada yang bertanya, ana kalau ceramah masih nahan-nahan. Masih saya bisa permak, masih saya seleksi. Tapi kalau bertanya, saya jawab apa adanya. Kenapa? Siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian menyembunyikan akan dikendalikan apa? Itu. Dan belum tentu yang bertanya ini nanti ketemu saya lagi. Itu syekh yang bagus. Itu ustadz yang bagus, menjawab apa adanya. Kenapa? Belum tentu ketemu, 1. Kedua, nanti baro'atul dhimmah di hadapan Allah. Ketiga, mau sekarang ini dicocok pakai neraka ini, kendali dari api neraka jahanam. Makanya kalau nanya jangan macam-macam ya. Itu, kalau enggak mau pedes, langsam-langsam aja gitu loh. Nanti kalau ana enggak jawab, Pak, apalagi hanya mempertimbangkan hangatnya suasana, karena dakwah itu ada pola-pola dakwah, model-model ustadz. Sekarang ada ustadz romantis, pokoknya semuanya dirangkul, semuanya adem, semuanya oke. Ada ustadz romantis, ada ustadz kompromistis, ya udahlah apa aja boleh ya. Ada ustadz yang pragmatis, yang penting gede duitnya kan gitu. Wah kalau itu nomor sekian deh. Yang penting siapa yang undang nih. Terus kemudian yang ke ini ustadz historis. Wow, membanggakan masa lalunya terus ya. Historis dia. Pokoknya saya dulu, tapi sekarang gimana gitu loh. Dulu saya itu pernah dulu saya terus dulu terus ini ya. Ini ustadz historis ya, gitu. Ada ustadz yang realistis, ya. Artinya ustadz yang mencoba untuk menyampaikan al-haq. Al-haqqu min rabbik, bukan milik fulan-fulan disampaikan apa dengan bahasa tadi.

0: qaulan.
1: Ayo, yang ketujuh apa?
0: Udah, layyina. Itu layyin, berlepas diri di hadapan Allah. Ya, lanjut. Memperbaiki masyarakat muslim, karena masyarakat itu bangunan dari terdiri apa? Kakak-kakak, keluarga-keluarga. Apalagi sekampung itu keluarga antum semua. Masya Allah, itu kena satu, kena semua. Makanya Rasulullah kenapa dulu itu konsen kepada keluarganya, karena Arab itu dibangun di atas kabilah kehidupannya. Ketika kena satu, maka kena semua. Makanya dipanggil ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya Bani Murrah, ya Bani Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib, dipanggilin semua. Karena ketika kena satu, kena semua. Makanya cek aja sekarang ketika Sa'ad bin Mu'ad kena dakwahnya Rasulullah SAW di Medina, seluruh kabilahnya masuk Islam. Begitu juga. Makanya in uridu illal islaha mastata'tu, berbaikan masyarakat. Rumah tempat berteduh, karena kebanyakan antum tinggal di mana? Di rumah. Ya, di rumah antum, di situ menyelamatkan dari fitnah, di situ antum mencari ketenangan, di situ antum berbagi cinta, di situ antum berbagi perasaan, di situ antum mencoba merancang sakinah, mawaddah warahmah, di situ antum bisa memulai rencana-rencana besar. Bahkan pemimpin-pemimpin besar karena sukses di rumahnya. Jadi antum bangun dari mulai istri antum. Coba bayangkan bagaimana seorang dai itu tenang, istrinya enggak mengikuti, enggak mendukung, seperti Nabi siapa? Nabi Nuh. Kan istrinya satu masuk Islam, satu enggak. Itu Nabi Lut, masya Allah, karena dia mengetahui celah-celah, seluk-beluk diri antum, kehidupan antum. Makanya ketika datang Jibril sama Mikail yang menjelma anak muda yang ganteng kelemis, yang ngasih kabar siapa kaumnya? Nabi Lut, istrinya kan. Nah itu, maka bangun sekarang adab-adab mendakwai keluarga nih, mengenali kedudukan orang tua. Jangan mentang-mentang antum udah tahu sunnah, terus apalagi sekarang masya Allah ngajinya sudah lama, antum melihat orang tua antum sekarang ini kampung, gak berpendidikan, susah untuk diberitahu, antum sekarang gak sabar. Qaulan karima, Pak. Karima itu diucapkan kepada orang tua kan? Ya, faqul lahuma qaulan karima. Muliakan, hormati, hargai. Kenali kedudukan orang tua. Makanya Allah tekankan, wa in jadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu kan gitu. Kemudian yang berikutnya, kedua, mendekati keluarga terpandang. Nah, ini strategi kedua atau adab yang kedua. Coba antum datangi keluarga-keluarga antum yang menonjol. Wah, ini kayaknya kalau kita adakan kajian keluarga yang rada-rada itu ini nih. Antum datangin. Ya, bawain 1 kilo anggur, ya. Durian 3 gitu, sop dengkul, sop kaki, ya itu kan, masya Allah. Wah, tumben dek datang. Ya Pak De, ini silaturahmi aja. Ya kapan-kapan kita ngadakan silaturahmi bersama-sama keluarga. Oh masya Allah, bagus itu ya. Oh itu baru kalau diadain kajian. Wah ini malu nggak bagus ini. Ya, sop dengkulnya bagus, duriannya bagus. Ya, yang nggak bagus, bid'ah-bid'ahnya ini nih, gitu. Kayaknya masya Allah ya, di Indonesia ini memang Pak, sejarah orang menegakkan ilmu atau Islam murni itu memang susah, tantangannya berat, tapi gak boleh menyerah, konsisten, dan apapun yang terjadi, ketahuilah Islam sekarang ini bukan berkat dari dakwahnya ahli bid'ah, tapi berkat dakwahnya mereka yang mengajak kepada Alkitab wa Sunnah. Ya. Antum cek. Meskipun mereka mendapatkan penentangan. Bagaimana sekarang manfaatnya dakwahnya Haji Rasul? Dakwahnya Ahmad Khatib Al-Minangkabau di Mekah sana. Melahirkan imam-imam, murid-murid yang kapabel. Gitu. InsyaAllah istiqamah. Terus yang ketiga, menjauhi sikap anarkis. Nah ini Pak, jangan anarkis. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang kotor, dengan cara-cara yang frontal, dengan langkah-langkah yang anarkis, ingin instan, jangan. Ya. Ketiga, keempat, saling menghormati dan menyayangi. Makanya sampai ini pakai ya, laisa minna atau laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li 'alimina haqqahu. Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Ini pegang di dalam dakwah. Ya. Jangan sampai dilewatkan. Kelima, meluangkan waktu untuk keluarga. Ini penting. Silaturahmi, datang, tengok. Ya. Ya kadang-kadang ya kemarin saya pulang seperti ini sambil silaturahmi orang tua. Ya karena tinggal satu-satunya umur 82. Yang kemarin kita miss call itu nangis, ya pulang. Jadi kita manfaatkan. Ya. Silaturahmi ke keluarga, ya. Dan ini merupakan satu bagian dakwah yang terselubung. Hanya antum masuk ke rumah mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam dijawab. Afsus salam dakwah. Gitu? Hanya sekarang antum, masya Allah, ya, memberikan hadiah kemudian antum di hati mereka dakwah. Apalagi nanti akan lebih lanjut lagi memesankan tentang istiqamah dalam solat. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahid, hanya satu orang yang mendapatkan hidayah itu lebih baik daripada kendaraan termewah. Jangan remehkan, hanya sekedar datang sedikit oleh-oleh tahadu tahabu, tapi antum mengetuk hati mereka itu lebih bermanfaat daripada antum sekarang jalan sana sini ya, silaturahmi sana sini yang enggak jelas. Terus keenam, membudayakan musyawarah ya. Musyawarah diajak ya, berduduk ya, di antara keluarga, di antara anak. Ketujuh, memberi gambaran utuh tentang dakwah. Nah ini penting, karena masya Allah Pak ya, kadang-kadang fitnah dakwah dan guliran dakwah, stigma-stigma dan pandangan miring itu menimpa kepada mereka-mereka yang sekarang ini mendakwahkan kepada Alkitab wa Sunnah. Antum harus berikan gambaran sempurna utuh terhadap dakwah antum, ngaji antum siap, ngajinya di mana, ustadznya di mana. Tunjukkan sekarang ini bukunya nih lho Pak, yang dikaji di kajian saya, coba baca. Salahnya di mana, nanti saya sampaikan ke ustadznya. Itu, kasih sekarang kitab tauhid, ini yang saya kaji. Wah Muhammad bin Abdul Wahhab ini, bahaya ini. Ya baca dulu Pak isinya. Namanya aja udah bahaya, namanya. Kan Muhammad kayak nabi kita. Bin Abdul Wahab ini, Muhammad mah bagus, Abdul Wahab ini yang bahaya. Udah dibaca dulu. Nah, atau kalau enggak dibacakan, ya. Memberi gambaran utuh. Kedelapan, bersikap baik pada keluarga. Tetap baik, tetap santun, tetap menghargai, tetap bersabar, tetap kita itu berakhlakul karimah. Tidak berubah sama sekali. Tidak ada kebencian, menahan apalagi antipati karena dia menolak. Karena tugas kita bukan menghadapi penolakan itu, tapi mendakwai mereka. Kalau kita ditugaskan Allah untuk menghadapi orang-orang benci supaya membenci, oke, enggak ada kan dalilnya? Bahkan Allah sebaliknya mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Kan itu. Terus yang berikutnya kesembilan, memprioritaskan kaum wanita. Nah, ini penting, Pak. Jadi antum dahulukan keluarga wanita. Kenapa? ibu-ibu, emak-emak ini kalau kena rame. Wah, itu meramaikan. Nah, itu kita ajak untuk memulai apa? Kajian. Udah, yang dalangi emak-emak, yang sekarang memprakarsai ibu-ibu, udah jalan. Ada yang ngomong aneh ini itu, udah dia aja suruh ngomong. Oh no, lo ngomong bi, itu adepin. Oh iya beres, gitu ya. Polisi aja takut sama mama kan gitu. Apalagi sekarang keluarga antum ya. Makanya dudukan, prioritaskan. Makanya Rasulullah SAW mendahulukan ibu-ibu mengkhususkan waktu setiap hari Kamis untuk perempuan. Ya. Selanjutnya, nah ini salah paham dalam dakwah keluarga, merasa pesimis dan minder. Aduh mas, saya baru ngaji, ada yang mengatakan, aduh kayaknya keluarga saya ini kotok banget, kolot banget mas, ini pokoknya tulen banget deh. Antum jangan pesimis, mulai. Kadang-kadang pak, apa yang kita bayangkan tidak seperti kenyataannya. Banyak sekali. Coba ketika saya dakwah di radio dulu di Bekasi, itu masya Allah yang kita sampaikan itu kadang-kadang ngebayangi sendiri, waduh kayaknya ternyata apa yang sekarang ini kita khawatirkan Allah balikkan menjadi kebaikan. Intinya selagi antum di atas ridha Allah, di dalam rangka untuk mencari kebaikan-kebaikan Islam dan di dalam rangka mendakwahkan Islam, semua Allah atasi. Cek pak, kekhawatiran ibunda Nabi Musa ketika diperintahkan Allah untuk menjeburkan Nabi Musa ke sungai Nil. Di depan matanya anak dibuang ke sungai pak. Sungainya bukan sungai Citarum. Sungai Nil, bentangannya masya Allah. Antum pernah lihat enggak? Ah, kuper banget loh. Anak pernah lihat ya. Itu. Dan setelah dipantu, diikutin, masuk ke pemandiannya istri-istri Firaun. Aduh. Di depan mata, kebayang enggak anak ini disembelih oleh Firaun. Tapi karena menurutin, mengikuti, mencari ridha Allah, coba anaknya menjadi keluarga istana, dirawat dengan baiknya, nyusui anak sendiri dapat gaji, dibikinkan rumah mewah di dalam istana, keluarganya suami istri anaknya tinggal di situ. Coba nyusui anak digaji. Karena berkata apa? Sami'na wa ata'na. Jadi intinya yang penting menjalankan. Tapi yang namanya orang pak berjalan, resiko ketabrak ada. Resiko kesenggol pasti ada. Ada enggak? Kalau antum enggak mau ketabrak, jangan naik motor, jangan naik mobil, tidur aja. Tapi resikonya tidur ada enggak? Gempa bumi enggak ngerti sampean. Enggak ada resiko enggak? Ada. Jangan gaya, ah mas aneh itu mas, masya Allah, seumur-umur gak pernah ketabrak, karena gak pernah naik. Ya, ini sama, anak dagang, seumur-umur gak pernah rugi dagang pak, karena gak pernah dagang. Gayanya di mana antum? Mendingan pernah jatuh karena antum pernah berjalan, mendingan antum pernah rugi karena pernah dagang, mending antum sekarang ini pernah jatuh karena naik motor, daripada gak pernah sama sekali, itu resiko. Mana ada yang gak ada resiko? Gak mungkin. Jangankan agama pak. Ada bapak sama unta. Ini anak, bapak sama anak naik unta. Anaknya naik unta diomongin orang. Ini anak durhaka. Gak tahu diri. Masa bapaknya disuruh jalan nonton unta. Dia ongkang-ongkang di atas unta. Akhirnya apa? Anaknya dengar pak. Saya turun aja deh pak. Kenapa nak? Ini saya diomongin orang kata duhaka pak. Akhirnya bapaknya yang naik dia nonton. Dia omong, aduh ini bapak gak punya perasaan. Masa anaknya disuruh nonton unta, dia ongkang-ongkang di atas unta. Aduh bapak mikir kek. Itu. Akhirnya denger, nak omongan orang lebih pedes nak ke saya nak. Gimana? Eh naik bareng-bareng. Ah dari tadi kenapa gak naik bareng-bareng? Udah aman kan? Akhirnya naik bareng-bareng. diomongin. Iya, aduh, ini anak sama bapak gak mikir unta kuntet begini dinaiki berduaan, gantian kek. Coba sekarang untanya kena, tadi untanya masih aman, akhirnya apa? Udah, lu naik diomongin, gue naik diomongin, naik bareng-bareng untanya malah kena. Gimana sih ini? Udah deh pak, turun aja kita tonton. Apakah aman dari omongan orang? Belum tentu. Ini anak sama bapak gak punya utek, unta dibeli mahal-mahal, mubazir gak dinaiki. Aduh, mikir kayak dikit. Coba selesainya gak diomongin orang gimana pak? Tadi unta naik orang karena gendeng sampean. Gitu. Kalau sudah gila antum aman. Maka kata Ibnu Hazm betul, siapa yang menempatkan dirinya tidak pernah dikritik dan diomongin orang, gilalah. Gendeng awe aman. Kedua, merasa masih muda. Aduh, saya kan masih muda. Jangan, ini juga enggak benar, salah paham, ya. Merasa ini pada antum lihat Ashabul Kahfi mulai menegaskan dakwah di tengah keluarganya, muda apa tua? Muda. Dan siapa yang diberikan naungan tujuh orang yang nanti tidak ada naungan? Siapa? Syabun nasafi badadillah. Dan lihat aja Pak, tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan dan menjelang kemerdekaan itu para pemuda. Intinya semua karya besar itu rata-rata ditelurkan oleh mereka-mereka yang masih muda. Jangan pesimis. Ketiga, ingin keburukan cepat hilang. Ini enggak benar juga ya. Oh, cepat selesai, cepat aman. Keempat, tidak peduli dengan metode dakwah. Nah ini, mentang-mentang sama bapaknya, sama maknya ngomong asal, tidak pakai skala prioritas, enggak pakai strategi, enggak benar. Antum harus pakai strategi. Makanya dulu saya petakan kira-kira yang pertama kali saya hilangkan dari orang tua saya itu apa. Pertama kali saya rokok. Kenapa rokok? Karena kalau merokok terus mati kesempatan dakwah kan repot nanti, ya kan gitu. Karena apa pak? Rokoknya itu satu almari. Dan ketika saya tegur, bah, rokok ini bahaya, enggak beli aja kok repot. Karena apa? Tiap tahlilan selamatan itu dapat dua. Masuk salam tempel satu, keluar satu dua, itu masuk kanan kiri saku. Nah nanti untuk merokok di majelisnya ada, biasanya rokoknya ditancepin di beras yang ada apa itu gelasnya itu udah. Baru setelah puas merokok baru makan dikit. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah, udah mulai berarti udah. Ini namanya tahlilan. Ya itu pokoknya saya dulu itu gini pak, saya umur dua tahunan itu sering dibawa mbah saya tahlilan. Jadi mbah saya dulu itu satu-satunya orang sekecamatan yang pinter tahlilan, makanya diundang kemana-mana dan selalu jalan kaki jauh sekali, dan saya selalu diajak. Nah, suka bawa pikulan, ya dipikul saya. Nah, nanti pulangnya saya jalan kaki, pikulannya ini penuh dengan oleh-oleh tahlilan, penuh itu. Apalagi kalau yang ngundang orang kaya, wah dijamin anak jalan ini. Wah ini kalau udah jalan capek juga. Tapi kalau orang miskin itu biasanya dapat cuma separuh, separuhnya saya. Nah itu pikulannya seimbang. Jadi saya dipikul sebelahnya. Nah sebelahnya itu anak inget-inget malam pulang ya. Apalagi bulan purnama gitu. Itu. Jadi tahlilan. Dan memang mbah saya dulu itu disiplin. Disiplin tradisinya maksudnya ya. Saya dulu pokoknya kamu harus jadi kiai. Kiai itu harus hafal berjanji, tiba manakib. Makanya saya itu hafal semua. Karena kalau lagi Jumat Legi itu biasanya tibaan, berjanjian. Itu mbah saya di belakang saya. ngawasin kalau salah itu langsung ditegur. Itu habis, pokoknya habis acara ini itu pasti dipuji saya. Wah, ini top. Ini namanya cucu saya, gitu kan gitu. Ini dulu, ya. Sekarang enggak, ya. Oke, insyaallah. Makanya udahlah. Pokoknya gini, Mas. Jangan niru saya, ya. Pengalaman begini cukup saya, antum tinggal ngambil ibroh. Jangan jebur baru ngambil pelajaran itu. Cukup, ya. Oh, ternyata seperti itu. Tadi ya untung-untung rugi. Rugi saya Allah dulu kalau buat ngapalin juz amma, ngapalin Quran udah dapat berapa dulu, cuman hafal-hafal itu aja. Solawat gitu kan. Masya Allah, apalagi solawatan itu kan paling top itu. Sawat ashqil, sawat ashraqal badru, ya. Anta syamsun, anta badrun, kan gitu kan. Itu semua. Apalagi ya Rabbi bil Mustafa bali maqas sadayana, itu wah itu top itu. Kelima, mendiamkan secara mutlak, ini juga enggak boleh, ya. Antum kalau enggak mendapatkan sambutan, itu hanya dakwah. Antum masih punya kewajiban silaturahmi, tegur sapa, dan juga mungkin ada walimah kondangan. Jadi antum jangan sekarang mendiamkan secara mutlak. Karena apa? Karena mereka la ya'lamun, belum mengerti. Kemudian sekarang sarana metode. Nah, ini ada sarana. Ini sarana langsung, itu antum bisa berdiskusi, bisa bermusyawarah, syukur-syukur antum bisa menyampaikan kajian sendiri atau diajak tabligh akbar seperti ini. Ini sarana langsung. Maksudnya dakwah secara langsung, berhadapan. Jadi makanya saya dulu, memang orang tua saya dulu itu meskipun di kampung senang diskusi. Makanya setiap saya pulang diskusi. Dari diskusi itulah kita ketemu, ngobrol, nyantai aja. Dan obrolannya pun obrolan ya merakyat gitu loh, ya. Karena kampung pertanian, ya ngomongnya pertanian. Jangan sekarang ngomongi artificial intelligence. Oh, kecerdasan buatan. Ya gak nyambung. Bahasanya juga disesuaikan, ya. Ya, itu caranya. Kita ajak dialog, bukan debat. Kalau debat itu ngotot-ngototan. Kalau dia ngotot, oh udah stop. Diajak ngobrol terus, ya. Terus memberikan kajian di rumah, menghadiri kajian Islam, mengunjungi tahfidz. Nah, sarana tidak langsung berdoa untuk keluarga. Doakan terus. Coba antum lihat ketika Abu Hurairah mendakwai keluarganya dan bahkan mendapatkan penolakan yang sangat-sangat dahsyat. Diusir. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ibu

mendoakan anak-anaknya, mendoakan umatnya, ya. Dan begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Jadi antum jangan putus asa, doa inilah bisa memecah, bisa menggeser gunung. Walau anna hadzal Qur'an suyirat bil jibal. Coba Al-Qur'an yang di sana isinya adalah ini doa dan yang lainnya. Bahkan saya sering katakan doa bisa melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh usaha manusia. Antum cek, mustahil tidak orang bisa perlu keluar dari perut ikan. Ini sudah ditelan. Berkat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, keluar. Orang sudah tua renta, Allah karuniakan putra, ya, kepada siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ayub yang sudah sakit hampir 18 tahun. Akhirnya dia mengadu kepada Allah. Allah berikan kesembuhan lewat apa? Doa. Wadhkur abdana Ayyuba idhnada rabbahu. Idhnada. Maka doakan orang tua, antum, paman, antum, siapapun keluarga antum yang belum mendapatkan hidayah. Kemudian hadiah kaset, ya, kalau sekarang VCD dan yang lainnya, apalagi antum kasih hadiah buku saku, ya, buku seperti Intisari Ajaran Islam karya Syekh bin Baz kecil. Jadi antum kalau ngasih hadiah buku orang awam, jangan yang gede-gede. Yang buku ini aja kebesaran, apalagi kasih Riyadhus Shalihin, merem-merem dia. Waduh, kasih hadiah Bulughul Maram buat hiasan dinding itu nanti. Oh, hiasan almari, terus kotaknya dibuat untuk wadah cangkrik. Kenapa? Karena dia lebih sayang burung daripada buku. Ya. Penanggan majalah Islami, berkunjung ke rumah orang soleh, diajak anak istri ke orang-orang soleh. Terus berdakwah dengan keteladanan. Yang penting antum terus kasih keteladanan, kasih contoh, ya, kasih sekarang ini suri tauladan yang baik. Nah, 7, berdakwah melalui media digital sekarang. Ya, ada WA, ada macam-macam. Jadi dimanfaatkan. Jalan utama membuka hati ini. Jadi yang paling penting, Pak, mereka itu menerima kita, membuka hati mereka untuk kita. Karena orang itu kalau sudah kunci, summum bukmun umyun, repot. Sehebat apapun cara dakwah kita, selembut apapun cara penyampaian kita, sehebat apapun dalil-dalil yang hadir di depan mereka, nutup, summun bukmun umyun. Maka cara untuk membuka hati, 1, senyum dan wajah ceria. Tegur, sapa, senyum, itu dibiasakan. 6, ya, tegur, sopan, santun, senyum, sapa, salam, sabar, itu dibiasakan. 2, bercanda dengan keluarga, biasa berkelakar, bercanda, tidak ada jarak. Kita bikin tidak ada jarak, ya, tidak ada kesan yang sudah ngaji seperti ini, yang belum ngaji seperti ini, enggak, biasa. Mereka antum hadir di acara keluarga mereka. 3, menyebarkan salam, afsus salam. Ketika kita ketemu, assalamualaikum. Ketika kita silaturahmi, assalamualaikum. Perpapasan, assalamualaikum. Itu aja sudah dakwah. Karena siapa yang mengucapkan assalamualaikum dapat 10, warahmatullah 10 lagi, wabarakatuh 10, 30. Berarti assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 30. Pahala, ya. 4, hadiah dan ucapan selamat, tapi pada saat umpamanya lahiran itu. Jadi jangan pas pada waktu ulang tahun, jangan. Nih, ulang tahun itu tradisi non muslim, bukan tradisi kita. Kita ketika tambah umur makin tunduk, makin merenung, makin takut sama Allah. Karena Allah nanti akan menanyakan umur-umur yang kita habiskan per detik. Makanya la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al al arba. Tidaklah bergeming kaki seorang hamba sebelum ditanya tentang 4, di antaranya an umrihi. Makanya pada saat mungkin dia lulus ujian, waktu bagus. Pada saat dia dalam keadaan sembuh dari sakit, kita ucapkan, kita kasih hadiah.

Insya Allah. Tahadud ahabu. Kelima, memberi bantuan kepada keluarga. Ya, bantuan terutama materi, Masya Allah Pak ya. Mereka itu sangat terkagum, sangat tersentuh dengan bantuan-bantuan materi. Jangan remehkan. Bantuan sekecil apapun, hanya 50 ribu mungkin. Hanya satu kresek sembako. Hanya sekedar antum sekarang ini, Masya Allah. Bayarkan SPP anaknya yang adat. Itu sangat berharga, bernilai di dalam kehidupan. Dari situlah hatinya akan terbuka. Berikutnya yang bisa membuka hati, cukup ya. Cukup kelima, memberi bantuan. Nah sekarang ini ada problematika. Ini nanti antum bisa baca secara detail. Antipati keluarga terhadap dakwah. Ini pasti, ini problematikanya. Kemudian kedua, media haram di rumah. Kadang-kadang ada yang Masya Allah ya, di rumahnya itu berbagai macam, mungkin patung ini ya. Ini butuh sikap tersendiri. Rumah dan yang ikhtilat, apalagi suami istri masih nunut rumah indah orang tua. Rumah apa itu namanya? Rumah mertua indah. itu harus secepatnya pisah ya Pak ya. Nah keempat, orang tua menentang dakwah ya. Ini juga Masya Allah ya, orang tua entah laki entah perempuan ya. Keluarga cuek dengan maksiat ya. Dengan ada yang enggak sholat, ada yang narkoba, ada yang mungkin Masya Allah ya enggak jilbaban. Ini semuanya cuek dengan maksiat. Nah keenam, orang tua berpenghasilan haram. Ini semua solusinya kita sudah sampaikan di sini, antum baca. Tapi gimana? Ini dijawab. Kalau dijawab kita pulang sampai selesai. Kalau enggak pulang bareng-bareng. Jangan anan jawab, antum pulang. Ya, itu namanya enggak adil. Tapi bagaimana menyikapi suami yang masih suka lalai? Lalai apa ya? Kadang berlebihan. Lalai apa ini? Main HP. Saya kira yang penting dia itu tidak lalai sholat. Tidak lalai menjalankan hukum-hukum kewajiban-kewajiban agama. Nah soal HP, tinggal ada kesepakatan. Kalau bisa, apalagi suami sibuk kerja, kalau sudah pulang masuk pintu HP mati. Liburan banyak offline. Karena apa? Karena kadang-kadang sebagian istri itu lebih sering melihat muka HP daripada muka suaminya. Sehingga ketemu suaminya di jalan lupa. Mbak, kok suaminya sendirian tuh? Mana, enggak ada tadi. Oh bukan tuh, padahal suaminya. Masya Allah. Itu. Begitu juga suami kadang-kadang udah di rumah Pak, liburan. Minta kopi, dibikinin kopi lewat WA coba. Dek, bikinin kopi WA. Masya Allah. Aduh, parah ini. Ya. Yeah. Terus ciptakan kebersamaan gini ya, sesekali makan bareng sama anak. Ya enggak harus mahal. Ya kalau duit lagi bokek ya bakso semangkok berdua kan romantis kan? Itu kan. Kita pantau makan anaknya, adab anaknya, ngobrol untuk mencairkan suasana. Yang tidak kalah pentingnya nanya sekolah anaknya, gimana di kelasnya, temannya, gurunya. Nanya, kamu kelas berapa sekarang? Masya Allah, Bapak hebat banget. Enggak tahu kelas anaknya. Jangan-jangan nanya, ini nomor berapa? Ini saking banyaknya istri 4, anaknya 36. Nah itu baru wajar gitu loh. Oh anak cuma 7, istri 1. Nanya nomor berapa itu kan? Keterlaluan itu. Afwan Ustaz, batasan keluarga itu sampai manakah? Keluarga yang konteksnya tanggung jawab neraka surga itu anak istri. Tapi kalau keluarga konteks menyampaikan dakwah dan tanggung jawab dakwah,
itu keluarga secara umum. Makanya Rasulullah ketika ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, istri anak yang ditekankan. Tapi wa andir ashirotakal aqrabin, dakwah dipanggil keluarga besarnya. Artinya ketika seorang itu wajib menyampaikan dakwah, orang lain aja antum kasih kebaikan itu, apalagi keluarga antum, maka utamakan keluarga antum. Berikutnya, bagaimana cara memaksimalkan merasakan nikmat hidayah bagi yang dari kecil alhamdulillah belum merasakan pahitnya kesesatan dan doh. Maksudnya apa? Antum merasa tidak sesat ini sebetulnya bahaya. Makanya siapa yang mengatakan alim sebetulnya dia itu jahil, dan siapa yang mengatakan ahlul jannah fahuwa finnar. Dan ini dalam bahaya. Ya. Sekarang antum harus sekarang tajamkan. Dengan cara apa? Apakah Islam saya dari kecil ini senikmat Islam mu'allaf yang mereka sekarang ini masya Allah telah menjadikan bagian Islam itu menjadi bagian daripada prinsip hidupnya. Jangan-jangan kita cuma menjalani tradisi, kebiasaan, dan juga menjalani monoton kehidupan. Hanya sekedar sholat ke masjid selesai. Coba sekarang antum cek kiprahnya mereka-mereka yang mu'allaf. Yeah. Membangun masjid, menyantuni yatim piatu sampai ribuan. Yeah. Memberikan kesempatan kerja bagi mereka. Ini merupakan satu hal yang perlu kita la hasada illa fisnatain. Tidak boleh kita itu hasad kecuali terhadap dua orang. Apakah kita sekarang ini keluarga kita sudah menghafal Al-Quran seperti si fulan-fulan yang baru sadar kemarin, yang bisa anaknya semua hafal Al-Quran? Kekurangan-kekurangan inilah yang kita jadikan sebagai pemicu untuk lebih meningkatkan. Makanya betul kata Rasulullah, untuk dunia lihatlah di bawah, untuk akhirat lihatlah ke atas. Itu ya. Seperti itu. Antum cek. Ya. Ustaz, bagaimana mendakwai suami untuk menghentikan merokok? Susah sekali. Nah ini. Minum dulu, Mas. Sebetulnya menghentikan rokok itu mudah sekali. Suaminya suruh ngisep apinya, mati langsung. Nah kan berhenti. Yakin berhenti. Besoknya udah enggak mau lagi. Itu cara jalan pintas untuk menghentikan rokok. Kalau sekarang cara-cara normal, cara-cara sekarang ini wajar, memang susah. Untuk menghentikan rokok harus dengan cara ekstrim. Yeah. Memang rokok itu banyak membawa positif. Positif kanker, positif jantung, positif apa? Paru-paru. Dan jelas positif bokeknya. Ya. Coba bayangkan antum mikir. Tapi memang susah juga perokok disuruh mikir, Pak. Apalagi kalau lagi ngerokok itu enggak ada yang dipikir. Ya. Ya, enggak ada yang dipikir. Pokoknya senang. Makanya yang penting happy. Itu kan prinsip perokok. Tapi gini, antum ingatkan ekonomisnya. Coba sekali ngerokok 20 ribu, kali 30 berapa? Jumlah perokok di Indonesia, Pak, andaikan yang rokok itu 100 juta, berarti tiap hari 1 triliun uang dibakar. Masya Allah. Coba sekarang satu bungkus rokok, antum jangan nunggu 1 tahun, 1 bulan aja, antum lempar ke lapangan tenis. Satu-satu tiap hari. Sebulan kira-kira berapa itu? Masya Allah. Apalagi setahun. Itu antum bakar coba. Kalah pabrik rokok dibakar. Terus kemudian kenapa orang ketika ngerokok cari tempat yang kotor? Ke toilet, iya kan? Kenapa? Paling enak ngerokok itu di kapan? Iya, jangan enggak ngaku.
Pengalaman saya dulu ngerokok itu enaknya cuma dua, ketika ee sama makan pedes, iya kan? Jangan bohong. Itu. Loh, kenapa? Semua orang itu kalau mau masukkan barang ke mulut harusnya menghindar dari toilet. Lah ini kok masih malah nyari? Kalau enggak satu spesies enggak mungkin. Kan jadi sedep kan satu spesies. Pakai limbok, lali bapak, lali mbok, lali konco, Masya Allah. Dan Masya Allah seumur-umur jarang mijetin istri. Ini rokok dipijet-pijet, ngapain ini? Itu kan gitu. Nah ini hentikanlah, gak ada manfaat. Ngotorin rumah antum udah sumpek asap rokok, coba bayangin. Membunuh pelan-pelan anak antum yang masih bersih, fitrah, murni. Ya, yakinlah kalau antum menghentikan karena Allah, hilang. Anak dulu itu pak, hanya karena Allah. Ya Allah, ini anak kalau ngerokok terus, terus akhirnya kamar dan tiap tempat yang jatuh pandangan saya tulis, merokok bahaya, merokok mati, merokok itu semua anak pak. Akhirnya hilang. Dan untuk 7 tahun, jangan bermajlis sama orang yang rokok. Karena gini pak, ketagihan kecanduan rokok itu baru berhenti 7 tahun. Kalau narkoba 12 tahun. Kalau porno 15 tahun. Ini waktu tenggangnya. Boleh enggak menghadiri walimah akan walian umroh yang diadakan oleh orang tua sementara sudah didakwahkan namun orang tua belum? Ya, hal-hal yang seperti ini disarankan, diarahkan. Lebih daripada itu antum jangan memaksakan, ya. Ana kerja di Bogor dari Senin sampai Jumat. Apakah boleh sholat qasar selama di Bogor? Antum jangan qasar permanen. Gini loh pak, qasar itu untuk safar. Antum di sana sudah mukim, meskipun status merantau, tapi keadaannya, kondisinya. Dan sekarang tampilannya, tampilan orang mukim. Antum keluar masuk pabrik ke tempat kos, normal, makan, normal, ke sono sini, enggak bawa bekal, enggak bawa ganti pakaian kan. Antum sholat normal. Makanya Syekh bin Bas menyarankan bagi para perantau, jangan mentang-mentang musafir kalau sudah di tempat kampungnya terus enggak sholat. Enggak sholat Jumat, ana musafir. Enggak ke masjid, ana musafir. Tapi di rumah, ongkang-ongkang, duduk-duduk, layah-layah sambil ngerokok. Enggak boleh. Antum datang ke masjid. Merantau, pulang kampung, musafir itu hanya status. Tapi keadaan normal ini tetap ke masjid. Apalagi tidak ke masjidnya antum menimbulkan fitnah apa. Ah, orang ini giliran udah merantau ke Jakarta, udah ikut aliran sesat, gak sholat ke masjid. Padahal dia gak paham, orang awam. Ada qasar, ada jama'. Apalagi antum kondisinya normal, ke masjid. Ya. Jadi, yang dianjurkan qasar itu ketika antum lalu lalang ke Bogor, Bandung. Saat di jalan istirahat. Itu namanya safar dan butuh qasar. Adapun jama' itu untuk suatu kebutuhan. Makanya Rasulullah itu tidak pernah jama' permanen kecuali Muzdalifah sama Arafah. Selain itu ngelihat kebutuhan. Jarang sekali kalau qasar permanen. Karena ada safar, ada qasar. Tapi ada kebutuhan, ada jama'. Oleh karena itu jama' itu tidak harus safar. Bisa saja tidak safar dianjurkan jama'. Contoh ada dokter operasi besar, biasanya berapa operasi besar? Rata-rata 6 sampai 8 jam. Mulai operasi jam segini. Pasti nanti duhur sampai asar 14. Antum jamak. Sebagai dokter operasi, karena enggak mungkin. Antum harus belek, terus pergi. Ana sholat dulu ya. Mati pasien antum. Ya, udah ana sholat dulu. Antum selesaikan sampai selesai, ada waktu sholat enggak jamak. Jama' itu berubah waktunya sholat. Kalau qasar berubah bentuknya sholat. 4 jadi 2,
kalau jamak waktu yang dua digabung jadi satu, tetap empat-empat. Contoh wanita yang istihadhah, pendarahan, jamak silakan. Begitu juga orang yang sedang opname di rumah sakit, jamak, tapi tidak kosor ya. Itu silaturahmi di lingkungan kami bentuknya arisan, jadi tulisannya jelek banget ya mas. Ana pilih yang bagus lah mas. Izin pertama, bagaimana cara mendakwai istri yang sering menolak ajakan suami untuk berhubungan? Wah ini gampang nih, antum tinggal nikah lagi udah, insya Allah. Sampai si suami sering kesel dan menahan hasratnya. Ini saya ingatkan, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kenapa wanita yang menolak ajakan suami itu sampai dikutuk malaikat? Coba bayangkan. Padahal asli hubungan itu adalah apa? Mubah. Sebanter-banternya itu sunnah. La'anat hal malaikah loh. Kenapa? Karena tertundanya hubungan intim itu menimbulkan banyak negatif. Karena hubungan atau kebutuhan biologis itu tidak seperti apem yang waktunya bisa sehari. Tidak seperti payem, apa itu? Apa? Iya, bisa berminggu-minggu tinggal kantongnya aja yang aman. Bisa juga seperti cendol tinggal dimasukin kulkas. Ini umurnya enggak lebih dari 5 menit. Kalau 5 menit sudah enggak ada reaksi, tanggapan, maka udah habis. Yang ada apa? Uyeng. Marah. Nah ini, makanya ini salian, kenapa sampai la'anat? Sehingga para ulama, bukan hal yang tabu membahas masalah pentingnya keluarnya mani dengan cara berhubungan intim. Rasulullah aja enggak malu mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dalam kemaluan di antara kalian itu ada sedekahnya. Kenapa? Kata Imam Ibnu Jauzi di dalam Talbisul Iblis, faedah hubungan intim itu minimal 3. Satu, memenuhi hubungan biologis pada dengan cara yang bersih, selamat, dan juga paling bagusnya. Kedua, ini mendapatkan keturunan. Dan yang ketiga, untuk keluarnya mani ini akan menstabilkan berbagai macam kejiwaan psikologi seseorang. Makanya kenapa rata-rata bujangan itu penyakitnya pusing. Walaupun sudah habis panadol 10, pusing. Itu. Pernah ana mendapatkan salah satu ikhwan seperti ini, bolak-balik pusing. Ternyata setelah menikah habis, selesai pusingnya. Berarti tertahannya mani itu biasanya ke dada, sesak, terus ke otak. Coba lihat itu. Urutannya ke sana, bukan ke kaki. Ke dada, ke otak. Kenapa? Kan tempatnya mani di mana? Bainas. Ketika tertahan, bukan ke ini, ke kemaluan, naik ke dada, kemudian ke otak, bahaya. Makanya tidak boleh menolak itu. Paham? Ya bukan antum yang harus paham, yang sebelah sono. Itu ya. Saya seorang suami yang sudah dipisahkan jarak dengan istri dan dua orang anak. Disebabkan karena intervensi dan otoriter dari mertua. Saya sudah bersikap sebagaimana seharusnya seorang muslim. Anak menantu terhadap mertua, berusaha berkata baik, bersikap sopan. Saat ini istri saya dan anak-anak tinggal bersama mertua saya. Sudah berkali-kali ingin menjemput, namun saya awal pernikahan saya sudah mengikuti keinginannya. Duh, ini kan sebetulnya suami istri harus mengikuti suami. Sebelum Anda menyalahkan mertua, sebelum menyalahkan orang lain,
kenapa istri antum bertahan sama ibu bapaknya?

0: Alhamdulillah, sikap-sikap antum ini sudah bagus dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hasil kebaikan nanti suatu ketika. Ya. Tapi begini, Pak, antum harus bersikap tegas. Tegasnya apa? Antum bawa keluar istri antum berumah tangga secara normal di rumah meskipun kecil sempit. Kenapa? Karena antum tidak akan bakal bisa menegakkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa selagi masih dekat dengan mertua. Makanya kelemahan itu. Kalau dia tidak mau diajak, maka berarti tidak baik, tidak solihah. Karena definisi solihah itu setelah ayat itu Allah mengatakan apa? Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bi, tunduk taat kepada Allah suami di dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Sudah. Setelah itu antum mohon petunjuk kepada Allah, istikharah. Ya. Karena ini menikah seperti ini bahaya. Antum tidak punya qawama. Intinya gini, Bapak Ibu sekalian. Ketika menikah, yang menjadi pemain itu suami istri. Orang lain itu penonton. Dan penonton jangan sekali-kali nendang bola. Kacau balo nanti. Makanya ketika menikah, Rasulullah mengatakan kepada perempuan apa? Innahu jannatuki wa nuruki. Sesungguhnya suamimu itu surga neraka. Apalagi maaf nanti kalau sudah jatuh ke anak, Pak. Anak itu kalau di tangan kakek nenek itu banyaknya kasih daripada sayang. Kalau sama ibu tanpa bapak banyaknya sayang daripada kasih. Kalau sama kakeknya neneknya minta apa aja kasih. Minta cilok kasih, minta ini kasih, kasih, banyak kasihnya. Kalau maknya minta baju sayang masih aja di rumah beli lagi, beli lagi. Minta sepatu bu, sayang tuh di rumah masih ada, beli lagi, itu kan gitu. Banyak, harusnya mendidik itu kan kasih sayang, ini kasih toh, ini sayang terus. Nah, suami istri hadir itu penting. Makanya Pak, kenapa suami istri itu hadir di dalam kehidupan anak? Karena anak itu kalau keseringan sama ibunya yang menonjol nanti feminimnya. Kalau sama bapaknya tok maskulinnya. Makanya kalau bapak sama ibu hadir secara bergantian, maka kelenjar maskulin sama feminim ini akan stabil. Makanya nanti enggak jadi bencong, enggak jadi galak, kan gitu. Banyak guru TK juga begitu, kenapa harus ada lagi perempuan? Karena itu pembentukan. Gimana caranya menasihati anak-anak yang suka mendengarkan musik dan sulit untuk disuruh sholat padahal sudah pada balik. Ini tadi ya Pak ya, saya berpesan antum segera mungkin ya, sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, antum bawa istri antum, anak antum. Siapkan rumah, sebaik-baik rumah adalah rumah kita sendiri. Khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Rasulullah coba bayangkan, keluarga yang dipentingkan, bukan orang lain. Mertua itu nomor sekian. Kalau tidak bisa, antum putuskan. Karena pernikahan yang seperti ini dilanjutkan tidak banyak faedah. Karena apa? Pilar-pilar rumah tangga tidak tegak. Oke. Sekarang anak tidak sholat. Bapak Ibu, anak sekarang ini jangan dianggap hasil yang ada itu permanen. Orang tua sekarang itu yang penting terus memproses pendidikannya. Terus cara menghadapi anak, anak umur 0 sampai 6 tahun, perlakukan dia seperti raja, artinya penuhi kasih sayang, layani, manjakan, wajarnya seperti anak. Diajak main, ditemani. Makanya kalau anak, ada orang tua naik mobil-mobilan kan malu kan, demi dampingi anak. Jadi wajar-wajar saja. Rasulullah SAW ya, kalau main kuda-kudaan sama sahabatnya ya aneh. Tapi Rasulullah pernah ya merangkak dinaikin punggungnya sama Hasan Husain. demi menghibur anak itu. Makanya ketika saat khutbah digendong, saat sholat naingi punggungnya seperti raja. Karena raja itu tidak ada kata jangan dilarang. Makanya kalau anak umur-umur apalagi 0 sampai 4 tahun itu jangan sering memberi komando silakan, jangan, harus, jangan. Kasih bahasa-bahasa pendidikan, contoh tidak cocok, tidak sesuai, ya, kurang baik. Demi apa? Pembentukan. Dan tanamkan sikap-sikap nilai. Nah nanti umur 7 sampai 12, ya, ini perlakukan seperti tawanan. Sudah mulai ada aturan-aturan, etika adab, tata krama, tata cara. Nah anak itu biasanya fluktuatif, Pak. Ini perbedaan umur. Kenapa anak-anak umur rata-rata 12 sampai, pokoknya 12 sampai 18 itu ngelawan? Karena hormonnya sedang naik tajam. Dari situ malas, pemarah, ngelawan, itu menjadi watak utama anak. Makanya ketika sekarang umur ya SMA lah ya, itu perlakukan seperti sahabat. Tidak ada otoriter lagi, tidak ada pendekatan-pendekatan pokoknya harus, tetapi coba bersikaplah Anda seperti sahabat dia. Dari sanalah kita akan pelan-pelan bisa menguasai hati anak dan bisa mengambil hati anak dan pada akhirnya kita bisa masuk. Bohong saja, doktrin apa saja termasuk bapak menginginkan anak sholat kalau kita belum diterima oleh anak. Untuk supaya diterima oleh anak, pahami tadi fase-fase umur. Umur TK, SD beda, SMP beda, SMA beda. Dari situlah insya Allah kita akan tetap optimis untuk merubah anak. Ya. Ayah saya sudah berumur 63 tahun. Selama hidupnya belum pernah sholat dan sampai sekarang belum belajar sholat, belum bisa ngaji. Saya selalu ngajak untuk belajar sholat, mengaji, tetapi beliau hanya bilang nanti. Apa yang harus, Pak, cara mengajak antum, mungkin saja orang tua ini takut ke masjid. Atau mungkin enggak punya sarana, prasarana. Atau kalau ingin sholat, susah bacaan-bacaannya. Bilangin aja, yang mudah-mudah. Pak, yang penting sekarang gerakannya aja. Bacaan nanti nomor sekian. Suruh sholat, duhur 4 rakaat, diajari. Asar 4 rakaat, didekati terus. Dan jangan bosan sekali dua kali. Setiap ketemu, setiap telepon, setiap ada waktu silaturahmi, ingatkan sholat. Ya? Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk, kalau tidak Allah akan membebaskan kita dari tanggung jawab, yaitu apa? Dakwah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah selalu menjaga Ustaz, amin. Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana cara bermuamalah dengan orang tua yang masih percaya orang pinter melancarkan rezeki? Waduh, ini khusus ini ada. Waktunya jelasin singkat berat ya. Cuman gini, berdasarkan pengalaman saya, bapak saya itu dulu dukun juga. Jadi ya semacam-macam ya, pokoknya dukun iya, pimpinan torekot iya, mimpin tahlilan iya, wis pokoknya lengkap deh. Pokoknya paketnya paket lengkap. Itu dulu untuk khusus ini, mana ini tadi? Orang pinter, kita jelaskan. Dia manusia, lihat aja anaknya sakit, gak bisa ngobatin tuh. Intinya orang tua harus kita tunjukkan fakta, bicara fakta. Begitu terus. Dulu Pak, saya ketika saya menghentikan kebiasaan ziarah Wali Songo, kan saya minta uang ke saya, kirimin duit untuk ziarah Wali Songo. Bah, ngapain ke Wali Songo? Ya ziarah kubur. Lah ngeliat kuburan aja jauh-jauh. Tuh sebelah rumah banyak. Tuh, ya, kan gitu. Ya beda, itu kan orang keramat macam. Kalau sekarang mau sekarang mau ziarah kubur untuk apa? Mendoakan. Kalau mendoakan dari jauh cukup enggak? Yang mendengarkan doa ini Allah apa sih penghuni kubur? Ya si penghuni Allah lah. Ya sudah doakan dari sini kan bisa. Kalau nanti kecelakaan, bisnya masuk curang, mati-mati apa yo? Kita ajak dialog, kita kasih dalil-dalil realistis dan yang logis. Mikir dia. Itu caranya. Karena antum kasih dalil seombyok belum bisa. Kasih fakta. Fakta ini. Wah, kita tunjukin nih ziarah kubur Wali Songo masuk curang. Nah ini kan itu. Itu nyari duit ini susah. Coba kalau kita gunakan infak guru-guru madrasah yang gak dapat gaji itu. Baru ingat dia. Diajak berpikir. Izin, bagaimana cara mendakwai dakwah sunnah adik kandung anak yang sekarang sedang tinggal di negara kafir? Ya, antum share beberapa video, tulisan-tulisan, telepon, pesan-pesan itu yang bisa kita lakukan. Ini banyak banget, Mas. Jam berapa, Pak? Udah cukup? Ini kita jawab di waktu yang belum jelas kapannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan Engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan Engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada Engkau dari kejahatan mereka.
4: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian

0: agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya, awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara ul muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kehunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin, ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya, kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan, ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang, ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski
4: sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
3: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifz. Menghafal. Hafalkan. Dan memuraja'ah hafalan. Ya. Dari mulai Juz Amma. Setelah Juz Amma, Juz ketiga ke-29 terus ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa bertambah.
4: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya, kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi 99 asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
3: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang diusup. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat lagu, sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata, apakah dia mengalami itu gak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bagaimana jazakallahu ayyakum para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Insyaallah sesaat lagi kita atau Radio Tarbiyah Sunnah di sore Kamis 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau 14 Mei 2026 akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Ibrahim Muhammad Munzir Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan keutamaan 10 Zulhijjah. Adapun kajian ini merupakan kajian pengganti yang sedianya akan diisi oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Qadarullah wa masyafa'al, Ustaz belum bisa mengisi karena ada uzur. Dan ikhwati mana zaniyallahu ayyakum, alhamdulillah Ustaz Abu Ibrahim Muhammad Munzir sudah memulai kajiannya. Untuk itu kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
6: Melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti, tiada saat, detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Di sore ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk, berkumpul, bermajlis di rumahnya dalam majlis talabul ilm, dalam majlis ibadah. Majlis kita menghamba menunaikan salah satu perintah dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Berharap kita mendapatkan cita-cita puncak kita sebagai seorang muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu Allah mudahkan jalannya menuju surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan siapa yang dimasukkan ke dalam, dan siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses puncak dari cita-cita setiap muslim. Di antara sebab untuk kita dapat mewujudkan cita-cita tersebut dengan kita menghadiri

majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita, dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rab. Nah, insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan membahas tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang tidak berapa hari lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan memasukinya. Kalau tidak salah hari malam Senin ya. Ya, hari Ahad di waktu maghrib atau setelah terbenam matahari hari Ahad kita masuk tanggal 1 Dzulhijjah kemungkinan ya. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita tiada lain untuk menghamba beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia dinamakan juga annas karena pelupa. Mereka makhluk lalai, makhluk lemah, penuh keterbatasan, makhluk yang jahul, yang sangat jahil, makhluk yang sangat zalum, sangat zalim, qatur, sangatlah pelit. Sifat-sifat manusia Allah sebutkan yang penuh dengan kekurangan di dalam Al-Quran. Tentunya hari-hari kita lalui dengan kelalaian. Tidak kita penuhi dengan ibadah yang untuk hikmah ibadah itulah sebenarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melimpah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, Allah berikan terutama untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu-waktu, hari-hari, malam-malam yang diberi keutamaan untuk beramal di waktu tersebut lebih daripada waktu-waktu yang lain. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia yang mencipta apa yang Dia kehendaki, dan Rabbmu pula Dia yang memilih mana di antara hambanya yang lebih diutamakan daripada yang lain, dari tempat Allah pilih tempat ini di mana kita sholat di masjid ini 25 sampai 27 kali lipat lebih daripada di rumah kita, di toko, ya, atau di tempat-tempat lain. Dan Allah sudah tentukan tempat ini menjadi masjid 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Bukan sesuatu yang tidak disengaja, ya, sudah Allah atur masjid musalla di bumi ini. Yang lebih afdal daripada masjid ini adalah Masjidil Haram yang keutamaannya berapa? 100 ribu kali lipat atau lebih baik daripada tempat lain. Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik daripada tempat lain. Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat lebih baik daripada tempat lain. Kemudian Rasulullah pernah menukilkan doa Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Beliau berdoa, berharap tidaklah seorang yang dia keluar dari rumahnya
menuju Masjidil Aqsa untuk sholat di Masjidil Aqsa, tidak dia keluar dari rumah Allah, dari masjid tersebut, kecuali sudah tergugurkan dosa-dosanya seperti dia terlahir kembali. Kemudian Rasulullah mengaminkan doa Nabi Sulaiman tersebut. Yang keempat, masjid apa lagi yang beda? Masjid Quba, ya, setara dengan umroh. Seseorang yang sholat di dalamnya, entah sholat sunnahkah atau sholat wajibkah, selebihnya dari masjid-masjid yang lain, masjid yang ada di Indonesia ini kah, yang ada di Turki kah, yang ada di Yaman kah, sama, hanya 25 sampai 27 kali lipat. Allah mencipta apa yang Allah kehendaki, dan Allah pula memilih mana di antara makhluk ciptaannya itu yang Allah lebihkan daripada yang lain. Manusia juga demikian. Allah ciptakan manusia dari seluruh keturunan Adam. Bandingan yang masuk neraka dengan masuk surga berapa? Berapa? Bandingannya yang masuk surga dengan yang masuk neraka. Silakan Pak. Masya Allah, jazakumullah khair. Dari 1999-nya di neraka, satu di surga. Hadis terakhir dalam Kitabul Iman di Sahih Muslim. Di Sahih Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, "Ya Adam, akhrij ba'than nar." Wahai Adam, keluarkan rombongan neraka. Qala wa ma ba'than nar ya Rabb? Apa itu ba'than nar ya Rabb? Min kulli alfin, dari setiap 1000, 999, dari 1999-nya di neraka, satu yang masuk surga. Itu bandingannya. Ya. Tapi coba kita sekarang di bumi ini penduduknya ada berapa? Dari sensus 8 miliar katanya ya. Dari 8 miliar 1,7 miliarnya muslim. Ternyata berapa? 1 banding 4 ya. Nah, yang masuk atau kalau muslimnya aja benar-benar mereka menghakikatkan tauhid, ya bandingannya berapa? 4,7 ya, dengan seorang muslim. Mana 994-nya, 995-nya, kan begitu. Kan katanya tadi 999-nya penghuni neraka, satu penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abshir. Abshir. Minkum wahid, dari kalian satu. Dari kalangan Ya'juj wa Ma'juj alf. Dari Ya'juj wa Ma'juj 1000." Nah, nanti bisa dilihat hadisnya ya. "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Dialah Allah mencipta apa yang dia kehendaki, dia pula lah yang lebih mengutamakan dari hamba-hambanya mana yang lebih Allah utamakan satu dari yang lain. Dari satu-satu muslim tersebut, ya, yang menjadi muslim, Allah pilih hanya berapa dari mereka yang diangkat menjadi nabi. Berapa jumlah nabi? Berapa? 300 ribu. Wakehan ya. Berapa? Berapa jumlah nabi? Dalam hadis datang 124 ribu. Dalam hadis datang 124 ribu. Tapi wallahu a'lam, sebagian ulama menghasankannya, ulama yang lain mendhaifkannya, dan ana lebih cenderung pada pendapat ulama yang mendhaifkan hadis tersebut. Dari sekian banyak para nabi,
Allah angkat. Hanya 313-nya atau sekian belasnya yang menjadi rasul. Tidak semua nabi itu adalah rasul. Siapa yang nabi bukan rasul? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Karena rasul pertama Allah adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi kita tahu sejak kecil di buku SD kita jumlah nabi dan rasul itu ada 25 ya. Ada 25. Memang benar apa yang dikatakan oleh guru-guru agama kita ya, para guru-guru di musala kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Nah, 25 nabi dan rasul yang kita tahu di buku SD kita adalah yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Ya, yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Dan jelas di sana masih ada nabi-nabi yang lain selain 25 nabi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minhum man qasasnahu 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Di antara para nabi ada yang kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad, dan ada pula yang tidak kami kisahkan kepada engkau. Ya. Dan yang tidak dikisahkan jauh lebih banyak daripada yang dikisahkan. Nah, tidak disebutkan Nabi Yusha ibnu Nun, tidak disebutkan Nabi Khidir, karena dua nama nabi tersebut datang penyebutannya dalam hadis, bukan dalam Al-Qur'an. Karena itu tidak masuk 25 nabi ya yang disebutkan dalam buku-buku tersebut. Jadi 25 nabi itu adalah nama-nama nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dari sekian banyak para rasul, Allah angkat beberapa dari mereka saja yang menjadi ulul azmi minar rusul. Siapa mereka? Nabi Isa, Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, satu lagi siapa? Nabi Daud, bukan? Nabi Nuh. Itu yang kita tahu ya, yang sering terulang pula disampaikan. Tetapi perlu diingat, tidak ada dalil jelas tegas yang menyebutkan bahwasanya ulul azmi minar rusul itu 5 nabi ini saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah engkau ya Muhammad sebagaimana telah bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menjelaskan dengan tegas siapa ulul azmi minar rusul tersebut. Enggak ada. Kemudian dari mana penyebutan 5 nabi ini? Mereka para ulama, perlu diingat ya, mereka para ulama menyimpulkan 5 nama nabi yang dikatakan ulul azmi minar rusul tersebut karena Allah menyebutkannya dalam 2 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di surat Al-Ahzab, yang kedua di surat Asy-Syura. Di surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka Muhammad wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam." Ya, 5 nabi Allah sebut di surat Al-Ahzab. Kemudian di surat Asy-Syura, "Syara'an lakum minad-dini ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik Muhammad wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa." Nah, hanya di 2 ayat ini saja Allah kumpulkan penyebutan 5 nabi. Enggak ada di tempat lain. Maka kata para ulama, kemungkinan terbesarnya ulul azmi minar rusul itu adalah 5 nabi ini. Jadi bukan pasti 5 nabi itu saja, enggak ya.
Baik. Karena betul beberapa kejadian dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimaki di hadapan 13.000 pasukan beliau. Beliau kepala negara, beliau komandan perang. Beliau dilecehkan oleh Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, "Ya Muhammad, i'dil, wallahi ma hadil kismah urida fiha wajhallah." Wahai Muhammad, berlaku adillah. Demi Allah, pembagian yang kau lakukan ini tidak diharapkan wajah Allah. Engkau cari muka manusia saja. Nah, kira-kira gimana tuh? Kepala negara, komandan perang, diucapkan seperti itu di hadapan Khalid ibn Walid, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Zubair ibn Awam, Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Talib. Mereka usud, usudullah. Mereka singa-singa Allah. Umar bin Khattab enggak tahan, geram Umar. "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa." "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk penggal kepala orang ini." Kata Rasulullah rahimallahu Musa, "Laqad udhiya bi akthar min hadha fasabar." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa. Beliau telah diuji, diganggu, disakiti oleh kaumnya lebih daripada apa yang aku rasakan, dan beliau bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau ya Muhammad sebagaimana telah bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Jadi, kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di antara hikmahnya untuk mengokohkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada kejadian ketika sebelum Fathu Makkah, ya, masuk Islam sepupu beliau, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Sufyan ibn Harith. Abu Sufyan ibn Harith ketika Rasulullah di Mekah sangat benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpihak pada Abu Jahal, membuat juga makar dan banyak keburukan terhadap Islam dan kaum muslimin. Seharusnya kalau yang namanya sepupu, namanya keluarga, membela kan. Walaupun mungkin beda agama pada saat itu, di tahun 7 Hijriah di tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian, orang-orang Quraisy memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib, memboikot keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang muslim dan yang musyriknya. Ya, jadi mereka tetap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun beda agama nih, seperti Abu Thalib dan beberapa keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka masih musyrik. Ya, berbeda dengan Abu Lahab, keluarga Nabi, tapi tidak mau membela Nabi. Ya, kemudian di antaranya juga tadi Abu Sufyan Ibn Harith. Ya. Nah, ketika Abu Sufyan Ibn Harith masuk Islam, Rasulullah dingin penerimaannya. Ya, enggak menyambut betul. Ya, maksudnya enggak hangat. Ya, masuk Islam, maksudnya diterima Islamnya. Taib. Karena demikian, bagaimana untuk menebus kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya? Kemudian dikatakan, dibisikkan kepada Abu Sufyan ibn Harith ini, "Ucapkanlah olehmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diucapkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf." Setelah mereka tahu ternyata di hadapan mereka raja atau menteri besar tersebut adalah Nabi Yusuf, saudara mereka yang telah mereka buang ke sumur, yang telah mereka jual menjadi budak, apa ucapan permintaan maaf mereka kepada Nabi Yusuf? "Tallah, laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhati'in." Demi Allah, memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan lebih kepadamu daripada kami wahai Yusuf, dan kami mengaku kami salah. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Qala la tasriba 'alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum wallahu arhamur rahimin." Ya, kata Nabi Yusuf,
Tidak ada lagi keburukan untukmu setelah ini. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Penyayang. Nah, ketika Abu Sufyan ibn Haris menyampaikan kalimat saudara Nabi Yusuf ini kepada Nabi Muhammad

Bagaimana beliau disakiti oleh keluarga beliau. Bahkan ketika Fathu Makkah, man ana lakum, siapa aku ini bagi kalian? Qala anta akhun karim wabnu akhin karim wabnu akhin karim, engkau adalah saudara kami yang mulia, putra dari saudara kami yang mulia, cucu dari saudara kami yang mulia, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Setelah sebelumnya mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau membunuh Nabi, mereka semuanya mau membunuh Nabi. Ya, dibuat sayembara 100 ekor unta untuk kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau memenjarakan Rasulullah, makar dibuat oleh orang-orang musyrikin. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin, di surat Al-Anfal. Dan ketika mereka orang-orang musyrikin Quraisy membuat makar untuk memenjarakan musuh umur hidup ya Muhammad, untuk membunuhmu, untuk mengusirmu, mereka membuat makar. Allah membuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Apa kata Rasulullah? Antumutulaqa, kalian aku bebaskan. Ya, kalian aku bebaskan, kalian merdeka. Itu balasan Rasulullah untuk orang-orang dekat beliau, kerabat beliau, tetangga beliau. Ya, di Mekah Rasulullah SAW melepaskan, bebaskan. Padahal bisa saja Rasulullah SAW jadikan mereka budak semuanya, peperangan. Ya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nah, dari ulul azmi minar rusul, Allah hanya pilih dua yang menjadi khalilnya, yaitu siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Innallaha takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila, sesungguhnya Allah menjadikanku sebagai khalilnya sebagaimana Allah telah menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai khalilnya. Kemudian Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik dari dua khalil Allah Subhanahu wa taala. Ana sayyidun nas yaumal qiyamati wala fakhr, aku adalah tuannya seluruh manusia, pemimpin seluruh manusia nanti di hari kiamat tanpa menyombongkan diri. Wal anbiya tahta liwa yaumal qiyamah, dan para nabi mereka semua di bawah benderaku di hari kiamat. Wa utitu syafa'atul uzma, dan aku diberikan oleh Allah syafaat agung untuk seluruh makhluk, untuk seluruh makhluk, manusia, jin, binatang, semuanya. Ya, ditegakkan pengadilan setelah izin Allah kepada Nabi untuk memintakan syafaat. Rasulullah diberikan al-maqam, al-mahmud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula lah beliau yang membuka pintu surga. Bika umirtu alla aftaha baban li ahadin qablak, aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan pintu ini kepada siapapun sebelummu ya Muhammad. Nabi terbaik termulia Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dialah Allah yang mencipta apa yang dia kehendaki. Dia pula lah Allah yang memilih mana di antara hamba-hambanya yang Allah muliakan lebih daripada yang lain. Kemudian zaman, di antara makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang Allah pilih pula man yang lebih Allah muliakan, lebih utamakan lebih daripada yang lain adalah az-zaman, yaitu waktu. Allah Subhanahu wa taala pilih satu hari dari satu pekan yang paling afdolnya. Hari apa itu? Satu hari dalam satu pekan. Yang hari Jumat, betul. Kemudian Allah pilih satu malam dalam satu tahunnya yang paling afdol. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Allah pilih satu hari yang paling afdolnya dalam satu tahun. Hari apa itu? Dalam satu tahun, Jumat satu pekan. Dalam satu tahun, hari Arafah. Allah pilih satu hari dalam satu tahun yang paling agungnya. Tadi paling apa tadi? Paling afdol. Sekarang paling agungnya. Hari apa? Ya,

Afdhulul ayyam, hari yang paling afdal, yaum Arafah, adalah hari Arafah. Wa a'zamul ayyam yaumun nahr. Ya. Dan seagung-agung hari adalah hari nahr, hari penyembelihan, tanggal 10 Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan dua tanggal ini, 9 dan 10 Dzulhijjah, hari Arafah dan yaumun nahr. Baik, nanti akan kita bahas nanti insyaallah. Allah pilih dari satu tahun 12 bulan Ramadan sebagai sayyidus syuhur, Ramadan sebagai bulan terbaik Allah. Kemudian Allah pilih sebagaimana dalam firman-Nya, inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam kitabullah, di hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. 12 bulan Allah teh apa? Muharram. Kemudian apa? Safar. Wah, ini masih PR kayaknya ya, masih terbata-bata nih. Ya, Muharram, Safar, apalagi Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Syaban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jangan lebih lancar kita hafal bulan orang kafir ya, bulan-bulan Masehi dibanding bulan-bulan Allah. Dan ini adalah diantara syiar-syiar Allah. Tapi memang siapa di antara kita sekarang ini yang bisa lepas dari penanggalan Masehi? Padahal Syekhul Islam dalam kitab Iqtida Siratil Mustaqim Mukhalafati Ashabil Jahim menyebutkan di antara bentuk tasyabbuh yang diharamkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut, adalah di antaranya berkalender bertanggal dengan tanggal Masehi. Siapa di antara kita yang tidak siapa di antara kita yang bisa lepas dari penanggalan Masehi? Itu di antara misdaq kebenaran apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya fitnah bagaikan malam gelap gulita. Siapapun enggak selamat dari fitnah tersebut, mau dia orang baik, orang soleh, orang taat, ulama, dai, siapapun muslim enggak bisa lepas dari penanggalan tersebut. Ya, harus ada pengingkaran dan kita harus lebih memuliakan apa yang Allah muliakan dari syiar-syiarnya. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwa. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Allah pilih dari 12 bulan Allah tersebut, minha arba'atun hurum, dari 12 tersebut ada 4 bulan Allah yang haram, yang Allah sucikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsirkan ketika beliau khutbah Arafah di Haji Wada' tahun 10 Hijriah tanggal 9 Dzulhijjah, inna zamana qad istadar kahayati yawma khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya waktu telah berputar seperti hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. As-sanah 12 syahra, satu tahun ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan Allah tersebut ada 4 bulan Allah yang haram. Salat mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram, wa Rajab, ma baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab antara Jumada Tsani dan Sya'ban. 4 bulan Allah yang haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Jadi di selain 4 bulan ini boleh kita menzalimi. Gimana maksudnya?
kezaliman di 4 bulan yang disebutkan jauh lebih besar dosanya daripada kezaliman dilakukan di bulan-bulan lain. Rahmat Allah untuk manusia seluruhnya, ketika dosa dilakukan oleh manusia tidak dilipat gandakan, hanya dibesarkan. Sedangkan amal soleh, ibadah, kebaikan dilakukan oleh seorang hamba dilipat gandakan dan dibesarkan. Jelas itu insya Allah. Seperti kita sholat di masjid 25 sampai 27 kali lipat, itu dilipat gandakan. Ya, amal soleh yang diterima oleh Allah minimal itu 10 kali lipat. Ada yang sampai 100, 200, sampai 700, sampai lebih daripada itu. Dilipat gandakan. Ya. Dan diperbesar ketika itu dilakukan di bulan-bulan terbaik, di waktu-waktu terbaik, di tempat-tempat terbaik. Sudahlah dikali lipatkan, kemudian diperbesar. Nah, berbeda dengan dosa. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi kalian, jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Kezaliman dimanapun dan kapanpun haram. Tetapi ketika kezaliman dilakukan di tempat yang Allah muliakan, masjid ini misalnya, seseorang berbohong, seseorang gibah, seseorang mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya, kata-kata kasarkah, kotorkah, di masjid, dosanya lebih besar daripada dia ucapkan kata-kata tersebut di jalan sana. Enggak berapa meter dari masjid ini, dosanya berbeda. Kenapa? Karena tempat ini Allah muliakan. Jelas ini? Lebih lagi ketika dosa tersebut, ya, dilakukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, di Masjid Quba, lebih besar. Kenapa? Karena tempat-tempat tersebut lebih Allah muliakan daripada masjid-masjid yang lain. Nah, demikian pula seseorang yang dia melakukan kemaksiatan atau dosa di 4 bulan Allah yang haram, zulm, maka dosanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bulan yang Allah istimewakan, bulan yang Allah muliakan, tidak seperti bulan-bulan lain. Apa arti Dzulqa'dah? Bulan Dzulqa'dah. Apa artinya? Qa'dah, apa arti qa'dah? Qa'ada yaq'udu. Apa artinya? Apa? Qa'ada yaq'udu, apa artinya? Jalasa yajlisu artinya. Apa itu? Duduk. Ya, Dzulqa'dah artinya bulan duduk. Mereka ketika masuk malam Dzulqa'dah, awal atau tanggal pertama Dzulqa'dah, udah mereka udah duduk. Mereka enggak lagi gentayangan nih, nyari-nyari musuh, nyari siapa yang bisa dizalimi, kaum musyrikin. Ya. Dan mereka betul-betul menjaga lisan, perbuatan untuk tidak mereka melakukan apapun perselisihan, pertikaian, pertengkaran, apalagi sampai pertumpah darahan. Orang yang mereka cari setelah dia membunuh ayah mereka, bertahun-tahun mereka cari, didapatkan di 4 bulan ini, tidak mereka sentuh, tidak mereka tangkap, padahal mereka mencari sampai bertahun-tahun, didapatkan di 4 bulan ini enggak mereka sentuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 1400 sahabat Nabi mau menunaikan umrah di tahun 6 Hijriah, tertahan. Rasulullah pakai baju ihram cuma labbaikallahumma labbaik. Pergi menempuh perjalanan 400 km jauhnya. Sekitar 20 km lagi mau masuk Mekah, tertahan mereka di daerah bernama Al-Hudaybiyah. Mereka enggak bawa pedang, enggak bawa persenjataan. Ini situasi masih perang nih antara Rasulullah dengan orang-orang Quraisy. Bagaimana anak
Umayyah ibn Khalaf dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ikrimah ibn Abi Jahal pada masih dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terbunuh bapak-bapak mereka di perang Badar, di perang Uhud. Ya, terbunuh abang mereka, paman mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma pakai baju ihram. Karena memang tahu sekalipun mereka ini musyrik, mereka sangat mengagungkan bulan haram, mereka tidak akan melakukan peperangan, enggak mungkin. Melukai saja enggak mungkin. Ya. Rasulullah melakukan umrah di bulan Dzulqa'dah. Tahun depannya Umrahul Qadha di bulan Dzulqa'dah juga. Enggak bawa pedang Rasulullah SAW. Atau enggak bawa perlengkapan perang Rasulullah SAW. Kain ihram. Kemudian ada sahabat Nabi dari Rabi'ah, ya satu suku Rabi'ah. Kalau enggak salah ya, kalau enggak salah mereka ini sekarang di daerah Bahrain lah. Bahrain, bukan Bahrain sekarang. Bahrain sekarang itu Bahrain dulu itu UEA-nya sekarang lah. Nah, kalau mereka berjalan menuju Madinah, mereka melewati orang-orang Mekah nih. Dan banyak orang-orang musyrik lain yang mereka lewati. Mereka berkata, ya Rasulullah, nahnu min Rabi'ah, walam nakhlus ilaik illa fi syahril hurum. Ya Rasulullah, kami dari Rabi'ah, kami tidak bisa datang kepadamu untuk belajar ilmu agama. Mereka tempuh 1000 kilometer lebih hanya untuk belajar ilmu agama. Walam nakhlus ilaik, dan kami tidak bisa datang kepadamu ya Rasulullah kecuali hanya di bulan-bulan haram. Tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lumayan nih 3 bulan nih perjalanan nih. Fa akhbirni anil iman. Tolong ajarkan kami tentang apa itu iman ya Rasulullah. Coba. Seperti itu perjuangan mereka untuk belajar ilmu agama. Nah, baik. Intinya mereka orang-orang musyrikin, mereka sangat mengagungkan 4 bulan haram ini. Ini syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dan tetap Allah kukuhkan 4 bulan haram ini dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Tapi tidak kita rasakan keagungan 4 bulan tersebut di kaum muslimin di negeri kita. Karena kurang penyebarannya, kurang disampaikan pengagungannya. Ya, orang musyrik saja sangat mengagungkan. Enggak boleh kezoliman apapun terkait dengan kehormatan, terkait dengan harta, terkait dengan darah. Jangan itu dilakukan di 4 bulan ini. Kita sekarang di penghujung Dzulqa'dah. Kita akan masuk Dzulhijjah. Kita akan masuk Muharram. Kemudian setelah itu nanti Rajab. Orang musyrik mengagungkannya, yang seharusnya paling bisa mengamalkan syariat Allah, yang paling bisa mengagungkan syiar Allah adalah mereka yang bersyahadat la ilaha illallah. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Tanda takwa pada hati seseorang ketika dia ikut membesarkan syiar-syiar Allah tersebut. Bulan haram, jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga hati, jaga perbuatan, langkah kaki, ya semuanya jaga, jangan sampai memaksiati Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan Allah yang haram. Allah Subhanahu wa taala pilih hanya 10 hari yang terbaik dalam bahkan 1 tahun ya. Dalam 1 tahun yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh dikerjakan di dalamnya yang paling dicintainya oleh Allah adalah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berarti kalau misalnya Senin nih,
kita masuk satu Dzulhijjah, berarti maghrib malam Ahadnya itu, maghrib malam Seninnya kita sudah masuk satu Dzulhijjah, ya, udah berlelah-lelah untuk beramal, itu sudah mulai. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi, tidak ada hari-hari di mana amal soleh dikerjakan yang paling afdolnya, yang paling utamanya adalah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu wala jihad ya Rasulullah, sekalipun jihad, sekalipun jihad kalah pahalanya ya Rasulullah daripada mereka yang hanya amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan sholat berjamaah di masjid, baca Quran, mereka puasa, mereka sedekah, mereka silaturahim, mereka berbakti pada dua orang tua, mereka talabul ilm, mereka berzikir, mereka berbagi. Itu lebih afdal daripada berjihad. Jihad, kenapa kok disebut jihad oleh para sahabat? Walau jihad ya Rasulullah, sekalipun jihad ya Rasulullah, kalah pahalanya. Amalan yang paling berat bagi jiwa adalah jihad. Enggak semua orang sanggup untuk diajak berjihad, berperang di jalan Allah. Mereka yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, enggak semua mereka dengan sepenuh hati tunduk patuh taat untuk mengikuti seruan jihad. Enggak. Tahu resikonya, mati dia di jalan Allah. Tahu resikonya, habis harta bendanya. Tahu resikonya, siapa nanti yang nanggung makan istrinya yang janda, anaknya yang yatim. Qalu walal jihad ya Rasulullah, walal jihad, sekalipun jihad pak, sekalipun jihad pahalanya kalah, kata Rasulullah SAW, daripada mereka yang beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai. Kecuali seorang mujahid yang dia keluar dengan jiwa, raga, harta dan tidak kembali pada keluarganya satu pun. Mati di medan perang. Kuda perangnya yang harganya bermiliar, ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda perang itu ya, saking hebatnya kuda perang itu. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a. Ya, coba ini sifat-sifat kuda perang. Allah bersumpah dengan sifat-sifat mereka ini. Bermiliar diperampas oleh musuh. Belum harta benda yang mereka bawa, pedang mereka yang berpuluh ratus juta harganya. Ya, baju perang mereka dirampas oleh musuh, barulah dan tidak kembali kepada keluarganya satu pun dari itu, barulah mujahid yang seperti itu lebih baik, lebih afdal daripada mereka yang beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini keutamaan. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan, "Mamin ayyam al-amalu shalih fiha," tidak ada hari-hari di mana amal saleh dikerjakan di dalamnya, "ahabbu illallah," yang paling dicintainya oleh Allah, "a'zam indallah," yang paling agungnya di sisi Allah, "afdal indallah," yang paling afdalnya di sisi Allah, "azka indallah," yang paling sucinya di sisi Allah. Empat ini yang Anda dapatkan riwayatnya. Anda masih belum dapatkan yang kelima, arja, yang paling diharapkan, tapi empat ini sudah dipastikan hasannya atau sahihnya hadis ini, ya, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling besar, yang paling agungnya di sisi Allah, yang paling afdol, yang paling suci, ya, itu sifat-sifat amal soleh yang dikerjakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-amal alif lam lil jins, untuk menyebutkan seluruh jenis amal, apa saja amal ibadah dikerjakan di 10 hari pertama, seperti itulah di sisi Allah Subhanahu wa taala keutamaan, keagungan, besar pahalanya yang dicintai oleh Allah dan yang lainnya. Nah. Ya. Jadi mana yang lebih afdal? 10 hari 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Wal fajr walayalin ashar wasyafi wal watr, demi waktu fajar, demi 10 malam
demi syafa' genap, demi water ganjil. Mana yang lebih afdal? 10 malam terakhir di bulan Ramadan kah, atau 10 malam pertama di bulan Zulhijjah? Atau maksud dari ayat ini yang mana nih? 10 hari terakhir atau 10 malam pertama bulan Zulhijjah? Ya. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, demikian pula murid beliau, seorang ulama yang hebat dahsyat. Dua ulama ini luar biasa ya, sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh bin Utsaimin rahimahullahu taala, siapa yang membaca kitab mereka berdua enggak akan sesat. Ya. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Abu Abbas Al-Harrani, kemudian yang kedua muridnya yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, mereka Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan pendapat gurunya Syekhul Islam bahwasanya 10 malam terakhir di bulan Ramadan lebih afdal daripada 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Tapi kalau hari-harinya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, mereka ulama yang sangat dahsyat. Mereka ulama yang luar biasa keilmuannya, ketakwaannya, ibadahnya. Saking berkah umur mereka, kitab mereka Allah jaga sampai sekarang setelah 700 tahun lebih mereka wafat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman walayalin ashar, demi 10 malam di ayat ini adalah setiap malam dari 10 malam tersebut. Ana lebih cenderung pada pendapat bahwasanya 10 malam pertama di bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu tidak setiap malamnya itu memiliki keutamaan. Tapi satu dari 10 malam itu sajalah yang memiliki keutamaan. Malam apa itu namanya? Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di sini Allah menegaskan walayalin asyar, demi 10 malam, setiap malam dari 10 malam tersebut memiliki keutamaan. Ya, jadi 10 malam pertama di bulan Zulhijjah lebih baik daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bisa jadi ya, kecuali satu malam dari 10 malam terakhir yang di sana ada malam Lailatul Qadar. Bisa jadi lebih baik, lebih afdol daripada malam-malam yang malam-malam pertama, 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Wallahu a'lam. Atau mungkin ada pendapat yang mengatakan sekalipun dari malam Lailatul Qadar tetap lebih baik setiap malam di 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar ada batasannya dari Allah, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak dengan setiap malam di malam pertama di bulan Zulhijjah. Tidak ada batasannya, lebih agungnya di sisi Allah, yang paling afdolnya, yang paling dicintainya, yang paling azkanya, yang paling sucinya. Wallahu a'lam. Naam. Ayat ini menegaskan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu bukan hanya siangnya saja. Malamnya pun memiliki keutamaan untuk seseorang beramal beribadah di waktu-waktu tersebut. Wasyafi wal watar, terlebih lagi wasyafi tadi genap tanggal 10 Zulhijjah yaumun nahar, wal watar tanggal 9 Zulhijjah yaumu Arafah. Ya, bisa lihat tafsirnya. Wasyafi wal watar adalah 10 dan 9 Zulhijjah. Ya, jadi hari yang paling agung yaumun nahr tanggal 10.
hari yang paling afdal adalah Yaum Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Para ulama ada khilaf memang mana yang paling utama di antara dua hari ini. Masing-masing ada kalimat a'zam dan afdal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita sudah tahu tidak ada hari-hari, tidak ada amal soleh dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang paling tidak ada hari-hari yang paling utama dikerjakan di dalamnya, yang paling dicintainya oleh Allah, yang paling afdolnya, yang paling agungnya di sisi Allah adalah hari-hari, adalah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka tentunya kuat hati kita, tekad bulat untuk kita memaksimalkan, mengoptimalkan waktu, usaha, tenaga, ya, apapun yang kita bisa untuk kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Tadi kita udah lalui hari-hari dengan penuh lalai, dengan penuh zalum, kezaliman, dengan penuh jahul, kejahilan, dengan kotor, pelit, dengan berbagai macam kekurangan kita. Jangan sampai tersia-siakan detik demi detik yang kita lalui di 10 malam pertama di bulan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena setiap apapun amal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih afdol daripada amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan, bahkan kecuali puasa Ramadannya saja yang lebih afdol, karena puasa Ramadan hukumnya wajib dan amalan wajib tidak akan dikalahkan dengan seberapa banyak pun amalan-amalan sunnah, seberapa lama pun dikerjakan amalan-amalan sunnah tidak bisa menyetarai satu amalan wajib. Tetapi untuk sholat wajib 5 waktu di masjid, untuk sholat sunnah rawatib, qiyamul lail, duha dan yang lainnya, masih lebih afdol itu dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah daripada di bulan Ramadan. Seseorang yang dia bersedekah tilawah Quran pun lebih besar pahalanya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah daripada itu di bulan Ramadan. Nah, jadi dengan itu kita harus betul-betul menyiapkan waktu. Kita betul-betul harus mengatur dari sekarang, ya, apa yang bisa kita selesaikan, selesaikan sebelum kita masuk di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, agar kita tidak terlalaikan dengan perkara-perkara penting. Subhanallah. Perkara-perkara apa tadi? Penting. Dengan perkara-perkara penting. Karena kita akan melakukan yang jauh lebih penting daripada perkara-perkara penting tersebut. Ibda al aham fal aham, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulukan yang paling penting, yang lebih penting dari yang penting-penting. Ada banyak amal soleh yang memiliki keutamaan ini itu. Itu kita harus cerdik memilih dan memilah mana yang paling afdol dari amalan-amalan tersebut. Ya. Karena waktu terbatas 10 hari cuma. Belum tentu kita mendapatkan 10 hari berikutnya. 10 hari awal Dzulhijjah di tahun berikutnya. Nah, tetapi rencana hanyalah perencanaan. Kalau memang tidak kita putus rantai dosa dan maksiat tersebut dengan tobat dan istighfar dari sekarang. Karena dosa dan maksiat akan melahirkan dosa dan maksiat yang berikutnya. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta akan menyeret seseorang untuk dia melakukan banyak perbuatan dosa. Coba. Satu dosa, dusta. Yang hampir sekarang ini orang mengentengkan, meremehkan dosa dusta.
OTW di mah kene bohong teh, bohong. Ya, banyak banyak ya dosa-dosa yang dilakukan. Nah, dan dosa tersebut akan membuat seseorang sulit dia dalam beribadah, dimudahkan seseorang untuk dia kembali berbuat maksiat. Nah, kalau tidak diputus rantai maksiat tersebut dengan tobat dan istighfar, maka di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah pun hanya tadi perencanaan saja, dia pun akan mudah untuk bermaksiat dan dia akan dipersulit untuk beribadah. Perbanyak, masih ada waktu nih 2-3 hari ini. Ya, perbanyak, oh masih 3-4 hari ini ya. Kita perbanyak tobat dan beristighfar. Tobat dengan 5 syaratnya. Kita tinggalkan maksiat tersebut karena Allah, riba misalnya, khamr, apapun, tinggalkan karena Allah. Apa maksudnya karena Allah? Karena Allah yang mengharamkan. Ya, dia tinggalkan judi karena Allah yang mengharamkan, bukan karena takut rugi, takut kalah. Dia tinggalkan khamr karena Allah yang haramkan, bukan karena takut sakit, karena gak ada uang misalnya. Yang kedua, dia tinggalkan maksiat tersebut. Tidak dikatakan bertobat kalau dia masih melakukan maksiat itu. Yang ketiga, dia menyesal. Menyesal, jangan sampai dia bangga. Di antara setan bermain untuk seseorang dia berbangga-bangga dengan maksiatnya adalah dengan dia menceritakan maksiat yang pernah dia lakukan. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku mereka akan diselamatkan dan dimaafkan. Di antara diselamatkan adalah dimaafkan, kecuali mereka yang terang-terangan dalam berbuat maksiat. Siapa yang terang-terangan ya Rasulullah? Dia yang berbuat maksiat di malam hari, siangnya dia ceritakan ke kawannya. Ini enggak diampuni dosa orang seperti ini. Siangnya dia bermaksiat, malamnya dia ceritakan ke kawannya, dia ceritakan ke tetangganya, dia ceritakan ke saudaranya. Yang seperti ini tidak diampuni dosanya oleh Allah. Dia tidak menyesal. Setelah Allah tutup aibnya, dia singkap lagi. Ya, jadi dia harus menyesal. Dia harus menyesal. Ya, boleh dia sebenarnya untuk menyebutkan dosa yang pernah dia lakukan, tetapi baiknya pakai kata ganti ketiga. Saya tahu orang yang dia buat maksiat, kontan langsung Allah balas dengan seperti ini. Gitu. Jadi bukan untuk berbangga-bangga, tapi agar orang mendapatkan pelajaran dari dosa maksiat yang dia lakukan. Ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi maksiat yang pernah dia lakukan itu. Tidak ada dalam hatinya ingin mengulangi maksiat yang dia lakukan. Dia bertekad kuat, dia tinggalkan tempat di mana dia bermaksiat, dia tinggalkan orang-orang, teman-teman yang dengan mereka bermaksiat selalu menjerumuskan dia terus pada kemaksiatan. Yang kelima, belum berakhir waktu tobat, sakaratul maut atau terbit matahari dari barat. Itu hubungan dosa antara seorang hamba dengan Allah. Kalau antara dia dengan makhluk, maka harus ada tambah satu lagi, yaitu apa? At-tahallul. Apa itu tahallul? Minta halal. Man kanat indahu madlamatun falyatahallalhu minhu al-yawm. Siapa yang dia pernah menzalimi saudaranya, tiga: kehormatan, harta dan darah. Ya. Minta halal hari ini sebelum datang hari di mana dia tidak punya harta, tidak punya dinar atau dirham. Itu kata Rasulullah SAW. Minta halal. Ya, baik. Kemudian perbanyak kita untuk beristighfar. Astaghfirullah yang kita ucapkan, tiga yang kita minta dari Allah. Kita minta agar diampuni, dimaafkan dosa kita. Kita minta agar ditutup aib dosa yang kita lakukan. Kita minta kepada Allah. Yang ketiga, kita minta agar tidak ditimpakan dampak buruk maksiat tersebut kepada kita nih.
Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka masih beristighfar. Ya. Nah, jadi tiga inilah yang kita minta ketika kita mengucapkan astagfirullah. Perbanyak kita untuk bertobat dan beristighfar, untuk dipermudah kita beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, jadi seseorang pun harus jeli, harus cerdik apa saja amal soleh yang harus dia dahulukan daripada yang lain. Yang pertama adalah ketika Rasulullah ditanya, ayyul amali afdal ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Imanun billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan iman kepada Rasulnya. Kita perkuat iman kita, tauhid kita, kita perkuat ikhlas, tawakal, cinta, takut kita kepada Allah, kita perkuat fanatik kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kefanatikan kita kepada Allah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan kita banyak berdoa kepada Allah. Ihdinash shiratal mustaqim. Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala din. Apapun doa kita minta hidayah, karena yang memberikan iman kepada kita adalah Allah. Jangan kita. Nabi Muhammad SAW, laula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami yang mengokohkanmu ya Muhammad, maka engkau akan cenderung pada mereka walaupun sedikit. Kita minta kekokohan, kita minta kekuatan iman kepada Allah. Yang kedua adalah dengan kita baca Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Langsung seseorang diberikan betul-betul anugerah luar biasa ketika dia baca Quran. Langsung kontan pada saat itu juga, tidak ada tempo waktu, terlebih ketika dia baca tafsirnya, ketika dia baca artinya. Kita bukan orang Arab ya, jadi kita harus apa? Baca artinya tuh, kita baca tafsirnya tuh, pahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, seakan-akan Allah sedang berbicara dengan kita. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah dengan kita mendatangi majelis ilmu. Majelis ilmu di antara sebab yang paling utama untuk kita bisa mendongkrak iman kita. Handalah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nafaqo Handalah ya Rasulullah." Munafik Handalah ini ya Rasulullah. Kenapa Handalah? Kalau aku berada di majelis Handalah. Memang ada saatnya kapan iman seseorang itu naik, ada saatnya pula iman seorang itu apa? Turun. Kalau sana terus naik, la tasaffahatkumul malaika fi buyutikum wa furushikum wa turuqat. Andai kan memang terus naik iman kalian stabil misalnya, maka kalian akan bersalaman dengan para malaikat di rumah-rumah kalian, di tempat tidur kalian, di jalan-jalan. Ya. Nah, jadi hadiri majelis ilmu. Yang terbaik dari amal soleh adalah imanun billah wa bi rasulihi. Yang kedua, ayul amali afdalu ya, ayul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Coba ya, 10 malam 10 Dzulhijjah ini tidak kita mendengar azan kecuali sudah dalam keadaan berwudu. Kapan ulama dulu belum pernah mendengar azan kecuali sudah dalam keadaan berwudu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alama hal adullukum ala mayamhullahu bil khotaya wa yarfa' bid darajat. Apakah kuberitahukan kepada kalian yang dapat meninggikan derajat, yang dapat menggugurkan dosa? Intidharus shalah ila shalah, menunggu salat setelah selesai salat, setengah jam, 40 menit, 45 menit sebelum zuhur udah ada kita di masjid, tahiyatul masjid, nunggu salat zuhur, setengah jam sebelum asar misalnya sudah kita di masjid untuk menunggu asar. Nah, demikian itu ibadah ya, salat pada waktu. Dan aku pergi bersama orang-orang yang sudah wafat, bisa kita berdoa, kita doakan terus mereka, kita bersedekah atas nama mereka, bisa kita umroh atau
hajikan mereka, berbuat baik kepada sahabat, tetangga, kerabat mereka. Kemudian yang kelima,

Yang ketiga adalah al jihad fi sabilillah. Qultu tsumma ayyun ya Rasulullah? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Al jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jihad yang paling real untuk kita lakukan sekarang ini adalah jihad para nabi. Apa itu jihad para nabi? Berdakwah. Hanya 4 nabi saja yang, atau lebih ya dikit, yang mereka berjihad dengan senjata. Nabi Muhammad, Nabi Yusha, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka berjihad dengan senjata. Selebihnya Nabi Musa, Nabi Isa, mana mereka berjihad dengan senjata? Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka semua berjihad dengan dakwah. Sekarang yang paling mungkin untuk kita sampaikan, masih ada istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita enggak tahu tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Berjihad tabani, katakanlah sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Nah, kul hadi sabili, sesungguhnya ini adalah jalanku. Nah, aku ajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, aku dan yang mengikutiku. Jadi ciri orang yang beritiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ikut turut serta menyeru mendakwahkan orang-orang ke jalan Allah. Ayah yang baik untuk anak kita, suami yang terbaik untuk istri kita, anak yang terbaik untuk orang tua kita. Khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Jadilah kita yang terbaik untuk anak kita. Mau menjadi yang terbaik di sisi Allah adalah dengan kita yang menjadi terbaik pada keluarga inti kita nih. Kita mungkin bisa berdrama nih di hadapan teman-teman nih, di hadapan tetangga, di hadapan, bisa kita bersandiwara nih. Tidak kita lakukan demikian di hadapan anak istri kita. Ketika mereka merasa kita yang terbaik bagi mereka, maka kita ada yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk kita memperbanyak zikir, fa aktsiru minat tahlili wat takbiri wat tahmid, maka perbanyaklah oleh kalian untuk tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid la tahmid alhamdulillah. Perbanyak kita mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, kemudian alhamdulillah. Boleh juga mutlak 4 zikir yang selalu diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepadaku maka aku akan ingat kalian. Atau inti dari ibadah itu adalah apa? Zikir. Kalau seandainya tidak ada zikir dalam ibadah kita, maka jangan harap kebaikan, enggak akan ada pahalanya. Kita mungkin berbagi, harus ada kita ingat Allah. Kita ketika puasa kita harus ingat Allah. Kita ketika berbakti kepada orang tua yang kita ingat adalah Allah. Kita lakukan itu semua karena Allah. Barulah pada saat itu kita diganjar, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ada puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Sampai tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Yang tanggal 9 Zulhijjahnya ahtasib, aku berharap akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun sebelum, 1 tahun setelah. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah ada ibadah kurban, ada ibadah kurban. Jangan kita lewatkan kesempatan ibadah setahun sekali ini. Enggak kita bisa berkurban setiap hari, setiap pekan, setiap bulan untuk kita mensyukuri berbagai nikmat Allah. Misalnya Allah kasih kita nikmat, nikmat sehat dari sakit, nikmat hidayah Islam, nikmat kita tahu banyak ilmu, ibadah dipermudah kita untuk bisa menjaga sholat 5 waktu di masjid, itu luar biasa nikmat. Ah, saya mau bersyukur, mau berkurban untuk Allah besok. Bisa? Enggak bisa. Enggak bisa setiap waktu kita berkurban untuk Allah dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Hanya setahun sekali. Belum Allah kasih rumah, Allah kasih kendaraan, Allah kasih jabatan, Allah kasih panca indera dan sebagainya. Enggak bisa dia syukuri nikmat-nikmat tersebut di kapan saja. Hanya tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan, "La tadbahu illa musinna." Jangan kalian berkurban kecuali yang sudah cukup umur. Rasulullah pun tahu ada di antara sahabatnya atau kaum muslimin yang datang kemudian, mereka enggak punya kelapangan, sedang pas-pasan uang mereka. Illa ayya'sir alaikum, kecuali kalian dalam keadaan sulit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,

Fatadbahu jaz'atan min ad-dha'an, maka sembelihlah oleh kalian anak domba betina. Kata Imam Syafi'i yang sudah lebih dari 6 bulan. Harganya 50 sampai 60 ribu per kilo hidup. 6 bulan beratnya hanya 10 sampai 13 kilo. Kalau yang 10 kilo kali 60 ribu lah, berapa harganya? 600 ribu cuman. Langsung ke peternak ya. Langsung ke peternak. Ini saya dapat udah ada yang 700 ribu, ada yang 800 ribu dari peternak-peternak di Nagrek, di mana. Ya, harganya segitu tuh. Yang udah 6 bulan, 7 bulan betina tapi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 bulan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hanya makan kurma dan air putih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menyelipkan beberapa kerikil untuk di lipatan sarung beliau untuk menahan lapar. Tapi Rasulullah SAW berkurban dohan Nabi SAW bikabsyaini amlahaini akronain. Rasulullah SAW berkurban dengan dua ekor domba besar yang bertanduk besar. Rasulullah persiapkan. Mereka para sahabat bukan orang punya. Lama nazarat ayatus sadaqah kunna nuhamil, ketika turun ayat tentang sedekah, kami menjadi kuli pikul. Kami paksakan diri kami untuk menjadi kuli, dapat upah langsung kami sedekahkan. Dan mereka para sahabat mengumpulkan uang di waktu yang tersisa untuk mereka bisa berkurban. Rasulullah bukan orang lapang terus ya, tapi beliau tahu ketika nanti ada ibadah, waktu ibadah kurban, beliau berkurban dengan dua ekor domba besar. Sekarang berapa harganya tuh domba 100 kilo yang jantan yang besar seperti itu? Sampai 10 sampai 15 juta harganya. Dua ekor 30 juta Rasulullah berkurban. Untuk Rasulullah berkurban ketika haji 5 miliar, 100 ekor unta Rasulullah berkurban. Ini ibadah terbaik. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kami telah berikan untukmu al-kautsar, sungai di surga ya Muhammad. Dan banyak lagi limpahan nikmat yang Allah berikan untuk nabi, kenabian, kerasulan, mukjizat, Al-Qur'an, ibadah, hidayah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau ya Muhammad dan berkurbanlah. Yang Allah tuntut dua, salat dan berkurban. Ibadah terbaik, ibadah harta terbaik adalah berkurban. Ya, jadi jangan lewatkan kesempatan yang Allah berikan untuk tanggal 10 kita berkurban. Satu ekor domba kita berkurban di tanggal 10 masih jauh lebih besar pahalanya daripada beribu ekor sapi kita sembelih tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kenapa? Karena keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Ikhwati wa na'zani Allah wa ayyakum. Demikian telah kita simak bersama kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Ibrahim Muhammad Munzir Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan keutamaan 10 Zulhijjah yang kami siarkan langsung dari Masjid Al-Ukhwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat, dan semoga dimudahkan oleh Allah mengamalkan faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa ayyakum, kami informasikan bahwa di esok hari nanti ba'da subuh akan hadir kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Qaulul Mubin Fi Aqdil Musallin dalam pembahasan tema Penuntut Ilmu dan Salat Malam. Ikhwati iman azani Allah wa ayyakum, kajian ini akan dimulai pada ba'da subuh sampai dengan selesai, dan kajian ini merupakan kajian yang disampaikan rutin setiap Jumat ba'da subuh kepada para santri Mahad Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah dan juga para jamaah di Masjid Umar bin Khattab. Ikhwati iman azani Allah wa ayyakum, kami juga menginformasikan bahwa insyaallah ba'da isya nanti pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat akan hadir kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi hadis ke-30 dalam pembahasan tema kewajiban, keharaman, dan perkara yang Allah diamkan. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Hari Badar bin Marwan Hafizahullah pada Kamis malam 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau 14 Mei 2026. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, di Jumat ba'da maghrib nanti atau di Jumat ba'da maghrib pada tanggal 28 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau 15 Mei 2026 akan hadir Tablik Akbar bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah menghadirkan Ustadz Aminur Baitz STBA. Mana jazakallahu ayyakum. Info Tablik Akbar selanjutnya insyaallah pada Sabtu malam akan hadir Tablik Akbar bersama Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullahu Ta'ala, dan akan menyampaikan tema kajian Belum Tentu Ada Kesempatan Kedua, dan juga bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah dalam tema yang akan disampaikan Siapkan Akhiratmu Dengan Hartamu. Sabtu malam 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau 16 Mei 2026 ba'da maghrib sampai dengan selesai bertempat di Masjid Pusdai Jawa Barat, Jalan Diponegoro nomor 63, Kota Bandung. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, demikian

0: Dan adapun untuk kurban sapi, untuk harga satu ekor sapi bobot kurang lebih 430 sampai 480 kg itu seharga Rp31.150.000. Dan 1/7 bagian sapi bisa di atau seharga Rp4.500.000. Kirimkan biaya kurban melalui rekening BSI Bank Syariah 5414760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Untuk informasi dan konfirmasi silakan bisa menghubungi nomor 0811-216-1476. Infatimana jazanillahu wa iyyakum, demikian semoga bermanfaat informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu kembali pada kajian yang lainnya. Barakallahu fikum. Akhirnya saya Cefi Abu Yusuf dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan atas kebersamaan para pendengar semuanya. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadits itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadi emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like?

Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya. Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, rajak kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik. Kedua, yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan pakkan kita untuk ibadah dan beramal saleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah menjerumuskan kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepadanya.

0: Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyinyan, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita. Dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir, dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, tidak mungkin. Saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami. Masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya, rajulun, seseorang, si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walau mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi, kata kepala sekolah.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, al-muslim man

0: سلم المسلمون من لسانه ويده. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah.

0: 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-101476. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan
2: la kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita, ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, nggak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, nggak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
3: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Basalu.

Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang

0: saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Memberitahukan ke orang lain tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu. Merasa, wah hebat saya. Yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan, bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Kan odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah darimu. Kalau aku sampaikan risalahmu kepada manusia, definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. Dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas. Yang lain nasrif, dahdaro, yudahdiru, dahdiran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan.
1: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang

Tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat, ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat.

0: Baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam. Diangkat kolam, rufi al kolam an thalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa, dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya, jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan penyalan. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati.

0: Ya, saya doakan semua yang ngerokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya. Bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada di samping, wah bau rokok ini. Pasti keisap. Nikotin yang nempel di badan dia keisap. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya. Enggak, di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari...
1: Yang bertanya apa untungnya disintai oleh... Allah berfirman, فَإِذَا أَحْبَبَتُهُ. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu allati yabtushu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha. Wa insalani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Tazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka. Tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata

0: kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim, kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersholawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersholawat untuk diri sendiri. Atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, sholawat apa baca Quran? Ping orang yang sholat, enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam doa. Karena Nabi SAW menyatakan, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mukmin itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
3: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya. Insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak cobek,

0: cebok.
1: Tidak cebok. Tidak apa, tidak membersihkan diri setelah air kencing. Setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Ah, karena apa namanya? Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka. Yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai, pendek kata orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia, wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman kadang-kadang ketika melihat artis fulan atau pemain bola fulan atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi SAW, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka, yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh, dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertanyaannya, amalan apa saja?
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
4: Allahu akbar.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, candu khomer, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khomer, pecandu khomer, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamar, pecandu khamar. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu
2: syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit.

0: mencintainya. Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya, mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesom itu selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendaguro, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak, baki teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates, kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pikas sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia, di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
1: Ustaz, ya. Apakah hidayah itu seperti rezeki, kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya? Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallahu khair.
2: Iya, hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya, ya. Makanya Allah dan Rasul-Nya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwafi

0: Kum lil a'malis sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua qawlan sadida, ucapan yang baik. Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh, ya. Ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu, ya. Jadi iya, harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini dia untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong, banyak melakukan kebaikan. Itu semua faktor pendang turunnya hidayah Allah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lil Nyun Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Bah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja. Abdul seperti itu. Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan, apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan baik untuknya dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan berusaha dan ikhtiar. Adapun hasilnya serah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin sama saja. Sama saja kah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dia menyatakan hadis hasan sahih. Kata Nabi SAW, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghnia bi khamsi'ati 'amin nisfi yawm. Kata Nabi SAW, orang miskin masuk surga sebelum orang kaya. Wah, masa paling bedanya cuma udah belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, bisa setengah hari, enggak lama enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat tidak sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi khamsi mi'ata 'am, setengah hari dunia adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata miskin duluan masuk ke surga. Loh kenapa Ustaz? Ya kan orang miskin tidak banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa, setiap rupiah ditanyakan. Maksudnya apa yang ditanyakan? Inputnya ada, outputnya tidak ada. Itulah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa? Kelebihan orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang dulu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu,

dan seterusnya. Tapi mereka, sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengat. Apa yang mereka? Kata mereka, dhahab ahlu dusuri bil ujub. Wahai Rasul. Orang-orang kaya, wahai Rasul. Mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan salah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan oleh mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa kaya pahalanya lebih banyak dari kalian? Kata orang-orang miskin mereka berkata, wahai Rasul. Orang kaya, yusalluna kama nusalli wa yasuna kama nasum. Mereka Rasul salat sebagaimana kami salat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Apa kelebihan mereka? Mereka yaqul yatasaddaquna bi fuduli amalihim aw bi fuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang kami miliki. Ini kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji. Mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat. Sedangkan kami tidak bisa, Rasul. Terus mana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar apa yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian ditunjukkan dengan suatu amalan yang akan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Wahai Rasul, apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali, takbir 33 kali setiap habis salat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki orang kaya. Karena betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika kisahnya sampai sini, oh ternyata tidak. Di dalam riwayat Tabarani, dan ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang miskin mereka mengatakan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW salat, ternyata orang-orang kaya nyeting. Mereka makan apa yang dibuat orang miskin, mereka pasaran. Yang ada di antara mereka nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya akan baru. Apa itu? Membasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 30 kali setiap habis. Akhirnya orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kayak gitu gimana kami bisa ngejar orang ya? Ah, orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi SAW. Ngadu lagi, wahai Rasul. Teman-teman kami orang kaya. Benar apa yang engkau nasihatkan kepada kami. Akhirnya mereka melakukan hal serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apa Rasul SAW akan amalan yang lainnya? Kata tidak. Nabi SAW berkata, Dhalik fadlahi yu'ti mayyasha. Wahai para sahabat orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin. Kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Artinya, lebih banyak orang kaya. Jadi, kaya dan miskin saja. Sama saja, Pak. Sama saja, masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan. Orang kaya juga punya kelebihan. Tapi, jangan lupa. Bahwasanya, masing-masing punya kelebihan. Tapi, masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat kaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya. Di antaranya adalah satu. Orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara yang haram. Ya. Cari kekayaannya lewat tata cara yang haram di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip agama. Tidak pandang mana hal haram, sikat saja. Ini ranjau, hati-hati kaya. Ranjau yang lain apa? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya. Mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat tangannya. Seakan-akan tidak ada manusia di muka bumi kecuali ada. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi Ustaz, ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak antara orang kaya yang menunaikan zakat. Banyak antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya yang halal dengan yang haram yang seharusnya masuk ke dalam perut dia. Dia masukkan ke dalam perutnya. Adalah ranjau buat orang. Dan ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya. Nah, yang harus dia hindari. Kemudian dia merendahkan martabat.

0: akibatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, jika kita membeli makanan dengan uang yang haram, apakah tetap harus membaca bismillah? Jangan atuh. Mengatakan bismillah untuk perbuatan haramlah istihza kepada Allah SWT. Yang benar tidak boleh melakukan yang haram itu. Kalau kita umpamanya nyopet nih, cek. Tapi jangan ya. Contoh, ada pencopet nyopet, ya. Dibelikan bismillah. Enggak boleh. Bukan enggak boleh bismillahnya, enggak boleh nyopetnya. Enggak boleh menggunakan uang yang haram itu untuk makan, ya. Maka tidak boleh. Jadi yang harus dilakukan adalah tidak boleh memiliki uang yang haram tersebut. Kalau ada uang haram ada di tangan kita, contohnya bunga umpamanya, ya jangan dibelikan untuk dimakan tapi salurkan ke penyaluran yang tepat, ya. Jadi membaca basmalah untuk berbuat kemaksiatan istihza, dosanya dua kali. Umpamanya mau mencopet, bismillahirrahmanirrahim, dat copet, ya. Umpamanya mau mabok, bismillahirrahmanirrahim. Setelah terap, kemudian membaca doa habis makan. Itu istihza, enggak boleh seperti itu, ya. Berzina membaca bismika Allahumma ini apa? Allahumma jadi minas syaitan, jadi minas syaitan marzak. Enggak boleh itu. Itu istihza. Apa istihza itu? Mengolok-olok syariat. Itu untuk perbuatan yang halal. Walaupun untuk perbuatan yang haram, maka syariat tidak boleh diterapkan di sana, ya. Kalau begitu, enggak bismillah. Bukan enggak bismillah, jangan bermaksiatnya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله pemirsa radio Tarbiyah Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap Kamis malam membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Arba'una Hadisan Al-Arba'un Hadis fi Mabanil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha farada faraida, sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan atau mewajibkan faraida, kewajiban-kewajiban, hal-hal yang fardu. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan, dan Allah juga menetapkan batasan-batasan. Fala ta'andaduha, maka janganlah kalian melampauinya. Wa harrama asya'a, dan dia mengharamkan beberapa perkara. Fala tantahikuha, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a, dan dia diam atas beberapa perkara. Rahmatan lakum, sebagai bentuk kasih sayang atas kalian. Ghairu nisyanin, bukan karena lupa. Fala tabhathu anha, maka janganlah kalian mencari-carinya. Hadis hasan, diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni dan juga yang lainnya. Hadis ini pun seperti hadis-hadis yang lainnya, termasuk dari hadis-hadis yang merupakan hadis-hadis yang pokok-pokok agama yang agung, yaitu dari Abu Sa'labah Al-Husyani, namanya Jursum bin Nasir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah menetapkan hal-hal yang fardu, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya.

Tanyakannya yang dimaksud al-faraid di sini adalah apa-apa yang datang kewajibannya di dalam Al-Qur'an. Yakni faradha itu awjaba, mewajibkan perkara-perkara yang wajib, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Dan dimaklumi oleh semua bahwasanya kalimat faradha di dalam Al-Qur'an sungguh sedikit. Ya. Yang fardu itu sedikit dalam Al-Kitab maupun Al-Sunnah. Ya. Maka oleh sebab itu apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an atas wajibnya suatu perkara fahuwa fardun, maka itu adalah perkara yang fardu. Jadi yang fardu itu adalah yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu Imam Ahmad dan sekumpulan para ulama berpendapat bahwasanya annal fardu a'dhamu minal wajib, bahwasanya perkara yang fardu itu lebih agung dibandingkan yang wajib, dari sisi bahwasanya apa-apa yang Allah wajibkan dikatakanlah itu adalah fardu, dan apa yang ditunjukkan dalam as-sunnah atas wajibnya disebut istilahnya wajib saja. Ya. Kecuali apabila datang dengan sighah fardu, bukan wajib. Maka beliau membedakan antara istilah fardu dan al-wajib dari sisi apa? Dari sisi dalil, bukan dari sisi martabat kedudukan. Ya. Kedua-duanya fardu dan wajib dari sisi hukum taklifi ya sama saja. Ya. Ya fardu itu wajib, ya wajib itu fardu. Tetapi kalau di sisi datangnya dalil dari Al-Qur'an, sesuatu yang wajib itu namanya fardu. Dan perkara yang wajib datang dari as-sunnah disebut wajib. Itu Al-Imam Ahmad. Gitu ya. Ya. Hanya meninjau dari datangnya suatu perkara yang wajib saja. Adapun sebagian ulama berpendapat bahwasanya annal fardhu arfa'u darajatin minal wajib, bahwasanya yang fardhu itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan perkara wajib. Yang ini adalah ma'ruf dari madhab Abu Hanifah. Ya. Sesungguhnya yang fardhu menurutnya adalah apa yang ditetapkan dengan dalil yang qat'i. Yang qat'i teh biasanya adalah Al-Qur'an. Adapun dalam hadis disebutnya dhanni. Ya. Yang bukan qat'i, bukan pasti gitu. Maka dengan itu menurutnya bahwasanya beliau membedakan antara fardu dan wajib di sisi dalil dan juga dari sisi apa? Martabatnya. Bahwasanya fardu adalah lebih tinggi derajatnya dari yang wajib. Ya. Kemudian sekelompok dari ulama, ya, dan itu adalah merupakan pendapat jumhur bahkan, mengatakan innal fardu wal wajiba wahidun, sesungguhnya fardu dan wajib satu saja, sama saja. Baik dari sisi dalil atas keduanya maupun dari sisi martabatnya gitu, sama saja mau fardu mau wajib.
Dari Al-Quran disebut wajib, ya fardu, ya fardu, ya wajib. Dari sisi as-sunnah datangnya wajib, yaitu fardu, fardu, ya wajib, sama saja. Dan juga tidak ada martabat yang lebih, fardu lebih ini jumhur ulama. Maka dikatakan sholat yang lima waktu, sholat yang lima waktu itu sholat fardu, ya. Ya itu juga sholat yang wajib karena selainnya kan, ya selainnya adalah sholat yang sunnah. Saum Ramadan wajib, ya dia juga adalah fardu, ya. Haji wajib, ya dia juga fardu. Birrul walidain wajib, ya juga fardu, ya. Ini adalah merupakan qaul yang ketiga dan ini adalah justru pendapat yang ma'ruf, yang masyhur. Karena al-fara'id, perkara-perkara yang fardu, wal-wajibat dan perkara-perkara yang wajib, satu makna, sama saja. Fardu itu maknanya wajib. Maka oleh sebab itu, sesungguhnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan atau memfardukan beberapa hal yang fardu, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Yakni apa? Apa-apa yang Allah wajibkan dalam Al-Quran. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Melarang dari menyia-nyiakannya. Juga apa yang Allah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan dari sisi

Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 7? Wa ma atakumur rasulu fahudhuhu. Apa-apa yang rasul datangkan kepada kalian, yang diperintahkan kepada kalian, fahudhuhu, maka ambillah, maka lakukanlah. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang dia larang atas kalian perkaranya, fantahu, maka jauhilah. Berarti apa? Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasul, Allah pun menyuruh untuk melakukannya, kan gitu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 132, yang ini adalah dalil yang terkenal, wa atiullaha war rasul, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Ayat tentang hal ini sungguh banyak sekali. Juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ingatlah, sesungguhnya aku diberikan Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Ya, membawa pedoman, di sana ada perintah, ada yang mewajibkan. Wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisal bersamanya. Ya, yaitu Al-Hadis. Ya, semisal. Apa yang diwajibkan di dalam Al-Qur'an, semisal apa juga yang diwajibkan di dalam as-sunnah, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai perkataan ala wa inna ma harrama Rasulullah, ingatlah bahwasanya apa yang Rasulullah haramkan, misla ma harramallah, ini jelas-jelas ya, seperti apa yang Allah haramkan, ya, seperti apa-apa yang Allah haramkan. Ya, ini adalah hadis yang ma'ruf, ya. Itu apa? Hadis tentang pengharaman khamar ketika di hari Khaybar. Dan maksud fala tudayyi'uha, maknanya adalah lakukan, tunaikan perkara-perkara yang perlu tersebut. Jangan sia-siakan, jangan abaikan dengan tidak berimtithal, dengan tidak melakukannya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memfardukan sesuatu ataulah tidak mewajibkan sesuatu melainkan untuk supaya dikerjakan, ditaati. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang menyanyiakan dia berdosa, ya, karena dilarang menyanyiakannya. Dan ini masuk kepada kaidah tarkul wajib muharramun, meninggalkan yang wajib itu adalah diharamkan. Kemudian wahada hududan fala ta'taduha, dan dia menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melanggarnya, ya, melanggarnya. Dan lapad hudud atau had, ya, ada lapad hudud dengan mutlak, maksudnya adalah yang pertama, yang pertama, yang lafadznya itu hudud secara mutlak yang tanpa diakhiri dengan perintah atau larangan setelahnya di dalam surat An-Nisa. Tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, tidak diakhiri dengan perintah. Yang kedua, ya, diakhiri setelahnya dengan larangan. Larangan dari al-i'tidak melampaui batas. Seperti dalam surat At-Talaq ayat 1, wa tilka hududullah, itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah, barang siapa yang melampaui batas batasan-batasan Allah, maka sungguh dia telah menzalimi

dirinya. Tilka hududullah dalam surah Al-Baqarah. Fala ta'taduha. Diikuti dengan larangan. Yang kedua lafadnya adalah hududullah, batasan-batasan Allah, datang setelahnya lafad dari larangan untuk mendekatinya bahkan. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan mendekatinya, ya. Maka janganlah kalian mendekatinya. Maka hudud, ya, hudud di sini ada tadi lafadnya secara mutlak, ada disertai dengan larangan melanggarnya, ada disertai dengan larangan mendekatinya. Ada makna yang lainnya. Ya, macam yang selanjutnya adalah al-hudud itu adalah kalau di, ya, diikuti dengan fala taqrabuha, itu adalah hudud di sini adalah perkara-perkara yang diharamkan gitu. Ya. Ada hudud batasan Allah, yang ketiga adalah yaitu al-uqubah, ya, al-uqubah. Ada hudud bagaimana perkara-perkara yang diharamkan. Kalau ada seperti lafad tadi, jangan melanggarnya atau mendekatinya. Ada lafad hudud, makna yang ketiga adalah al-uqubah. Uqubah itu apa? Siksaan, hukuman di dunia. Seperti hudud atau had syariqah, had mencuri, atau had meminum khamar, ya, hukuman pidana di dunia, ya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yujladu ahadun poko asyara aswatin, janganlah salah seorang dijilid, dicambuk lebih dari 10 kali cambukan kecuali fi haddin min hududillah, kecuali pada had yakni ukubah, siksaan min hududillah. Di sini maknanya hudud bukan batasan tetapi hukuman-hukuman Allah, hukuman-hukuman Allah. Jadi yang lebih dari 10, ya, seperti peminum khamar 80 kali cambukan gitu, ya. Bagaimana ya pezina 100 kali cambukan, itu pun bagi yang masih bujang dan lajang. Adapun di bawah itu pelanggaran-pelanggaran syariat. Contohnya mungkin seorang melecehkan kepada perempuan dengan tangannya misalkan, tidak sampai berzina. Maka yang gitu mendapatkan had, mendapatkan hukuman cambukan, tapi tidak boleh dari lebih dari 10, maksimal 10 gebukan, ya, 10 kali anu gitu yang seperti itu, ya. Ini had hududan dengan bermacam maknanya. Ada batasan, berarti ada maknanya yang diharamkan. Ada had atau hudud, yaitu hukuman. Kemudian juga disebutkan di sini waharrama asya'a, dan mengharamkan bermacam-macam perkara. Fala tantahikuha, maka janganlah melanggarnya. Perkara-perkara yang diharamkan sungguh banyak di dalam Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-An'am ayat 145, Kul la ajidu fi ma uhya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin.

innahu rizqun aw fiskun uhilla li ghairillahi bihi. Ya. Ini perkara-perkara yang diharamkan tentang makanan, ya. Ya, kecuali itu seluruhnya halal kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, fa innahu rizqun, maka itu adalah najis au fiskan, kotor dan najis. Ya. Juga uhilla li ghairillah, yang disembelih bukan selain untuk Allah, kan gitu. Ini perkara-perkara yang diharamkan. Dalam surat Al-An'am, qul ta'alu utlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah, marilah aku sebutkan apa-apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian, ya. Alla tusyriku bihi syai'a, ya. Kalian tidak melakukan kesyirikan pada sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat kebaikan. Wa la taqtulu auladakum min imlak, janganlah membunuh anak-anak kalian min imlak, dikarenakan takut kelaparan, ya. Nahnu razuquhum wa iyyakum, kami akan memberi rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kalian mendekati perkara-perkara yang keji, apa yang nampak dan juga tersembunyi. Wa la taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah telah haramkan kecuali dengan al-haq. Nah, ini adalah dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Hal itu yang telah kami wasiat, yang telah dia wasiatkan kepada kalian supaya kalian berakal mengerti, ya. Ini perkara-perkara yang diharamkan di dalam Al-Qur'an, ya. Atau perkara-perkara yang diharamkan dalam Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka perkara-perkara yang diharamkan tersebut, ya, hendaklah jangan melanggarnya, jangan melanggarnya. Kemudian yang terakhir, wasakataan asya, dan Allah diam. Ya. Diam. Yani Allah tidak berbicara, Allah meninggalkan, tidak berbicara pada sesuatu. Ya. Tidak menghukumi sesuatu. Ya. Maka fala tabhasu anha, jangan mencari-carinya. Janganlah mencari-carinya. Ya. Jadi perkara-perkara yang tidak dikatakan. Sesuatu itu adalah wajib berapa kali, atau sesuatu itu adalah tidak disebutkan haram, maka jangan mencari-cari. Ya. Seperti kasus suatu perkara yang tentang seorang sahabat yang bertanya tentang haji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bertanya. Padahal sesuatu perkara kalau ditetapkan itu pada dasarnya hukumnya adalah satu kali. Tetapi bertanya lagi. Ya. Apakah setiap tahun, ya Rasulullah? Maka mendengar pertanyaan tersebut seperti mencari-cari, ya, mencari-cari. Ini tambah. Padahal Allah Subhanahu wa taala diam tentang hal ini, tidak menentukan apakah setiap tahun. Ya, kan tidak. Karena wajib. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law qultu na'am la wajabat." Kalau aku katakan iya, pasti ini menjadi wajib. Walamastato'tum, dan kamu tidak akan mampu. Jangankan yang di luar negara Saudi, orang Saudi, orang Mekah sendiri kalau wajibnya tiap tahun belum tentu mampu gitu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Daruni ma taraktukum." Tinggalkan apa yang aku tinggalkan. Aku apa yang aku diam dalam asana, ya dibiarkan saja. Apabila aku tidak menjelaskan, maka dia

0: diam aja. Ya. Dan sungguh ada dalam sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal muslimina jurman." Sesungguhnya dosa yang paling besar dari kalangan kaum muslimin, man sa'ala an syai'in lam yuharram, orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, fahurrima min ajli mas'alatihi, maka diharamkan dikarenakan apa? Dikarenakan pertanyaannya. Ya. Ini yang tadinya tidak diharamkan di gara-gara nanya, ya, mencari-cari perkara yang tidak dibahas, dia cari-cari. Tapi ini berlaku ketika masih turun wahyu. Adapun zaman sekarang, maka perkara yang tidak jelas kehalalannya dan keharamannya harus ditanya, kan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum wa tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha al-maidah." Ayat 101. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jika nampak bagi kalian tasukum kalian menjadi merepotkan bagi kalian, ya. Kalian juga menjadi berdosa kalau ini nampak. Wa intas alu anha hina, dan jika kalian bertanya tentangnya, hina yunazzalul Quran, ketika Al Quran masih diturunkan, tubdalakum, dinampakkan bakal kalian afallahu anha, Allah mengampuni tentangnya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memfardukan suatu, menetapkan suatu kewajiban, maka janganlah kita melanggarnya, dan menetapkan batasan-batasan, jangan juga melanggar batasannya, mengharamkan perkara-perkara, jangan juga melanggarnya, menerjangnya dari keharaman tersebut. Dan yang terakhir, tatkala perkaranya tidak dibahas, maka itulah bentuk rahmat bagi kita semua sebagai umatnya, bukan karena lupa. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala lupa tidak membahas, maka janganlah kita mencari-carinya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang

Yusuf AS yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahlih, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya. Dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada

0: الله. توكل على الله. توكل على الحي الذي لا يموت. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu ma'sadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarun ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
4: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustad-ustad yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 km itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka, ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
2: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis itu sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya, Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya, aina turid, mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fisuq, aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya, katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
3: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillahu iyyakum. Baik para hadirin di jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut relay, serta para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian fiqih Al-Asma'ul Husna. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah selesai membahas salah satu nama sekaligus sifat Allah, yaitu Al-Halim. Kita lanjutkan ke nama berikutnya, Al-Haqqu dan Al-Mubin. Adapun nama Al-Haqqu bagi Allah terdapat di 10 ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya surah Yunus 32, fadzalikumullahu rabbukumul haqqo. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Kata Allah Azza wa Jalla, itulah Allah sebagai Rabb kalian yang al-haqqo. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kebatilan. Setelah di sini berarti maknanya selain. Kalau ada kata-kata ba'da berpasangan dengan illa, maka ba'da di sana maknanya nafi, artinya tidak. Tidak ada kebenaran, famadza ba'dal haqqi, tidak ada, maka tidak ada selain kebenaran kecuali kesesatan, maka bagaimanakah kalian bisa terpalingkan? Ini yang pertama. Kedua, Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena Allah lah yang hak. Dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Dan sungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Ketiga, dalam surah Al-Mu'minun 116, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Maka maha tinggilah Allah sebagai Malik dan sebagai Al-Haqq, sebagai Raja dan sebagai Al-Haqq. Tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Dialah pemilik arsy yang mulia. Dan banyak lagi ayat lain, semuanya ada 10 yang menjelaskan salah satu nama sekaligus sifat Allah adalah Al-Haqq. Adapun Al-Mubin hanya ada di satu ayat, itu pun bersanding dengan Al-Haqq. Yaitu dalam surah An-Nur ayat 25, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqqo wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pada hari itu Allah akan menjelaskan atau membalas kepada mereka tentang pengamalan agama mereka dengan sebenarnya. Dan mereka mengetahui bahwa Allah lah Al-Haqq dan Al-Mubin. Inilah dua nama bagi Allah, Al-Haqq dan Al-Mubin. Adapun arti Al-Haqq adalah alladzi la syakka fihi wa la raib la fi dzatihi wa la fi asma'ihi wa sifatihi la fi uluhiyatihi. Makna Al-Haqq adalah zat yang tidak perlu diragukan lagi dari aspek apapun. Baik dalam hal zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, termasuk keuluhiyahannya. Makna keuluhiyahan, hak untuk disembah. Dialah satu-satunya sesembahan yang benar. Tidak ada sembahan lain selain Dia yang benar. Dialah sumber kebenaran. Nama-namanya, sifat-sifatnya juga benar. Seluruh perbuatannya, ucapannya juga benar. Agamanya, syariatnya juga benar. Seluruh berita yang bersumber dari Dia pasti benar. janjinya juga benar dan pertemuan dengannya juga benar. Jadi makna al-haq sumber segala kebenaran dari seluruh aspek, apapun yang berasal dari dia itu pasti benar. Nabi SAW suka membuka sholat malamnya dengan bacaan doa iftitah yang isinya menetapkan makna tentang al-haqnya Allah. Seperti hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, Nabi SAW apabila berdiri sholat malam untuk tahajud, beliau membaca, Allahumma lakal hamdu qayyimas samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta mulkus samawati wal ard wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqa wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqa wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Hafalkan doa ini, baca dalam tahajud, yaitu ketika membaca doa iftitah sebelum membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama. Arti dari doa ini adalah Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu segala puji. Qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, penegak langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Bagimu segala puji, raja langit dan bumi beserta seluruh isinya. Dan bagimu segala puji, engkaulah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Bagimu segala puji, engkau penguasa langit dan bumi. Dan bagimu segala puji, engkaulah yang hak, yang benar. Janjimu adalah benar. Pertemuan denganmu adalah benar. Ucapanmu adalah benar. Surgamu adalah benar. Nerakamu benar. Para nabimu benar. Muhammad SAW benar. Hari kiamat juga benar. Ya Allah, hanya kepada engkau kami pasrah. Hanya kepada engkau kami beriman. Hanya kepada engkau kami bertawakal. Hanya kepada engkau kami kembali. Hanya karena engkau kami memusuhi. Memusuhi juga karena Allah. Siapa? Ya, yang layak dimusuhi. Orang kafir, orang musyrik, dan seterusnya. Dan hanya kepada engkau kami berhukum. Ampuni ya Allah dosaku yang dulu ataupun yang akan datang. Baik yang aku rahasiakan ataupun yang aku lakukan secara terang-terangan. Engkau yang awal dan engkau yang mengakhirkan. Tidak ada sembahan yang hak selain engkau. Jadi makna al-haq adalah sumber kebenaran. Semua yang berasal dari Allah pasti benar apapun itu. Allahnya sendiri adalah benar. Zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya, agamanya, syariatnya. Semua yang bersumber dari Allah benar. Janji Allah juga benar. Itulah makna al-haq. Adapun makna al-mubin. Al-mubin berasal dari kata abana yubinu. Abana artinya memberi penjelasan. Menjelaskan. Isim fa'ilnya mubin. Abana yubinu ibanan fahuwa mubinun. Apa makna al-mubin? Al-mubin ay al-mubinu li'ibadihi sabil ar-rasyad. Al-muwaddihu lahumul a'mal as-salihata allati yanaluna biha thawab wal a'mal as-sayi'ah allati yanaluna 'alaiha al-iqab. Makna al-mubin adalah yang menjelaskan jalan yang lurus kepada hamba-hambanya, yang menerangkan kepada mereka amal-amal soleh yang menyebabkan mereka dapat pahala, menjelaskan juga amal-amal buruk yang menyebabkan mereka dapat azab. Semuanya dijelaskan, yang baik dijelaskan, yang buruk dijelaskan, beserta konsekuensinya, beserta balasannya. Yang baik balasannya baik, yang buruk balasannya azab. Allah berfirman dalam An-Nisa 26. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatubu alaikum wallahu alimun hakim. Allah ingin menjelaskan kepada kalian dan menunjuki kalian jalan-jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Dan Allah menerima taubat kalian dan sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha hakim. Juga dalam surah At-Taubah 115 Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun." Tidaklah Allah akan menyesatkan suatu kaum setelah Allah memberi hidayah kepada mereka, sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa-apa yang harus, yang mereka harus bertakwa dalam hal itu. Allah jelaskan terlebih dahulu semua yang hak, yang benar, beserta balasannya, yang buruk beserta konsekuensinya, semuanya dijelaskan. Makanya Allah disebut Al-Mubin. Dan di antara makna Al-Mubin adalah Al-Bayyinu amrohu fi wahdaniyah. Di antara kandungan makna Al-Mubin adalah Al-Bayyinu amrohu fil wahdaniyah. Adalah yang jelas urusannya atau perintahnya dalam hal keesaan Allah. Maknanya Allah telah menerangkan bahwa Allah satu-satunya ilah, sesembahan yang benar, yang sudah terjelaskan dan tidak ada serikat baginya, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan baginya dalam hal itu. Dan Allah Azza wa Jalla telah menerangkan beragam penjelasan, hujah, dalil, penerangan, pencerahan. Yang isinya menerangkan bahwa dia satu-satunya ilah yang benar, yang tidak ada sekutu. Dan keuluhiyahan selain Allah batil dan sesat. Keuluhiyahan itu hak untuk disembah. Kalau ada makhluk yang dianggap berhak untuk disembah, itu batil. Lalu disembah, disembah secara batil, secara merupakan kesesatan. Allah berfirman, dzalika. Dzalika yang dimaksud di sini agama. Itulah agama. Yang menjelaskan, bi annallaha huwal haqqu, bahwa Allah lah, dialah yang hak, yang benar sebagai sesembahan. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan sesembahan sembahan lain selain dia yang mereka sembah adalah batil. Wallahu wa anna Allah huwal aliyul kabir, dan sungguhnya Allah Maha tinggi dan Maha besar. Lihat penjelasan mualif perkataan dzalika di dalam ayat barusan, maksudnya adalah alladzi buyyina lakum min azamatihi wa sifatihi, yaitu zat yang telah dijelaskan kepada kalian keagungan dan sifat-sifatnya. Yaitu dia al-haqq. Dia kebenaran, maknanya sesembahan yang benar. Tidak ada sembahan lain yang benar selain dia. Yang sempurna dalam hal zatnya, namanya, sifatnya, agamanya juga hak. Para rasulnya juga hak. Janjinya juga hak, hak itu benar. Ancamannya juga benar, pertemuan dengannya juga benar. Ibadah kepadanya adalah sebuah kebenaran. Jadi apapun yang ditujukan kepada Allah berupa ibadah dan amal soleh, itulah kebenaran. Janji Allah benar, ancaman Allah benar, pasti terlaksana. Firman-Nya juga benar, para rasul utusannya benar, agama yang beliau turunkan pasti juga benar. Seluruhnya yang berasal dari dia benar, karena dialah al-haq, sumber kebenaran. Adapun firman Allah di kalimat berikutnya, masih di ayat tadi, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Apa maknanya? Alladhi huwa batilun fi nafsihi, yaitu batil tentang zat dari sembahan itu, batil juga beribadah kepada sembahan itu berupa patung-patung dan tandingan-tandingan, atau kadang-kadang berupa hewan dan benda-benda mati. Kan ada hewan yang disembahnya, yang disembah itu ada monyet, ada sapi, ada gajah. Di Thailand kan gajah, di Bandung ya ada gajah yang dianggap dewa yang disembah. Patungnya kan ayahnya di ITB. Itu kan patung gajahnya. Dan itu dianggap sesembahan. Ada benda-benda mati. Semuanya itu adalah disebut mudhamilah zailah. Itu pasti rusak, hancur, binasa, musnah. La tamliku li nafsiha dharra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nushura. Fadlan amman la, an la tamliku syai'an min dhalika li ghairiha. Semua sembahan itu tidak memiliki kemampuan untuk memberi madarat atau manfaat kepada dirinya. Tidak bisa menghidupkan, mematikan, membangkitkan, apalagi selain dirinya. Atau patung itu menggerakkan tangannya agar uyek juga tidak bisa. Mengedipkan matanya juga tidak bisa. Dan bila kita kasih potongan kue di tangannya yang sedang menadah, terus ngeong-ngeong-ngeong datang lalat, merebut itu potongan kue, bisa gak mempertahankannya? Tidak. Jadi untuk dirinya sendiri tidak bisa, apalagi untuk orang lain. Oleh karena itulah, maka semua yang disembah selain Allah adalah batil, karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Di antara jenis-jenis dalil atau hujjah atau argumentasi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk menerangkan bahwa dia adalah satu-satunya sembahan yang hak, dan tidak ada sembahan yang hak selain dia, adalah berikut ini. Pertama, tafarruduhu tabaraka wa ta'ala birububiyah la syarikalah, fahuwal khaliqu wahdah, ar-raziqu wahdah, al-mun'imu wahdah, al-mutasarrifu fi hadzal kauni wahdah, la syarikalah fi syai'in min dzalika fahuwa rabbul haq la syarikalah. Dalil pertama adalah keesaan Allah dalam hal rububiyah. Tidak ada serikat baginya dalam hal ini. Maksud esa dalam hal rububiyah itu Allah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, memberi rizki, menjamin rizki semua makhluk. Itu rububiyah. Dan Allah satu-satunya. Dialah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya pemberi nikmat, satu-satunya yang mengatur seluruh alam ini. Tidak ada syarikat bagi dia sedikit pun dari hal itu. Dialah Rabb yang sebenarnya yang tidak ada syarikat bagi dia dalam hal itu. Maka salah satu konsekuensi dari pengetahuan dan pengakuan bahwa Allah satu-satunya Rabb, maka konsekuensinya Allah pula lah satu-satunya yang harus diibadati. Menghususkan ibadah hanya untuk Dia, baik ketundukan ataupun ketaatan. Makanya sering Allah menyuruh ibadah kepada manusia dalam Al-Quran setelah sebelumnya menjelaskan peran Allah dalam menciptakan dan mengatur alam jagat raya ini. Karena Allah yang menciptakan, yang mengatur, maka sembahlah Allah olehmu. Gitu. Terkait tuh antara rububiyah dengan uluhiyah. Coba lihat Al-Quran surah Al-Hajj 61-66. Dzalika bi anna Allaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa anna Allaha sami'un basir. Coba lihat. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyul kabir. Yang demikian itu karena Allah lah yang memasukkan malam ke siang, memasukkan siang ke malam, dan Allah Maha mendengar dan mengetahui. Ini kerububihan Allah kan. Mengatur siang dan malam itu kerububihan Allah. Lalu diikuti dengan ayat, yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Dan apa yang mereka sembah selain Allah itu batil. Dan Allah Maha Tinggi dan Maha Kabir. Terus ayat berikutnya. Alam tara anna Allaha anzala minas samai ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Inna Allaha latifun khabir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa inna Allaha lahuwal ghaniyul hamid. Alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ard illa bi idznihi innallaha bin nasi la raufur rahim wa huwal ladzi ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum innal insana kafura. Kata Allah, apakah engkau tidak melihat bahwa Allah lah yang menurunkan air dari langit. Lalu bumi pun menjadi hijau karena air tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Latif dan Maha Khabir. Latif sudah kita terangkan. Baginya lah apa yang ada di langit dan miliknya lah apa yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah Maha Ghani dan Maha Hamid. Maha Kaya dan Maha Terpuji. Tidakkah engkau lihat bahwa Allah lah yang telah menundukkan bagi kalian apa yang ada di bumi. Termasuk perahu-perahu yang berlayar di lautan atas perintah Allah. Allah menahan langit agar tidak jatuh menimpa bumi kecuali dengan izinnya. Sesungguhnya Allah Maha Rauf dan Maha Rahim kepada manusia. Dialah Allah yang telah menghidupkan kalian lalu mematikan kalian. Nanti dihidupkan lagi kalian. Di akhirat, sungguhnya manusia itu benar-benar kufur. Ini semua menjelaskan rububiyah Allah. Bagaimana Allah mengatur alam termasuk menundukkan semua yang ada di langit dan di bumi ini untuk manusia itu kerububiyahan Allah. Coba lihat surah Yunus 31-32. Qul may yarzukukum minas sami'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haqq.

kecuali kesesatan, maka bagaimana kalian bisa dipalingkan? Ini hujjah, alasan, argumentasi yang menjelaskan Allah satu-satunya yang layak disembah karena Dia satu-satunya yang mengatur seluruh alam dan kehidupan ini. Ini yang pertama, hujjah yang pertama. Kedua, dzikruhu subhanahu li asma'ihil husna wa sifatihil ula ad-dalah ala kamalihi wa jalalihi wa 'azamatihi wa annahu al-mustahaqqu li'ibadil ibadati wahdahu duna siwah. Wa min amthilati ala dhalik ayatul kursi allati akhlasat li bayani tauhid wa taqririhi haythu dhukira fiha min asma'illahil husna khamsah asma wa dhakaraf min sifatihil azima ma yazidu anal ishrina sifah. Kedua, cara kedua, argumentasi kedua, alasan kedua, Allah menyebut nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi yang menunjukkan kesempurnaan Dia, kemuliaan Dia, keagungan Dia, karena sempurna, karena mulia, karena agung, karena berkuasa, maka Dialah satu-satunya yang berhak diibadati dan bukan yang lainnya. Contoh ayat dalam masalah itu banyak. Salah satunya adalah ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat berapa? 255. Apa isinya? Isinya itu memurnikan. Menjelaskan tauhid dan menguatkannya. Di dalamnya disebut 5 asma'ul husna. Diterangkan juga sifat-sifat Allah yang agung lebih dari 20 sifat. Coba aja tataan hiji-hiji. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu sudah nama dan sifat. La ilaha illahu itu juga sudah sifat, keesaan Allah. Al-hayyu dan al-qayyum, nama dan sifat Allah. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia ini tidak dikenai oleh ngantuk ataupun tidur. Ini dua sifat yang oleh Allah ditolak dari dirinya. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Terus setelah itu gimana? Lahu ma fis samawati wa ma fil, milik Allah lah semua yang di langit dan di bumi. Terus lahu ma fis samawati man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah? Dan seterusnya. Pokoknya ada 5 nama asmaul husna dan lebih dari 20 sifat Allah disebut dalam ayat kursi. Sifat-sifat Allah yang disebut itu menjelaskan keagungan Allah, menjelaskan kemuliaannya, menjelaskan ketinggian kekuasaannya, menjelaskan Dia maha hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Karena sifat-sifat yang sempurna dalam seluruh sifatnya, Dialah satu-satunya yang berhak disembah. Itulah hujah yang kedua. Ketiga, dzikruhu tabaraka wa ta'ala li ta'addudi ni'amihi 'alal ibad wa tuwalli mananihi wa fi suratin nahl allati yusammiha ba'du ahli al-ilmi suratin ni'am likathrati ma wa'ada fiha subhanahu minan ni'am 'alal ibad akbaru syahidin 'ala annahu al-ma'budu bihaqqo. Walidzalik khatama hadhihi an-ni'mah. Ketiga, Allah menerangkan beragamnya nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba. Terus menerusnya karunia,
pem

Kemuliaan Allah kepada makhluknya. Diterangkan dalam surah An-Nahl oleh sebagian ulama, surah An-Nahl itu disebut surah Ni'am. Ni'am itu jamak dari nikmat. Jadi satu surat memiliki beberapa nama, banyak. Al-Fatihah banyak namanya, ya. Termasuk At-Taubah kadang disebut Al-Baro'ah. Al-Anfa kadang disebut Al-Qital. Al-Mu'min disebut juga Ghafir. Termasuk An-Nahl. An-Nahl oleh sebagian ulama disebut Surah An-Ni'am. Makna An-Ni'am adalah jamak dari nikmat. Kenapa? Karena banyaknya nikmat yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya di dalam surat itu. Dan ini menjadi penguat terbesar yang menjelaskan bahwa dialah sesembahan yang sebenarnya. Makanya setelah Allah menjelaskan beberapa nikmat yang diterangkan, Allah tutup ayat itu dengan mengatakan, "Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun." Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagul mubin ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun, kata Allah. Demikianlah kami sempurnakan, demikianlah Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian patuh, tunduk, taat kepadanya, ibadah kepadanya. Diberi nikmat dan diterangkan, diingatkan nikmat itu agar kalian itu taatnya hanya kepada Allah. Karena satu-satunya pemberi nikmat hanyalah Allah. Kita hidup, kita diberi kesehatan, diberi seluruh organ tubuh dan anggota tubuh yang sempurna, berfungsi secara baik semuanya. Diberi harta, makanan, minuman, fasilitas, rumah, kendaraan, uang, orang-orang yang dekat, menyayangi, mencintai. Itu semua itu Allah yang ngatur sebagai nikmat yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dinilai dengan harta. Karena Allah sudah memberikan nikmat, Allah menyatakan la'allakum tuslimun, agar Allah jelaskan itu agar kalian itu hanya pasrah, taat, tunduk, patuh, ibadah kepada Allah. Sebaliknya ini ancaman, fa'in tawallau, kalau mereka itu berpaling, tidak mau ibadah, tidak mau tunduk patuh, fa innama 'alaikal balaghul mubin, kewajibanmu hai Muhammad hanya menyampaikan kepada mereka. Ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha, mereka mengakui, mengetahui ini semua nikmat Allah tapi kemudian mereka ingkari dan kebanyakan mereka kufur. Ini penjelasan ketiga. Jadi Allah menyuruh ibadah dikaitkan dengan karena Allah telah memberi banyak nikmat. Kalau yang pertama Allah menyuruh ibadah karena Allah memiliki sifat rububiyah. Maknanya rububiyah itu Allah yang menciptakan, Allah menghidupkan, memberi nikmat, memberi rezeki, mengatur. Karena itu pantas Allah disebut ilah atau yang layak disembah. Yang kedua adalah penjelasan bahwa keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama yang baik, sifat-sifatnya yang mulia, menyebabkan Allah satu-satunya yang layak disembah. Yang ketiga, alasan Allah satu-satunya yang layak disembah adalah karena dia satu-satunya sang pemberi nikmat dan pengatur nikmat. Bisa dicabut ini nikmat? Ya pasti bisa, suatu saat pasti dicabut. Keempat, ini yang membuat kita tenang mengarungi hidup walaupun terasa pahit. Nyeri tur perih. Zikruhu subhanah li ijabatihil mugtarrin wa kasfihi kurbatal makrubin wa la yaqdiru ala dhalika ahadun siwah. Salah satu alasan kenapa Allah satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah menerangkan karena Allah satu-satunya yang mengijabah doa orang-orang yang kepepet. Sedang ditimpa musibah, kesulitan, berdoa diijabah. Allah satu-satunya yang melepaskan mereka

sekitar yang menghimpit kehidupannya. Tak ada sesuatu pun yang mampu melakukan hal itu selain Allah. Allah berfirman, ketika dia berdoa, lalu Allah mencabut, menghilangkan kesulitan pada dirinya. Ayat ini mengisyaratkan itu lebih didengar oleh Allah. Pernah kan kita dan sering kita ungkapkan satu hadis kudsi yang sahih riwayat Bukhari Muslim, di akhirat nanti, ini hadisnya panjang tapi salah satu kalimat aja yang ada kaitan dengan apa yang sedang kita bahas. Allah berfirman, Yabna Adam maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, dulu waktu kalian hidup di dunia aku sakit tapi kalian tidak melayat aku. Kenapa? Ditegur tuh. Anak Adam itu menjawab, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana kami akan melayatmu padahal engkau rabbul alamin. Engkau penguasa, pengatur seluruh alam. Masa Allah sakit? Kalau sakit ke mana melayatnya? Lalu Allah menjelaskan maksud sakit di sana. Kata Allah, amma alimta anna abdi fulanan kana maridha falam ta'udhu. Amma alimta in udatahu wajadtani indah. Tapi bukankah kamu tahu dulu waktu kamu hidup di dunia, ada hambaku tuh yang sakit. Tapi kamu tidak melayatnya. Padahal kamu tahu kalau kamu melayatnya, kamu akan menemukan aku ada di sampingnya, dekat dengannya. Allah dekat dengan orang yang sakit. Dan kedekatan Allah dengan makhluk selalu berhubungan dengan diijabahnya doa. Makanya ketika sakit banyaklah berdoa. Termasuk sakit hati, iya. Biasanya sakit hati itu lebih parah daripada sakit badannya. Sakit badan mah bisa sembuh sehari dua hari gitu. Sakit hati masa umur-umur atau lebih susah itu ya. Dan sakit hati seringkali berefek buruk kepada kondisi badan. Nyaris semua penyakit badan itu katanya berasal dari hati, dari kondisi jiwa ya. Ketika ada musibah, sakit atau apapun, coba berdoa kepada Allah. Inilah yang keempat. Jadi karena Allah selalu menjawab doamu, selalu memberikan jalan keluar dari kesulitanmu, selalu melepaskan kamu dari berbagai macam masalah dalam hidup, maka Allah pula lah yang berhak disembah satu-satunya, tidak yang lain. Sampai orang musyrik juga begitu tuh. Ketika mereka di daratan, mereka menyembah Allah, tapi menyembah juga selain Allah. Pas mereka ke lautan, dihantam oleh gelombang, terancam nyawanya, mereka tidak minta keselamatan kepada berhala yang mereka sembah, tapi kepada Allah. Kata Allah, فَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَذُّلَلِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka dihantam oleh gelombang di tengah lautan, mereka berdoa hanya kepada Allah, mukhlisina lahu secara ikhlas, dan doanya dikabul. Falamma najahum ilal barri, ketika Allah menyelamatkan lagi mereka ke daratan, faminhum, di antara mereka mujtahid, ada yang ingkar lagi. Dalam ayat lain, fa idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Jadi Allah lah satu-satunya yang mengijabah doa, satu-satunya yang melepaskan kalian dari kesulitan, maka Allah pula satu-satunya yang berhak disembah. Itu yang keempat. Kelima. Ikhbaruhu an nafsihi bi annahu an-nafi'ud-dharu. Al-mu'ti al-mani'u wa anna man siwahu la yamliku syai'an min dhalika li nafsihi wa la li ghairihi. Kelima. Salah satu alasan Allah satu-satunya yang berhak disembah adalah informasi

saksi atau berita dari Allah tentang dirinya, tentang Allah. Bahwa Allah lah yang memberi manfaat dan memberi madharat. Allah lah yang memberi pemberian atau menahan pemberian. Selain Allah tidak memiliki kemampuan, kekuasaan, wewenang untuk melakukan itu baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Dalam surah Az-Zumar 38 Allah menyatakan, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah 'alaihi yatawakkal mutawakkilun." Katakan oleh Muhammad, apakah kamu memperhatikan apa-apa yang kamu sembah selain Allah? Kalau Allah menghendaki keburukan bagimu, bagiku, apakah yang kalian sembah selain Allah itu bisa melepaskan keburukan itu dari diriku? Atau kalau Allah menghendaki rahmat untukku, apakah berhala yang kalian sembah itu bisa menahan rahmat ini dariku? Tentu saja tidak. Katakan oleh Muhammad, hasbi Allah, cukuplah bagi kami Allah. Cukup Allah yang kami sembah. Karena hanya Allah yang melepaskan kesulitan, yang menahan pemberian. Hanya kepadanya lah seluruh makhluk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi karena Allah satu-satunya yang bisa memberi dan bisa menahan pemberian, memberi manfaat, memberi madarat, makanya Allah pula satu-satunya yang layak diibadati. Selain Allah tidak. Itulah yang kelima. Keenam. Ikhbaruhu subhanahu an diqqati san'ihi lil makhluqat wa badi'i ijadihi lil kainat. Qala Allahu ta'ala, Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara was-samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul 'alamin. Keenam. Kenapa hanya Allah yang boleh kita sembah? Karena berita dari Allah tentang rincian ciptaan makhluk dan bagaimana Allah berkreasi mengadakan makhluk tanpa model, tanpa contoh. Badi itu menciptakan tanpa contoh. Bid'ah itu melakukan amalan tanpa ada contoh. Satu akar kata dengan bid'ah, badi'. Jadi Allah menginformasikan secara rinci bagaimana dia menciptakan makhluk. Dan bagaimana Allah berkreasi dalam mengadakan makhluk tanpa contoh, tanpa model. Karena Allah satu-satunya kepada kalian dari yang baik-baik, dirinci ya. Bagaimana Allah mengatur kehidupan manusia, menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan manusia. Dirinci oleh Allah, ya. Itulah Allah Rabb kalian. Maka maha barokah Allah Rabbul Alamin. Penguasa semesta alam. Karena Allah satu-satunya yang mengatur seluruh kehidupan, hanya Allah pula lah yang layak diibadati. Ini yang keenam. Ketujuh, dan ini poin terakhir, hujjah terakhir. Ikhbaruhu an haqaratil awthan wa ajziha wa annaha la tamliku syai'a. Berita dari Allah tentang hinanya, lemahnya berhala-berhala yang disembah oleh manusia. Dan berhala itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk apapun. Baik berhala itu berupa benda mati seperti benda hidup seperti manusia atau binatang. Binatang kan binatang disembahnya ketika hidup.

0: babu syai'a la yastankiduna la yastankiduhu minhu dha'ufat thalibu wal matlub ma qadarullah. Hai manusia, telah diberikan gambaran perumpamaan bagi kalian, maka dengarkan, perhatikan perumpamaan ini, ilustrasi ini. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak bisa menciptakan sekalipun seekor lalat, walaupun mereka semua berkumpul kerjasama untuk hal itu. Hanya seekor lalat, makhluk kecil aja gak bisa. Bahkan iyaslubhumudzubab syai'a, kalau ada seekor lalat ciptaan Allah, ya, merampas apa yang ada di tangan berhala-berhala kalian, itu tidak bisa menyelamatkannya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika ada patung umpamanya lagi menengadahkan tangan, patung yang mereka sembah posisinya macam-macamnya. Simpan kue sapuruluk aja. Terus itu kue sapuruluknya diambil oleh lalat atau binatang kecil lain. Geleber di bawah hiber. Apa itu si patung yang disembah bisa mempertahankan? Ya manusia. Apa begitu? Tidak. Gak bisa berbuat apapun. Dha'ufat thalibu wal matlub. Sangat lemah baik yang menyembahnya ataupun yang disembahnya. Yang disembahnya lebih lemah lagi. Yang menyembah nama leheng. Leheng itu apa? Agak mending kalau umpamanya kita sedang umpamanya megang kue, datang lalat, bisa kita tepis? Bisa. Bisa dibunuh lalatnya? Bisa, asal kena aja. Agak mending ada kemampuan. Kalau si patung yang disembah mah enggak bisa. Ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Aziz. Ini 7 argumen, 7 alasan kenapa Allah satu-satunya yang layak disembah. Karena Allah yang menerangkan, Allah satu-satunya sembahan yang hak, dan telah menjelaskan hal itu kepada manusia dengan beragam cara menjelaskan. Makanya dia diberi nama Al-Haq dan Al-Mubin. Al-Haq artinya yang benar, sumber kebenaran, semua yang berasal dari dia adalah pasti benar. Dan Al-Mubin adalah yang menjelaskan, menerangkan semuanya itu. Menjelaskan jalan keselamatan agar ada, dan kita masuki sesi tanya jawab. Di meja saya ada 2 buku Asmaul Husna. 1 ikhwan, 1 akhwat. Hanya ini, gak ada lagi. Ada peribahasa ladies first. Jadi kita mulai dari akhwat. Akhwat ngacung. Nanti ditunjuk oleh panitia. Sudah? Oh, pertanyaan belum. Apa makna al-haqqo?
1: Al-haqqo yang maha benar.
0: Jelaskan sedikit aja.
1: Dari apapun, Allah satu-satunya hak yang, Allah satu-satunya zat yang berhak disembah.
0: Sudah?
1: Sudah.
0: Iyalah, gak apa-apa. Sung Ikhwan, siapa namanya?
1: Syukron Jajakallah.
0: Fuan. Kasih. Apaan arti Al-Mubin?
2: Al-Mubin artinya adalah yang menjelaskan. Artinya Allah menjelaskan jalan keselamatan agar kita mempelajarinya. Allah menjelaskan jalan keburukan agar kita menghindarinya. Allah juga menjelaskan tentang amal-amalan baik agar kita mendapatkan pahala. Serta Allah menjelaskan amal-amal buruk agar kita terhindar dari adab neraka.

Yeah, get it? Yeah, barakallahu fiik. Kasih. Pertanyaan. Ini dari Ahwat. Saya sebelum menikah sudah bekerja dengan niat membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Qadarullah suami di PHK dan sejak saat itu tidak mau ikhtiar lagi, maka saya yang harus mencari nafkah sendiri. Ini mah laporannya. Enggak ada pertanyaan. Suami saya lebih mengutamakan ibadah daripada mencari nafkah, sementara saya harus menafkahi suami, anak-anak yang semakin besar biaya. Laporan kedua. Dibalik itu. Pertanyaan. Oh, ini pertanyaannya. Apakah suami saya termasuk zalim ke istri? Pertama, kalau suami sebenarnya mampu berusaha, tapi malas tidak mau berusaha. Dia dosa. Kenapa? Karena tidak menunaikan kewajiban menafkahi anak dan ayat loh, wa bima anfaqu min amwalihim. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan anak dari harta mereka. Ketika diabaikan dosa. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a mayya'un. Cukuplah seorang itu dianggap dosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya, ya. Kalau kondisinya kayak gitu ya, kecuali kalau kondisinya umpamanya ada uzur, dia sakit. Dia tidak bisa berusaha. Ya apa boleh buat, kalau seperti maklumi saja. Apakah suami saya benar prinsipnya yang lebih mengutamakan ibadah daripada mencari nafkah? Mencari nafkah termasuk ibadah yang wajib. Al-Quran itu, ya. Bahkan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud menyatakan talabul halali jihadun. Mencari rizki yang halal itu jihad bagi seorang suami. Ada banyak dosa terhapus hanya oleh ikhtiar seorang suami mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya dan tidak bisa terhapus oleh amalan lain. Jadi masukkan mencari nafkah ini sebagai bagian dari ibadah yang wajib dilakukan sebagai suami. Jangan sampai ibadah hanya terbatas kepada sholat, saum, baca Quran, ngaji. Enggak. Itu kewajiban? Iya, itu betul kewajiban. Tapi kewajiban ini juga jangan diabaikan, ini ibadah. Untuk seorang suami, mencari nafkah adalah ibadah. Semoga suaminya ada di sini ya, pulang dari sini langsung kerja. Ya. Ini masalah keluarga keduanya, curhat diwai. Ustaz, apa termasuk alasan syar'i? Jika seorang istri meminta cerai karena sudah tidak cinta dengan suaminya. Sudah habis cintanya. Jangan langsung dihabiskan. Bukan karena orang ketiga, melainkan karena su'ul khuluknya, oh akhlaknya pika sebelin. Ketidakcocokan kepribadian sehingga istri tidak lagi merasa bisa maksimal dan tidak ikhlas melayani. Ada enggak di zaman Nabi perempuan kayak gini? Ada. Dan oleh Nabi SAW dibolehkan bercerai? Ya, dibolehkan. Gitu lah. Kumaha ada ya tuh. Kalau sudah tidak suka. Jadi sebelum menikah itu kelihatan baik akhlaknya ya. Sebenarnya enggak kelihatan, cuma enggak tahu weh. Melamar hanya lihat tongkrongan, tampilan, duh lumayan kasep. Pendidikannya, sarjana. Tapi pika sebelum akhlaknya. Baru ketahuan setelah menikah. Enggak nyaman. Iya, itu sering terjadi. Maka ikhwan agar tidak dikomplain, perbaiki akhlak.
sejak sekarang. Ah nanti saya kalau sudah mau jadi, punya istri mau baik akhlakna. Jangan gitu sejak sekarang, sejak masih jomblo perbaiki akhlak. Bukan sekedar untuk istri, tapi untuk diri kita. Kita harus memiliki kemuliaan akhlak. Ini kasus rumah tangga ketiga. Beda-beda. Bagaimana hukumnya jika kedua orang tua sudah bercerai namun anak perempuan ternyata tidak mendapatkan restu dari ayahnya untuk menikah? Beda ya kasusnya. Apakah seorang anak perempuan harus dapat restu ayah untuk menikah? Apakah untuk wali nikah nantinya adik kakak laki-laki yang menjadi wali nikah saat ayah tidak memberi restu dan tidak mau menjadi wali nikah? Lihat alasannya. Kalau alasan si ayah tidak merestui itu syar'i, ikuti ayah. Umpamanya, ya umpamanya. Berkaitan dengan kondisi si akhwat. Akhwat itu masih sangat dibutuhkan oleh orang tuanya. Kalau sudah menikah, nanti gak bisa lagi dibutuhkan. Urgen sekali. Maka ayah hanya bilang jangan dulu nikah, nah tunda lah sebentar aja 10 tahun. Karena umpah ibu butuh bantuan, sudah sakit-sakitan macam-macam. Ikuti. Ya. Contoh alasan syar'i kedua, sudah dibolehkan nikah tapi enggak setuju dengan orangnya. Karena agamanya. Orang ini kelihatan umpamanya mengabaikan sholat, ngerokok macam-macam. Akhirnya ayah tidak merestui. Bukan karena pernikahannya tapi karena calon mantunya. Ikuti ya, cari lagi yang lain. Yang kira-kira ayah ibu setuju. Karena ayah dan ibu secara umum ya menginginkan pasangan terbaik dari sisi agama bagi anaknya dari putrinya. Adapun kalau alasannya tidak syar'i bahkan bertolak belakang dengan syariat. Ada umpama ikhwan agamanya bagus. Tapi ayah tidak setuju. Karena jenggotan, karena cingkrang, karena jidatnya hitam. Enggak setuju, ini tidak syar'i bahkan bertolak belakang dengan syariat. Maka berupayalah untuk memberi penjelasan. Patahkan argumentasinya. Bapak mah gak suka dengan jenggot. Kan itu bukan untuk bapak, untuk saya mah suka banget gitu. Kepada yang berjenggot gitu. Itu jidatnya hitam, gampang. Kayak pakai lotion hilang ke salon juga gitu ya. Itu cingkrang, ah jelaskan. Sampai argumentasinya dipatahkan. Pokoknya ini untuk saya, bukan untuk bapak. Kalau kekeh tidak mau, apapun yang terjadi bapak enggak mau, udah lapor ke KUA, bilang bapaknya begitu. Nanti KUA yang panggil dijelaskan. Kalau kekeh, KUA bisa memutuskan pakai wali yang lain, kakak atau adik atau paman atau ya. Pekerjaan saya membuat konten di media sosial. Tugas saya hanya membuat caption berupa tulisan saja. Tapi yang dijual di kantor saya adalah jasa untuk menyediakan akun langganan pada aplikasi menonton dan aplikasi berlangganan musik. Apakah saya yang kerjakan dan penghasilnya haram? Karena tulisan yang saya buat secara tidak langsung mengajar orang untuk berlangganan menggunakan aplikasi tersebut. Kalau aplikasi itu bersifat umum, objektif, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Aplikasi ini bisa untuk umpamanya mendengar ceramah, tidak hanya musik kan, sama dengan TV, sama dengan radio. Orang buat radio bisa dipakai untuk mendengarkan musik, nyanyian, lagu, bisa untuk kajian, YouTube begitu, TV juga begitu. Pisau bisa untuk membunuh, menodong, bisa untuk ngiris bawang, mesek buah. Umum

0: maka boleh. Tanpa harus bertanya kepada calon pembeli, ini untuk apa nih? Saya jual pisau, untuk apa dulu? Bisa untuk nodong. Kalau untuk nodong saya enggak kasih. Enggak perlu. Enggak perlu bertanya. Kita jualan pisau, kita tahu pisau itu manfaatnya banyak. Untuk keburukan atau kebaikan. Jual. Ternyata itu dipakai untuk nodong membunuh, kita enggak dosa. Karena manfaat pisau banyak. Termasuk untuk kebaikan. Kecuali kalau dia bilang, saya beli pisau, saya bunuh tuh orang itu. Ah jangan, kalau dia bilang begitu. Ya, kalau tidak bilang, kita gak perlu nanya, untuk apa nih? Untuk nodong ya? Enggak, benar. Enggak, ah gak terpercaya. Untuk pasak buah, ah bohong. Gak perlu, kekeh ya. Jual saja sudah ya. Kalau dia tidak bilang untuk merampok atau membunuh. Termasuk aplikasi tadi, bisa dipakai nyetel musik. Bisa dipakai nyetel murotal. Bisa dipakai untuk nyetel kajian-kajian. Ya, manfaatnya banyak. Gak masalah kita jual. Adapun nanti orang yang membeli menyalahgunakan itu tanggung jawab dia. Kita jual pisau, jual golok, jual celurit untuk kebaikan. Ternyata si pembeli menggunakan untuk keburukan itu bukan tanggung jawab kita ya. Itu tanggung jawab dia. Bagaimana cara menolong yang terbaik? Jika saya sebagai adik ingin membantu meringankan beban hutang riba yang nampak pada kandung saya. Membantu sebisanya atau saya harus mengorbankan aset yang saya punya demi melunasi hutang tersebut. Tergantung kalau si kakak setelah terjerat riba itu tobat. Dari waktu pinjamnya gak tahu bahwa riba itu dosa. Masih belum paham. Setelah minjem baru tahu, waduh ini tuh dosa besar. Riba itu menentang perang kepada Allah dan Rasulnya. Dia ingin segera lepas, ingin segera melunasi, tapi belum punya uang. Minta tolong ke kita, tolong lunasi walaupun harus menjual aset. Kita punya rumah. Yang lain gitu, rumah kita yang kita punya, yang kita tempati ada, dan rumah lain sebagai investasi dikontrakan, jual untuk membantu. Punya mobil dua umpama, silakan jual satu. Karena itu ta'awun alal birri wa taqwa sekaligus melepaskan dia dari jeratan riba. Ya, kalau begitu. Adapun kalau kondisinya dia tidak peduli, ini tahu riba tapi enggak pedulilah. Cuma macet, dikejar debt collector, diteleponan terus. Tapi dia tidak merasa berdosa secara syar'i dalam hal itu. Dia minta tolong mau pinjam ke kita, nanti kalau sudah lunas pinjam lagi. Pinjam pinjol lagi. Maka yang kayak gitu jangan dibantu. Karena membantunya tidak bermanfaat. Membantunya tidak melepaskan dia dari keburukan. Ya, jangan dibantu kalau yang seperti itu. Biarkan dia terhukum oleh perbuatannya sendiri. Sing kapok gitu. Apakah kalau kita berdoa saat sujud harus diawali oleh salawat? Bagusnya diawali, diakhiri oleh salawat. Setelah kita umpama berdoa, wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Ya, bagusnya. Karena salawat termasuk salah satu faktor penguat diijabahnya doa. Ingin bertanya Ustaz, apa hukumnya jika kita ucap sarang hejo, sarang haeyo, nama burung apa? Sambil jari jempol dan telunjuk disatukan seperti orang Korea, jempol dan gini. Ini apa arti sarang haeyo? Ada yang bilang itu tanda panggilan ibadah orang Yahudi. Yahudi, masa orang Korea ke Yahudi? Kan agamanya bukan Yahudi, Korea mah ya. Apa arti sarang ha ayo? Apa artinya? I love you. Oh ya, itu mah bukan ibadah. Oh gini. Oh sering lihat gini. I love you gitu ya. Love you. Iya, itu kalau itu sudah menjadi ciri khas mereka, ciri khas orang kafir, ciri khas orang ahli maksiat, jangan diikuti. Tashabbuh, man tashabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, dia termasuk kepada kaum itu ya. Kumato kalau ingin mengatakan I love you, udah I love you. Ana uhibbuka, ana uhibbuki, sudah. Kalau dulu begini ya, apa? Gini apa? Atau gini? I love you atau I love you gini ya? Gini. Atau gini nih. Sekarang begini. Suka lihat. Untuk akekah, apakah ada batas waktu, harus hari ketujuh atau boleh di waktu lain? Ulama ikhtilaf. Kalau saya pribadi, lewat hari ketujuh saya enggak akekah. Kalau umpah pas hari ketujuh tidak memungkinkan atau tidak ada uang. Sudah lewat hari ke-20 baru ada uang semiliar, enggak. Enggak akan akekah. Tapi sebagian ulama membolehkan kapan saja, ya. Maka kalau ada orang yang akekah setelah setahun baru akekah ngundang saya akan datang ikut makan. Kambing lo. Jadi tetap. Memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan di Masjidil Haram atau Nabawi diadakan sholat malam 2 kali. Apakah keduanya sholat tarawih atau sholat tarawih? Di kita juga dulu begitu di Masjid Umar bin Khattab. Ada yang ba'da isya langsung untuk masyarakat. Ada nanti jam 1 diadakan lagi dengan yang lebih panjang. Imamnya berbeda ya. Dua-duanya tarawih. Bolehkah menggambar hanya kepala makhluk hidup saja? Tidak boleh. Kalau badan saja boleh. Kepala saja enggak boleh. Terakhir, apakah orang Islam yang melakukan syirik, khurafat, tahayul, tidak Allah ampuni sama dengan orang kafir? Ada ayat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Ayat ini bagi yang tidak tobat. Orang musyrik tidak tobat sampai matinya, dosa syiriknya tidak akan diampuni. Dan dia ke neraka selama-lamanya, kekal di dalamnya. Ya, kalau tidak tobat. Tapi kalau tobat, walaupun musyrik diampuni. Para sahabat orang-orang musyrik dulunya, lalu tobat. Masuk Islam, diampuni dan menjadi ahli tauhid. Nah, sekarang syirik yang mana? Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan dua-duanya, syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik kecil contohnya riya. Termasuk syirik, iya, tapi kecil. Tapi itu tidak kekal selama-lamanya di dalamnya. Dia akan diazab di alam kubur dan diazab juga di akhirat sesuai dengan kadar keriaannya. Kalau itu terbawa mati dan tidak terampuni oleh kebaikannya atau oleh tobatnya dan seterusnya. Kecuali kalau dia tobat, ya, maka dia akan tetap diazab tapi tidak akan kekal. Karena riya atau syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar. Ya cukup ya sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetap bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang. Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 km itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya, jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, ya Allah muliakan. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, para pemirsa, beberapa TV dan para netizen. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Khusyuk Fis-Solah. Pertemuan terakhir ada setahun yang lalunya, kita membahas bahwa khusyuk di dalam sholat termasuk bagian dari menegakkan sholat. Ada beberapa larangan di dalam sholat yang bisa merusak kekhusyuan. Tidak khusyuk dalam sholat itu bisa berupa meninggalkan sebagian rukun sholat atau wajib sholat. Tidak mungkin orang yang khusyuk sholatnya kepada Allah, dia ngebut, mematuk dalam sholatnya, atau meninggalkan salah satu rukun atau wajib sholat, karena dia fokus menghayati keagungan Allah Azza wa Jalla dalam sholatnya, takut terhadap azabnya, berharap akan pahala dan keriduannya. Oleh karena itu ada beberapa perkara yang wajib dijauhi selama sholat. Pertama, at-tahdzir min naqris shalah wa adami itmamiha. Larangan mematuk di dalam sholat. Mematuk itu artinya gerakannya cepat. Seperti ayam atau burung yang mematuki biji-bijian yang menjadi makanan. Cepat kan? Tek, tek, tek, tek gitu. Kadang ada orang yang sudah 60 tahun sholat. Entah berapa ribu kali. Sehari 5 kali. Sebulan berarti 150 kali. Setahun berarti, hitung sendirilah. 60 tahun, jadi ribuan kali dia sholat. Tapi tak ada satupun sholat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla dari sholatnya. 60 tahun ribuan kali. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, innar rajula layusalli sittina sana wa ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimu ruku wa la yutimu sujud wa yutimu sujud wa la yutimu ruku. Ada seseorang sudah sholat 60 tahun. Tak ada satupun sholat yang diterima. Mungkin dia menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Atau sebaliknya, sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Inilah yang menyebabkan terlarang bagi kita untuk ngebut karena bisa merusak kesempurnaan dari setiap gerakan sholat. Tidak ada tumanina. Tumanina itu tenang, berhenti beberapa saat di dalam gerakan-gerakan sholat. Ketika ruku berhenti dulu berapa saat dalam posisi ruku. Ketika i'tidal berhenti ketika posisi berdiri dalam i'tidal. Demikian juga sujud, demikian juga duduk. Itu tumaninah itu rukun, bukan wajib tapi rukun. Enggak tumaninah enggak sah salat. Oleh karena itu apabila seseorang mematuk dalam salat seperti seekor angsa, ayam atau burung mematuki burung, mematuki biji-bijian, tek gitu. Jadi baru aja kening ini menyentuh tempat sujud, sudah langsung ngeper lagi, otomatis lagi terangkat. Kebayang entah apa yang dibaca, maka disebut la tuqbalu lahu sholatuh. Sholatnya itu tidak diterima. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Dan hadis ini hasan, sebagaimana diterangkan kehasanannya dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib dan juga diterangkan dalam kitab Silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Ini yang pertama. Tidak ngebut, tidak mematuk di dalam sholat seperti ayam yang mematuki biji-bijian. Kedua, larangan mencuri ketika sholat. Kok bisa ketika sholat nyuri? Yang dicuri bukan hak sesama manusia, tapi hak Allah. Nyaris gak ada orang yang ketika sholat nyopet gitu ya. Mungkin ada kasus 1-2. Tapi pencurian yang dilakukan selama sholat seburuk-buruk pencurian. Karena yang dicuri adalah hak Allah SWT. Apa yang dimaksud mencuri di dalam sholat? Yaitu tadi, tidak menyempurnakan ruku, tidak menyempurnakan sujud. Tidak meluruskan tulang punggung ketika ruku, sujud, dan i'tidal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah SAW, aswa'un nasi sariqah alladhi yasriqu min solatih. Seburuk-buruk manusia ketika mencuri adalah mencuri dari solatnya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatihi? Ada para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana orang bisa mencuri di dalam salat? Beliau menjawab, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Orang itu tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ketika ruku ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ini hak Allah yang harus ditunaikan. Pertama, menyimpan kedua telapak tangan di atas kedua batok lutut. Bukan di atasnya, bukan di bawahnya. Pas di batok lututnya. Lutut punya batok, anggap aja punyanya. Lu menyendol ya tata. Kedua, si jari-jari kalau ketika ruku terbuka. Wa kana farraja baina asabi'ahu. Beliau merenggangkan jari-jarinya. Jangan ditutup. Jangan dirapatkan. Kalau sujud, rapat. Kalau ruku, terbuka. Ketiga, tulang punggungnya lurus. Jangan bengkung. Seperti kucing berjumpa musuh. Pernah lihat? Kucing mau berantem, pelendung si punggungnya itu melengkung. Tapi lurus. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la salata liman lam yuqim sulbahu fir ruku'i wassujud. Tidak ada salat. Sebagian ulama menyebutkan tidak sah, sebagian tidak sempurna. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Sampai ketika Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya menerangkan tentang bagaimana rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lau subba 'ala dhahrihi al-ma. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam berrukuk, kalau ketika rukuk itu dituangkan segelas air di atas punggungnya, niscaya air itu akan tergenang. Tidak akan tumpah, menunjukkan punggungnya itu rata. Si tulang punggungnya diluruskan. Kemudian kepalanya tidak terlalu tunduk, tidak terlalu menengadah, tapi di antara hal itu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yusawi ra'sahu wa lam yuqni wa kana baina dzalika qawama. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk, beliau tidak menundukkan kepala, tidak juga menengadahkan, tapi di antara itu. Itu adalah cara menyempurnakan rukuk dan itu hak Allah azza wa jalla. Sehingga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Al-Hakim, juga Ibnu Hibban, juga Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh banyak ulama. Diantara Syekh Al-Albani mensahihkan hadis dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuqimu salbahu fir ruku'i was sujud. Orang yang mencuri di dalam salatnya adalah yang tidak meluruskan tulang punggung ketika ruku dan sujud. Inilah seburuk-buruk pencuri. Yang dicuri hak Allah azza wa jalla. Ketiga, orang yang rukuknya dan sujudnya tulang punggungnya tidak lurus, gak akan dilirik oleh Allah. Mal direret-ret asan nukitu maku Allah azza wa jalla. Kalau gak dilirik berarti gak diterima. Alias ditolak. Apa sebabnya? Tidak menyempurnakan ruku dan sujud dalam arti tidak meluruskan tulang punggung. Meluruskan ya, bukan lurus. Yang penting ada usaha. Walaupun sudah usaha tidak lurus juga ya gak masalah. Sebagaimana hadis yang diterima dari Talak bin Ali Al-Hanafi, dia berkata, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yanzurullahu ila salati 'abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha." Allah tidak akan melihat kepada salat seorang hamba yang tidak meluruskan tulang punggung ketika ruku dan ketika sujud. Nah, di sini diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, lalu berkata hadis ini hadis yang hasan sahih. Selain datang dari Talak bin Ali Al-Hanafi, hadis ini juga ada diriwayatkan oleh Ali bin Syaiban, diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yanzurullahu ila salati rajulin la yuqimu salbahu baina ruku'ihi wa sujudihi." Allah tidak akan melirik kepada salat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggung di saat ruku dan sujud. Inilah wanti-wanti yang ketiga. Luruskan tulang punggung ketika ruku dan sujud, jangan mengabaikan karena itu hak Allah. Kalau ini diabaikan, Allah tidak akan melihat, melirik kepada salat yang demikian. Keempat, siapa orang yang mati dalam keadaan sholatnya enggak sempurna, rukuknya, sujudnya enggak sempurna, Dia mematuk ngebut di dalam sujudnya, orang itu kemudian mati dalam keadaan sholatnya seperti itu. Maka dia dianggap matinya di atas bukan agama Nabi Muhammad SAW. Ini kata hadis, bukan kata saya. Sebagaimana hadisnya diterima dari Abu Abdullah Al-Asy'ari radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat melihat seseorang salat tidak sempurna rukunya dan dia mematuk di dalam sujudnya. Mematuk dalam sujud seperti burung atau ayam yang mematuk makanan, tak langsung cepat. Beda dengan bebek. Pernah lihat bebek? Kalau umpamanya ke sawah mencari makanan, si mulutnya terus nempel di sawah, diletak-letak siapa? Di lumpur, gitu. Tidak tak. Orang kota jarang melihat bebek. Saya hampir setiap hari kalau lari lewat sawah itu ada bebek selalu. Nah, kalau bebek sujudnya atau mulutnya kena beberapa saat di lumpur. Tapi kalau ayam coba lihat langsung. Mungkin sedetik juga kurang, gitu kan. Nah, itu tidak mematuk di dalam sholatnya, dia mematuk di dalam sholatnya tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Nabi SAW melihat orang sholatnya seperti itu. Berkata Rasul SAW mengomentari, lau mata hadha ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin SAW. Seandainya orang ini mati dalam keadaan sholatnya seperti ini, dia mati bukan di atas agama Muhammad SAW. Lalu beliau bersabda, مَثَلُ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ مَثَلُ الْجَائِئِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ أَوْ تَمْرَتَيْنِ لَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا. Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, juga mematuk di dalam sujudnya, taubahnya seperti orang yang kelaparan, makan hanya 1-2 butir kurma, itu sedikit pun tidak mengenyangkan. Yang lapar hanya makan 2 buah kurma, kukuru bukan kene. Kata orang Sunda mah ganggaraten. Masih pingin, tapi sudah habis, gak bisa lagi. Seperti itu orang yang sholatnya mematuk dan tidak menyempurnakan ruku dan sujud, artinya pahala yang Allah berikan kepada orang itu tidak cukup untuk menyelamatkan dia, membahagiakan dia di akhirat. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, juga Imam Ibnu Huzaimah, Imam Abu Ya'la, dan sanad hadis ini hasan sebagaimana diterangkan di dalam kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib. Inilah poin yang keempat. Kalau orang tidak sempurna sholatnya, matinya bukan di atas agama Nabi SAW. Kelima, sholat yang tidak sempurna ruku sujud itidalnya, mematuk dia di dalam sujudnya, hanya menghasilkan sedikit pahala. Mungkin cuma 10%, 0,1%. Dari pahala yang mestinya dia raih. Diterangkan di dalam hadis yang diterima dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, Amar mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushuru salatiha, salatihi au tusuuhu au thumunuhu au subuuhu au sudusu au khumsu au rubuuhu au thuluthuhu au nisfuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang salat. Begitu beres dia salat, tidak ada pahala yang dicatatkan bagi orang itu kecuali hanya 1/10 dari sholatnya. Atau 1/9. Atau 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Atau ada juga yang 1/2 atau setengahnya. Nah, di sini sahih riwayat Imam Abu Daud dan yang lain-lainnya, sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud. Dalam hadis lain dari Abu Yasir, Ka'ab bin Amr As-Sulami berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Minkum may yusalli salata kamilatan wa minkum may yusalli nis wa thuluth wa rubu hatta balagha al-ushur." Di antara kalian ada yang sholat dengan sholat yang pahalanya sempurna 100%. Di antara kalian ada yang sholat pahalanya cuma setengahnya. Ada juga yang cuma 1/3. Ada juga yang cuma 1/4 terus. Sampai ada juga yang dapat 1/10 dari sholatnya. Berdasarkan hal itulah maka ketidakkhusyuan dan ketidaksempurnaan di dalam sholat mengakibatkan pahala yang didapat minim. Seminim kesempurnaan dia di dalam sholatnya. Makin tidak sempurna, makin sedikit pahala yang Allah berikan kepadanya. Itulah poin yang kelima. Keenam. Kadang ada orang yang sudah sholat 40 tahun. Tapi gak ada yang dia dapat dari sholatnya. Kalau tadi kan ada yang 1/10 lumayan ya. 10% dia dapat dari sholatnya. Ada yang sama sekali nol. Dan itu berlangsung selama 40 tahun. Di hadis yang pertama tadi selama 60 tahun. Ini ada yang 40 tahun sholat, sholatnya gak diterima. Entah berapa ribu kali dia sholat. Mungkin salah satu sholatnya dia lakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. 100 kali lipat pahalanya dibanding sholat di luar Mekah dan Madinah. Tapi walaupun demikian gak ada yang dia dapat dari sholatnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Hudzaifah Al-Yamani. Dia berkata, "Annahu dakhala al-masjid. Fa idza rajulun yusalli faj'ala la yutimmu ar-ruku' wa as-sujud. Falamma sarafa qala lahu Hudzaifah, mundhu kam tusalli hadhihi shalah? Qala mundhu 40 sana." فقال له حذيفة ما صليت منذ 40 سنة ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير فطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم ثم أقبل عليه يعلمه ثم قال إن الرجل لا يخفف في صلاته وإنه لا يتم الركوع والسجود. Suatu saat Hudzaifah masuk ke sebuah masjid. Di masjid itu ada orang yang sedang sholat. Orang itu tidak menyempurnakan rukuknya ataupun sujudnya. Setelah orang ini selesai, maka Hudzaifah bertanya, "Sejak kapan kamu sholat seperti ini?" Dijawab, "Sejak 40 tahun yang lalu." Berarti sudah 40 tahun sholatnya kayak gitu tuh. Maka berkata Hudzaifah, kamu belum pernah sholat selama 40 tahun. Artinya 40 tahun sholat yang dia lakukan itu gak sah. Sehingga kata Hudzaifah, 40 tahun kamu belum pernah sholat. Dan seandainya kamu mati dalam keadaan sholat kamu seperti ini, kamu matinya bukan di atas fitrah yang Nabi kita Muhammad SAW diciptakan di atas fitrah itu. Lalu dia pun mengajari orang itu sholat. Sholat yang benar sesuai contoh Nabi SAW, lalu berkata, ada seseorang yang menganggap

sholatnya tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, oleh Nabi SAW dinyatakan tanda-tanda orang itu munafik. Kata Nabi SAW, munafik dia, itu tandanya. Sebagaimana hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq yajlisu yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itulah salatnya orang-orang munafikin. Dia duduk menunggu mengintip-ngintip matahari. Jadi kalau sholat asar, orang munafik azan tidak langsung sholat. Ngintip-ngintip, ngincer-ngincer matahari. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul SAW ketika melihat orang tersebut sholatnya ngebut? Orang munafik ngincer-ngincer matahari. Sehingga apabila matahari berada di antara dua tanduk setan, dia berdiri sholat lalu mematuk 4 kali dalam sholatnya dan tidak mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit. Yang dimaksud dengan matahari ada di antara dua tanduk setan, ini menunjukkan setan bertanduk, ya. Bertanduk. Terus apakah setan gede sampai matahari juga diapit oleh dua tanduk setan? Enggak begitu. Tapi ketika ada orang mau sholat asar menjelang maghrib, menjelang terbenamnya itu matahari, setan itu berdiri di hadapan orang yang akan sholat dan meletakkan dua tanduknya tepat di antara matahari dalam pandangan orang itu. Jadi kalau orang itu bisa melihat dua tanduk setan, niscaya dalam pandangan dia matahari yang jauh dan kecil kan, itu berada di antara dua tanduk setan dalam pandangan dia. Malah sebenarnya matahari tidak di antara dua tanduk setan kan, setannya di sini, mataharinya mah di mana gitu. Tapi dalam pandangan orang itu kelihatan seperti ada di antara dua tanduk setan. Bisa enggak kita mengatakan matahari berada di antara dua jari saya, jari telunjuk dan jari jempol? Bisa, gini aja tuh matahari sini. Bukan berarti jempol dan telunjuk saya gede gitu, enggak. Tapi dalam pandangan kita begitu. Berkata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, wal muradu anna syaitan yuhadi syamsa inda ghurubiha biqarinaihi وَكَذَا إِنَّ تُلُعِهَا لِأَنَّ الْكُفَّارِ يَسْجُدُونَ لَهَا عِنَ إِذٍ فَيُقَارِنُهَا لِيَكُونَ سَجِدِينَ لَهَا فِي سُرَةِ سَجِدِينَ لَهُ وَيُخَيَّلُ لِنَفْسِهِ وَلِعَوَانِهِ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَسْجُدُونَ لَهُ. Yang dimaksudlah syaitan itu ketika matahari akan tenggelam selalu memposisikan dirinya di depan orang yang akan menyembah matahari. Ada kelompok orang mau menyembah matahari 2 kali. Ketika terbit dan ketika terbenam. Orang Jepang kayak gitu ya, entah agama Shinto atau apa. Menyembahnya matahari. Setiap mau terbit, menyembah. Setiap mau sujud, menyembah. Dan setan tahu. Maka ketika akan terbenam, setan akan berdiri di hadapan orang yang akan sujud ke matahari tersebut. Dan memposisikan dirinya sehingga
Matahari terlihat dalam pandangan orang itu berada di

0: antara dua tanduk setan. Demikian juga ketika matahari ini akan terbit, para orang-orang kafir bersujud kepada matahari itu, maka setan memposisikan dirinya berada di hadapan mereka seolah-olah mereka itu sedang sujud kepada si setan tadi. Itu diterangkanlah Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis riwayat Imam Muslim tadi, bahwa orang munafik menunggu matahari mau terbenam untuk melakukan sholat. Sehingga apabila matahari mau terbenam, setan berdiri di hadapan mereka ke arah matahari, sehingga memposisikan kedua tanduknya mengapit matahari dalam pandangan orang itu. Lalu orang itu sholat 4 rakaat, sholat asar, mematuk seperti mematuknya burung, dan tidak mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali hanya sebentar, hanya sedikit. Berkata para ulama ketika menerangkan hal ini, فَوَصْفُهُ بِإِضَاءَةِ الْوَقْتِ بِقَوْلِهِ يَرْكُبُ الشَّمْسُ وَبِإِضَاءَةِ الْأَرْكَانِ بِذِكْرِهِ النَّقَرُ وَبِإِضَاءَةِ حُضُورِ الْقَلْبِ بِقَوْلِهِ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mensifati orang munafik dengan 3 bentuk menyia-nyiakan. Pertama, menyia-nyiakan waktu, diakhirkan. Orang munafik mengakhirkan sholat asalnya sampai hampir matahari terbenam, menyia-nyiakan waktu. Kedua, menyia-nyiakan rukun dengan cara ngebut, dia disebut mematuk di dalam sholatnya alias ngebut. Padahal tumaninah adalah rukun sholat. Dia menyia-nyiakan salah satu rukun sholat, yaitu tumaninah. Dan penyia-nyiaan yang ketiga adalah menyia-nyiakan kekhusyuan. Tidak hadirnya hati ketika sholat. Hatinya ingat ke urusan dunia. Sehingga dalam hadis ini disebutkan, لا يذكر الله فيها إلا قليلا. Orang itu tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali hanya sedikit. Inilah poin yang ke-7. Bahwa orang yang ngebut di dalam sholatnya, pertanda dia orang munafik. 8. Anas bin Malik radhiyallahu an sampai nangis melihat sholat disia-siakan. Salah satu menyia-nyiakan sholat itu diakhirkan dari waktunya. Zuhur yang harusnya jam pas azan sekitar jam 12, 2:30 baru dilaksanakan. Yang paling konyol berjamaah. Hanya karena dia penguasa. Kan kalau dulu yang mengumandangkan adzan qomat, yang mendirikan sholat di masjid, penguasa. Penguasanya orang-orang malas. Sholat itu selalu diakhirkan. Zuhur sekitar 2:30. Beres zuhur wirid, ngong adzan asar. Atau sholat asar mungkin 5:30. Begitu seterusnya. Disia-siakan. Dan ini terjadi ketika sahabat masih ada, yaitu Anas bin Malik. Sehingga disebutkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah. Imam Az-Zuhri anaknya sahabat. Imam Az-Zuhri itu salah satu ulama tabi'in. Berkata Imam Az-Zuhri, dakhaltu ala Anas bin Malik bi Dimashq wa huwa yabki. Aku masuk menemui Anas bin Malik di Damaskus. Ternyata dia sedang menangis. Faqultu ma yubkika? Aku bertanya, apa yang membuat kamu menangis? Dia menjawab, la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhi shalah wa hadhi shalah qad duyi'at. Aku tidak mengetahui apapun dari apa yang aku ketahui kecuali sholat ini, dan sholat ini sekarang sudah disia-siakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Mawaqitish Shalah, bab tadzi'us shalah an waqtiha. Apa maknanya menyia-nyiakan sholat? Maknanya mengakhirkan sholat dari waktunya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menerangkan hadis ini. Karena hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Wa qad shoha annal Hajjaj wa amirahu al-Walid wa ghairahuma kanu yuakhiruna shalah an waqtiha wal athar fi dhalika masyhur. Kata Imam Ibnu Hajar, telah sahih berita bahwa Hajjaj bin Yusuf, ketika Anas masih hidup, maka Hajjaj sudah menjadi panglima, jenderalnya para tentara. Semua takut kepada Hajjaj bin Yusuf. Mereka, Hajjaj dan amirnya Al-Walid dan yang lain-lainnya, suka mengakhirkan sholat dari waktunya. Dan athar, berita, riwayat tentang hal itu masyhur banyak. Dan masyarakat tidak sholat kecuali menunggu komando sang penguasa. Sang penguasanya melalaikan sampai mengakhirkan sholat dari waktunya. Apa yang terjadi? Sholatnya terlambat, agak di akhir gitu. Itu yang membuat Anas bin Malik menangis. Melihat realita, kenyataan kaum muslimin sudah mengakhirkan sholat dari waktunya disebabkan karena kelalaian para penguasanya. Ini terangkan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, dan inilah beberapa larangan tentang ngebut di dalam sholat, tidak menyempurnakan gerakan-gerakan sholat, tidak tumaninah di dalam sholatnya, dan larangan tersebut berisi warning, wanti-wanti bagi kita. Jangan sampai kita itu seperti itu. Inilah poin atau larangan yang pertama. Larangan ngebut, larangan tidak menyempurnakan rukun-rukun sholat. Larangan kedua adalah at-tahdhir min tarki syai'in min arkanis sholat. Larangan kedua adalah larangan mengabaikan beberapa rukun sholat. Kalau tadi hanya satu yang disebut, yaitu tumanina. Ini rukun sholat. Setiap muslim wajib mengetahui jumlah rukun sholat dan apa saja. Dia harus mampu membedakan rukun sholat, wajib sholat, dan sunnah sholat. Perbuatan dan ucapan dalam sholat dibagi kepada tiga hukum. Ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Apa bedanya? Adapun rukun sholat adalah amalan sholat yang tidak boleh gugur, baik karena tidak tahu, karena lupa, apalagi karena sengaja ditinggalkan. Nggak boleh. Lupa juga nggak boleh. Kalau lupa, terlewat, maka tidak sah. Seperti lupa membaca Al-Fatihah. Begitu takbir, baca doa iftitah, langsung Qul huwallahu ahad. Tidak baca Fatihah karena lupa. Tidak sah sholatnya. Atau karena tidak tahu, tetap tidak sah. Oh, saya pikir Nggak harus baca Fatihah, langsung ke surat kulhu favorit, nggak sah. Apalagi sengaja, itu rukun sholat. Jadi amalan rukun sholat itu bagian dari gerakan sholat, bagian dari amalan sholat. Nanti di sub kita rinci berapa rukun sholat. Ada 14, nanti kita rinci. Kedua, wajib sholat. Apa itu wajib sholat? Wahya ma tubtilu bihi amdan wa yaskutu jahlan wa sahlan. Wa yujbaru bisujudi sahwi. Kalau wajib sholat adalah kalau ditinggalkan secara sengaja batal. Tapi kalau tidak tahu atau lupa tidak batal. Tapi harus diganti dengan sujud sahwi. Contoh seperti umpamanya tahiyat awal. Kalau tidak tahu, dikira enggak ada tahiyat awal. Atau lupa, maka wajib diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sengaja ditinggalkan, tahiyat awal mah lama, nanti aja sujud sahwi lebih sebentar. Sengaja dia tinggalkan. Ingat bahwa harus tahiyat awal. Tapi sengaja dia tinggalkan, tidak sah sholatnya. Itu wajib sholat. Contohnya apa? Contohnya tadi adalah tahiyat awal. Contoh lainnya apa? Seluruh doa yang dibaca di dalam amalan sholat. Doa ruku, doa sujud, doa itidal, itu wajib sholat. Adapun rukunya, sujudnya, itidalnya itu rukun. Jadi dalam ruku ada dua hal, ada gerakan ruku, ada bacaan ruku. Bacaan ruku apa? Subhana rabbiyal azim. Bacaan rukunya wajib. Adapun rukunya rukun. Kalau rukun tidak boleh dilewat walaupun lupa atau enggak tahu. Tapi kalau doa ruku wajib. Mungkin terlewat karena lupa, mungkin. Seperti umpamanya ketika ruku, malah maca subhana rabbiyal a'la. Atau ketika ruku, umpamanya membaca doa iftitah. Mungkin ada tangalamun, malaweng. Mungkin. Lalu sami Allah liman hamid. Baru ingat, tadi dia kalah iftitah, harusnya subhana rabbiyal azim. Kalau lupa, ganti dengan sujud sahwi. Kalau sengaja ditinggalkan ahroriam, bacaan waktu ruku, balem. Allahu akbar rukum, balem, sumi Allah liman, balem. Maka gak sah. Batal sholatnya, kalau sengaja ditinggalkan. Tapi kalau lupa, maka ganti dengan sujud sahwi. Adapun sunnah sholat adalah amalan yang tidak batal sholatnya baik disengaja ataupun karena lupa ataupun karena tidak tahu. Seperti contoh mengangkat tangan di dalam sholat. Ketika takbir, Allahu Akbar itu sunnah. Sedekap ketika setelah takbiratul ihram pertama, Allahu Akbar sedekap. Baca iftitah fatihah itu rukun. Itu sunnah. Andai ada orang yang tidak, umpamanya begitu takbir langsung ngarumbai ke bawah, maka sah sholatnya, tidak harus sujud sahwi. Itu diantara sunnah sholat. Termasuk duduk, tawaruk, dan iftirash. Baik antara dua sujud ataupun ketika tahiyat awal ataupun akhir, itu sunnah. Termasuk menggerak-gerakan jari ketika tahiyat bagi orang yang mensunnahkan hal itu sunnah. Kalau tidak, tidak apa-apa. Maka itulah yang dimaksud dengan tiga hukum di dalam gerakan-gerakan sholat. Ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada lagi satu syarat sahnya sholat. Kalau rukun, wajib, dan sunnah sholat itu bagian dari gerakan sholat. Seperti mengangkat tangan itu sunnah. Takbiratul ihram itu rukun. Sedekap itu sunnah. Membaca Fatihah itu rukun. Doa iftitah dan baca surat sunnah, ya. Ruku itu rukun. Bacaan rukunya wajib. Itu semua bagian dari gerakan sholat. Adapun syarat sahnya sholat, bukan bagian dari gerakan sholat, tapi harus terpenuhi selama sholat dari awal sampai akhir. Kalau gerakan-gerakan sholat kan tidak di setiap apa waktu sholat. Enggak. Umpah angkat tangan ya coba pada waktunya. Baca Fatihah hanya ketika berdiri. Kalau ruku sujud duduk enggak ada baca Fatihah. Hanya di waktu-waktu tertentu. Baik itu rukun, wajib, ataupun sunnah sholat. Hanya di waktu-waktu tertentu. Kalau syarat sahnya sholat, dari awal sholat sampai akhir harus terpenuhi. Apa, dan bukan bagian dari gerakan sholat, tapi wajib terpenuhi selama sholat dari awal sampai akhir. Contohnya apa? Suci dari hadas ataupun najis. Itu dari awal sampai akhir harus terjaga kesucian. Kalau umpama pas tahiyat akhir sebelum masih dajjal, batal. Batal, diulang lagi dari awal. Jangan kagok, sesalaman deui. Terus umpama masih dajjal, terus umpamana batal. Belum salam, aduh kagok salam. Batal, ulang dari awal. Itu syarat sahnya sholat. Demikian juga menutup aurat. Dari awal sampai akhir. Harus terpenuhi. Kalau umpamanya pas dari awal tertutup aurat, pas umpamanya tahiyat, mak-mak ta. Lagi tahiyat, belum salam, mukenanya dicabut. Oleh suaminya, oleh anaknya, atau batal. Demikian juga menghadap kiblat, itu syarat sahnya sholat. Dari awal sampai akhir harus menghadap kiblat kalau mampu. Demikian juga sudah masuk waktu, ya. Itu perbedaan antara rukun, wajib, sunnah, dan syarat sahnya sholat. Itu harus tahu. Kita mulai dari apa saja yang menjadi rukun sholat. Jangan sampai tertinggal, terlewat. Walaupun lupa atau enggak tahu, maka tidak sah sholat. Harus diulang. Apa sajakah? Wa arkanus sholah arba'ata asyar ruknan. Rukun-rukun sholat ada 14 rukun. Apa saja? Pertama, al-awwal. Bulan depan kita bahas, sekarang mah sudah habis waktunya. Insyaallah kita lanjut nanti dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nanyanya jangan sampai apa aja rukun salat. Nanti itu materi yang akan datang ya. Iya, silakan. Ada yang mau langsung mic. Ada yang nulis ya, Ahwat nulis aja dari atas.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Di masjid tempat kami Ustaz, ada Imam Rawatib. Nah, dalam membaca surat Al-Fatihah, beliau itu tidak memenuhi kaidah tajwidnya Ustaz. Dengan banyak kesalahannya. Nah, yang jadi pertanyaan, ada kaidah kan di dalam sholat itu seseorang dijadikan imam untuk mengikuti. Nah, yang pertanyaan, apakah boleh saya mukarokoh atau ikut beliau? Seperti itu. Jazakallah.
0: Iya, wa jazakallahu khairan. Imam tidak benar bacaan tajwid makhrajnya. Siapa yang salah? Pertama pasti salah si imam. Kedua, salah orang yang berwenang menunjuk imam, yaitu DKM. Harusnya imam yang ditunjuk adalah yang benar bacaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum man aqra'ukum bi kitabillah. Yang harus mengimami kalian adalah orang yang paling benar, paling baik bacaan Al-Qur'annya. Tajwidnya, makhrajnya, bukan lagunya. Lagu itu nomor tiga, setelah tajwid dan makhraj. Nah, sekarang ada orang yang imam tapi tajwid makhrajnya salah. Salah nggak imam, salah nggak makmum, tergantung. Kalau ada orang yang lebih baik, salah. Tapi kalau itu yang terbaik, diganti sama siapa? Penggantinya jauh lebih buruk. Ya lumayan. Gimana lagi, ya? Jadi kalau umpamanya kesalahan apa buruknya bacaan imam karena memang dia terbaik di antara yang ada, gimana lagi? Sebaiknya para DKM lebih baik merekrut saja seorang imam yang bagus bacaannya, benar bacaannya. Untuk mengimami jamaah, walaupun harus dibayar, nggak apa-apa, keluar uang untuk itu ya. Itu pertama. Kedua, apakah sah tidak sholat kita? Gimana sikap kita, apa harus mufaraqah atau ikut? Kalau kesalahan imam tajwid makhraj itu masih bisa ditolerir, dalam arti tidak berubah makna. Apalagi dia satu-satunya yang terbaik. Kalau mufaraqah, bacaan kita lebih buruk dari dia. Kita menyendiri aja itu bacaan imamnya nggak benar. Bacaan kita lebih parah dari dia. Kalau kita baca sendiri, lebih ngaco gitu. Maka ikutlah imam. Sampai selesai. A'immatukum yusalluna alaikum. Fa'idha asabu falakum walahum wa'idha akhtau falakum wa'alayhim. Imam-imam itu memimpin sholat-sholat kalian. Apabila imam benar, pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Apabila imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Dosanya ditanggung sama imam. Kalau imam benar, pahalanya diberikan juga kepada makmum. Makmum dapat pahala dari ketaatan dia kepada imam. Ya, sebaiknya musyawarahkan dengan DKM, tolong ganti. Tapi kadang-kadang ini orang umpamanya pemilik lahan atau turunannya, aki-aki biasa, dan gak mau dimusyawarahkan ganti, ya ganti. Belenyeng deh. Dia lagi yang maju. Dan yang lain gak ada yang berani. Aki cingka pengker atau. Ada yang begitu? Banyak. Allahul musta'an. Kumaha deh ya tuh. Apakah arti mati bukan pada agama Nabi Muhammad SAW itu serta-merta orang itu kafir? Tidak. Tapi namanya taubih, bukan takfir. Sama dengan umpamanya ucapan jahiliyah. Kamu orang jahiliyah gitu ya. Itu bukan takfir, bukan mengkafirkan, tapi taubih, celaan. Sama dengan sibabul muslim fiskun au fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela sama muslim fasik, membunuhnya kafir. Maka disebut kafir oleh Nabi SAW. Tapi itu bukan berarti takfir, mengkafirkan. Bukan kafir besar, tapi kafir kecil. Bukan kafir keluar dari Islam, tapi tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Termasuk jahiliyah. Nabi SAW ketika ada orang yang mencela orang lain, kata Nabi SAW, annaka imru'un fika jahiliyah. Kamu orang yang di dalam dirimu ada karakter jahiliyah. Kepada seorang sahabat. Sahabat yang mulia. Tapi apakah dikafirkan? Tidak. Ya. Jadi kalau disebut jahiliyah, disebut bid'ah, disebut sesat, disebut fasik itu bukan mengkafirkan. Tapi taubih, iya, taubih itu celaan dalam aspek agama karena ada fakta dan data penyimpangan dari masalah agama. Nah, termasuk orang yang tadi sholatnya tidak benar disebut kalau mati bukan mati di atas agama Nabi Muhammad SAW, itu taubih, celaan karena kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang tersebut. Wallahu a'lam. Tadi ada yang ngacung lagi? Kasih mic.
2: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu
0: fiik. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga antum. Yang Anda mau tanyakan, apakah wajib sholat ketika dikerjakan pada waktu sholat sunnah, hukumnya berubah menjadi sholat sunnah sholat, Ustaz?
0: Wajib sholat ketika?
2: Dikerjakan ketika sholat sunnah.
0: Ketika sholat sunat komat gitu?
2: Iya, misalnya gitu. Sebelum sholat sunnah apapun gitu.
0: Jadi, iya.
2: Wajibnya berubah nggak jadi sunnah sholat?
0: Baik. Barakallahu fiik. Kalau kita sedang sholat sunnah, mungkin tahiyatul masjid, mungkin qabla, mungkin syukur wudu, atau apapun. Lalu dikumandangkan komat. Apa kita lanjut sholat sunnah, gabung kepada sholat wajib, atau tamatkan dulu? Jawabannya, batalkan sholatnya. Gabung kepada sholat wajib berjamaah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, idza uqimatis sholah, fala sholata illal maktubah. Kalau sudah dikumandangkan qomat untuk sholat, gak boleh ada sholat lain kecuali sholat fardu. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, kalau ada orang yang sholat sunnat, terus qomat, dia melanjutkan sholat sunnahnya sampai imam takbir, sholat sunnah dia tidak sah. Perkataan Nabi, fala sholata illal maktubah, tidak ada sholat, maknanya tidak sah sholat sunat apapun kecuali sholat fardu, maka batalkan. Ada orang yang kehel, kesel, lagi sholat sunat baru takbir sudah qomat. Padahal yang salah dia, kenapa terlambatnya? Ini sudah nunggu 15 menit, dia baru datang, langsung qomat, langsung takbir, langsung sholat sunat, lalu dikomatkan, kesel dia. Akhirnya dilamakan sholat sunat. Itu sudah takbir, sudah baca fatihah, dia masih sholat sunat. Maka dia tidak boleh melakukan itu. Tidak sah sholat sunatnya dan dia berdosa karena mengundurkan takbir bersama imam di dalam sholat fardu. Kalau dia mampu melakukannya, ya, batalkan sholat sunatnya. Allahu'alam. Izin bertanya Ustaz, jika keluar seperti angin dari kemaluan, ini akhwat pasti. Kalau laki-laki nggak ada kasus itu ya. Atau cairan tapi tidak tahu pipis atau apakah batal Ustaz? Soalnya suka terjadinya ketika sholat. Saya ketika sedang keadaan biasa tidak terjadi. Apakah sholat dan wudhunya harus diulang? Iya, kasus keluar angin dari kemaluan, dari faraj wanita, laki-laki nggak ada kasus ini. Tidak hanya terasa, kadang bunyi. Sama dengan bunyi kentut begitu. Biasanya itu dialami oleh akhwat yang sudah melahirkan. Itu suka terjadi. Dan itu tidak bisa ditahan. Kalau Kentut bisa ditahan? Bisa, asal belum full. Kalau sudah full nggak bisa ditahan, meledak. Kalau ini nggak bisa ditahan, itu sering teralami, ya. Apakah batal? Tidak. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menyatakan tidak batal. Karena itu bukan keluar dari tempat yang najis. Kalau tempat yang najis seperti umpamanya air kencing atau BAB. BAB itu pasti didahului oleh BA yang enggak. Buang angin gitu. Itu baik angin yang keluar ataupun kotoran ketika BAB yang keluar berasal dari tempat najis. Demikian juga umpamanya kencing berasal dari tempat najis. Adapun angin yang keluar dari faraj wanita ketika keluar, ya, karena kondisi tertentu, rata-rata yang sudah melahirkan begitu, itu bukan keluar dari tempat najis, maka tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan sholat. Walaupun berkali-kali, dan walaupun suaranya sekeras petasan, kalau ada, ya. Dan itu tidak masuk dalam kaidah semua yang keluar dari dua lubang. Itu kan kaidah bukan hadis. Kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, kalau ada keluar apapun dari dua lubang, lubang bawah, depan dan belakang, itu batal. Baik berupa cair, padat, ataupun gas, ataupun berupa gel. Maka itu adalah membatalkan. Itu kaidah bukan hadis. Adapun tentang angin yang keluar dari faraj wanita tadi, tidak keluar dari tempat yang sumbernya najis, tidak, maka tidak membatalkan. Nah, sekarang bagaimana kalau ada yang keluar lendir cairan dari baik faraj laki-laki ataupun wanita? Laki-laki suka keluar, suka. Maka batal. Karena apa? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, kemungkinan pertama itu air kencing. Karena adanya masalah, mungkin ada radang, ada kelainan, ada kerusakan di saluran air kencing, sehingga tertahan air kencing di sana ketika kencing tidak tuntas. Nanti beberapa menit kemudian keluar tidak sengaja. Itu air kencing batal. Kedua, baik laki ataupun perempuan sama. Yang kedua, mungkin saja itu kalau tidak madhi, ya, itu sperma, mani. Madhi itu keluar karena ada rangsangan, ada syahwat. Ketika muncul syahwat laki ataupun wanita, kemungkinan besar keluar madhi. Cairan bening yang sedikit gitu, hanya meleleh saja begitu, baik laki ataupun perempuan itu madhi. Dan keluar dari mana? Ya, melalui saluran yang najis tadi. Maka madhi ini sifatnya pertama itu najis. Madhi, ya. Kalau kena pakaian atau kena anggota badan, wajib dicuci. Tapi ya kalau itu keluar gak wajib mandi. Kalau umpamai syahwat laki atau perempuan sedang memuncak, terproduksi madhi, lalu tidak bisa ditahan, tanpa bisa dikendalikan, keluar. Kerasa-kerasa ada yang keluar. Itu madhi dan najis serta batal wudu. Kalau ketika sholat, ya batal sholatnya. Cuci, kemudian wudu lagi ulang, tapi tidak wajib mandi. Ketiga, mungkin air mani. Kalau air mani keluarnya itu banyak, terasa, dan itu karena puncaknya syahwat, maka bukan hanya batal sholat, batal wudu, tapi wajib mandi. Adapun najis tidaknya, maka air mani tidaklah najis. Kalau sperma umpamanya nempel di pakaian kita, terus dipakai sholat, sah sholat. Boleh. Karena itu tidak najis. Tapi kalau keluar, wajib mandi dan batal wudu. Batal juga sholatnya, bahkan diwajibkan mandi. Wallahu a'lam bissawab.

0: Bila sholat berjamaah, apakah kita makmum harus baca surat dan menggerakkan bibir kita juga? Kalau waktu sholat sirriyah, duhur, asar gitu ya, iya wajib, kita wajib membaca Al-Fatihah. Kalau iftitah dan surahnya sunnah. Tapi bacalah, jangan mentang-mentang, ah sunnah, iya balem, baca. Tapi Al-Fatihah nggak boleh lewat. Dan wajib menggerakkan bibir. Sebab apa? Bacaan adalah amalan lisan. Tapi wajib diikuti oleh amalan hati berupa penghayatan. Tapi amalan lisannya itu lebih kuat. Karena itu amalan pokok bagi lisan, ada gerakan lisan. Salahlah orang ketika sholat mingkem balem dari awal sampai akhir hanya ngagerentes dina hati. Apa ngagerentes itu? Hanya menggerentes dalam hati. Nggak boleh. Terus ada gerakan lisan. Gerakan bibir dan lisan ya ketika membaca. Baik bacaan iftitah, fatihah, surat, atau ruku, sujud, bacaannya harus ada gerakan lisan. Tidak boleh balem, tidak boleh mingkem. Ya. Itu kalau sholat sirriyah, makmum juga baca. Nah, sekarang kalau sholat jahariyah, seperti maghrib, isya, subuh, sholat jumat, sholat id, sholat gerhana, itu kan dikeraskan bacaan imam. Maka ulama ikhtilaf. Pendapat yang lebih rajih adalah makmum ketika imam membaca fatihah dan surat wajib menghayati, tidak ikut baca. Dan inilah ayat yang dimaksud, wa idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran kepadamu, diam dan dengar agar kamu dapat rahmat. Ini khusus di dalam sholat. Wajib. Diam dan dengar. Bukan mengikuti. Adapun di luar waktu sholat, enggak wajib. Sebagaimana Nabi SAW suatu saat beliau ke Ka'bah memakai untanya untuk melakukan tawaf. Didapatinya di pinggir Ka'bah ada seorang sahabat sedang baca Al-Quran. Oleh Nabi SAW tidak didengar, tidak disimak, terus saja tawaf. Dan setelah beres tawaf, lalu beliau pergi. Padahal ada yang baca Quran di sana. Ini menunjukkan di luar sholat, tidak wajib untuk mendengarkan dan diam ketika orang baca Al-Quran. Kalau kita ada keperluan, boleh pergi. Maka ayat tadi faida quri al Quran fastamiu lahu ansitu itu khusus di dalam sholat. Itu yang pertama. Jadi kita hayati bacaan imam baik surat fatihahnya ataupun suratnya. Kedua, kalau umpamanya kita wajib membaca al-fatihah padahal makmum yang dikeraskan bacaannya. Maka kapan waktunya membaca fatihah? Ketika imam baca fatihah, kita baca fatihah atau tidak didengarkan? Dan kalau imam bacaannya salah, tidak bisa dikoreksi, ya enggak? Oh, baca fatihahnya kalau imam walad dolin amin, imam baca surat, kita baca fatihah. Terganggu bacaan fatihah kita sama bacaan imam, ya? Untuk apa imam baca surat keras kalau kita harus baca fatihah? Dan kalau imam ada kesalahan atau lupa, makmum nggak bisa ngoreksi karena dia sibuk baca fatihah. Oleh karena itulah maka tidak ada waktu yang pas untuk makmum membaca al-fatihah kalau dia harus baca fatihah. Ketiga, teruskan fatihah itu rukun sholat. Kalau makmum tidak baca, enggak sah dong. Iya, itu rukun sholat itu untuk dua orang. Pertama untuk sholat munfarid, kedua untuk imam. Adapun makmum bacaannya sudah tercover oleh bacaan imam. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, faqiraatul imam liqiraatil makmum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. sudah mengcover, menghandle bacaan makmum. Makanya di sini kita mengharuskan menghayati bacaan imam agar orang yang mendengar menghayati sama dengan apa? Orang yang membacanya. Maka hukum mustami sama dengan hukum qori. Hukum mendengarkan dengan sengaja, dengan penghayatan, sama dengan hukum orang yang membacanya. Makanya ketika ada seseorang sedang baca Al-Quran, kita sengaja dia mendengarkan sebab bacaannya bagus, enak, tajwid makhrajnya juga benar gitu ya. Kita sengaja mendengarkan, lalu si orang itu membaca ayat sajdah, lalu dia sujud tilawah, kita pun sunnah sujud tilawah. Karena kita mustami, mendengar dengan sengaja, hukumnya sama dengan qori, pahalanya juga sama. Adapun kalau kita tidak sengaja mendengarkan, ada orang baca Quran, kita duduk tidak untuk mendengarkan, kita mungkin baca sendiri, atau googling, atau umpah chatting, atau malah umpah kita ngelamun, tidak sengaja, dan tidak bermaksud mendengar bacaan dia, tapi terdengar. Tiba-tiba orang itu membaca ayat sajdah. Lalu sujud. Sujud apa? Tilawah. Maka kita tidak disunahkan sujud. Karena kita tidak sengaja mendengarnya. Hanya kebetulan saja ada di sana. Jadi harus dibedakan antara mustami' dengan sami'. Kalau mustami' sengaja dengan niat mendengar. Kalau sami' hanya mendengar tanpa sengaja. Ya, tanpa diniatkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan.

Ayat yadha ma asoba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lilahul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, omal jamaah. Apa jamaah itu? Ma'ana alaihi liyawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam. Tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani.

0: Dia menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih Muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang Muslim, dia tidak percaya kepada takdir, dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sudah menjadi watak dunia, gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan thamaniyatun tajri 'alal insan wala budda lil insani min thamaniyah. Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun, ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun, ada mudah, ada sulit. Terus kemudian sihatun wa suqmun, ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian, menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih. Bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rizkinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rizki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rizki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, Uda'uni astajib lakum, berdoalah, aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah SAW menegaskan, Ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, ya ibadi kullukum ja'un, setiap kalian adalah lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan, fastad'imuni, mintalah makan kepadaku, ut'imkum, maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring, dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku, untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa. Di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulla syai'in wa rabba kulli syai'in falikal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal inji wal furqan. Allahumma inni a'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dayn, ya Allah bayarlah hutang-hutang saya, wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah, dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rizki, kita malah putus asa tidak berdoa. Yang kedua adalah beristighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai Imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai Imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah. Perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, saya ini terpuruk usaha saya, banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan, perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, dan seterusnya. Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat. Kita tahu semuanya. Beberapa kondisi atau bisa kita katakan semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian tahu apa dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi la syadid. Artinya syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudail bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durr fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian, Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'alallah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid tawakal kepada Allah, apa lepas masuk masjid tawakal kepada Allah?" Apa kata Rasulullah? "I'qilha fatawakkal 'ala Allah." Talilah kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal. Dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menegaskan, "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah, ma air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, "Tabi'u bainal hajj wal umrah." Ikutilah antara haji dengan umrah. Fa innahuma yunfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wadh-dhahabi wal-fiddah. Ikutilah haji dan umrah susul menyusul, karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa seperti melenyapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu rizkuhu wa yunsa'lahu ajaluhu falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah. Di atas kesedihan dan penderitaan seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afa'ikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rezeki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, yatim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena "ma naqasa malun min shadaqah," tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina, kecuali satu. Fahsya di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, "Kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu?" Apa katanya beliau? "Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga, bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan, innamal faqihu wal faqir wa inna mara'ul faqihi tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir, cuman bedanya di ra'nya. Kalau fakir, ra'nya itu ke bawah. Kalau faqih, ra'nya itu tertutup, tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita kembali lagi, dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah, dengan melaksanakan 12 perkara tersebut. Insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عن الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Musabaqah di Subang, Jawa Barat, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa TV dan para netizen, kembali kita berjumpa. Bulan lalu kita sudah menjelaskan bahwa azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur itu hak, benar adanya. Diterangkan dalam Quran, dalam hadis yang sahih. Diterangkan juga oleh para sahabat, para ulama ahlus sunnah. Sehingga wajib bagi kita meyakini adanya alam kubur dan beriman kepadanya, kepada adanya alam kubur, termasuk bagian dari beriman kepada hari akhir. Tak sempurna iman seseorang kepada hari akhir tanpa meyakininya adanya azab kubur, alam kubur, nikmat kubur, dan fitnah kubur. Sekarang bagaimana saja bentuk-bentuk dari azab kubur beserta penyebabnya? Bentuk azab kubur beragam tergantung jenis dosa. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, al-asbabul lati yu'adzabu biha ashabul kubur ala qismain, mujmal wa mufassal. Ammal mujmal fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billah wa idha'atihim li amrihi wa irtikabihim ma'asihi. Penyebab alam azab kubur, seseorang diazab di alam kubur, ada dua macam. Ada yang mujmal, yang global. Ada yang mufassal. Mufassal itu dirinci, ditentukan jenis azabnya. Adapun penyebab yang mujmal, yang global, yang umum, Umumnya orang diazab di alam kubur karena kebodohan mereka tentang Allah, tentang syariatnya, sehingga menyia-nyiakan perintah Allah, melanggar larangannya, berbuat banyak dosa dan maksiat. Itu penyebab secara umum seseorang diazab di alam kubur. Adapun yang mufassal, yang dirinci, penyebab azab kubur disesuaikan dengan jenis dosanya. Pertama dan juga kedua. Yang pertama, penyebab azab kubur tidak membersihkan diri seusai kencing, seusai buang air kecil. Kalau laki-laki cuma digibrik-gibrik sudah saja. Tidak dicuci, tidak ombeh. Kedua, namimah. Namimah itu ngadu domba. Berdasarkan banyak dalil tentang hal ini. Di antaranya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Ibnu Abbas, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabuna fi kabirin qala bala innahuma kabirun fa amma ahaduhuma fa kana yas'a bin namimah wa amma al-akhar fa kana la yastathiru min bawlih thumma qala thumma akhadha 'udan rataban فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال أن له يخفف عنهما ما لم يبس. Nabi SAW suatu saat melewati dua kuburan. Lalu beliau berkata, penghuni dua kuburan ini sedang diazab. Kenapa beliau tahu? Beliau mendengar. Beliau itu mampu mendengar suara dari alam kubur. Suara jeritannya, suara pukulannya, dan seterusnya. Kata beliau, kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Kedua-duanya tidak diazab karena dosa yang dianggap besar. Tapi dianggap kecil oleh kedua pelaku ini. Bala, padahal iya. Innahuma kabir. Kedua dosa ini besar. Namimah, ngadur omong. Orang tadinya bersahabat, disebar omongan yang buruk tentang keduanya, akhirnya bermusuhan. Itu ngadu domba namanya. Namimah itu naqlul kalam. Mengutip ucapan seseorang, disampaikan kepada orang lain. Ucapan yang buruk. Sampaikan kepada orang yang dibicarakannya, maka orang yang dibicarakannya marah, kesel, kecewa. Akhirnya membenci orang yang tadi. Akhirnya yang tadi bersahabat menjadi apa? Bermusuhan, saling membenci. Itu namimah. Orang yang melakukan namimah pertama diazab di alam kubur. Kedua, Nabi SAW menyatakan la yadkhul jannah an-numam. Tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Makna tidak akan masuk surga bukan kekal di neraka selama-lamanya. Ada dua maknanya. Seperti yang dituturkan oleh para ulama. Seperti contohnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan hadis tentang la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang ngadu domba, yang memutuskan silaturahmi, yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil debu. Itu semuanya terancam tidak akan masuk surga. Apa maknanya kekal dalam neraka? Ada dua penjelasan. Penjelasan pertama, ya kekal dalam neraka karena dianggap kafir, kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan haram tersebut, menganggap halal terhadap namimah, memutuskan silaturahmi, sombong, halal, maka menghalalkan apa yang Allah haramkan bisa kufur. Kedua, makna tidak akan masuk surga itu adalah tidak langsung masuk surga pertama kali. Dia akan digodok dulu di dalam neraka. Sesuai dengan kadar dosa dan banyaknya dosa yang dilakukannya. Makin banyak, makin selama di nerakanya, makin hebat azabnya. Makin sedikit, makin enteng dan makin sebentar azabnya. Tapi pada akhirnya setelah dosanya lunas oleh azabnya, diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Ini makna kedua. Jadi namimah luar biasa dahsyatnya, diazab di alam kubur dan terancam dengan neraka. Ini golongan pertama yang tadi diazab. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, mereka orang yang tidak bebersih setelah kencing. Ini kan sesuatu yang dianggap ringan entengnya, dianggap enggak dosa gitu. Akhirnya banyak orang kebelat, kemudian di pinggir jalan cari pohon, di balik pohon sudah digibrik-gibrik sudah aja. Ada yang begitu? Banyak. Di terminal-terminal tuh kencingnya di mana tuh? Di ban bus. Sehingga kalau kita mau masuk bus harus nahan nafas ya. Padahal sehat itu teh. Amoniak. Tapi ya enggak nyaman saja bagi kitanya. Lalu Nabi SAW mengambil sebatang ranting, lalu dipotong jadi dua, lalu yang satu ditancapkan ke satu kuburan, yang kedua di kuburan yang kedua. Beliau menyatakan semoga ini bisa meringankan azabnya selama masih basah. Ini tidak boleh dijadikan dalil bolehnya kita ngabanjuran kendi, cai kendi kan asoknya, atau menabur bunga dengan dalil ini. Enggak. Pertama, ini ranting, bukan daun, bukan bunga, bukan air. Yang kedua, itu kekhususan bagi Nabi SAW dan hanya di momen itu. Buktinya apa? Buktinya Nabi tidak melakukan itu ke setiap kuburan, enggak. Beliau enggak datang ke Baqi kemudian ditancap-tancapkan satu-satu, enggak. Dan tidak pernah ada seorang pun sahabat yang melakukan itu ke kuburan kerabatnya. Menunjukkan ini kekhususan bagi beliau, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dengan sanad yang sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, berkata Aisyah, "Dakhalat 'alayya imra'atun minal yahud, faqalat inna 'adzabal qabr minal baul, faqultu kadzabti." Faqalat bala, "Inna lanaqdhidu minhu al-jalad wath-thawb." Fakharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam ila as-shalah. وقد ارتفعت أصواتنا فقال ما هذا فأخبرته بما قالت فقال صدقت قالت فما صلى بعد يومئذ إلا قال دبر كل صلاة ربي جبريل رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. Kata Aisyah, ada seorang wanita Yahudi masuk menemui aku, bertamu ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Berkata wanita Yahudi itu, sesungguhnya azab kubur itu disebabkan karena air kencing. Apa kata Aisyah? Bohong. Aisyah tidak mau membenarkan apa yang diyakini oleh Yahudi. Bohong, enggak benar itu. Kata wanita Yahudi, benar. Kami mah suka menggunting kulit dan pakaian yang terkena air kencing. Jadi kalau air kencing terkena pakaian digunting tuh. Terkena kulit maksudnya bukan kulit di dalam tubuh. Kulit wadah air terbuat dari kulit. Kena air kencing digunting. Suka gitu kata Yahudi. Maka keluarlah Nabi SAW mau sholat ke masjid. Saat itu suara kami sudah meninggi. Aisyah berantem sama dia tuh. Sama wanita Yahudi ini. Paria-ria omong gitu. Kata Nabi SAW, ada apa ini? Perempuan maribut wae ini. Kata Aisyah, aku beritahukan kepada Nabi SAW. Bahwa wanita Yahudi ini mengatakan azab kubur berasal dari air kencing. Apa kata Nabi SAW? Sadaqat, dia benar. Nabi SAW tidak membela Aisyah walaupun istrinya. Tapi yang beliau bela itu siapa yang benar gitu. Gak peduli itu siapa yang bersengketa. Tapi siapa yang benar itu dibela. Jangan sampai karena ketidaksukaan kita ke orang, kebencian kita ke orang menyebabkan kita menyalahkan orang itu walaupun benar, membela yang kita cintai walaupun salah, gak boleh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum mendorongmu untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nabi SAW tidak membela Aisyah, tapi membenarkan wanita itu dengan mengatakan sadaqat. Benarlah wanita itu. Wanita Yahudi padahal, ya. Gimana sikap Aisyah? Aisyah tidak belik. Aisyah tidak marah. Aisyah tidak baud. Tidak seperti wanita sekarang. Coba kalau suami istri, istrinya bertengkar sama wanita lain itu dibela oleh si suami ini. Apa yang terjadi? Pengalaman antum semua, ya. Apa kata Aisyah? Fama sholla ba'du yauma idzin. Tidaklah Nabi SAW sholat seusai peristiwa itu. Kecuali beliau selalu berdoa di akhir setiap sholat. Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. A'idzi min harrin nar wa azabil qabar. Ya Allah, penguasa Jibril, Mikail dan Israfil, lindungi aku dari panasnya api neraka dan dari azab kubur. Ini hadis kedua yang menjelaskan bahwa penyebab azab kubur itu apa? Kencing tapi tidak dibasuh. Makanya kalau kita kencing keciprat ke tubuh cepat cuci. Walaupun tidak akan sholat segera gitu. Atau kena pakaian, cepat cuci, ya. Dan diisyaratkan bahwa dulu Bani Israel, seperti yang dituturkan oleh wanita Yahudi tadi, mereka suka menggunting baik pakaian ataupun kulit-kulit yang terkena air kencing, dan ini bagian dari agama yang Allah syariatkan kepada mereka zaman dahulu. Memang yang Allah syariatkan kepada Nabi Musa begitu. Kalau terkena air kencing, gunting. Kalau terkena air kencing, gunting. Baik pakaian ataupun wadah-wadah yang terbuat dari kulit. Sampai ada orang yang merubahnya. Orang itu mengatakan, enggak perlu digunting, biarkan saja. Merubah agama itu, syariat. Apa akibatnya? Orang ini diazab di alam kuburnya karena omongannya, diazab pula orang-orang yang mengikuti omongannya. Sehingga diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abdurrahman bin Hasanah, Rasul alaihissalatu wassalam bersabda, alam ta'lamu ma laqiya sahibu bani Israel, Kanu idza asabahumul baul qata'u ma asabahul baul minhum fanahahum an dzalik fa'udziba fi qabrih. Apakah kalian tidak tahu apa yang dialami oleh kalangan Bani Israel? Dulu mereka suka memotong kain kulit yang terkena air kencing dan itu syariat. Lalu ada tokoh yang melarang mereka melakukan itu. Kan sayang, kain harus digunting. Kan sayang, wadah-wadah terbuat dari kulit juga harus digunting. Lalu dirubah. Akibatnya orang itu diazab di alam kuburnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hakim, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Berkata Al-Hakim, sahih ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Suatu saat Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu. Bersucilah kalian dari air kencing karena umumnya azab kubur itu karena air kencing. Itu dari Anas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan amatu adzabil qabr minal baul fatanazzahu minhu. Umumnya azab kubur itu berasal dari air kencing, maka bersucilah kalian dari air kencing tersebut. Dan banyak lagi hadis-hadis yang senada yang menjelaskan salah satu penyebab orang diazab di alam kubur adalah karena air kencing. Dua, pertama, setelah kencing tidak ombeh, tidak bersuci, tidak membersihkan diri. Yang kedua, kalau terkena badan atau pakaian tidak langsung dicuci. Ya, inilah dua di antara penyebab azab kubur. Pertama, tidak bersuci setelah kencing. Yang kedua, namimah. Ketiga ini umumnya ini para pejabat, mulai dari level presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kades, RW/RT. Hanya mereka? Enggak. Pengurus sebuah organisasi, apapun, yayasan, pondok pesantren, DKM, sekolah, ini bisa terjadi. Orang yang faham agama pun melakukannya. Apalagi yang tidak faham. Apa yang kedua? Ghulul. Bahasa kitanya korupsi. Ada orang yang faham agama tapi korupsi. Konon menurut penelitian dulunya, bukan sekarang, Departemen Agama zaman baheula departemen paling korup kedua setelah PU dulu. Dulu itu bukan sekarang ya. Sekarang entah naik entah turun. Entah anger gitu. Entah tambah-tambah ya. Makanya banyak setelah turun dari menteri langsung masuk BUI. Ada yang begitu? Ada banyak. Berkata muallif, wa min adz-dzunubi allati yu'adzabu sahibuha fil qabr al-ghulul. Di antara dosa yang menyebabkan pelakunya diazab di alam kubur adalah korupsi. Dan banyak hadis yang sahih tentang hal ini. Di antaranya sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata beliau, ahda rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman yuqalu lahu Mid'am. Fa bainama Mid'am yahuttu rahala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id asabahu sahmun a'ir faqatalah. Faqala an-nas hani'an lahul jannah. Ada seorang yang menghadiahkan seorang budak hamba sahaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak ini namanya Mid'am. Ini citranya buruk, jangan diambil sebagai nama. Keren Mid'am. Lalu pas anak kita borojo, si Mid'am, jangan. Karena citranya buruk. Ketika si Mid'am sedang menuntun tali kekang kuda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia terkena anak panah air. Air itu yang liar lah. Anak panah entah di mana, bres, langsung menembus tenggorokannya, faqatalah. Mati dia. Anak panah itu membunuhnya. Dan itu terjadi ketika perjalanan menuju jihad. Orang-orang menyatakan hani'an lahul jannah, sungguh dia akan berbahagia baginya surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man mata ghazian fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa orang yang mati di tengah perjalanan menuju jihad fi sabilillah, belum jihad tuh, masih di perjalanan, lalu mati, maka dia syahid. Baik matinya itu tadi ada panah nyasar, atau kelelahan, atau penyakit, atau disengat kalajengking, ular berbisa, atau apapun lah, mati. Perangnya belum, tapi di perjalanan dia syahid. Makanya orang-orang menyatakan hani'an lahul jannah, sungguh dia berbahagia, baginya adalah surga. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalla والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتستعل عليه نارا. Tidak, kata Nabi SAW, dia bukan ahli surga. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya syamla, sebuah kain kecil yang dia ambil waktu perang Khaybar, itu adalah ghanimah yang belum dibagikan. Dia tidak setorkan. Itu masih milik umat, dia klaim sebagai milik pribadi, maka itu akan menyala menjadi api neraka bagi dia. Padahal enggak seberapa yang dia ambil. Tapi itu masih milik umat, harusnya disetorkan. Ini enggak. Ini diklaim sebagai milik pribadi. Dia akan menjadi api neraka nanti. Falamma sami'a dzalika an-nas ja'a rajulun bisyirakin aw syirakaini ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala syirakum minnar aw syirakaini minannar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara begitu, orang-orang semuanya mendengar, datang orang, ya Rasulullah, ini tali kekang kuda seutas atau dua utas dari api neraka. Disetor tuh. Hanya tali kekang kuda. Gak seberapa kalau dinilai dengan uang. Tapi itu milik umat. Itu ghanimah. Harus disetorkan dulu. Nanti Nabi atau imam yang membagikannya. Ini mah diklaim. Lalu disetorkan. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, kana ala thaqlin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu karkaroh. Ada orang namanya Karkaroh, selalu membawa perlengkapan bekal Nabi sallallahu alaihi wasallam selama jihad. Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat dulu kalau jihad itu fisabilillah, itu peralatan perbekalan itu bawa sendiri, tidak ditanggung oleh negara. Makanya jihad dengan harta dan jiwa. Kuda bawa sendiri, pedang bawa sendiri, perisai, baju besinya, makanan itu bawa sendiri. Termasuk Nabi SAW. Dan berat, ya. Dibawakan itu oleh seseorang namanya Karkaroh. Famata, di tengah jalan mati ini orang. Menuju medan perang. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa finnar. Orang ini di dalam neraka. Orang-orang kaget. Ini orang jasanya besar kepada Nabi SAW. Matinya di jalan menuju medan perang. Dia perangnya nonton atau ikut? Ya ikutlah, masa nonton begitu sampai selesai. Ikut perang. Mestinya ketika di perjalanan menuju medan perang mati, mestinya syahid. Tapi kata Nabi SAW, huwa finnar. Dia dalam neraka. Fadhahabu yanduruna ilaih fawajadu abad.

organisasi, yayasan, pondok, dan seterusnya, lalu ditugaskan menggalang dana untuk kepentingan umat, lalu diklaim sebagian, baik uang ataupun peralatan. Kan ada orang, ini titip untuk yayasan, diklaim ini untuk saya, ada yang begitu. Maka ini yang disebut dengan hulul dan berakibat di azab di alam kubur, di azab juga di neraka nanti. Inilah penyebab ketiga. Penyebab keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Kita bahas sekarang, bukan untuk bulan depan. Kenapa empat-empatnya disebut? Sebab empat-empatnya disebut dalam salah satu, dalam satu hadis. Sudah suudzon. Nah, biasanya bulan depan baru beberapa menit. Keempatnya adalah tidak mengamalkan Quran. Dipelajari, dihafal, diamalkan tidak. Kelimanya adalah zina. Keempatnya afan, dusta, kelimanya tidak mengamalkan Quran, keenamnya zina, ketujuhnya riba. Ini diterangkan dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Kata Samurah bin Jundub, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina bi wajhi faqala man ra'a minkum al-lailata ru'ya qala fa in ra'a ahadun qassaha fa yaqulu masyaallah. Kata Samurah bin Junub, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beres salat, dalam riwayat lain salat subuh, beliau selalu menghadapkan wajahnya ke makmum. Imam itu sunnahnya setelah salam lalu baca Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalalil ikram, menghadapkan badannya ke makmum. Itu sunnahnya. Bukan terus menghadap ke kiblat. Makmum terdireret-reret acan. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak mengatakan itu bid'ah atau dosa, tidak. Tapi kalau kita ingin dapat pahala sunnah setelah selesai jadi imam sholat, hadapkan wajahnya ke makmum. Atau ke arah kanan, makmum di sebelah kanan imam. Dua-duanya sahih. Setelah itu beliau berkata, adakah di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Kalau ada, ceritakan. Kemudian beliau berbicara yang lain lagi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Suatu saat itu selalu begitu. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang sunnahnya tausiyah setelah sholat. Bahasa kitanya kultum, kuliah 70 menit. Fasa'alana yauman, suatu saat beliau bertanya lagi kepada kami, hal ro'a ahadu minkum ru'ya, ada enggak di antara kalian yang tadi malam mimpi? Kulna, kami mebla, tidak. Lalu beliau menyatakan, lakinni ra'aitu al-lailata rajulaini atayan fa akhadha biyadayya fa akhrajani ila al-ardil muqaddasah fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun biyadihi kalubun min hadid qala ba'du ashabina am Musa kalub min hadid yudkhiluhu fi syaq fi sadqihi hatta yablughu qafah thumma yaf'alu bisadqihi al-akhar mithla dhalik fayaltaimu sadquhu hadha faya'udu fayasna'u mithlahu. Akan tapi tadi malam aku mimpi. Mimpi Nabi adalah wahyu. Ada dua orang yang mendatangi aku
Kedua-duanya memegang dua tangan.

0: ku kanan dan kiri dan mengeluarkan aku, membawaku ke sebuah tanah yang bersih, yang suci. Di sana orang yang berdiri, di tangan orang yang berdiri ada satu batang besi yang runcing. Tiba-tiba ditusukkan itu ke rahang kanan, tembus ke tengkuk. Jadi orang yang memegang besi itu, dia tusukkan besinya ke rahang orang yang duduk. Tembus sampai ke tengkuk. Sakit enggak? Bingit sakitnya. Jangan dibayangkan. Cacak kabereyan ku cucuk peda oge, kita sudah tersiksanya ya. Ini tembus dari rahang sampai ke tengkuk. Kemudian dia lakukan ke kirinya. Ditusuk dari kiri, tembus ke tengkuk. Cabut lagi. Menusukkannya sakit, mencabutnya juga amat sakit. Begitu dicabut, utuh lagi seperti sedia kala. Ditusuk lagi, terus dan terus begitu. Mengerikan, berulang-ulang. Kultu, aku bertanya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada dua orang yang membawaku, mahadha, apa ini? Qala intaliq, kedua-duanya berkata, udah kita pergi lagi. Fantolakna hatta ataina ala rajulin muntaji'in ala qafah wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bifahrin aw sakhrah fa yasdakhu bihi ra'sahu fa idza darabahu tadahdahul hajar fantalaqa ilayhi liya'khudahu fala yarji'u ila hadha hatta yaltaima ra'suhu wa 'ada ra'suhu kama huwa fa 'ada ilayhi fa darabahu. Kami pun pergi lagi ke suatu tempat lain. Di tempat lain kami mendapati ada orang yang sedang berbaring di atas tengkuknya. Dan ada orang yang berdiri di sampingnya, di samping kepala. Orang yang berdiri itu membawa sebuah batu yang besar. Tiba-tiba gejret itu batu ditimpakan kepada kepala orang yang berbaring tadi. Akhirnya penyet, pejet. Ay, penyet teh pejetnya. Pejet, kabayang polona budak muncrat ka ditu ka dia. Kemudian dahdahahu hajar, si batu itu menggelinding. Orang itu berjalan mengambil kembali batu yang menggelinding. Setelah dapat, kembali ke tempat tadi dan kepala orang yang tadi pejat sudah utuh lagi seperti sedia kala. Gejret ditimpakan lagi ke kepala orang itu. Menggelinding lagi, diambil lagi, kembali lagi, sudah utuh, gejret, dan seterusnya begitu berulang kali. Ngeri melihatnya. Aku bertanya, apa ini? Kedua orang yang membawaku berkata, kita pergi. Fantolakna, kami pun pergi. Di tempat lain ada sebuah tungku besar. Bagian bawahnya luas, bagian atasnya sempit. Orang Subang terang seeng. Zaman baheula pasti ada, zaman sekarang sudah jarang. Seeng langseng itu mungkin sudah enggak diperlukan lagi sekarangnya. Sebab seeng langseng untuk nyangu mananak nasi, sekarang mananak nasi cukup masukkan beras, masukkan air, cetrek. Tidur, pas bangun sudah matang gitu ya. Dulu mah prosesnya tidak begitu. Harus dikarihan heula. Dina panci, setelah beres dikarihan, dialihkan karena dulang. Tahu dulang? Anak-anak sekarang enggak. Setelah itu baru masukkan karena asepan. Setelah masuk asepan, masukkan seeng. Dimasukkan ke dalam seng, tutup, udah, baru matang. Seng itu semacam langseng, Tapi bagian bawahnya luas, bagian lehernya itu sempit, tempat keluar masuk. Nah, di Seeng itu ada lelaki perempuan semuanya telanjang. Tiba-tiba si Seeng tersebut dinyalakan api di bawahnya. Kalau Seeng kan dicayannya, ini mah tidak terdicayan, tapi dipanaskan. Kabayang gugurubugan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berebut keluar. Di bawahnya luas, jalan keluarnya sempit atau pak? Pas sedek-sedek. Silih teje, silih dorong, silih bedol gitu ya. Dalam keadaan telanjang. Menderita. Satu demi satu keluar lama setelah saling dorong, saling bedol, saling jejek dan seterusnya. Sampai setelah keluar semua, si apinya padam lagi. Apa yang terjadi? Setelah padam, baralik deui eta jelema. Masuk lagi ke dalam Seeng tadi. Setelah semuanya berkumpul di bawah, dinyalakan lagi. Kepanasan lagi, kekerepengan. Keluar lagi berebut. Begitu dan begitu seterusnya. Ngeri melihatnya. Aku bertanya, kata Nabi SAW, apa ini? Udah pergi lagi. Kami pun pergi. Ditemukan sebuah sungai dari darah. Dan di pinggir sungai tersebut ada orang yang berdiri. Di tengah-tengah sungai darah ada orang yang kekerbekan. Orang yang di pinggir itu membawa batu. Ketika orang yang ada di tengah sungai darah itu mau menepi, mau hanjat, hanjatnya naon, naik ke daratan, dilempari oleh batu. Terus terdorong lagi ke tengah, kerbek lagi, menepi lagi, dilempar lagi dengan batu, ke tengah lagi, begitu dan begitu seterusnya. Aku bertanya, apa ini? Udah pergi lagi. Jadi ada 4 kejadian mengerikan. Pertama yang ditusuk ke rahang sampai ke tengkuk. Yang kedua yang di apa? Ditimpa kepalanya dengan batu. Ketiga dibelem dina Seeng. Dan yang keempat kekerebekan dina sungai darah. Kami pun pergi. Sampailah kami ke sebuah taman yang hijau. Ini mah enak, menyenangkan, tadi mengerikan. Di dalamnya ada sebuah pohon yang sangat besar. Di akar pohon itu ada seorang orang tua dan anak-anak lagi diasuh. Di dekat orang tersebut ada orang lain yang di depannya ada api yang dinyalakan. Ini tempat yang indah. Orang tua dikelilingi oleh anak-anak di sebuah taman yang hijau yang indah. Enak, nyaman. Ada orang yang bawa-bawa api. Terus aku dibawa naik lagi ke atas pohon. Lalu aku dimasukkan ke sebuah tempat. Aku belum pernah melihat tempat yang lebih indah dari tempat ini. Ini lebih indah daripada yang tadi. Dan di sana ada laki-laki, orang tua, pemuda, perempuan, dan anak-anak sedang berbahagia di sana. Sedang healing gitu. Kemudian aku dikeluarkan lagi dari tempat itu, naik lagi ke atas pohon lagi, masuk lagi ke sebuah tempat yang jauh lebih bagus dari tempat kedua tadi. Di dalamnya ada orang tua dan ada pemuda. Jadi ada 3 tempat di pohon itu. Pertama, pas di akar pohonnya ada orang tua dan anak-anak. Naik ke atas, ada orang tua, anak pemuda, wanita, anak-anak, lebih bagus. Di atas lagi, lebih bagus lagi. Itu 7 kejadian. 4 di antaranya mengerikan, 3 di antaranya menyenangkan. Setelah itu berkata Rasul SAW kepada kedua orang itu ini, tawaftumuni al-laylah fa'akhbirani amma ra'ait. Kalian telah membawa aku berkeliling ke beberapa tempat. Sekarang ceritakan, terangkan kepadaku peristiwa-peristiwa yang aku lihat tadi. Kedua orang itu menjawab, na'am, ya, akan kami terangkan. Ammal ladzi ra'aitahu yushaqqu sidquhu fakadzdzab yuhaddithu bil kadzibah fatahmilu anhu hatta yablugha al afaq fayusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Adapun orang yang engkau lihat rahangnya ditusuk sampai tembus ke pundaknya, ke tengkuknya, dia ini seorang pendusta. Dia menyebarkan kedustaan sampai memenuhi ufuk. Kalau dulu berdusta itu pasti dengan ucapan. Sekarang mah lebih banyak berdusta dengan jempol, ya enggak? Berupa apa? Bikin status atau menyebarkan berita di media sosial, di internet. Isinya bohong umpamanya. Isinya keburukan. Yang paling parah berisi agama tapi sesat dan menyesatkan. Menebar hadis palsu, hadis dhaif, menyebar kebidahan, memenuhi ufuk. Ada berita yang kita sebar, satu detik kita upload, di detik itu menyebar ke seluruh dunia. Maka orang ini akan mengalami azab tadi terus sampai hari kiamat. Jadi azab kubur bagi pendusta ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuknya. Ini salah satu bentuk azab kubur plus penyebabnya. Ditusuk rahangnya, penyebabnya karena dia seorang pendusta. Hati-hati menggunakan media sosial. Ya. Kedua, walladzi ra'aitahu yusdakhu ra'suhu. Farajulun 'allamahullahu al-Qur'an fanama 'anhu bil-lail wa lam ya'mal fihi bin-nahar yuf'anu bihi ila yaumil qiyamah. Yang kedua. Adapun orang yang engkau lihat kepalanya ditimpa dengan batu sampai pejet. Dia orang yang diajarkan Al-Qur'an oleh Allah. Tapi malam hari dia tidur, di siang harinya tidak mengamalkannya. Quran dipelajari, dihafal, diamalkan tidak. Ini orang yang belajar ilmu, faham ilmu, tapi tidak beramal. Maka diazab di alam kuburnya. Azabnya berupa apa tadi? Kepalanya ditimpa dengan batu sampai pejet. Dan ayat banyak. Atamurunan nasabil birri watan sauna angfusakum wa antum. Tatsluna al-kitab afala taqilun. Ya ayuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi di alam kuburnya diazab. Salah satu bentuk azab kubur ditimpa kepalanya dengan batu besar. Penyebabnya apa? Belajar tanpa diamalkan. Memahami ilmu tidak untuk diamalkan. Inilah yang kedua. Ketiga, walladzi ra'aitahu fi tsaqab fahumul zunnat. Adapun orang yang kamu lihat di seeng tadi, laki perempuan telanjang berkumpul lalu dinyalakan api, mereka adalah para pezina. Coba lihat. Jadi setelah mereka dibakar, perbut keluar. Setelah semuanya keluar, padam, apa yang terjadi? Balik lagi, ketagihan. Padahal tahu resikonya itu. Nanti bakal dibakar lagi. Balik lagi. Ya, sekali berbuat, selamanya akan kecanduan. Inilah yang ketiga. Keempat. Walladzi ra'aitahu finnar akalu riba. Adapun orang yang... Inilah baris syajarah Ibrahim beserta para... Penyebabnya, wasyekhu fi asli syajarah Ibrahim alaihissalam wasibyan haulahu awladun nas Walladzi yuqidun nar malik khazanan nar. Adapun orang tua yang engkau lihat di akar pohon di sebuah taman itu Ibrahim. Anak-anak yang mengelilinginya itu auladun nas, anak-anak manusia. Maknanya anak-anak yang mati sebelum baligh. Maka mereka itu diasuh oleh Nabi Ibrahim di alam kuburnya di sebuah tempat yang indah. Berbahagialah orang-orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih balita. Sedih apa tidak? Sedihlah. Tapi setelah kita mengetahui bagaimana nasib anak kita yang meninggalkan kita semasa balita, kita terhibur, anak kita berbahagia di sana. Kita nangis, dia senyum di sana. Senang diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu di alam kubur. Dan kelak di akhirat anak tersebut akan menunggu di pintu surga. Enggak mau masuk surga sebelum ayah ibunya datang lalu dia tuntun ke dalam surga. Itu di akhiratnya. Sebagaimana sebuah hadis, Nabi SAW sedang ngeriung dengan para sahabat. Di antaranya ada sahabat, tiba-tiba muncul anaknya dari balik punggungnya. Lalu diambil, dipangku, digendong. Ditatap, diusap, dicium semudah dedehnya. Ya. Kata Rasulullah SAW, hal tuhibbu, kamu mencintai anakmu? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtuhu. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya ya. Atau lucu-lucunya, mungkin baru lelengkah halu. Mungkin setahun lebih dikit atau kurang dikit. Disebut kembang buruan. Kembang itu bunga, buruan itu apa? Halaman, jadi penghibur sehari-hari. Esoknya kembali ngariung. Tapi sahabat kemarin yang bawa anak gak ada. Lalu ditanya, kemana yang kemarin bawa anak? Para sahabat menyatakan, wahai Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati. Dan bapaknya sekarang sedang berduka. Akhirnya jung aja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngadek berdiri tadi. Bring ngabring pak iring-iring ngalit ngabandalit dengan para sahabat. Mau apa? Takziah. Didapatinya orang itu lagi sedih, lagi menangis. Oleh Nabi SAW dihibur dengan satu hiburan yang merubah perasaan sedihnya menjadi bahagia. Bukan ngelawak, bukan. Apa kata Nabi SAW? Ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana sih yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup terus panjang umur sehingga engkau bisa bersenda gurau dengannya seumur hidupmu, atau anakmu pergi meninggalkanmu lebih dahulu dan dia menunggumu di pintu surga untuk kemudian menuntunmu masuk ke dalam surga? Mana yang lebih kamu sukai? Anaknya hidup terus, tapi gak tahu tuh, apakah anak itu akan tetap lucu setelah gedenya? Oh, alpika sebelah. Lagi kecil lucu tanya, setahun lebih dikit, senat apa kurang sedikit. Ya bersih kenehnya, lucu, nangisnya lucu, gitu ketawanya, ngomongnya. Coba biarkan setelah 5 tahun, 6 tahun. Ya, main-main, papanasan, hujanan hidung. Kulehe, dekil and dekucel. Terus menyerap kebiasaan buruk dari teman-temannya, dari tetangga. Tapi kan sebelum. Apalagi sudah remaja. Apalagi sudah pemuda. Bandel, lamun teka didik. Tapi kalau lagi kecil meninggal, terus menunggu di pintu surga, membawa anak ayah ibunya masuk ke dalam surga, itu bahagia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana yang lebih kamu sukai? Orang itu menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahuluiku dan menunggu aku di pintu surga, itu lebih aku sukai. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Demikianlah anakmu sekarang. Jadi menunggu di pintu surga, mereka anak itu tidak menderita di alam sana. Menderitanya itu ketika menjelang kematiannya. Itu saja kita orang tuanya nangis melihat anaknya menderita. Ya, setelah meninggal dia berbahagia di sana. Mendengar itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal hadza khasallah aw likullina? Wahai Rasulullah, ini apakah khusus untuk dia atau berlaku untuk kita semua? Nabi menjawab, bal likullikum. Ini berlaku untuk kalian semua. Setiap orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih balita, sama nasibnya dengan orang ini. Berbahagialah mereka, anak-anak kita yang meninggal ketika kecil itu sedang berbahagia di alam kubur, diasuh oleh siapa? Ibrahim. Itu di dunianya, dan di akhirat akan menunggu orang tuanya kemudian menuntun masuk ke dalam surga. Jadi adapun orang tua yang kau lihat itu Ibrahim, anak-anaknya adalah anak-anak orang, anak-anak manusia, termasuk anak orang kafir, iya. Wa auladul musyrikina ya Rasulullah, termasuk anak-anak orang musyrik ya Rasulullah, iya. Karena walaupun orang tuanya musyrik, anak-anaknya masih suci, ya. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah, di atas Islam. Orang tuanya yang nanti meyahudikan, menasranikan, memajusikan. Kalau belum dewasa, masih kecil, dia masih di atas fitrah. Adapun orang yang memegang api itu malik penjaga neraka. Adapun negeri kedua yang kau masuki di atas pohon yang indah, itu adalah negeri umumnya kaum mukminin. Adapun negeri yang di atas lagi jauh lebih indah, itu fadarus syuhada. Itu negerinya para syuhada. Ana Jibril wa hadza Mikail. Aku Jibril dan ini Mikail. Ternyata dua orang yang membawa beliau di mimpinya itu Jibril dan Mikail. Farfa ra'saka ya Muhammad. Sekarang angkat kepalamu hai Muhammad. Farafa'tu ra'si. Aku menengadahkan kepalaku ke atas. Fa'idha fauqi mithlas sahab. Tiba-tiba di atas kepalaku itu ada seperti segumpal awan. Qala, berkata Jibril Mikail, dzaka manziluka. Itu tempatmu nanti. Di alam kubur setelah kematianmu itu tempatnya. Tertinggi. Dalam hadis lain disebut dengan sebutan ar-rafiqul a'la. Qultu, aku berkata, da'ani adkhulu manzili, biarkan aku melihat tempatku nanti. Ingin lihat isinya kayak gimana? Kalau negeri para syuhada sudah beliau lihat. Negeri umumnya kaum mukmin sudah dilihat. Negeri tempat anak-anak yang kecil mati waktu kecil sudah dilihat. Beliau ingin melihat tempat beliau di alam kubur nanti. Apa kata Jibril? Innahu baqiyalaka umur lam tastakmilhu. Falaw istakmalta ataita manzilak. Kamu masih tersisa beberapa umur yang belum kamu sempurnakan. Kalau sudah sempurna umurmu, baru kamu bisa masuk ke sana. Ke Ar-Rafiqul A'la, sebagai tempat tertinggi di mana? Di alam kubur. Ya. Jadi ini 4 sampai 7 menjelaskan jenis azab kubur beserta penyebabnya. Jadi sudah 7 poin. Pertama, kencing di gibrig-gibrig. Kedua, namimah. Ketiga, korupsi. Keempat, dusta. Kelima, tidak mengamalkan ilmu. Keenam, Zina, ketujuh, riba. Inilah yang ketujuh. Kedelapan. Bulan depan kita bahas ya. Sekarang cukup sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Bagi akhwat yang buang air kecil di toilet, di sana tak tersedia air yang cukup. Digantikan, disediakan tisu untuk membersihkannya. Apakah pada keadaan darurat seperti demikian sudah mencukupi? Tidak, tidak mencukupi. Boleh kita menggunakan tisu seperti yang dilakukan oleh orang-orang bule gitu. Tapi li ajli takhfifin najasah, dalam rangka mempersedikit najis sebelum dibersihkan, setelah itu dibersihkan dengan air. Bukan pembersih pokok satu-satunya. Kalau orang-orang kafir kan begitu. Kalau di toilet tidak ada tisu, walaupun ada air untuk cebok, bingung mereka. Kalau kita sebaliknya, nggak ada air untuk cebok, ada tisu, bingung juga ya. Jadi tidak cukup. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu di toilet itu kurang air, bawa botol, ya. Di WC-WC di barat gitu, walaupun tidak ada air untuk cebok, tapi ada wastafel, karena mereka seusai BAB kemudian cebok dengan tisu, mereka suka mencuci tangannya, ada sabun di sana di wastafel, air selalu ada. Nah, kita bawa botol kosong, isi dengan air, kemudian cebok dengan itu. Pokoknya mah bisa lah, kalau sungguh-sungguh pasti ada jalan, ya, ada selalu. Saya sempat punya pengalaman. Turun di bandara di negeri kafir, dina pesawat tuh nggak kuat, pengen ke WC mules, mungkin sebelum naik itu makan sesuatu gitu yang membuat mules. Jadi pas turun saya biarkan koper, saya langsung cari WC. Pres. Sudah keluar kemudian nyaman. Pas beres bingung. Ada tisu. Tapi air untuk cebok enggak ada, untuk ngebanjur juga enggak ada. Alah kumaha ieu teh. Bingung teh. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya daripada tidak, karena tidak ada air, daripada dibiarkan dengan tisu, lalu berdiri. Begitu berdiri, brus, ternyata ada sensor. Begitu kita berdiri, air ngekulontor. Ayah sabar 5 ember, bersih gitu. Wah, ini dia. Ya. Akhirnya musim dingin, sehingga kukul kelas baal. Kucai kulkas ya. Jadi kalau kita tahu bahwa di sana tidak ada air, bawa. Beli umpamanya air mineral 1 liter, bawa ya. Untuk cebok sisanya minum. Kalau minum dulu nanti gak cukup. Ana mengadopsi seorang anak laki-laki. Sewaktu bayi, dia sempat beberapa kali meminum ASI saudara ana. Saudaranya adik apa kakak nih? Atau jauh, mahram bukan? Atau lebih tepatnya kakak, oh kakak. Yang ingin ana tanyakan adalah apabila nanti ana punya anak kandung perempuan, apakah mereka menjadi mahram atau anak angkat atau hanya mahram dengan anak dan kakak beserta anak-anaknya, tidak menjadi mahram bagi anak kita karena bukan saudara persesusuan. Tapi menjadi mahram bagi ibu angkatnya karena menyusu ke kakaknya, kakak kandungnya, ya. Jadi ibarat ke sepupu, sepupu itu mahram apa bukan? Bukan mahram. Boleh menikah dengan sepupu? Boleh, ya. Walaupun tidak afdol, tapi boleh, sah. Jadi sepupu bukan mahram. Adakah kebaikan di antara orang yang berbeda? Yang pertama, sudah kenal sunnah, tetapi selalu lalai dalam ketaatan. Nah ini berilmu tak beramal. Kalau kenal sunnah, gak akan lalai dalam melakukan ketaatan. Kedua, belum kenal sunnah, tapi semangat dalam ketaatan, terutama dalam melaksanakan sholat. Mohon nasihat. Dua-duanya ada kebaikan, dua-duanya ada keburukan. Yang mengenal sunnah, kebaikannya dia telah mengenal sunnah. Sudah faham ilmu. Keburukannya tidak beramal dengan ilmunya. Yang kedua, kebaikannya dia rajin ibadahnya. Tapi keburukannya kurang ilmu. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ibadahnya salah, keliru karena tanpa ilmu tadi, ya. Ada plus minus. Yang bagus, yang kenal sunnah, beramal dengan ilmunya, rajin dalam melakukan ketaatan, yang rajin ibadah tadi tinggal didakwahi, diajari ilmu, ya. Tapi kalau ada dua orang, yang satu berilmu tapi amalnya minim, yang satu lagi beramal tapi tidak berilmu. Mana yang lebih utama? Nabi SAW menyatakan, fadlul alimi alal abid ka fadlil qamari laylatal badri ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Alim dan abid. Alim berilmu. Abid ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Keutamaan orang berilmu tapi ibadahnya pas-pasan dibanding orang ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada, ya. Tapi yang berilmu tadi wajib dibarengi dengan amal. Apabila tidak, kena azab kubur seperti yang tadi, ya. Apakah semua azab kubur itu sampai kiamat? Iya. Tadi disebutkan, yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dia mengalami itu sampai hari kiamat. Atau sesuai dengan kadar dosa yang diazab kemudian berhenti. Enggak, kadar dosanya nanti menentukan berat atau ringannya azab kubur. Makin berat dosanya, makin hebat azab kuburnya. Tapi sama-sama sampai hari kiamat. Apakah termasuk perbuatan hulul atau korupsi? Bukan hulul, ghulul pakai ughin. Ketika seorang suami memisahkan uang dari hasil kerjanya yang nyempil di dompet, hehe, ada hehehnya segala. Dengan niat baik, persiapan ban bocor, sedekah, dan persiapan lain. Korupsi dari siapa? Kan itu uang dia. Ya. Korupsi dari istrinya. Itu hak dia. Apakah gaji suami harus diberikan ke istrinya semua? Enggak harus, enggak boleh. Hanya lelaki bodoh yang menyerahkan seluruh uangnya kepada istrinya. Kita perlu simpanan, ya enggak? Tadi untuk ban bocor, beli bensin gitu, ya. Untuk infak dan sedekah. Kalau istri perlu diberitahu infak sedekah, sebaiknya jangan. Sampai salah satu di antara orang yang dapat naungan Di akhirat, rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Orang yang bersedekah dengan satu sedekah, terus dia sembunyikan hatta la ta'lama shimaluhu matunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Anggota badannya sendiri tidak tahu, apalagi di luar anggota badan, istrinya, anaknya, orang tuanya, jangan diberitahukan kita infak dan sedekah. Itu uang kita. Jadi kita si suami perlu memegang uang untuk keperluan-keperluan tanpa harus bilang, dilaporkan ke istri. Nah, apakah sisanya total ke istri semua? Lihat karakter istri. Kalau istri boros, uang 50 juta sebulan seminggu habis. Tiga minggunya gimana? Tapi kalau istrinya itu apik, ya, berapapun yang dikasih selalu nyisa. Saetik mahi loba nyesa. Jadi berapapun yang kita kasih dipakai untuk nafkah keluarga, resiko sehari-hari, itu selalu ada sisa. Ditabung, ditabung. Pas umpah kita butuh uang mendesak dengan jumlah yang besar, kebingungan, istrinya ini ada. Uang apa? Sisa belanja. Ada tuh 100 juta. Kalau karakter istrinya begitu, lebih baik kita ambil secukupnya, berikan semua ke istri, dijamin aman tuh. Kalau istrinya kayak begitu, tapi kalau istrinya boros, jangan, dialas aja lah ya. Biar kita yang mengatur, kalau kita lebih baik mengatur. Jadi suami menyisipkan, nyempilkan uang di dompet, tanpa pengetahuan istri, bukan korupsi, sebab itu milik suami. Ini kayaknya ini dari akhwat. Sebab ada hehehnya segala. Umpamanya ayah dan ibu dan saudara-saudara sudah meninggal, semua ahli surga. Apakah arwah-arwah mereka di alam kubur saling berjumpa, dan bila semuanya ahli surga saling berjumpa, karena mungkin tinggal di surganya bisa berbeda-beda. Pertama, Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan satu bab bahwa ahlul kubur yatazawaru ba'duhum ba'du fi kuburihim. Itu saling mengunjungi di alam kuburnya masing-masing. Tapi itu khusus bagi orang yang mempunyai nikmat kubur. Nanti diterangkan salah satu bentuk nikmat kubur bisa saling ziarah. Adapun yang kena azab kubur tidak. Mereka harus mengalami azab. Ya. Dan salah satu di antara kebahagiaan yang pasti dirasakan, jangankan di alam kubur, di dunia kita saling mengunjungi dengan orang yang kita sayangi itu membahagiakan. Jangankan saling menyayangi, kenal, reuni gitu. Reuni SMP, SMA atau perguruan tinggi ada, pas ketemu, akrabnya padahal tekarna. Waktu di sekolahnya tidak begitu dekat. Setelah jadi alumni belasan tahun reuni, wah akrabnya loh, senangnya bukan main. Itu di dunia, apalagi di alam kubur. Iya, bagi orang yang mengalami nikmat kubur, terbebas dari azab kubur, mereka bisa saling mengunjungi satu sama lain. Ya, itu pertama. Kedua, bagaimana di akhirat? Kalau toh ke surga sama-sama, level surga kan berbeda-beda. Kalau itu antara orang tua dan anak, walaupun level surganya berbeda, tapi orang yang level surganya di bawah akan dikatrol mengikuti yang lebih atas. Kalau orang tua umpamanya lebih rajin ibadahnya, lebih taat, lebih takwa. Anaknya iman, takwa, tapi levelnya di bawah. Pas di surganya beda level, maka anak-anaknya dikatrol, diangkat selevel dengan surga orang tuanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, walladzina amanu, ini surah Tur, walladzina amanu wattaba'atsum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak turunannya, anaknya, cucunya dalam keimanan, kami akan satukan mereka dengan orang tuanya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anak-anak akan dikatrol selevel dengan tingkat surga bapak-bapaknya, sekalipun amal anak-anak itu jauh di bawah bapaknya. Karena tak ada kebahagiaan tanpa bersatu dengan orang yang tercinta. Anak cucu kan gitu ya. Sekarang jangankan di akhirat, di dunia. Kita, anak kita, cucu kita, mantu kita, saudara kita sama-sama nginep di hotel bintang 7. Ngarah liar. Tapi kita sebagai orang tua di presiden suite, paling tinggi, paling enak, paling mewah. WC nauge atau lebih harum daripada kamar kita. Ada buah-buahan, makanan. Anak-anak cucu kita hanya ngambil kamar standar di bawah. Tidak bersatu. Anak-anak gak bisa ke level kita karena kuncinya itu hanya bisa ke level yang dia tempati. Kalau dia di lantai 3, hanya bisa ke lantai 3. Gak bisa ke lantai lain, apalagi ke lantai 20 umpamanya. Gak bisa. Orang tua, suami dan istri ngaruh, weh ti isin. Baru dak kamana teninggalinya, teseru kan gitu, kurang bahagia. Walaupun serba enak. Apa yang terjadi? Sudah ke resepsionis. Upgrade anak-anak saya ke level yang sama dengan saya. Akhirnya di upgrade. Oh, baru ngumpul, baru kebahagiaannya full. Itu di dunia. Apalagi di surga nanti ya. Kalau orang tua umpam levelnya lebih tinggi. Karena ketakwaannya, amal ibadahnya lebih bagus. Anak-anaknya sama ke surga. Tapi di level yang lebih bawah gak ketemu. Bahagia gak? Kurang kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak hanya fisik, tapi yang lebih utama adalah psikis. Oleh karena itulah, maka anak-anak akan dikatrol ke level yang lebih tinggi, satu level dengan orang tuanya di surga, demikian juga sebaliknya. Kalau anak-anaknya lebih bertakwa daripada orang tua, amalnya lebih hebat, ke surga lebih tinggi. Orang tuanya juga ke surga, tapi levelnya lebih bawah. Maka anak-anak tidak melihat orang tuanya, sedih. Maka nanti akan dikatrol dan disatukan, dikumpulkan di level surga yang lebih tinggi sama-sama. Ya, kita akan berkumpul bersama keluarga kita ketika di dunia, tetap ngumpul sampai ke akhirat kalau semuanya masuk ke dalam surga. Semoga Allah memasukkan semua yang ada di sini ke surga yang paling tinggi di akhirat nanti. Terakhir, jangan ada lagi yang bertanya. Kalau kita lagi di gunung, terus anak kencing, terus anak lupa cebok. Masa lupa? Kan otomatis itu mainnya. Namun lupa berarti tara atau jarang. Anak di gunung terus kencing, lupa cebok pakai air, tapi pakai daun, apakah boleh? Tidak boleh. Tapi kalau di daun itu ada embun kayak gitu ya, atau air hujan yang nempel boleh. Tapi kalau tidak ada air, ada daun, jangan pakai daun, tapi pakailah batu. Ya, ambil batu 3, boleh dipek-prekkan. Jadi oleskan lubang air kencingnya ke batu, 1, 2, 3. Maka secara syar'i itu suci. Walaupun secara hisi mungkin masih ada najisan, mungkin. Dan itu tidak hanya berlaku bagi air kencing, tapi juga bagi BAB, kabelet gitu. Akhirnya di pinggir pohon, di ruang sudah. Pas ceboknya jangan pakai daun, jangan pakai kertas, jangan pakai tisu. Boleh pakai tisu daun tapi untuk meringankan, mempersedikit najis dulu. Nah pas dibersihkannya pakai batu tiga ya. Dioleskan, setelah itu beres. Insya Allah secara syar'i ini menjadi suci dari najis ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin wal hadirat, para jamaah Masjid Agung Al-Musabaqah di Subang, Bandung. Subang, Jawa Barat yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang penyebab azab kubur. Salah satu penyebab orang diazab di alam kubur adalah mengabaikan hutang. Maka jangan disepelekan hutang, karena hutang merupakan penyebab terhalangnya seseorang dari nikmat, baik nikmat dunia, nikmat kubur, ataupun nikmat akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min thalathin dakhalal jannah." Siapa orang yang ruhnya terlepas dari jasadnya dan dia terhindar dari tiga hal, dia akan masuk surga. Tiga hal ini, yang pertama al-kibr, wal-ghulul, wad-dain. Yang pertama takabur, yang keduanya ghulul. Ghulul sudah kita jelaskan, korupsi atau mengambil hak orang banyak, harta umat secara tidak sah, dan yang ketiganya ad-dain. Nah, di sini derajatnya hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Dan salah satu di antara ancaman terhadap orang yang berhutang dan tidak terbayar adalah di alam kuburnya dia terancam dengan azab. Sehingga berkata para ulama, wa mimma yadhurul mayyita fi qabrihi ma alaihi min dainin. Di antara perkara yang membahayakan si mayit di alam kuburnya adalah hutang. Sebuah hadis dari Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu an, anna akhahu mata wa taraka 300 dirham wa taraka iyalan. Saudara Sa'ad bin Atwal ini mati dan meninggalkan uang 300 dirham. Satu dirhamnya kalau zaman sekarang sebanding dengan 70.000 rupiah. Jadi kalau 300 dirham berapa? 300 kali 70.000, 21 juta ya. Dia juga meninggalkan keluarga. Maka berkata Sa'ad, faradtu an unfiqaha ala iyalih. Aku ingin menginfakkan hartanya ini kepada keluarganya. Dibagi-bagi, istrinya 1/8, sisanya 7/8 ke anak-anaknya. Karena orang tua sudah tidak ada. Faqala lin nabiyullah alaihi salatu wassalam. Maka berkatalah Nabi SAW, inna akhaka mahbusun bidainihi, fadhhab faqdi anhu. Sesungguhnya saudaramu itu sekarang sedang terhalang oleh hutangnya. Kamu pergi, lunasi hutangnya. Fadhhabtu faqadaitu anhu, thumma ji'tu. Qultu ya Rasulullah, qad qadaitu anhu, illa dinaraini idda'at suma imra'atun walaysat laha bayyinah. Aku pun pergi melunasi hutang-hutangnya. Setelah selesai, aku mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah bayar semua hutang saudaraku kecuali 2 dinar yang diklaim oleh seorang wanita, tapi dia enggak punya bukti. Enggak ada saksi, enggak ada bukti. Ini ikhwah, pentingnya hutang piutang ditulis. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Hei orang-orang yang beriman, apabila di antara kalian mau saling pinjam meminjam hutang piutang, tuliskan. Lalu ada 2 saksi, ya, sebagai bukti. Nah ini wanita ini enggak punya bukti. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, a'tiha fa innaha muhiqqah wa fi riwayatin sadiqah. Berikan, karena semuanya dia benar. Dalam riwayat lain dia jujur, bayar. 2 dinar akhirnya dibayar. 2 dinar itu kalau sekarang, kalau 1 gram emas 1 juta, 1 dinar berarti 4.250.000. Jadi 2 dinar itu kira-kira 8.5 juta dibayarkan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Ahmad Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama menyatakan bahwa orang tersebut terhalang dengan hutangnya, maknanya terhalang dari memperoleh nikmat kubur. Dan ini salah satu bentuk dari azab kubur. Berkata menyatakan disebab bidainihi. ويمكن أن يفسر هذا الحبس الحديث الآخر. Dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan sahabat ini terhalang karena sebab hutangnya. Mungkin makna terhalang ditafsirkan oleh hadis lain. Nabi SAW menyatakan innahu maksurun bidainihi anil jannah. Orang ini terhalang dari masuk surga karena hutangnya, dan dalam riwayat lain dari nikmat kuburnya. Karena seusai orang itu dikuburkan, Nabi SAW yang menjelaskan, saudaramu terhalang tuh. dengan hutangnya. Terhalang dari apa? Bukan dari surga, karena surga mana?

penderitaan bagi dia di alam kuburnya. Samurah bin Jundub radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi SAW mensolatkan satu jenazah. Falaman sarafa, ketika beliau selesai, beliau berkata, "Ahahuna min ali fulan ahadun?" Apakah di sini ada enggak keluarga si fulan? Maka fasakatal qaum, orang-orang berdiam, tidak menjawab. Rata-rata kalau ditanya tidak menjawab. Sampai 3 kali Nabi SAW menanyakan hal tersebut. Tak ada yang menjawab. Maka ada seseorang yang berkata, "Huwadha ya Rasulullah." Ada tuh orang itu, wahai Rasulullah. Orang ini kerabat dari jenazah yang disolatkan ini. Faqama rajulun, orang yang ditunjuk tadi berdiri. Min mu'akhirin nas, ada di belakang saf, berdiri. Tadinya kan pada duduk. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Ma mana'aka fil marratain ulayain antakuna ajabtani?" Apa yang menghalangimu untuk menjawab pertanyaanku di 2 pertanyaan pertama? "Amma inni lam unawih bi ismika illa li khairin." Tidaklah aku ini memanggil namamu kecuali untuk kebaikan. "Inna fulanan," sungguh si fulan, saudaramu yang mati ini, "maksurun bidainihi." Dia terhalang dengan hutangnya. Lalu, "Fa in syi'tum fafduhu. Wa in syi'tum faslimuhu ila adzabillah." Kalau kamu mau, coba bayarkan, tebus hutangnya, dibayar. Kalau kamu mau, ya silakan, serahkan dia kepada azab Allah. Maka orang tersebut lalu menyanggupi akan melunasi orang hutang dari orang ini. Maka dia mengatakan, "La uridu ayatluba minhu ahad bisyai'in." Aku tidak ingin ada seorang pun yang menuntut saudaraku itu nanti di akhirat dengan sesuatu pun. Akhirnya dilunasi, ya. Jadi semua yang tadi diterangkan menjelaskan bahwa hutang termasuk salah satu penyebab orang menderita di alam kuburnya. Ini yang pertama. Yang kedua, di akhirat nanti. Orang yang mati dalam keadaan berhutang dan hutangnya tidak terbayarkan selama hidup di dunia. Orang tersebut mengalami kerugian dalam bentuk pahalanya berkurang. Karena pahalanya harus diambil, dipakai membayar hutang-hutang yang belum terbayar. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu anhu." Jiwa seorang mukmin masih terkatung-katung dengan hutangnya sampai hutangnya tersebut dibayar. Kalau belum terbayar, di akhirat dibayar harus dengan pahala. Beliau bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirham qudiya min hasanati laisa thamma dinarun wala dirham." Siapa orang yang mati dan dia punya hutang baik dinar ataupun dirham. Dinar itu uang emas. Dirham itu uang perak. Maka akan dibayar dengan pahala kebaikannya. Di hari yang di sana tidak ada dinar, tidak ada dirham. Hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Jadi hutang-hutang dia diambil dalam bentuk

pahala-pahala. Kalau pahala habis, hutangnya masih ada, dosa orang yang ngasih hutang diambil dan dibebankan kepada orang yang berhutang tadi. Bahkan sekalipun seseorang itu mati syahid, tapi dalam keadaan memiliki hutang, tetap terhalang dan hutang itu tidak terhapus dosanya karena mati syahid, tidak. Tetap diperhitungkan. Sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah sahabat. Lalu beliau menyebutkan bahwa jihad fi sabilillah dan iman kepada Allah adalah amalan yang paling utama. Lalu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku terbunuh di jalan Allah? Apakah dosaku akan dihapus semuanya? Maka beliau menjawab, "Na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin illa dayn. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik." Ya, kalau selama jihadmu kamu sabar, berharap pahala, terus maju pantang mundur, semua dosamu dihapus kecuali hutang. Jibril mengatakan hal itu baru saja kepadaku. Ya. Ini menunjukkan beratnya beban hutang sampai tertagih di akhirat nanti. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang berhutang. Pertama, kalau dia bermaksud membayar hutangnya, Allah akan mudahkan. Pinjam, tapi nanti akan dikembalikan. Allah akan bantu, Allah akan mudahkan. Sebaliknya, kalau seseorang mau pinjam tapi berniat tidak dikembalikan, Kak Ihwan, ya Ihwan mah bagir. Cukup dengan afwan, cukup dengan nanti besok, isuk sore barijeng henteu. Maka Allah akan rusak kehidupan dan harta orang tersebut. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu, wa man ada yuridu itlafaha atlafahullah." Siapa orang yang mengambil harta manusia dalam bentuk berhutang dan dia ingin mengembalikannya, Allah akan bantu dia. Allah akan mudahkan ketika mengembalikannya. Tapi siapa orang yang mengambil harta orang dengan cara meminjam, tapi tidak bermaksud mengembalikannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan merusak orang itu. Ada dua yang dirusak, hartanya dan juga kehidupannya. Bahkan orang tersebut disebut sebagai seorang pencuri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di mata Allah bila meminjam dengan niat tidak membayar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi'un alla yuafiyahu iyahu laqiyallaha sariqa." Siapa saja yang meminjam sebuah hutang dan dia bertekad tidak akan melunasinya, tidak akan mengembalikannya, dia akan berjumpa dengan Allah sebagai seorang pencuri. Dari sinilah maka membayar hutang itu sesuatu yang sangat wajib. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quran,
Dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak. Salah satu amanatnya ini hutang. Kalau khianat kepada amanat, dia terjerumus ke dalam dosa besar karena Allah melarang berkhianat seperti itu. Ada perintah tunaikan amanat, ada larangan berkhianat. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surah Al-Anfal 27. Hei orang-orang yang beriman, jangan kamu khianat kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan jangan kalian khianat kepada amanat-amanat kalian. Kedua, orang yang berhutang, ketika membayar hutangnya, hendaklah dengan perilaku yang sebaik-baiknya. Jangan sampai menyakiti, dia sudah ditolong pas bayar, nih jangan nagih-nagih lagi, sebel. Nah kan gitunya. Sambil ekspresinya tidak mengenakan. Gak boleh seperti itu. Dia sudah ditolong. Harusnya berterima kasih gitu. Ya. Nah makanya salah satu kriteria baik buruknya seseorang di mata Allah dan Rasulnya adalah dilihat dari sebaik apa dia di dalam menunaikan hutang. Kata Nabi SAW, inna khiyarakum ahsanukum qadha'a. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik ketika membayar hutangnya. Bayar hutang dengan sebaik-baik cara. Bagaimana sebaik-baik cara itu? Pertama, tepati janji seperti yang dia ungkapkan di awal berhutang. Berapa lama kamu berhutang? Sepekan. Tepati sepekan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Kalau umpamanya ada kelebihan rezeki, lebihkan ketika membayar. Umpamanya meminjam 100.000, ya. Kita punya rezeki lebih, bayar 10 juta. Kalau punya miliaran enggak apa-apa, dia sudah menolong kita di saat kesulitan, ya. Sebagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, ataitun nabiyya alaihi salatu wassalam wa huwa fil masjid. Qala mus'ir, arahu qala duha. Fa qala salli raq'atain wa kana li alaihi dain faqadani wa zadani. Aku mendatangi Nabi SAW, beliau sedang di masjid. Maka berkata Mis'ar, salah seorang sahabat saat itu, aku melihat Nabi SAW sedang di masjid, saat itu sedang duha. Sedang melakukan sholat duha di waktu duha. Selesai sholat, kata Nabi SAW, sholatlah kamu dua rakaat. Dan saat itu Nabi memiliki hutang kepadaku. Dan seusai sholat, beliau membayar hutangnya dan memberikan tambahan kepadaku. Diberi tambahan. Boleh? Kalau tidak dijanjikan, bagus. Tapi kalau dijanjikan sebelumnya, saya pinjam 100, nanti saya kembalikan 120. Enggak boleh. Atau apalagi yang mensyaratkannya, yang memberi pinjaman, saya kasih 100.000. Tapi nanti kembalikan 150, ya. Ah, itu lebih tidak boleh lagi, ya. Tapi kalau tidak ada perjanjian, dikasih 100.000 nanti kembali 100.000, ya.
pas ketika membayar ada rizki lebih, dibayar 150.000 enggak apa-apa. Sebagaimana Nabi SAW pun melakukan itu. Jadi itu yang pertama, tepat waktu. Kedua, beri kelebihan bila kita berada dalam kelapangan. Ketiga, doakan dan puji dia, si yang meminjamkan. Nih, doakan barokah untuk dia dan hartanya dan puji. Karena dia sudah melakukan kebaikan membantu kita. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau itu suatu saat meminjam uang sebanyak 30 atau 40 ribu dirham. Itu sebuah jumlah yang banyak. Maka ketika memerangi Hunain dan Nabi SAW meraih kemenangan dan memiliki harta rampasan perang yang sangat banyak. 20% atau 1/5 dari harta rampasan perang itu hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah azza wa jalla surah Al-Anfal menyatakan wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wali rasulih. Terus kesama bidil kurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ketahuilah bahwa ghanimah yang kamu peroleh 1/5 milik Allah dan Rasulnya. Karena itulah ketika perang Hunain selesai beliau membayar hutangnya sebanyak 30 atau 40 ribu dirham. Dan ketika membayar beliau mendoakan. Doanya barakallahu laka fi ahlika wa malik innama jazaa'us salaf al-wafa wal hamdu. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Sesungguhnya balasan atas hutang yang sudah diberikan kepada orang yang berhutang adalah dibayarnya dan dipuji. Maka Nabi SAW memuji orang seperti itu dan mendoakannya. Inilah adab yang ketiga apa keempat? Satu, tepati janji. Kedua, apa? Lebihkan ketika membayar. Ketiga, doakan dan puji. Berarti tiga tuh. Adapun orang yang menagih hutang, ada beberapa adab. Pertama, beri keringanan, beri tangguh kepada orang yang berhutang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man talaba haqqan falyunzirhu. Fi afafin wafin au ghairu wafin. Siapa orang yang menuntut haknya, termasuk hak hutang yang dia berikan, maka hendaklah falyatlubhu fi afaf, hendaklah dia meminta dengan santun, baik dibayar atau tidak dibayar. Pertama santun, sudah ada kelapangan belum barangkali gitu. Walaupun kita tidak terdesak-desak amat dengan uang yang kita pinjamkan. Tapi kita ingatkan karena apa? Untuk segera meringankan beban dia. Barangkali sudah ada, tapi lebar, kata orang Subang. Sayang dengan uangnya, mau digolangkan dulu. Zolim dia, sebagaimana nanti akan diterangkan. Nah, untuk menghindari kezaliman itu diingatkan, barangkali sudah ada.
dengan cara yang santun. Kalau ternyata belum ada, kasih tempo. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairal lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, beri tempo. Beri tangguh, beri waktu sampai dia berada dalam kelapangan. Tapi kalau kamu mensedekahkan baik sebagian atau seluruh hutang itu lebih baik bagi kamu. Umpamanya sudah lunaslah. Atau sebagian hutang kamu kan 100 juta ya. Udah saya potong aja dari 99 juta. Lumayan. Dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata rajulun faqila lahu ma kunta taqul. Ada seorang yang mati. Setelah mati di akhirat dia ditanya, apa yang telah kamu lakukan di alam dunia berupa kebaikan? Dalam riwayat lain, ada seseorang yang mati tanpa memiliki satupun kebaikan. Di akhirat, Allah Azza wa Jalla bertanya kepadamu, kepada orang itu, hal amilta khairan qatta. Apakah kamu ada kebaikan walaupun sedikit? Dia menjawab, la illa kuntu udayyunas. Enggak ada. Kecuali dulu waktu di dunia aku suka menghutang-hutangkan uang ke orang. Tanpa bunga, enggak ada renten. Enggak ada kelebihan, dia bukan renten. Murni membantu. Setiap kali aku mengutus orang untuk menagihnya, aku selalu berkata, khudh mimman tayassara, watruk mimman asara, watajawaz. Asa ayyata jawazallahu anna. Ambil bayaran dari orang yang memiliki kemudahan untuk bayar. Ambil. Adapun yang kesulitan, tinggalkan dan hapuskan. Maafkan dia. Ampuni dia. Lunaskan. Semoga Allah pun menghapus dosa-dosa kita. Apa kata Allah? Ana ahaqqu biha minka. Aku lebih berhak dari dirimu untuk melakukan itu. Akhirnya dosa orang itu dihapuskan dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi beri tempo. Kalau ternyata dia bisa membayar nanti, bayar. Tapi kalau tidak, lebih baik hapuskan. Lihat rumahnya. Ada enggak yang bisa disita? Enggak ada, semuanya sudah habis. Untuk makan sehari-hari aja susah. Kerja sehari-hari koreh-koreh cok. Wah, enggak mungkin bayar, sudah lunaskan saja. Apa akibatnya? Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang memberi hutang tersebut yang kemudian dilunaskan. Abu Yasar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyudillahu Allahu fi dhilli falyundhir mu'siran aw liyadh' lahu." Siapa orang yang ingin dinaungi kelak di akhirat di bawah naungan Allah, maka hendaklah dia memberi tempo kepada orang yang kesulitan dalam membayar hutang atau dihapuskan. Ini mengisyaratkan orang yang memberi tempo, memudahkan orang di dalam menagih hutang dan bahkan dilunaskan, orang ini kelak akan memperoleh apa? Naungan di akhirat yang tidak ada naungan lain di hari itu selain naungan Allah. Jadi kalau orang tersebut memang realitanya itu susah kehidupannya, sebaiknya udah lunaskan saja.
Dan ada banyak. Pertama pahala infak dan sedekah. Kedua diampuni dosanya. Ketiga akan memperoleh naungan pada hari kiamat nanti. Adapun kalau orang tersebut mampu membayar hutang, tapi tidak mau membayar hutang, ada aset, ada uang gitu ya, tapi dia tidak bayar, makan-makan di restoran, raktir orang, kemudian shopping, kelihatan kesehariannya itu senang, tidak kesulitan. Tapi dia punya hutang yang tidak dibayar-bayar. Padahal bisa dicicil kalau itu besar. Atau kalau dia benar sungguh-sungguh bisa bayar sekaligus, tapi dia tidak. Infak sedekah iya, gitu ya. Haji umroh juga iya, gitu. Tapi hutangnya cuek. Itu orang zalim. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, mutilul ghina zulmun, orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal mampu, orang itu zalim. Dosa? Ya iya dosa, zalim itu haram, tidak boleh. Bahkan orang itu boleh digibahi, boleh dipenjarakan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, layyul wajidi yahillu irduhu wa hutang. Kehormatannya halal hukumannya. Maknanya dia boleh dicela dan digibahi. Si anu hutang ke saya tuh enggak dibayar-bayar padahal dia mampu. Diomongin ke orang-orang, boleh yang berhutang pada. Bila ada bukti dan saksi, laporkan ke polisi biar dia dipenjara. Karena itulah, maka dibolehkan bagi orang yang memiliki masalah hutang dengan orang kaya tapi tidak dibayar, boleh dijelek-jelekin, boleh digibahi. Boleh dilaporkan kemudian mengakibatkan dia dipenjara sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, layyul wajidi yahillu irduhu wa uqubatuhu Jadi orang yang menunda-nunda hutang padahal dia mampu untuk membayarnya, halal kehormatannya, halal juga hukumannya. Maknanya boleh dia dihukum. Boleh dia dilaporkan ke hakim. Lalu hakim nanti akan memberikan hukuman sesuai dengan hasil persidangan. Ya. Walaupun setelah itu dia membayar enggak masalah. Kalau tidak dihukum tidak bayar dia. Ya. Nah ini menunjukkan beratnya hutang. Karena itulah jangan menyepelekan hutang. Jadi lihat. Beberapa madarat dari hutang. Pertama, di alam kuburnya dia terkena azab. Di alam kuburnya dia terhalang dari memperoleh nikmat kubur. Terus yang keduanya, di akhirat tetap ditagih, tidak lunas dengan kematian. Dan harus tetap dibayar. Dengan apa dibayarnya? Dengan pahala yang diberikan kepada orang yang memberikan pinjaman, memberikan hutangnya ya. Yang ketiganya ternyata dia itu termasuk salah satu yang halal digibahi, dicela dan dipenjarakan. Menunjukkan ini tindakan kriminal, kejahatan. Dan kalau memang dia berniat tidak akan membayar, dia disamakan dengan pencuri. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, laqiyallaha sariqan. Dia berjumpa dengan Allah sebagai seorang pencuri. Cuma ini mah tidak dipotong tangannya di dunia. Padahal potong tangan di dunia menghapus dosanya sehingga di akhirat dia tidak akan diazab lagi. Adapun yang berhutang tapi tidak bayar, tidak dipotong tangannya. Artinya apa? Doa
dosanya utuh, diazabnya, dibalasnya di akhirat nanti, ya. Inilah penjelasan tentang masalah hutang yang menunjukkan kepada kita beratnya hutang. Salah satunya menyebabkan orang itu diazab di alam kuburnya dan diazab juga di akhiratnya. Ya, cukup ya, sampai di sini saja sudah 1 jam yang kita habiskan. Kita kan teorinya jam 9 tadi, sekarang sudah jam 10 lebih. Kita tinggal memiliki sisa waktu untuk bertanya jawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagaimana cara mengembalikan hutang atau mencuri jika tidak ketemu? Tidak ketemu orangnya gitu? Cari, kalau tidak tahu, cari keluarganya. Kalau keluarganya juga tidak ketemu, sedekahkan atas nama orang itu. Umpama yang kita curi, umpama HP. Sudah, sedekahkan saja. Ya. Jual, uangnya disedekahkan atas nama orang tersebut. Ya. Bagaimana mengembalikan harta korupsi dikarenakan secara birokrasi tidak ada jalan untuk dikembalikan. Apa boleh diinfakkan ke pondok atas nama hasil korupsi? Ya, salurkan aja ke fakir miskin, boleh ke pondok ya. Tanpa harus disebutkan ini hasil korupsi saya sudah tobat. Mau dikembalikan enggak bisa gitu ya. Akhirnya diterima ya. Tanpa harus dijelaskan begitu ya. Pokoknya salurkan sejumlah uang yang dikorupsi. Saya bernazar, jika mendapatkan pekerjaan, saya akan mengumrohkan saudara. Saya tidak memberitahukan kepada saudara. Kemudian saya membatalkan nazar itu dengan membayar kifarat. Berjalan waktu saya mendapat pekerjaan itu, tapi dana untuk memberangkatkan umroh sudah habis. Mohon petunjuk, karena banyak sekali ujian di pekerjaan itu. Iya, gak bisa dibatalkan nazar. Karena berbeda dengan sumpah. Kalau sumpah dilanggar ada kifarat. Kifaratnya bisa memberi makan 10 fakir miskin atau pakaian, bisa saum 3 hari berturut-turut. Kalau nazar nanti ketika mampu lakukan, umrohkan saudara. Kalau tidak mampu ya berarti di luar kemampuan dia ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dimaafkan kalau tidak mampu. Kalau kita memberi hutang kepada orang lain tapi mereka tidak membayar, bahkan cenderung lupa, kita pun enggan untuk mengingatkan karena beliau cenderung menghindar, bahkan memutus komunikasi. Saya secara pribadi mengikhlaskan, bagaimana hukumnya? Kalau memang dia tidak punya, tidak mampu, bilang kepada dia, saya sudah lunaskan hutangmu dan itu sedekah. Tadi sudah diterangkan, kita dapat pahala sedekah, kita diampuni juga dosa-dosanya, di akhirat dapat apa? Naungan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau memang dia begitu. Tapi kalau dia punya tapi enggan, tuntut saja. Kalau ada bukti, laporkan ke polisi. Bilang WA ke dia. Dia kan menghindar kita WA. Kalau enggak, saya lapor polisi. Ya. Ini buktinya ada.
pasti dia bayar daripada di penjara gitu. Tapi kalau umpamanya dia punya tapi berupa aset, suruh jual asetnya. Uang tidak punya. Tapi dia punya mobil, punya rumah kontrakan, punya barang-barang mahal yang bisa dijual, suruh jual asetnya. Memiliki barang-barang tadi enggak wajib. Membayar hutang hukumnya wajib ya. Tetap tuntut kecuali kalau kita memang mau mensodakohkannya sudah. Ah saya mau lapor ke polisi ribet sudah diikhlaskan ya sudah. Enggak apa-apa. Dan kita akan dapat pahala. Akan tapi ada resiko. Apa resikonya? Dia keenakan nanti begitu lagi. Ke orang lain atau bahkan ke kita. Kemarin itu sudah lunas ya, mau pinjam lagi. Baru yang tadi bayar lunas nanti. Kadang ada ya, saya mengalami. Mungkin sekitar 20 tahunan. Orang itu pinjam. Dikasih, kemudian entah pura-pura lupa. Pokoknya seperti gak ingat dia punya hutang. Setelah 20 tahun datang lagi. Mau pinjam nanti bayarnya disatukan dengan yang dulu. Loh masih ingat gini. Dikasih enggak? Ya enggak lah. Ya. Tapi dia kepepet akhirnya apa? Menjual tanah. Saya yang beli. Ratusan juta tuh. Meninggal ya. Terbasa-basi. Dengan niat tidak mengembalikan. Pencuri dia ya. Bolehkah sholat sunat qabla zuhur 2 rakaat, ba'da zuhur juga 2 rakaat? Boleh. 2-2 boleh, 4-4 juga boleh. Ya. Jika ada saudara, tetangga yang meninggal, bolehkah kumpul-kumpul walaupun tidak ikut acara tahlilan jika sudah lebih dari 3 hari? Yang dilarang kumpul-kumpul makan-makan di rumah yang kematian. Itu sama dengan niyahah. Kalau makan-makannya itu dari keluarga yang meninggal, dia masak untuk nyuguhi, membebani. Katurug katutuh. Sudah jatuh, tertimpa tangga, terus di smackdown. Itu yang terlarang, yang tidak boleh. Adapun kalau kumpul untuk menghibur dia, membahagiakan dia. Dan orang yang datang itu dia membawa makanan. Karena tahu ini mungkin lagi berkabung, tidak kepikiran masak. Dia bawa nasi, bawa dagingnya, bawa ini, ayo kita makan bareng. Dan makanannya berasal dari si tamu. Boleh. Atau yang menyediakan makan minum itu tetangganya. Tetangganya melihat orang ini sedang kesulitan, enggak kepikiran masak. Tetangga-tetangganya masak, dikirim. Melimpah. Enggak kemakan. Ada tamu disuguhkan. Boleh. Jadi yang terlarang itu adalah kalau makanan itu berasal dari keluarga si mayit. Berasal dari keluarga yang ditinggal mati, dia masak. Lagi sedih, lagi riweh, lagi repot. Diharuskan masak untuk menyuguhi. Itu yang haram, itu yang terlarang.

0: Apakah termasuk zalim bila kita punya hutang dengan perjanjian dicicil padahal kita mampu melunaskannya? Itu sama dengan menunda pembayaran hutang. Kalau mampu, kenapa tidak cash? Kenapa tidak kontan? Kalau menyicil, padahal dia mampu, berarti sama dengan menunda pembayaran hutang padahal dia mampu. Kecuali kalau memang tidak mampu, mampunya dicicil, boleh. Menyicil dalam beli suatu tidak terlarang. Dengan catatan tidak ada denda keterlambatan. Kalau umpamanya nanti terlambat sehari, ada tambahan bunga, itu haram karena ada bunga. Tapi kalau enggak ada cicil, mau telat, mau on time gitu ya, tidak ada bunga, tidak ada tambahan, boleh. Jadi baik bitaksid namanya atau membeli secara kredit dibolehkan. Selama tidak ada unsur bunga. Walaupun harga cash dan harga kredit berbeda. Kalau dibayar cash umpamanya 100 ribu. Kalau kredit selama setahun jadi 200 ribu, boleh. Dengan catatan tidak ada bunga. Kalau terlambat tidak ada denda apapun ya. Tapi kalau kita mampu membayar cash tapi kita bayar cicil, itu sama dengan menunda pembayaran hutang padahal mampu, dan itu sama dengan kezaliman. Bagaimana cara mendakwahkan ayah? Mendakwahi ayah kemarin. Yang belum mengenal sunnah, sudah dinasihati dengan cara yang baik-baik, tapi belum juga dikasih hidayah. Setiap kali kajian suka diantar saja, diajak ke sini tapi enggak mau juga. Kewajiban kita hanya berusaha, hanya menyampaikan. Urusan hidayah itu urusan Allah, ya. Allah menyatakan wa ma 'alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan. Jangankan kita, Nabi SAW saja enggak bisa memberi hidayah kepada orang yang dicintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Allah yang berhidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah yang tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak. Ya, biar nanti Allah yang menentukan apa hidayah ini turun atau tidak. Cuma ikhtiar kita pertama mendakwahi. Kedua mendoakan. Mendoakan semoga Allah memberi hidayah. Ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya ya. Pilihkan teman bergaul yang baik untuk dia. Kalau bergaul dengan teman-teman yang sama-sama jauh dari agama, dia akan tetap circle-nya di sana. Habitatnya di sana. Ditarik ke habitat yang baru, enggak akan betah dia ya. Maka pilihkan teman-teman yang baik. Keempat, ini juga tak kalah pentingnya. Perhatikan makanan, minuman, pakaian yang masuk kepadanya. Kalau itu ada unsur haram, bisa menjadi penghalang hidayah ya. Itulah yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Oh, ini mah surat. Oh, dikit kan ini. Ustaz, saya mempunyai hutang kepada saudara kandung saya dari setahun yang lalu. Sudah saya cicil hutang itu tiap bulan. Namun kadang hati saya masih suka kesal kepada saudara kandung saya. Udah ditolong kesal. Ada yang gitu ya. Saya berusaha sekuat tenaga untuk membayar hutang saya, tapi saudara kandung saya itu masih menempati rumah warisan orang tua kami. Dan dia cuek-cuek saja. Dan pernah mengatakan bahwa dia tetap mau tinggal di rumah warisan itu dengan berbagai alasan. Padahal rumah itu dulu pernah disepakati untuk segera dijual agar harta warisan dapat diselesaikan. Bagaimana cara saya menjaga hati saya agar tidak sering kesal dan sakit hati kepada saudara kandung saya? Ya, kesal dalam kasus seperti itu kepada orang yang memang nyebelin, enggak masalah. Kesal itu lawan dari ridho. Karena dia melakukan kesalahan mengambil hak orang lain. Rumah warisan itu milik bersama. Siapa yang bertanya aja punya hak atas rumah itu. Tapi hak dia diambil oleh saudaranya. Ya. Nah, kalau kesal, salurkan kekesalan itu melalui ikhtiar usaha. Ayo kita bro, iklankan. Kamu gak bisa tinggal di sini, ini ada hak saya di sini. Kalau mau, kamu bayar sebagai sewa. Umpamanya ya, umpamanya. Harga rumah itu kalau disewakan per bulannya 1 juta. Kamu nyewa di sini 1 juta. Ada hak kamu di sini. Umpamanya semua laki-laki anak yang berhak menempati itu 5 orang. Umpamanya semua laki-laki umpamanya ya. Masing-masing dapat 20% karena berlima kan. Kalau umpamanya 1 bulan itu 1 juta, hak dia cuma 200 ribu. Yang 800 ribu itu hak saudara-saudara yang lain. Coba kasih itu. Tuntut begitu. Ini milik bersama kita sewakan. Kalau belum mampu dijual. Ke siapapun, nanti uang 1 juta itu dibagi sesuai dengan bagian warisannya masing-masing. Nah itu. Kalau kamu yang menyewanya oke, tapi tetap bayar gitu. Karena ada hak saya di sana. Jangan sampai hutang saya kepada dia tetap harus dibayar sebagai kewajiban kita dan hak dia. Tapi hak kita atas rumah itu kewajiban dia dicuekan. Tuntut aja ini disewakan, kamu bayar. Karena saya enggak ridho hak saya ditempati oleh kamu. Gitu aja bilang, ya. Kalau mau aman, jual, uangnya dibagikan sesuai dengan bagian warisnya masing-masing. Nah, kekesalannya dilampiaskan dalam bentuk seperti itu. Bolehkah mengambil harta orang yang berhutang secara paksa setelah diberi keringanan kepada mereka? Soalnya mereka mampu, enggak boleh, itu rampok. Kalau mau laporkan ke polisi, ke pengadilan, nanti kalau dia tidak mampu bayar secara cash, disita asetnya, dijual. Atas nama hukum, nah nanti hasil penjualnya bayarkan ke kita. Jadi gak boleh kita, pokoknya kamu berhutang, ada motor, rampas motornya. Nanti kalau dia lapor ke polisi, kita kena. Walaupun kita alasan habis, dia punya hutang. Nah, hutang tagih melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum. Kamu mengambil ini sama dengan merampok. Ya, kena nanti kita. Jadi sebaiknya laporkan ke polisi. Ini pentingnya hutang itu ada bukti dan saksi. Ada surat utang piutang, ada materai. Sebab saya pernah terlibat bukan sebagai pelaku, sebagai korban. Ketika lapor polisi, polisi nanya mana buktinya. Gak ada, gak bisa diproses. Walaupun orangnya ngaku. Gak bisa diproses, harus ada bukti. Dan mungkin juga gak bisa surat sacewir. Saya pernah meminjam hutang sekian. Tapi tidak ada 2 saksi, tidak ada materai. Dan ini di mata hukum cacat. Ke polisi ini gak cukup untuk dibawa ke pengadilan. Jadi sekali lagi, walaupun ke ikhwan, tetap harus ada tanda bukti ya. Adakah dalam Islam yang dinamai zakat penghasilan atau profesi yang tiap bulan dipotong 20%, tapi apa tanpa nisab. Tidak ada yang namanya zakat bulanan. Zakat itu tahunan. Disebut oleh Nabi SAW, wahala alaihil haul. Dan telah berlalu baginya 1 tahun. Ada uang simpanan, emas atau perak simpanan. Tidak dipakai. Setelah berlaku 1 tahun, hitung. Kalau sampai nisab atau lagi, keluarkan 2,5%. Nah, adapun yang gaji bulanan, gaji itu kan terpakai untuk makan. Sekarang yang UMR umpamanya, yang UMR. Atau umpamanya yang orang 10 juta sebulan. Kalau setahun kan sampai nisab ya. Atau umpamanya 5 juta, 5 kali 12 berapa? 60 juta. Sudah nisab? Belum. 85 ya. Umpamanya 10 juta aja deh. 10 juta. Tapi pengeluaran dia mungkin pas 10 juta atau mungkin cuma 9 juta. Yang 1 jutanya ditabung, disimpan. Setelah 1 tahun tabungannya berapa? 12 juta. Sampai nisab? Belum. Enggak kena. Enggak kena apa? Enggak kena kewajiban zakat. Oleh karena itu tidak ada yang namanya zakat bulanan, tidak ada. Kalau itu zakat harta, zakat uang, maka harus disimpan, tersimpan, tak terpakai selama 1 tahun baru terkena kewajiban zakat. Ya. Jadi tidak ada yang namanya zakat penghasilan atau zakat profesi. Yang ada zakat harta yang disimpan. Umpamanya seseorang, ingat loh, makin tinggi gaji, makin tinggi gaya hidup. Gajinya 30 juta. Belum tentu cukup sebulan. Gaya hidupnya naik, ya enggak? Dia pakai mobil. Nah, mobil itu perlu diparaban. Bensinnya, itolnya, supirnya, bengkelnya, servisnya, segala macamnya. Terus kalau belanja ke supermarket, gak akan bawa kantongnya, tapi bawa troli. 2 troli penuh. Nah, sekali belanja 2 juta. Gaya hidupnya naik. 30 juta, kadang-kadang pas-pasan, kalau toh lebih hanya sedikit sisanya, kadang-kadang kurang. Gak tersisa untuk apa? Untuk nabung. Ya. Nah, kadang-kadang begitu. Andai ini orang gajinya 50 juta. Terus biaya hidup sebulan 30 juta, disimpan 20 juta. Terus setiap bulan 20 juta. Setelah 4 bulan setengah sampai nisab. Nah, sejak sampai nisab itu dihitung sejak bulan itu. Setahun kemudian keluarkan 2,5% dari simpanan tersebut. Ya, terakhir ya.
1: Ustaz, ada dari YouTube, Ustaz. Izin bertanya, jika seorang punya hutang banyak di beberapa orang, bahkan sampai pinjam akun pinjol orang lain, sudah diberikan kesempatan waktu untuk menyelesaikan hutang namun tidak lanjut. Bahkan nomor kami diblokir, jadi sulit dihubungi. Apakah ini boleh diperlakukan seperti tadi, digibahi dan dilaporkan? Syukran, Ustaz.
0: Iya. Kalau itu orang jahat itu, ya. Dia berhutang tidak dibayar, terus berhutang ke yang lain enggak dipercaya lagi, ke pinjol pakai KTP orang. Jadi yang dikejar yang punya KTP. Ada kasus ini, baru-baru ini ada yang konsul ke saya begitu. Suami istri itu. Jadi si suaminya pinjol pakai KTP istrinya. tanpa sepengetahuan istrinya. Kan gampang tuhnya. Nah, setelah itu baru datang tagihan ke istrinya. Kabur suaminya. Sampai bercerai. Tapi tetap pinjolnya bunga berbunga sampai akhirnya rumahnya mau disita. Jahat enggak tuh? Jahat ya. Boleh enggak dilaporkan? Boleh tadi. Digibahi boleh, dicela, dihina boleh, dan dilaporkan agar dihukum boleh. Sebagaimana hadis tadi disebut, layul wajid yahillu irduhu wa uqubatuhu. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang, maka halal kehormatannya, halal juga hukumannya ya. Terakhir, adik anak tinggal bersama ibu dan bapak anak. Di rumah itu dia buka usaha. Bagaimana adab bilangin dia kepada orang tua dan saudara? Karena dia mengambil keuntungan dengan buka usaha di rumah kami. Pertama, izin dan persetujuan semua enggak ya. Kalau izin dan semuanya setuju, ada hitung-hitungan. Ini kan rumah orang tua, rumah bersama. Anggap nyewa, walaupun sewanya tidak sebesar yang semestinya ya. Atau kalau enggak nyewa, paro. Umpamanya 20% dari keuntungan diberikan kepada si pemilik tempat. Atau karena ya udah orang tua ini mau bantu anak saja, sok aja kamu usaha di sini. Dan kedua orang tuanya ridho sebagai pemilik tempat, enggak masalah. Kan ke anak sendiri gitu. Sama aja dengan anak bekerja, tapi belum memiliki kendaraan. Oleh orang tuanya, nih motor saya pakai. Sama begitu, sama. Ya, jadi hak milik orang tua dipakai oleh anaknya sebagai bentuk kasih sayang orang tua ke anak, bantuan boleh saja. Ya, termasuk yang dalam bentuk yang tadi. Ini ke keluarga jangan hitung-hitungan lah ya. Sebaiknya saling bantu, saling meringankan. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merana.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwatul Iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya ke sana tuh. Wali kota ke sana. Gubernur ke sana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, itu ngantuk. Iseng-iseng main game. Cenghar. Sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagho lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak
1: konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatiannya. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
2: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
1: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya. Insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati 2 kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi, intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
3: مرحبا
4: مرحبا بأنسام الصباح الشريفة
3: وأنفاسه الزكية النقية
4: اللهم لك أصبحنا
3: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alimal ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح،
3: اللهم بك أصبح.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmulah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hafalkan doa ini.
1: Ud'uni astajib lakum.
2: Dipuji bukan alhamdulillah kayak saya teh atau jangan ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat, taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, lau lam tudznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudznibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka.
4: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokok nih. Pasti keisap.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM, agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
6: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah. nyunnah merenah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ya khatiman azani Allah wa iyyakum para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di manapun antum berada. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Al-Qaulul Mubin fi Aqwalil Musallin bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dalam tema penuntut ilmu dan salat malam. Alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya, untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah di pagi hari ini. Barakallahu fikum.
9: Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfil Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para jemaah yang Allah muliakan, kembali kita berjumpa. Kita sudah menjelaskan tentang keutamaan tahajud. Tahajud itu selalu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari orang-orang yang bertakwa, para ahli surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahu kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilam innal layli ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang bertakwa berada di dalam surga-surga yang banyak mata-mata air. Mereka merasakan apa yang Allah berikan berupa kenikmatan. Karena dulu mereka orang-orang yang berbuat baik, mereka sedikit sekali tidurnya di waktu malam, dan di waktu dini hari mereka istighfar. Sedikitnya tidur di waktu malam dipakai untuk tahajud. Allah pun menyatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna rabbihim sujjada wa qiyama. Ibadur Rahman itu orang-orang yang menghabiskan malam-malam mereka kepada Allah dengan cara sujud dan berdiri. Tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khawfa wa tama wa mimma razaqnahum yunfikun. Rusuk-rusuk mereka jauh dari tempat tidur, artinya sholat malam. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis tentang keutamaan sholat malam. Salah satu di antara keutamaan sholat malam adalah di sepertiga akhir malam Allah turun dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dengan cara turun yang tidak sama dengan cara turun makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqul may yad'uni fa astajibala. May yas'aluni fa a'tiyah. Allah turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa waktu sepertiga akhir malam. Lalu Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku di saat ini akan aku ijabah. Siapa yang meminta akan aku berikan. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Dan itu di sepertiga akhir malam, sekitar jam 2 sampai subuh. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunu rabb minal amdi fi jawfil laylil akhir. Jarak terdekat antara Allah dengan hambanya adalah di sepertiga akhir malam. Di ujung malam alias dini hari. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam salah satu hadis kursi, ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu wa nasu niyam tadkhuluna jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan oleh kalian salam, beri makan orang-orang miskin, sholatlah kalian ketika semua orang tidur terlelap. Di malam hari, maka kalian akan masuk ke dalam surga. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana adab-adab ketika bertahajud? Pertama, sebelum tidur, niatkan untuk bangun malam untuk tahajud. Sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu an dari Nabi SAW, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakum yusalli minal lail faghalabathu aina hatta asbaha kutiba lahu manawa wa kana naumu sadaqah alaihi min rabbih. Siapa orang yang mau naik ke tempat tidur dan dia berniat untuk bangun malam lalu sholat malam. Tidak hanya niat, sudah ikhtiar alarm dipasang. Jam 2, setengah 3 gitu. Tapi dia terkalahkan oleh tidurnya, bablas tidak ingat sampai subuh. Padahal sudah niat dan sudah diusahakan. Alarm bunyi tapi enggak kedengaran. Saking lelahnya, lelapnya. Maka akan dicatat bagi dia sesuai dengan niatnya. Dicatat tahajud dan tidurnya itu sedekah Allah kepada orang tersebut. Jadi setiap bangun, setiap mau tidur, niat. Nanti malam mau bangun untuk tahajud. Kedua, ketika tidur, usap wajah kita, lalu gosok gigi. Nabi SAW kata Hudzaifah, annan nabiyya SAW, kana idza qama litahajjud min al-lail yashusu fahu bisiwaq. Nabi apabila bangun tidur untuk sholat tahajud malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Lalu berdoa, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul alaihi salatu wasallam bila bangun dari tidur, beliau membaca, La ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka lidhambi. Was'aluka rahmatak Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kata Aisyah, begitu Nabi bangun pada malam hari, beliau membaca doa la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da id hadaitani wa habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus baca surah Ali Imran mulai ayat 190 sampai akhir surat. Baca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Terus sampai akhir ayat. Ketiga, setelah berwudu, syukur-syukur mandi, usahakan mandi. Pertama, dengan mandi badan kita seger, saraf-saraf kita juga seger, sehingga lebih fresh, lebih konsentrasi, lebih semangat. Kemarin, dua hari yang lalu, saya ke seorang sensei, ahli pengobatan akupuntur. Oh, tahu penyakitnya ini. Ada beberapa larangan dan anjuran. Salah satu larangannya agar sehat, jangan mandi malam. Dan dianjurkan mandi dini hari sebelum subuh. Itu sehat ke badan, bagus sekali. Dari berbagai segi. Jadi tidak wajib mandi ketika bangun malam. Bangun jam 2:30, jam 3 gitu, mandi. Tidak wajib, tapi bagus. Dari segi kesehatan, apalagi dari segi agama. Ya. Nah, sebelum sholat tahajud disunnahkan untuk sholat yang ringan 2 rakaat terlebih dahulu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyusalliya iftataha salatahu bi raq'atain khafifatain. Nabi apabila bangun malam untuk salat tahajud, beliau membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringan, yang enteng. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan masih oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi berkata, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi raq'atayn khafifatayn." Kalau salah seorang di antara kalian bangun malam, hendaklah dia membuka salatnya dengan 2 rakaat yang enteng. Yang enteng itu maksudnya tidak panjang. Bangun salat 2 rakaat, iftitah, fatihah, lalu kuliah. Kuliah ayuhal kafir. Setelah itu ruku. Rakaat keduanya sama kulhu aja, al-fatihah. Sama kulhu allahu ahad. Udah, yang enteng ringan tuh terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengadaptasikan hati, pikiran, dan badan. Sebelum masuk ke tahajudnya, 2 rakaat dulu yang ringan, yang enteng. Sehingga pikiran hati yang lulungu masih kurang fresh karena baru bangun tidur, begitu takbir adaptasi dulu dengan 2 rakaat yang ringan sebelum tahajud yang panjang. Ibarat kalau dalam olahraga mah pemanasan dulu, warming up dulu, stretching dulu, biar badan agak sedikit hangat dulu, biar otot-otot lentur dulu, mengurangi cedera, kemudian memancing dulu peredaran darah agar lancar sehingga pas lari itu badan jadi enak gitu. Ibarat begitu tuh. Tapi kalau umpamanya lari saja atau olahraga apapun tidak pemanasan, berisiko cedera. Terus tubuh seolah-olah dihentak dari mulai santai, tiba-tiba tok langsung olahraga berat. Kaget tubuh. Bisa cedera, bisa keseleo, bisa kram dan seterusnya. Itu dalam olahraga. Nah, tahajud sebelum masuk ke dalam rakaat yang panjang, adaptasi dulu. 2 rakaat yang ringan dulu. Itu yang ketiga. Adab yang keempat. Hendaklah didawamkan, dibiasakan walaupun sedikit. Walaupun umpamanya dalam kondisi kita lelah, ngantuk atau sakit. Tetaplah walaupun dengan rakaat yang enteng ringan. Kalau umpamanya kita biasa bangun sebelum jam 3, mandi, gosok gigi, minum, lalu jam 3 mulai, kan panjang-panjang 1,5 jam tuh. Dan itu membutuhkan fisik yang kuat. Kalau fisiknya enggak kuat, lelah, capek, enggak mampu. Di sini butuhnya kita di siang harinya olahraga agar sehat fisiknya, kuat staminanya, sehingga satu jam lebih, satu setengah jam kuat berdiri. Tidak loyo gitu. Tapi andai umpamanya lagi lemas, lagi agak.

baca surat yang agak panjang, duduk lagi. Kalau kita agak kurang fit. Kalau umpamanya, wah kayaknya 1,5 jam tidak mampu. Ya enggak apa-apa semampunya, 1,5 jam umpamanya. Membaca surat-surat yang pendek, asal kontinu. Kata Nabi SAW, ahabul amal ilallah madawama alaihi sahibuhu wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Karena itu maka biasakan, walaupun hanya sedikit. Oh, enggak mampu 11 rakaat, 2 rakaat sama witirnya saja. Pas kita bangun jam 4 lebih, jam 4:15, ada waktu cuma 1:15 lagi. Enggak apa-apa, 2 rakaat tahajudnya, 1 rakaat witir. Pokoknya jangan ditinggalkan. Kata Aisyah, la tada qiyamal lail fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yad'u. Fa in kana maridu au kusala shalla qa'idan. Jangan kalian tinggalkan salat malam karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Kalau suatu saat beliau sakit atau malas, jangan protes ke saya, masa Nabi malas. Aisyah yang menyatakan, kusala. Dan Nabi manusia biasa, terkena kelemahan. Beliau bisa sakit, beliau juga bisa malas dan seterusnya. Walaupun malas tidak menghalangi ibadah. Kusala qa'idan, beliau sholat sambil duduk. Dibolehkan sambil duduk walaupun mampu sambil berdiri untuk sholat sunat. Kecuali kalau sholat fardu tidak boleh duduk kalau mampu berdiri. Kemudian yang kelima, hendaklah sholat tahajud di rumah. Bukan terlarang di masjid, boleh di masjid. Tapi yang paling utama untuk sholat sunnah mah di rumah. Kata Nabi SAW, fa'alaikum bisolati fi buyutikum, fa'inna khaira sholatil mar'i fi baiti illal sholatal maktubah. Kalindaklah kalian sholat di rumah-rumah kalian. Karena sebaik-baik sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat fardu. Kalau selain sholat fardu, sholat sunnah apapun, maka diusahakan lebih baik di rumah. Kecuali taraweh dan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid mah gak bisa di rumah, harus di masjid. Taraweh boleh di rumah, boleh. Tapi lebih utama dilakukan di masjid berjamaah dengan imam. Itu poin yang kelima, keenam. Disunnahkan bagi yang sudah rumah tangga membangunkan keluarganya, istrinya ataupun anak-anaknya, suruh supaya tahajud. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla tsumma ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadhaha fi wajhiha alma wa rahimallahu imra'atun wa rahimahullahu imra'atan qamat minal lail fa shalla tsumma ayqadha zawjaha fa shalla fa in aba nadhajat aw nadhahat fi wajhil ma. Semoga Allah merahmati seseorang. Menurut sebagian ulama ini doa, semoga. Menurut sebagian lain ini mimbabil ikhbar, dalam rangka memberikan informasi. Artinya pasti Allah merahmati seseorang. Seorang laki-laki yang bangun di malam hari lalu dia sholat, dia bangunkan istrinya lalu istrinya pun sholat. Kalau istrinya enggan, tidak mau dicipratkan air ke wajahnya. Coba ya bangun. Dan Allah pasti merahmati seorang wanita yang bangun malam hari lalu sholat, lalu dia bangunkan suaminya untuk sholat. Kalau dia enggan, tidak mau bangun, dicipratkan air ke wajahnya. Nah, di sini riwayat Imam An-Nasa'i.

0: dengan sanad yang sahih. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza istayqadha ar-rajul min al-lail wa ayqadha imra'atahu fa shallaya rak'atain kutiba min adz-dzakirin Allah katsira wa dzakira." Bila seorang laki-laki bangun malam lalu membangunkan istrinya lalu dua salat bareng dua rakaat, akan dicatat suami istri itu sebagai orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, annan nabiyya sallam taraqahu wa Fatimah faqal alla tusallun faqultu ya rasulullah innama anfusuna biyadillah fa idza syaa ayyab'athana ba'athana. Ali, kata Ali, Nabi SAW mengetuk pintu rumahnya malam-malam. Lalu kata Nabi, "Alla tusallun, kenapa kalian tidak sholat malam?" Ali menjawab, "Ya Rasulullah, jiwa kami berada di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah bangunkan kami." Itu kata Ali. Lalu Nabi SAW pergi. Sampai aku berkata kepada Nabi SAW mengatakan hal tadi. Kemudian aku mendengar beliau berkata, "Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala." Membacakan Al-Quran surah. Surah apa? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Surah Al-Kahfi. Apa ayat sebelumnya teh? Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli syai'in mathala wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Surah Al-Kahfi. Manusia itu yang paling banyak mendebat, paling banyak membantah. Disuruh tahajud aja ada we dalilnya, tanya ada alasan. Itu poin yang ke-6, bangunkan keluarga. Ya. Nanti kalian kalau sudah pada nikah, sekarang dibiasakan tahajud setelah nikah, istri kalian bangunkan untuk tahajud bersama. Allah akan merahmati kalian. Poin yang ke-7. Fa'idha ghalabahun nu'as, yambagilahu ayat suruka sholah, wa yarqud hatta yadhhab anhu an-naum. Kalau terlalu ngantuk karena kelelahan, umpamanya baru pulang malam untuk sesuatu yang perlu, terus jam 12 baru tidur, jam 3 bangun masih ngantuk, sudah wudu bahkan sudah mandi tetap ngantuk, maka jangan sholat. Hendaklah dia tidur dulu sampai hilang ngantuknya. Karena dikhawatirkan kalau sholat dalam keadaan ngantuk salah baca. Lagi baca tiba-tiba blek ngantuk, akhirnya salah di dalam baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Idza na'asa ahdukum fi sholah falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhabu yastaghfiru yasubbu nafsa." Apabila salah seorang di antara kamu ngantuk ketika salat, tidurlah dulu sampai hilang ngantuknya. Karena apabila kamu salat dalam keadaan ngantuk, mungkin saja kamu berjalan terus kamu maksudnya istighfar malah mencela dirimu sendiri. Karena lagi ngantuk tak tahan. Ya. Ini poin yang ke-7. Poin ke-8, hendaklah menutup tahajud dengan witir. Jangan dibiarkan tahajud tanpa witir. Karena apa? Karena witir itu seutama-utama sholat malam. Di sholat malam itu ada dua jenis sholat, ada tahajud, ada witir. Yang paling afdol adalah witir. Lebih baik witir tanpa tahajud daripada tahajud tanpa witir. Kata Nabi SAW, ij'alu akhir sholatikum billail witron. Jadikan witir sebagai penutup sholat-sholat malam kalian. Kalau umpama kita bangun kesiangan, alah cuma 5 menit lagi, maka lebih baik sholat witir, walaupun hanya 1 rakaat. Sekali lagi, lebih baik sholat witir tanpa sholat malam daripada sholat malam tanpa witir. Dosa enggak kalau enggak witir? Enggak, cuma lebih afdol witir daripada sholat malam. Itu poin yang ke-8. Dibolehkan melakukan sholat tahajud berjamaah sekali-sekali tanpa menjadikan itu kebiasaan rutin tiap malam. Ayo tahajud bareng-bareng sampai diundang grup tahajud setiap malam. Karena Nabi SAW pun lebih seringnya tidak berjamaah. Walaupun kadang berjamaah tahajud boleh-boleh. Ibnu Abbas pernah, Hudzaifah juga pernah, dan sahabat lain pernah. Kadang Nabi SAW sholat di rumahnya malam-malam dan dijaharkan, ada sahabat lewat di pinggir rumah Nabi, terdengar Nabi lagi sholat, langsung dia itu ikut sholat berjamaah di luar. Karena kedengaran bacaan, rukunya, sujudnya. Ada lagi sahabat akhirnya ikut berdua, akhirnya bruk banyak tuh. Nabi tahu dan dibiarkan. Jadi dibolehkan tahajud berjamaah asal tidak dijadikan itu sebagai kebiasaan dan tidak diagendakan. Lebih seringnya beliau sendirian. Tapi sekali lagi dibolehkan untuk berjamaah. Siapa orang yang tidak sholat malam tanpa uzur, maka dianjurkan bagi dia untuk sholat di siang harinya sebagai pengganti tahajud. Bisa 8 rakaat, bisa 12 rakaat. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diterima dari Imran bin Husain, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajris mislu ajris ajril qa'im. Siapa orang yang sholat sambil berdiri, sholat malam, itu lebih afdol. Siapa yang sholat sambil duduk, dia memperoleh setengah dari pahala berdiri. Lalu beliau menyatakan, kata Imran, idza maridul amdu au safara kutiba lahu mithlu makana ya'malu muqiman sahiha. Apabila seseorang hamba sakit atau safar, akan dicatat baginya pahala dari amal yang biasa dia lakukan ketika mukim dan ketika sehat. Umpamanya, ketika di rumah sehat kita selalu tahajud. Suatu saat sakit, gak bisa tahajud. Walaupun tidak tahajud, pahala tahajudnya tetap dapat. Atau ketika safar, di perjalanan gak bisa sholat malam karena safar, maka tetap dapat pahala tahajud walaupun tidak tahajud. Karena ada uzur. Jadi kalau dia melakukan sholat berjamaah, sholat tahajud secara rutin lalu ada uzur baik sakit ataupun safar, maka dia tetap dapat pahalanya. Tapi apabila dia tanpa uzur, tidak dapat pahala. Bangun malam, tapi ahararyam, akhirnya tidur lagi. Alarm bunyi, bangun. Lihat, oh waktunya tahajud, tapi dimatiin lagi. Terus tidur lagi. Sengaja tanpa uzur. Dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat, maka dia tidak memperoleh pahala dari tahajudnya. Bagaimana orang yang seperti itu hendaklah sholat pada siang harinya 12 rakaat sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melakukannya. Siapa orang yang luput sholat malam, maka hendaklah dia sholat pada siang harinya 12 rakaat pengganti dari sholat malam tersebut. Saking pentingnya itu sholat malam, walaupun hukumnya sunnah dan tidak ada witir. Kalau sholat siang tidak ada sholat witir. Witir itu hanya dikerjakan pada waktu malam harinya saja. Ya, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan sholat malam. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa bangun malam untuk sholat? Kadang-kadang ada orang yang bangun malam tapi tidak sholat. Karena terutama orang yang sudah sepuh atau punya penyakit diabetes atau punya penyakit prostat gitu. Malam itu pasti bangun berkali-kali itu kencing. Jam 3 bangun karena mau kencing ke WC. Setelah kencing ke WC bukannya gosok gigi, bukannya wudu, terus tahajud, tidur lagi. Ada yang seperti itu, ya. Nah, jadi ada banyak kendala, halangan untuk bisa sholat malam. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa bangun malam lalu sholat? Tidak hanya sekedar bangun, kalau bangun mudah. Tapi sholat susah. Untuk bangun bisa pasang alarm. Untuk bangun asal kencing atau mimpi jelek langsung kebangun. Kalau bangun mudah, tapi yang susah apa? Sholat malam. Berat secara psikis, ya. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa bangun malam untuk sholat dan semangat di dalam sholat kita, balah ketagihan. Makna ketagihan, kita merasakan betah di dalam sholat. Ada kelezatan spiritual, ada ketenangan, ada ketentraman, ada kenyamanan, ada keteduhan selama sholat. Akhirnya dia mengharapkan datangnya malam. Begitu malam tiba, dia senang, wah nanti malam saya bisa tahajud. Maka dia segera untuk tidur secepat mungkin agar malamnya bisa bangun, ya. Itu kalau sudah ketagihan itu begitu. Dan semangat. Ada rasa ngantuk dan malas, langsung dia perangi. Karena dia ingin merasakan kelezatan rohaniah di dalam tahajudnya. Ada beberapa poin yang diterangkan oleh para ulama agar kita bisa bangun malam dan sholat malam. Pertama, kita bahas hari Jumat yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dulu, adab-adab tahajud. Nanti Jumat yang akan datang, kiat agar bisa tahajud, ya. Cukup sampai sini dulu, kita sekarang buka sesi tanya jawab. Cung, kalau ada pertanyaan. Ambil mic. Ayo langsung nanya. Siapa yang mau nanya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nama ana Abdul Rahman Syafiq dari Ujung Burung Cinamok.
0: Dari mana?
1: Ujung Burung. Ujung Burung.
0: Ujung Burung. Terus.
1: Apabila kita salat berjamaah dan di depan kita ada orang salat, hanya pakai haus biasa, lalu kelihatan auratnya dan kita tidak memperingatinya, apakah kita berdosa?
0: Sekali lagi, yang jelas, pelan-pelan, gimana?
1: Kalau kita sholat berjamaah.
0: Kita sampai?
1: Sholat berjamaah.
0: Berjamaah.
1: Di depan kita ada orang sholat, hanya pakai kaos.
0: Di depan ada yang pakai kaos, sholat juga dia. Terus?
1: Kelihatan auratnya.
0: Kelihatan auratnya.
1: Dan terus? Kita tidak memperingatinya.
0: Kita tidak
1: memperingatinya.
0: Memperingatinya.
1: Apakah kita berdosa?
0: Apa kita berdosa? Ya, sekarang ini banyak orang yang laki-laki ya, lalai di dalam memperhatikan pakaian dalam sholat. Ada orang yang pakai celana panjang, levis umpama. Terus pakai kaos pendek. Ketika ruku, si kaosnya kan ketarik. Kaosnya ketarik ke atas, celananya ketarik agak ke bawah. Kelihatan enggak auratnya? Kelihatan. Dan itu banyak loh. Itu bisa-bisa tidak sah kalau kelihatan aurat. Bagian bokong dari laki-laki aurat tidak boleh terlihat. Apalagi di dalam sholat. Nah, kita harus memberitahu, mau diterima mau tidak terserah. Kadang ada marah, terserah gue, gitu kan, urus dirimu sendiri. Ya itu urusan dia, tapi kita beritahu amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin aja dia tidak tahu, mas itu auratmu ketika ruku dan sujud kelihatan loh, bisa-bisa enggak sah. Dan nanti kalau sholat pakai baju yang tertutup, agak panjang gitu. Jadi harus kita memperingatkan. Itu kemungkaran bukan? Iya. Kata Nabi SAW, man ro'a minku mungkara fal yughayirhu biyadi. Fa'ilam yastati fabilisani. Fa'ilam yastati fabiqalbi wa dhalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan, kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan hati, tapi itulah selemah-lemah iman. Di sini jangan sampai ada orang yang sholat pakai yang baju pendek, dikhawatirkan begitu, apalagi jadi imam. Jadi imam pakai baju pendek, kokoh sih, tapi pendek. Pas ruku kelihatan auratnya. Kita jadi ragu sebagai makmum ya. Ingat, kalian musyrif atau santri yang sudah ditunjuk jadi imam, berupayalah setiap sholat itu memakai gamis, jangan memakai pakaian yang pendek. Allahu a'lam. Cung. Tuh. Kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Nama ana Sabik dari Cimahi. Izin bertanya, apakah seseorang wajib dengan satu mazhab atau boleh menghapuskan mazhab dengan yang lainnya?
0: Mazhab. Iya. Bolehkah kita bermazhab gitu? Gitu? Baik, barakallahu fiik. Untuk orang awam ya boleh bermadhab. Lebih baik bermadhab. Boleh enggak kita dalam hal sholat mengambil madhab ini, dalam hal yang lain mengambil madhab yang lain? Untuk orang awam jangan, kecuali bagi para tulabul ilm. Bagi para penuntut ilmu yang tahu tentang usul fiqih, tentang hadis, ulumul hadis gitu. Para asatidah, para kiai yang mampu, maka dia akan mengambil pendapat yang dalilnya lebih kuat daripada yang lainnya. Karena mereka bisa menelaah. Umpamanya, di dalam sholat ada beberapa perbedaan. Seperti sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Pas ruku dan sujud, ada yang dua lutut dulu, ada yang dua tangan dulu. Pas mau bangkit dari sujud ke berdiri, ada yang duduk istirahat dulu, ada yang langsung. Itu beda-beda. Ulama Yordania, Syekh Al-Albani dan murid-muridnya berpendapat ke bawah. Tidak boleh sedekap, sedekap bid'ah kata mereka. Tapi ketika turun sujud, beliau berpendapat kedua tangan dulu, tidak kedua kaki dulu. Ulama-ulama di Saudi sebaliknya. Mereka berpendapat sami Allahu liman hamidah itu sedekap. Dan mereka berpendapat kalau mau sujud dua lutut dulu. Kita telaah dua-duanya. Umpama ini umpama. Tentang masalah sedekap kita lebih yakin, lebih kuat sedekap. Tapi ketika pas turun sujud, kita telah lebih dekat atau lebih kuat dua tangan dulu daripada dua lutut dulu. Akhirnya sholat kita begitu, sami Allah liman kesini, pas mau ruku, mau sujud dua tangan dulu. Padahal dua ulama tadi berbeda. Ya, yang ini mengambil para ulama Saudi ketika sedekap mengambil ulama-ulama Saudi, ketika turun sujud mengambil pendapat Syekh Al-Albani umpamanya. Berbeda. Asal dia tahu dalil, menelaah boleh. Tapi ini hanya dilakukan bagi yang mampu. Para penuntut ilmu, para asatidah, para kiai bisa. Orang awam enggak faham itu, sudah ikuti aja satu ulama yang diyakini. Boleh mengambil umpamanya mazhab Syafi'i saja, Hambali saja, ya. Wallahu a'lam bissawab. Cung lagi. Itu di belakang.
3: Assalamualaikum, Zat.
0: Waalaikumsalam.
3: Adnan dari Garut.
0: Garut.
3: Apakah berdosa jika ada orang yang baju belakangnya ada gambar?
0: Syukur. Yang apa?
3: Baju belakangnya ada gambar.
0: Baju
3: atau tulisan.
0: Belakangnya bergambar.
3: Syukran, Ustaz.
0: Atau ada tulisan gitu ya. Ya, kalau mau sholat ke masjid, berupayalah untuk memakai pakaian yang polos. Apapun warnanya enggak masalah. Jangan ada yang tuh pakai tulisan atau bergambar di belakangnya. Nanti mengganggu orang yang di belakang. Di belakang itu penasaran dibaca, padahal udah tahu bacaannya itu sebelum sholat kan kelihatannya. Dilihat, baca lagi. Apalagi gambarnya gambar makhluk hidup, gambar orang, yang paling konyol gambar perempuan lagi. Dalam sholat kelihatan, mengganggu, dosa enggak? Dosa, karena membuat orang tidak khusyuk, tanpa gambar pun tidak khusyuk. Jangan sampai kalau khusyuk mah enggak akan terganggu dengan apapun. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling khusyuk sholatnya, itu terganggu loh. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha masang gordeng. Di gordeng itu ada gambar, tapi gambar itu bukan gambar orang, tapi gambar pohon-pohon. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ke Aisyah, amiti anhu anni hadha, singkirkan gordeng ini dariku, karena gambar itu selalu terbayang dalam sholatku. Itu Nabi loh. Nabi aja terganggu, singkirkan, selalu terbayang dalam sholatku kelihatan. Apalagi kita, tanpa gangguan pun kita susah khusyuk, apalagi ada gangguan. Jadi orang yang memakai gambar atau memakai tulisan di belakang punggungnya, jangan sampai lah kalau khusyumah tidak akan terganggu dengan ini. Kalau tidak khusyumah tanpa gambar ini juga pasti tidak khusyuk. Enggak boleh ngomong begitu. Karena ada kalanya orang bisa khusyuk tanpa ada gangguan, pas ada gangguan ternyata susah khusyuk karena gangguan tadi. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terganggu. Jadi enggak boleh kita memakai pakaian bergambar atau bertulisan di belakang punggung kita karena mengganggu orang. Ya, wallahu a'lam. Cung lagi. Mana mic-nya? Siniin. Marwan. Malik.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya Malik dari Kebon Gedang. Afwan izin bertanya Ustaz. Yang tadi ketika kita tidak sempat tahajud lalu menggantinya pada siang hari, dimaksudkan itu pada siang hari setelah zuhur atau secepatnya. Kalaupun secepatnya, apakah boleh mengqada sholat tahajud pada waktu larangan sholat sunnah? Syukur Ustaz.
0: Iya, kapan waktunya? Waktunya bukan pada waktu terlarang. Boleh sebelum zuhur, boleh setelah zuhur. Yang jelas bukan di waktu yang terlarang. Gak boleh ba'da asar, gak boleh ba'da subuh langsung. Karena ada larangan sholat ba'da subuh. Nanti setelah matahari terbit, biarkan 15 menit, 20 menit baru sholat. Ya. Boleh ba'da zuhur. Karena itu bukan waktu yang terlarang. Ba'da asar ada hadis yang melarang. Jadi lakukan sebelum zuhur atau setelah zuhur. Wallahu a'lam. Sung lagi. Itu di belakang. Ya, berkacamata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Arfan dari Cibiru. Arfan izin bertanya Ustaz. Apakah boleh mengucapkan ta'awudz ketika syaitan mengganggu kita sedang sholat?
0: Ta'awudz ketika?
5: Syaitan mengganggu kita sedang sholat.
0: Kalau sedang sholat ada syaitan mengganggu, boleh gak ta'awudz? Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, inna syaitan yahulu baini wa baini sholati. Wahai Rasulullah, itu syaitan itu sering mengganggu antara sholat aku dengan sholatku. Apa kata Nabi SAW? Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Fa'idha ahsastahu fal yata'awad billah. Fata'awad billah. Itu adalah syaitan yang disebut dengan sebutan khinzib. Kalau kamu merasakannya, berlindunglah kamu kepada Allah, kemudian meludahlah ke kiri 3 kali. Fafa'ala fadhahaba ma yajid. Maka dia melakukan itu. Akhirnya hilang gangguan itu. Jadi boleh enggak kita berta'awud? Boleh. Tidak merusak? Tidak. Karena ta'awud zikir. Ya. Dan Nabi SAW pernah ketika tahajud datang setan membawa api mau membakar. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? A'udzu billahi minka ta'awud. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Pergi dia. Datang lagi. Terus ta'awud lagi. Pergi lagi. Sampai 3 kali oleh beliau ditangkap. Diikat. Tapi kemudian beliau ingat kepada doa Nabi Sulaiman. Akhirnya dilepaskan lagi. Kata beliau, seandainya aku tidak ingat kepada doa saudaraku Nabi Sulaiman, niscaya akan aku ikat sampai besok siang dan menjadi mainan anak-anak. Jadi boleh enggak kita ta'awud ketika ada gangguan setan dalam sholat? Iya. Tapi para ulama menyatakan ini hanya berlaku dalam sholat sunat. Dalam hal tahajud, ketika tahajud atau yang lain-lain. Adapun dalam sholat fardu, Nabi tidak pernah melakukannya. Tidak pernah ada riwayat Nabi ta'awud di tengah-tengah sholat karena ada gangguan setan, umpamanya enggak. Dalam sholat fardu ya. Silakan kalau dalam sholat sunat, boleh berta'awud kalau kita ada gangguan setan. Cung lagi. Jumat depan aja. Sekarang sudah sampai di sini. Kita lanjutkan Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran zakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullah taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Kita doakan semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah azza wa jalla. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum. Kami haturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semua pada pagi hari ini di ruang dengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Kami informasikan bahwa insya Allah di sore hari nanti akan ada dua kajian. Kajian rutin bersama Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullah ta'ala dalam tema hukum memakai jimat bagian kedua pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid di Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Dan juga insya Allah akan hadir kajian Tabligh Akbar bersama Al-Ustaz Aminur Bait hafizahullahu ta'ala dalam tema belajar tawakal untuk hidup lebih tenang, dimulai pada ba'da maghrib sampai dengan selesai. Ikhwatiman azanillahu ayyakum. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Bahagia berkurban. Bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811 216 1476.

0: Muslim, tongkat mamananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Tilawatun murattala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlike artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebenarnya Allah mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah, akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal-akhirin. Seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dia, idhab fadukhulil jannah. Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, idhab fadukhulil jannah. Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada dia, fa inna laka mithla dunya wa asyrata amthaliha. Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini, orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dhalika adna ahlil jannati manzilan. Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha. Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna. Maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata anda, tidak pernah didengar oleh telinga anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak anda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala dan meraih keriduannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lak.
7: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wajal." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu 'anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wajal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas. Sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah SAW pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti. Dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah. Karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia. Yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini. Dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul